0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Raklan Rai, sane arse tatas uning Piala Dunia, sampunang mereka merikingi, biar sayang ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenteng jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten, Raklan Rai taler presiden biar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Raklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring biar sayang program sepak bola RRI, RRI Radione Piala Dunia kali.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Inggera Tidak Danera Kelantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, rekelan rai katunggu sarai titia Anggung Krisna rekelan rai ring sesi acara Rahajeng Bali kantos puputnya jam sis mengmali jebos menjari ide dani sani arsa nyaringin muali duru saring gala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI dan pasar taler dados nikingge. Nah, rekelan rai ring beberapa daerah kiring Bali wonten saning wentenang pasar murah kentani kingge untuk menjaga stabilisasi harga pangan talar menyambut hari raya Galungan Lahan Kuningan. Sadi sane kelaksanaan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng niki mengadakan pasar murah barang pokok untuk kebutuhan masyarakat Buleleng di kingge ring rahine benjang Minggu 14 Juni kali tali 6 likur nge jam 6 semeng kantos puput magena ring area Car Free Day Jalan Ngurah Rai Singaraja. Nah, sepuna piring kena ide dane napike wenten saneng wentenang pasar murah kenten nge punapi kewentenan harga-harga bahan pokok, harga-harga kebutuhan upakara, jagi nyanggra raina suci galungan puniki. Nurusang berbagi cerita, ring lan telepon 0361-223361. Nge, sama wenten sadenya nyarengin sanggret iti yang niki, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ratu.
0: Inggi, selamat pagi Bu Vera ring tabanan.
1: Inge, mau tiang dekat di pekanan.
0: Oh, tumben di tengah ini ki?
1: Inge, sabah tu.
0: Oh iya.
1: Inge, tabanan hujan ni kau makin ampun jangan
0: nang. Inge, ni kita di pasar, nuni sabah nang makin gula malih tu.
1: Inge, pirang ada joget bumbung ni kerja kerjit pun baru muka jalanan.
0: Makanya joget bumbung ke pasang banyak segeran dek Bayu niki. Punapi sampai boleh penyemang niki.
1: Aja nggak bubuh nanti rumah 5,000.
0: Oh nge, becek bubuh Bali nge.
1: Soalnya mah nih karo. Mah karena mah nih kadang.
0: Mah nih ke, coba kene template di waduk pesannya barak-barak nih kok segar rempun dah.
1: Tapi malah ada, mungkin mau kejang mal. Yang betul nih jangan Bung Karno tu, aduh jangan hilang mah nih kau tuh.
0: Aduh, dumogi raga sehat, sarang sami nyangger raina nih kinge.
1: Yang itu, walaupun wenten pasar murah tu nge. Oh, makanya teman-teman ni kewah makin oleh penghidupan tu.
0: Ya.
1: Walaupun wenten pasar murah, yang presiden ini ke pemerintah, bang rakyat nge sembako, tapi ya kresek marah, kenapa cepat tu kita wau ni kok?
0: Batak sampunan ya wenten oknum sane korupsi bi jak sejahtera sampun
1: jebang rakyat mungkin
0: ada korupsi emang triliunan masyarakat bawah sane
1: lemang nih kalau di radio tu mungkin aduh sane maju tapi oknum pejabat korupsi sane mundur ekonomi nol.
0: Ingin asap pun api kewentenan harga bahan pokok rikering pasar tabanan niki.
1: Yang pasar tabanan pun api tu.
0: Harga bahan pokok, harga aduh, kebutuhan.
1: Mal,
0: napi niki ane melonjak niki bunga, aduh, busung.
1: Bawang
0: ke suna.
1: Hampir 60 nih.
0: Hampir 60 iya.
1: Pipi tu.
0: Nge. Cabai pun api cabai. Cabai. Tabia.
1: Makin udah menghampiri 100 tuh. Nih, ini ke bahan pokok-pokok ini kemal. Makanya atur siang ini biar denger ini perempuan RI. Yang saja ya pemerintah kasihan dejak rakyat. Menyi coblos sepangibin ya pilih. Yang kali itu sih. Satu kresek barak apa jumlah ngisi itu nih. Dan jemaro ya kayak tiang kagum tuh. Kagum tiang gering sekan tuh. Kagum tiang kini nak liu. Seperti siang nih Bu Vera sudah merasakan sekarang begini ekonomi tuh nge. Timpalan ini benten men bawahan tiang dari bawah benten masih di bawahan tuh. Dalam nih ke rakyat dengan ya supaya didengarkan ini suara Bu Vera nih di perempat ini sama Agung Krisna yang niki kalau pejabat ini kasihan pada masyarakat ya kasihlah satu kresek merah tuh apa aja pernah isinya nih itu gitu. Penuh itu aja deh jangan dia kampil karung nih kenyan. Menikmati demen berakyat nih kegiatan.
0: Inggih. Tiosan Bawang merah, bawang putih, cabai sane naik, niki indek sarana upakara busung, bunga, buah sapunapi kenaikan ini kiri ke.
1: Biunung eh. Hampir di satu sekat, hampir long benang.
0: Sapa nu mas pisang niki?
1: Agat man adan picah nanti yang mas yang kan di gunung aduh.
0: Oh, nggih boleh picah saking Tegalan niki.
1: Adin di antara buana ngabang biu busung. Batang buah ni kan dan umas anggat masjid yang di gunung atau enten yang mau di gunung kengen ni nikmati aja ni ke semacam ring gunung ni pun api keadaan kini mungkin ni kengen kan enten ni ke biasa pilih saya sejahterakan akan
0: ingat tetap semangat niki nyangre Raina Suci Galungan.
1: Tetap semangat ampun lunga makin berkat bang ini obat yang dokter AGK di kukuh niko lunga ampun makin makan sana niko.
0: Enggak.
1: Karena lambat makan tu ling lat niko ling tahun 70 yang nyet kan lambat makan dulu nak rame nyet kan tu.
0: Enggak makin durusang niki ajeng minum dulu toyo anget niki enggak suk semua.
1: Aduh sampun katuran niki.
0: Enggak suk semua Bu Vera sampun nyarengin.
1: Santi
0: hom. Nggih, matur suksema niki Bu Vera niki ring Tabanan nggih sampun nyarengin. Sada mangkin muali ring lan telepon 0361223361 nggih. Sang Retiti Om Swastiastu. Nulung mecelok niki. Nggih Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih.
1: Titi anggem ya nyoga Gunung Karang Imam.
0: Nah, aduh ratu. Aduh, penapi niki. Sabar-sabar je meslilutan sinyal niki nggih Gombiang Yoga dicoba muali serauning presiden nyarangin ring on air nggih. Ring 223361 nggih Sang Retitia Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajeng semenggong ge Krisna cantik.
0: Selamat pagi Mbah Tunindi.
2: Selamat pagi Mawali.
0: Punapi gatra kenak niki.
2: Kenak gongge. Riki sabah gongge. Sabah hageng.
0: Aduh ratu. Nge kedang malih saput nike.
2: Uling bisande sampun sabah. Makin nampun jak reda makin. Gongge.
0: Titiang.
2: Sampun napa. Gatra niki.
0: Gatra becek manten niki batu.
2: Tetap kenak nggih. Ke pasang nyangre rerainan suci niki. Rerainan tumpek galungan
0: galungan
2: kuningan. Penampahan malih suci. Gongge kudo nampah babi.
0: Aduh, titiang nak ten ngajang babi, kangyang ayam tampah titi.
2: Ten ngajang babi gongge?
0: Ten.
2: Aduh, bersih saja. Tapi angin banten,
0: banten. Banten.
2: Anak sampun je, piragi wau kenten ne. Ini anu nge. Tapi wastane ampun direng di tiang numas-numas bahan-bahan ke
0: pun api rike reng pasar rike harga bunga buah busung biu niki
2: iya ne di tiang nak ibi metumbasan gongge ibi di tiang numas bunga bungan pacah 24.000 per kilo.
0: 24.000 per kilo.
2: Yan mangkin tenuning. Yan busungnya sana ibi durung naik. Numas ane pesel nika kari 10.000 kenten. Niki nak ten ring pasar apa gong ya?
0: Ring warung.
2: Ring warung ya. Kari 10.000. Yan pisangnya sampun naik gede kenten. Ulingnya seketnya nika aji seket mangkin nan aji 60.000 kan, niko kenaikannya malah 10.000 kan, niko anu titiang, ya na baso niko nak riki baso kenten na gongge,
0: mau
2: kilo-kiloan niko tapi sana sampun jadi niko nak tumas-tumaseng ya, ya na tiang ten malih pengen tumas kenten. stabil bawang kenten yang numas na angin kenten kan angin sambal mbawanten
0: mbawanten oh iya iya berarti numas ke bahasa sanem pun jadi nggih
2: sempun jadi ketumbas siang
0: kenten nggih nggih nah penting sih da megalung kenten nggih
2: yang penting kenten memargi antar ten kenten kok
0: nggih nggih suksema niki matu nindi sang penyaringin yang
2: suksema taler gonggeh antu agalah nggih nggih ditiang niki sane wau bu perang
0: nggih ne wau bu perang
2: ini ita taler bu EKBB nggih rahajeng nini manuragon rahajeng terang sami nyangger rainan susi puniki nggih pasido selamat rahayu sareng sami nggih nggih taler gongge rahayu salam kenten rahayu sareng keluarga
0: nggih suksema matu
2: nggih gongge mangga wonten nggih mangkin nusur pamit om santi
0: oh nggih matur suksema niki nggih napi wastane matu nindi sane sampun nyaringin bola sekarang satung payangan suksema sampun satya nyaringin seraina Bu Jero Manuraga meriki kesatu ngerera sekar Rahajeng nyangre rainan jaga tilem galungan lan kuningan sareng saming. Gesuk semua mulus sekarang. Gesa demangin temang rekalan rai durus biasang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Gender Wayang. Gender Wayang atau Gender merupakan alat musik yang berasal dari Bali, memiliki 10 selendro suara di sebelah kiri, memiliki nada yang rendah, sedangkan di sebelah kanan memiliki nada yang tinggi. Dalam kehidupan masyarakat Bali, gender biasanya dimainkan dalam pertunjukan wayang di Bali. Dari sinilah mengapa dinamakan gender wayang. Gender juga digunakan pada upacara umat Hindu Bali seperti upacara potong gigi atau metata, upacara pitra yatnya seperti ngaben dan memukur.

0: saat ngaben, gender ditaruh di bade atau penyusung jenazah dan dimainkan dari rumah mendiang sampai menuju kuburan. Sedangkan saat memukur, biasanya pada jalannya upacara tersebut diadakan pementasan wayang lemah atau wayang yang dipentaskan pada siang hari tanpa menggunakan kelir atau kain yang diiringi oleh gender. Dalam upacara manusia yatnya digunakan pada waktu nyambutin, sedangkan pada saat upacara dewa yatnya digunakan pada upacara piodalan jele. Biasanya saat berjalannya upacara dilakukan pementasan wayang lemah dengan iringan gender. Selain untuk upacara, gender juga digunakan pada saat pertunjukan wayang Bali yang biasanya hanya untuk hiburan masyarakat.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai petangga semenit sampul langsung saking jamku tersemangat tengku saring titik Agung Krisna ring sesi acara Rahajeng Bali kantos puput nih jam sias semang malah cibasi. Nah, Rakelan Rai pemerintah Kabupaten Badung niki menjamin stabilitas harga lan pasokan kebutuhan pokok aman menjelang hari raya Galungan lan Kuningan. Ya, diastun terjadi lonjakan harga niki wajar pada komoditas bunga sangkaning tingginya animo masyarakat. GPMK Badung memastikan stok pangan tiongsan skadi beras, daging babi dalam kondisi surplus dan terkendali. Nah, pantauan di sejumlah pasar niki terjadi lonjakan harga jual sejumlah barang kebutuhan lan perlengkapan upacara skadi beras, daging, kantos, bunga di sejumlah pasar ring Kabupaten Badung. Saki wanten kondisi punika dinilai masih dalam batas wajar dua aning tingginya animo masyarakat. Nah, pengecekan kelaksanaan sinali tunggalnya ini inggih punika ring pasar bunga Desebel Kecamatan Mengwi antuk karakteristik khusus pinaka pusat grosir khusus bunga niki dinilai tetap mampu memberikan selisih harga yang lebih murah untuk konsumen ening bandingan sarang harga jual di pasar umum. Nah, Rekelan Rai manut asisten perekonomian lan pembangunan Setda Badung Imade Agus Aryawan kebawasan nggih perbedaan harga untuk komoditas bunga pacah lan bunga gumitir ring pasar be berkisar antara 6.000 hingga 7.000 nggih yang lebih murah daripada pasar umum. Nah, rata-rata mencatat tercatat kenaikan niki harga menjelang hari raya puniki berkisar antara 5.000 hingga maksimal 10.000 per kilogram. Masyarakat niki dihimbau tidak panik duaning pasokan bunga dipastikan aman lan segar. Lancaran distribusi puniki didukung oleh pasokan sane datang langsung niki saking para petani di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Badung. Tiosan punika PMK Badung talar memastikan ketersediaan bahan pokok skadi beras dalam kondisi aman. Cadangan beras makin puniki memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 5-6 bulan ke depan. Informasi puniki titiang kutip saking sumber badungkab.go.id. Rekalan Rai mulai buka titiang galau on air ringlan telepon 0361-223361. Sapunapi kewentenan harga bahan-bahan pokok, kebutuhan pokok niki lan kebutuhan upakara yang regalungan ringgena ide dane terus saring 223361 nge sanggre titiang muali nge om swastiastu
1: om swastiastu rajeng semang
0: nge rahajeng jero mangku sudani
1: nge sampun api gatro
0: gata becik kemanten nge sampun wedang jero mangku
1: sampun jangkep
0: penyangkep
1: ya. Kan wedang toyo anget.
0: Toyo anget mantan ya, mantap ya.
1: Sampun suwe saking 6 tahun. Sampun api kadona cuaca.
0: Cuaca mangken nah sampun cerah sampun bersinar ridesang sang yang surya niki.
1: Di pate maro adenan alam besar gigis.
0: Nggih.
1: Ah sampun akeh pirang nak ya bene. Iya di sini ya anuana. Situasi kondisi harga normal nu ge. Cuma ane menek niki niko sapa ning ngadakang abang lala.
0: Oh nggih Kang Yang, bedikin medaging tabil niki.
1: Ampun. Yen ning ben numpuk niki ge. Ibi puan ka ke Jawa. Sugian Jawa jadi ke Jawa.
0: Nggih. Muali male ke Bali.
1: Ibi kajang kriyo. Benyang gila makin sampun mak metan rencana angon soda angin benyang. Nggih. Ades pekario kalanya nemu. Takkan anak-anak mak kita basotan ngai ge.
0: Oh makario bi mantap.
1: Kario anak bin puan ya kau di sini 99.9% kita dan nampak bin puan.
0: Oh, nggih.
1: Di pojok kenten-kenten yang di pengen nampak na terokak ni kecewo jam loras baru kalau nampak nyamun biasa sebuah ngabu bantuan ke pondok angin di galung. Ini binyang nak nampak. Ayah ni upekaro bantenan mah sambo pragat cuma kuangan yang biu kan. Ya biu bob bekelo nasa ke kan. Jadi yang kan beret kari di biu di kulkas.
0: Nggih.
1: Dengan banca sampun nak 80-an
0: ngene. Oh, penting kena tetep sehat niki.
1: Yang busung mah beli gratis. Busung kak beli nah.
0: Ngale. Oh, meduwe Tegalan nggih, enten Tegalan.
1: Oh, mare ya meli. Busung ti enten mah nyidang ale mendep-mendep ya.
0: Nggih.
1: Wiragan mah mulo ado 5 tahun bisa ingat bu mangalapin busung.
0: Nggih.
1: Iko kan ya nek bos apa pun persiapan ngale do nang mimpuan layu. Mangat petum. Apa
0: niko ge? Inge suksema jaramanku.
1: Ah, mungkin kami semetona dah ajang rayu yang lo dari nasuci tu ge. Baik film banyak penampakan kalungan kuningnya kami lah ajang rayu. Pekerjaan pekerjanya.
0: Inge.
1: Ya tu nak niko saja kerja pernikahan berpera ya yakin ge. Kerja tu ketong rakyat di waktu pemilihan kini ni bang atas sejahtera. Yang akeh anu senang angin korupsi triunan liara akeh ada masyarakat ngelah kekayaan utang. Mogi-moginya menek-menek ni tu pancar rompet ya. Pancan kumus ada gulingan aja ramai lama. Uning gulingan aja ramai lama.
0: Tapi ni ke
1: yang kaya makin kaya, makin miskin.
0: Inge. Sesama jeremangku.
1: Mari bos, di budal waspada, di margi, mana selamat rahayu, ngantar ke biaro, ke biaro.
0: Inge.
1: Sisi-misi, sempat-sempat siangan, gongkeng sinsia, Arya Dewi, mau di selamat rahayu.
0: Inge.
1: Ini meneka ladang, ya.
0: Ngiring. Sesama nih, jeremangku.
1: Kalau wali yang peka, Om Santi.
0: Inge matur suksema jeromangku sudah nih guys ani sampun nyarengin Bapak Gusti Putu Widya niki suksema talu sampun nyarengin napi wasane rahajeng nyanggre galungan lan kuningan kemantan niki inge rakalan rais teremangkin temang dumun ngiring piar sang sarang.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekalan raitun kerasa galasa menampakin jam sia semeng rawa rikir mutit yang nyaringin ide dane reng acara rahajang Bali game lagi bos ring jam sia semeng suwesan getter Bali dit yang pasti kamu wali nyaringin ide dane reng sesi acara sadetiosan tetap reng perompat RRI dan pasar suara budaya Bali.

Rakadan Rai Kanwil Kementerian Hukum Bali menggelar diseminasi dan pendampingan pengajuan permohonan kekayaan intelektual dengan fokus pada penguatan penegakan hukum hak cipta dan kepatuhan pembayaran royalti atas penggunaan lagu atau musik di layanan publik bersifat komersial. Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pelaku usaha, pengelola hotel dan restoran, aparat penegak hukum, akademisi hingga komunitas seniman dan musisi di Bali. Kepala Kanwil Kemenkum Bali, EM Nurmanah menegaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan bentuk penghargaan terhadap karya kreatif yang memiliki nilai seni dan ekonomi. Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Iwayan Redana berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran hukum serta membangun sinergi dalam pengelolaan dan distribusi royalti yang transparan sehingga mendukung kesejahteraan para pencipta lagu dan mendorong tumbuhnya industri kreatif yang sehat dan berkeadilan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: belanja dong.
1: Mariki sini sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi.
0: Nih. Nah, udah deh. Segitu aja.
1: Sudah.
2: Ya, banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Swastiastu. Rajang Ratida Dane, Rakelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ye moli kesarangin titi Agung Krisna Rakelan Rai nyarengin Rakelan Rai sarimangkin ring sesi acara obrolan komunitas kantos puputne jam dasa sebang malai jebas niki nggih. Dumugi sarang sami niki tetap setia ring perempat RRI Denpasar. Pastikan malah coba siring titiang ide dane sarang-sarang membeli bagi Riki ring lan telepon 0361223361. Semangat mungkin pacang mausang utawi membeli bagang topik inggi punika sudahkah kita menang menghadapi hidup ini. Nah niki bersumber saking lontar jenana tatu ring studio perempat RRI Denpasar. Sampun rawo narawake utawi narasumber inggi punika jero gede Mekel Made Sukada. Om Swastiastu Rajang Jeregede.
1: Nggih, Om Swastiastu Bu Gung Rajang Rahayu Senamian.
0: Nggih, astungkara pasti kekena niki nggih.
1: Astungkara.
0: Nggih, niki sampun nampa umat Hindu jagi nyangre Rahina Suci Galungan.
1: Patut.
0: Kebaos Rahina Hari Kemenangan Dharma Melawan Adharma.
1: Iya.
0: Nah, niki sudahkah kita menang menghadapi hidup ini? Saya tadi sana ke bawah sang Rahina Dewa Market.
1: Iya, iya.
0: Dulu sangjir gede.
1: Baik, Gungge, sarang sami semeton kita dumugi kena rayu sarang sami. Ya. Jadi kedah manatit yang unding ayang, bagaimana kita merayakan Hari Galungan ini? Disebutkan sudah Hari Kemenangan, gitu ya. Kemenangan dalam bentuk niskala, ya. Tetapi sesungguhnya yang kita inginkan adalah sudahkah kita bisa menghadapi kehidupan ini mendapatkan kemenangan? Nah itu ya. Apa ciri-ciri yang kita bisa menghadapi kehidupan ini untuk menang di dalam menghadapi kehidupan yang sesungguhnya ini? Satu, kebutuhan kehidupan kita sudah terpenuhi 65%. Ya. Kemudian yang kedua, hutang pasti tetap ada. Hutang niskala, hutang kepada leluhur, kepada keluarga itu pasti harus kita bayar. Tetapi yang dimaksud adalah sudahkah kita bisa menghadapi sepenuhnya terhadap kebutuhan pokok kita? Nah, ini yang harus kita kita pikirkan ataupun kita laksanakan. Sehingga sebutan kemenangan dharma di atas adharma tidak hanya sebatas slogan saja. Disebutkan kita sudah menang, tapi pikiran kita masih ribet. Untuk besok kita masih memikirkan beras, untuk besok kita memikirkan untuk membeli gas dan lain sebagainya. Sebetulnya itu yang dicanangkan oleh leluhur kita. Ya. Bagaimana kita menghadapi kehidupan ini sudah bisa mendapatkan kemenangan dalam ketenangan, dalam kedamaian menghadapi hidup ini. Dengan catatan 65% kebutuhan kehidupan kita sudah bisa terpenuhi. Nah, kehidupan kita tidak akan menemukan kesempurnaan di dalam kesenangan. Kenapa demikian? Karena di dalam jenana tatwa dijelaskan bahwasanya selama hidung kita menghadap ke bawah, kita tidak akan pernah terpuaskan di dalam kehidupan ini. Selalu saja masih ada yang kurang. Memang itu yang diharapkan, karena kehidupan ini sesungguhnya adalah disebutkan adalah sangat dinamis, ya kan? Sekarang kita sudah terpuaskan dengan membeli kain Prancis misalnya, ibu-ibu, besok lagi ada kain yang lebih baru lagi. Dua hari lagi ada kain yang lebih baru lagi. Nah, itu masalahnya, sebab kita harus berpikir terus-menerus untuk bisa menghadapi kehidupan ini. Itu sebetulnya yang kita inginkan, yang dicanangkan oleh leluhur kita, menyebutkan bahwasanya dharma itu menang atas adharma. Nah, sesungguhnya di dalam kehidupan ini sudahkah kita bisa memenuhi kebutuhan kehidupan kita, kan begitu?
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Artinya niki terkadang kan ego manusia pun niki seringkali mengartikan bahwa menang pun niki unggul dari orang lain, kaya, sukses dari materi.
1: Saking wanten
0: ternyata dari sisi spiritual pun niki menang pun niki ternyata berbeda.
1: Berbeda. sesuai dengan ukuran orangnya, sesuai dengan kemampuan orangnya. Contoh misalnya seorang pemulung setiap hari bisa kerja, bisa mengumpulkan pendapatan dengan hasil 100.000, itu menang bagi dia. Tapi belum tentu bagi kelumrat, belum tentu. Dia menginginkan satu bulan fluktuasi bunga uangnya itu sekian triliun misalnya. Itu kan beda ukurannya. Ya kan? Jadi kepuasan itu berbeda-beda sesuai dengan keukuran dan kemampuan kita. Oleh karena itu, ibarat tukang jahitnya, ukuran baju kita berbeda-beda. Ya kan? Itulah hidup yang sesungguhnya. Ya, artinya kita harus kuat dan tahan menghadapi cobaan, tantangan dalam kehidupan ini. Semoga kita selalu bisa memenangkannya, kan begitu?
0: Artinya di sini menang punika ketika kita berhasil menyelesaikan masalah. Betul. Atau ketika kita berhasil berdampingan dengan masalah, Nike?
1: Sebetulnya kita bisa berhasil memecahkan masalah dengan tidak memunculkan masalah, kan begitu? Kalau memecahkan masalah dengan memunculkan masalah, misalnya punya utang 100, pinjam di sini 200, itu kan memunculkan masalah namanya. Jadi luar biasa leluhur kita mencanangkan kemenangan ini, sehingga kita bisa menikmati kehidupan ini dengan damai. Hidup berdampingan, serukun, selaras semuanya, kan begitu. Oleh karena itu kan kita harus bisa menghargai manusia, menghargai alam, apalagi menghargai Tuhan, kan sudah pasti seperti itu. Oleh karena itu kerukunan kehidupan kita di dalam agama Hindu sangat-sangat damai. Sangat-sangat damai, tentram, kan begitu.
0: Nggih. Rekalan rai, nggih mangda akehan boleh semetonya rang ini ki durus sama pribagi ki sarang-sarang. Ring lain telepon 0361223361. Libagang abantang bebasan utawi topik ngeninin indik sudahkah kita menang menghadapi hidup ini? Durus sang ring lain telepon 0321223361. Nggih, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Sembah.
0: Okay. Inge, selamat pagi Niki Gong Biang Yoga.
2: Kamu menglebok sih dia. Om Swastiastu
1: Mekah. Inge, Om Swastiastu Ibu Gong.
2: Gue sih dia mentor nyarang. Niki kalah lay-lay ban mekarnya jam naso balik
1: jemput. Ah, inge cuma Ibu Gong ge.
2: Tapi gatro dumo.
1: Rajang Rahayu inge dumo ge kena sarang sami inge.
2: Inge, Niki flu. Rajang
1: kena nggih. Inggih, inggih. Ya biasa niki suasana begini ya. Karena pekerjaan itu numpuk harus dikerjakan. Astungkare.
2: Inggih. Semoga rahayu kemargian rajan jagat suci penikinge.
1: Inggih.
2: Topiknya napi tiang kacang kiting gua urutan sih.
0: Topiknya sudahkah kita menang menghadapi hidup ini bersumber saking jenana tatuan niki.
2: Ore sampun, tiang sampun merayu yang sugian, sampun dengan semangat, senang, bugar.
1: Inggih rajang bu gengge.
2: Berkat berguru, tiang kuliah tanpa bayar, jero mekel.
1: Inggih.
2: Semua petua-petua sarang publik balan yang perempat, tiang senang pisan niki.
1: Inggih bu geng, semua dahat.
2: Ajaran niki.
1: Inggih.
2: Om santi
0: Om. Inggih, Om santi Om. Suksema niki Gomyang Yoga ring Gunung Karangi. Sarewakan muali ring lain telepon 0361223361 rekalan Raisa di Arsa membeli bagi ki sarang-sarang. Mau meli bagang ngeninin indik topik utawi wentan pikobet sanetiosan nggih. Nggih, muali ring 223361 nggih. Om Swastiastu.
3: Om Sosa.
0: Ratu Haji, do bagus raken. Iki.
3: Om Swastiastu Duru Gede.
1: Om Swastiastu.
0: Alitin ke dia volume ma radio ratu. Niki mau keluang mekruing napi.
3: Ampun.
0: Nggih, terus.
3: Ampun
1: dongge. Ngiring-ngiring tu aja napi gatro niki.
3: Tentang nak cuma ingin pemahaman aja. Untuk mendapatkan penjelasannya, penjelasan untuk dipakai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Wenton amausan hidup ini harus kita bersyukur. Sudah itu menata hari esok yang lebih baik daripada hari sekarang. Dan jangan terikat pada hasilnya. Kenten asalnya piring di tenjur bekal.
1: Inge.
3: Kaitannya dengan sudahkah kita merasa menang dalam menghadapi kehidupan ini? Sapun api rasanya supaya menang dan kita itu betul-betul tidak terikat pada hasilnya dan menata hari besok yang lebih baik. Niki angin yang kegambaran juru mekel.
1: Inge.
3: Hidup yang bisa aman, tenang, damai dan sejahtera sekalipun misalnya kecukupannya itu dibatasi oleh kesederhanaan gitu.
1: Inge.
3: Amun juru mekel, kita yang nunggu dengarkan saking radio niki. Diantukan pulsa terbatas tinggi.
1: Nggih, Ratu.
3: Om Santi.
1: Nggih, sebagaimana kita bisa usahakan, memang setiap usaha itu harus kita syukuri. Seberapapun milik kita, seberapapun yang kita dapatkan, itu berarti itulah anugerah dari beliau yang Maha Kuasa kepada kita. Yang penting, kita jangan pernah tidak berusaha. Nah ini kuncinya ada di sini. Jadi berapapun pendapatan kita, berapapun perolehan kita, selalu kita bersyukur. Yang penting kita jangan malas, jangan tidak berusaha, jangan tidak berjuang. Karena hidup ini disebutkan adalah sebuah perjuangan, perjuangan hidupnya. Kehidupan yang dinamis, tanpa kita perjuangkan, tanpa kita rasa syukur, kita akan selalu dikalahkan oleh diri kita sendiri, oleh emosi kita sendiri, oleh musuh yang ada di dalam diri kita sendiri, kan begitu. Yang penting kita dalam hidup ini bisa menghadapi kehidupan dengan memenuhi kebutuhan, dengan pola pikir penyederhanaan. Jangan hidup berlebihan, jangan hidup sampai kekurangan, jangan seperti itu. Yang penting hidup ini kita jangan mengutamakan keinginan, utamakanlah kebutuhan yang terlebih dahulu, kan begitu. Kalau sudah seperti itu, tidak mungkin kita kekurangan, tidak mungkin. Yang penting atas dasar berusaha dan berjuang. Jangankan kita selaku manusia, binatang pun misalnya seperti semut, apapun itu dia berusaha mencari hidup, kan begitu. Tetapi jangan kita dikalahkan oleh pikiran kita, itu yang nomor satu. Ya kan?
0: Nggih. Rekan Lantrai nggih, kantor enten galah durusang wali membeli bagi ke sarang-sarang ring lan telepon 2233361. Nggih. Nah niki jero gede sejatinya puniki bisa tidak kita memahami kenten nggih tanda-tanda yening seseorang punika kalah dengan keadaan batinnya niki?
1: Bisa sekali.
0: Oke, seperti napi.
1: Orang yang kalah di dalam kehidupan oleh dirinya sendiri, selalu merasa kurang, selalu berutang, selalu dia akan merasa kekurangan. Karena dia tidak merasa terpuaskan oleh diri, selalu merasa kurang, salah.
0: Iya. Nggih. Ding 223361 Malisang dari Tia Om Swastiastu.
4: Pagi.
0: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu juga nama budaya. Ini perompak?
0: Iya, betul.
4: Yang acara-acara di perompak, kalau sore ada nggak? Kayak request?
0: Aduh, maaf, ini beda. Berarti tidak memonitor radio ya, berarti. Ya, ini sekarang sesinya berbeda. Kalau sore ada nika acara-acara memang khusus request lagu niki. Ya, silakan yang lainnya bisa di line telepon 0361223361 Sani Arsa membeli bager kisaran-saran ring acara puniki acara.
1: Ya, tadi Ibu Gung Yoga mengatakan titang suara titang agak bengek itu yang jujur aja beberapa hari ini kita menghadapi pekerjaan yang luar biasa. kita dimintai bantuan untuk mengamankan sebuah pekerjaan, ngaben dan lain sebagainya, menjaga pekerjaan sekala-sekala termasuk nerang. Nah ini ini yang harus kita jalankan, tantangan kita.
0: Gering 223361 G, Wali Sangre Titia Om Swastiastu. Ongge terputus rekalan rai. Dicoba muali ringlan telepon 0361223361. Ge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu, Ibu Vera.
2: Om Swastiastu jero gede.
1: Om Swastiastu, Ibu Kiki Kiki niki.
2: Nggih. Niki sampun pican atuh.
1: Penapi-penapi.
2: Yang udah segar
1: tuh. Nah ini kok apa yang penting udah segar?
2: Juga ini udah penting udah gede.
1: Napi ini juga hijau ini. Napi.
2: Pirang dia gak pun yang juni kan kan.
1: Gih, gih.
2: Yang menakian emang lah baju Prancis, bing lah baju luar negeri. Buang Banten.
1: Yakti ya di kemunggung gitu dong.
2: Mungkin kita minta nggak nyair kan angon beli buah-buah angon beli rekan sana kan pun makin nampin jero ada tuh kering nak nyair.
1: Gak gampang makin yang penting bentan jinah.
2: Tetapi yang mendakian gede.
1: Gih
2: ani ngelanglah jinah kan di pemerintahan nih makin oknum pejabat korupsi yang kan gede ya jinah nih kan jero.
1: Ada lembu bebangkan gitu ketubut gitu. Sampun nuwut lembu bebangkan begitu ya.
2: Matakan kata ngajang macam piring yang itu apa nak cucu somas yang kata maaf
1: nge
2: lebih hakin tu liu sajana ni ko
1: Bu Pera
2: kadang tri gitu nge
1: orang yang begitu ni ko orang tidak tenang dalam menghadapi hidup ni ko nge akan selalu merasa kurang dan lain sebagainya
2: nge
1: itu sudah ditemah oleh karma nantinya itu orang-orang seperti itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan secara apa secara niskala nantinya yang pastikan seperti itu nge
2: saya waktu jero napi je agama ni kalau nampak korupsi ni kan pun napi ni kan tu benahaya ni kalau kena agama tu kan
1: tidak ada satupun agama membenarkan seperti itu itu sumber haram itu.
2: Jadi yang heran mungkin kan bumi kan bukannya bumi bukan kan pemerintahan kan
1: iya
2: mungkin rakyat sedang sengsara niki benarnya ya. Semakin maju semakin konnya kalau nyambut hari mas tapi ulang tahun sengsara rakyat ulang
1: aduh.
2: Sengsara rakyat mungkin
1: yang kan sudah Bu Pera.
2: Yang tuh suka saja ngelihat penghidupan mungkin.
1: Nggih, Bu Pera mungkin tidak mengikuti 2 minggu lalu ya. Yang kan sampaikan pemerintahan kita apapun siapapun zaman ini adalah zaman transisi menuju ke jati diri yang sesungguhnya sehingga pada saat ini orang itu semuanya orang paling ngaku paling ego paling cukih paling korupsi semuanya paling sekarang zaman paling mungkin gitu
2: saya waktu itu makin semakin wayah bumi semakin nyelean.
1: Itulah.
2: Masih aduh jero gede.
1: Nggih.
2: Pesannya Bapak Bung Karno nggih.
1: Nggih.
2: Yang menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.
1: Ini betul.
2: Kan yang sering baca-baca buku-buku pahlawan-pahlawan kita
1: nih. Iya betul sekali nih Kang nggih.
2: Niki sampun kan dengar niki jero gede lagi siaran perempat RI oleh pejabat-pejabat oknum yang korupsi niki nggih.
0: Nggih, matur suksema niki Bu Vera mangdo polis sanetiasan nggih.
1: Nggih, rajang Bu Vera.
2: Dicon niki nggih.
1: Nggih.
2: Yang tugas mbi jendro gede sebagai peladen masyarakat. Semoga sehat.
1: Astungkare
2: suksema. Terima kasih Agung Kresna.
1: Nggih.
2: Durus titiang ulusur suksema.
1: Nggih. Om santi.
0: Nggih, matur suksema Bu Vera. Niki sare sampun nyarengi niki nggih begitulah fenomena di kehidupan masyarakat makin napi wastane relasi kuasa punika sangat terasa
1: yang penting kita jangan terbawa oleh arus seperti itu ya kita tetap harus bisa mengunggulkan jati diri kita di dalam kehidupan kita untuk bisa berusaha mendapatkan kedamaian, kan begitu ya. Kalau sebatas informasi boleh kita tahu, tetapi jangan sampai terlibat, sampai ikut seperti itu, kan begitu. Kalau orang yang ingin terlibat pada urusan orang, urusan seperti itu, dia akan membuat ribet dirinya sendiri. Untuk apa, kan begitu. Kan lebih baik kita membicarakan, merencanakan kehidupan kita sendiri dengan tidak melanggar hal-hal yang tidak baik, kan begitu.
0: Inge rekalan terai nge mulai buka titik kalau on air ngelan telepon 0361-223-3361 wentan pekabat sanetiasan durusang sila uning paside napi wasare boleh pemargi niki mau beli bahasa orang jero gede niki.
1: Betul sekali Gongge ya. Bali ini sekarang kan akan menyelenggarakan apa pesta kesenian Bali. Ya,
0: melibas pembukaan
1: ini yang harus kita banggakan, begitu kan? Bagaimanapun ribetnya negara, bagaimanapun hancur negara kata orang, gitu. Bali ini tetap tenang, damai dengan kesenangannya, kan begitu? Ya.
0: Nah, yang mau sang ring zaman yang makin nih kita kan jadi gede nge, tapi malah kehidupan yang serba cepat, ternyata nge. Kemajuan teknologi yang semakin pesat, kenten nge, membuat orang juga mempunyai beban mental yang juga semakin besar juga. Nge, mulai jebas nge, mulai ring 223361 Sanggre Titiang nge, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
0: Nge, rajeng, sarang sire ring Titiang niki.
5: Titiang saking selat.
0: Selat
5: yang Pak Yuni.
0: Pak Yunita, oke. Selat Margi niki.
1: Nggih. Pak Yunita dangine niki.
5: Nggih, tembok.
1: Nggih, punapi gatrone niki.
5: Nggih. Rahayu sami rahayu.
1: Nggih, nggih.
5: Nah, yang tertarik juga kenapa semua bisa berjalan dengan sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada pemekas ning Bali. Niki sampun karma yadnyan iraga nah, dan tidak apa namanya sekadi mangkin nak akeh dan sidon itu nabi malih dengan canggihnya IT
1: ngaruh
5: niki sekadi nabi sani sampun kodar yang jero gede kita boleh tahu tetapi tetap pada jalur-jalur yang di napi wastane yang diajarkan oleh leluhur-leluhur iraga.
1: Patut, patut.
5: Nah, sesikan santu kan mangkin nak akeh jero gede ampura titiang.
1: Inggih, inggih, inggih.
5: Mangkin kan egonya lebih menonjol daripada
1: kemampuannya.
5: Ya. Kemampuan. Katanya kalau kita tidak mampu walaupun kita menyembah beliau dengan air, dupa, dan bunga kan bisa.
1: Utama, gih.
5: Eh, utama. Tapi jangan, kadang-kadang kan ini kau pun sekali ini kau tidak terlepas. Kalau memang wenten pewara-pewara, mari kita kembalikan kepada hati nurani yang ikhlas, sujud bakti, yang apa adanya.
1: Patut,
5: gih. Senangnya miragi ini kau pun sekali ya turau nak menggenap cara mangkin. Nageh kene, nageh itu ke pemerintah raga nak sampun ya oknum nih, sampun pasti kau sampun sebagai pemimpin nih kau kan sudah melalui jalur-jalur yang sudah dilalui
1: kepatutan
5: kan, kepatutan angin setelah nih kau kan nak wantah sekali ruau binedo tidak bisa lah mungkin banyak pengaruh-pengaruh
1: tinggi
5: nah, tidak ring napi wasan Renggalah puniki, nika ya cap titiang, pengerus titi ayu titiang, domogi ngiring semeton sarang sami, sido antuk sesidan kenten.
1: Inge.
5: Ampun. Tiang tentan kenten ten ya gede.
1: Inge.
5: Sekali maturan titiang kang yang ten ya titiang nidang ngaini tegak kang wang tiang ya keban.
1: Inge.
5: Yang penting ya itulah ketulusan hati.
1: Patut.
5: Tidang asapun niko mantan sarang penyiar RRI Sami Niki Jero Gede tidak mengucapkan selamat nyanggro raina jagat kalung lan kuningan.
0: Sarang
5: rahayu.
1: Suksemo. Nggih rahayu nalar iki Pak Yunita nggih. Apa namanya? Itulah sesungguhnya kehidupan kita. Jadi seperti kita dengarkan Pak Yunita itu berbicara dengan rasa yang penuh damai. dan penuh pengharapan, biar kita selalu mendapatkan kedamaian di dalam menghaturkan sesuatu sesuai dengan ketulus ikhlasan kita. Sebab sastra mengatakan, seberapapun kemampuan kita, itu yang kita haturkan, itulah utama yang disebut dalam sastra. Ya, jangan sampai kita menghaturkan sesuatu dalam bentuk utang piutang dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, jangan.
0: Ya, sampun sangkaring sarin rejeki kan nika lebih mulia dan kenten
1: gede-gede. Jadi apa yang menjadi milik kita, itu yang kita haturkan dengan seikhlasnya, itulah yang utama. Jangan sampai kita berusaha untuk apa menghaturkan sesuatu dengan cara berhutang, itu akan menjadi sangat tidak baik gitu. Kehidupan kita kedepannya gitu. Mari kita berlomba-lomba menunjukkan kedamaian, kan itu yang penting ya. Damai yang sesungguhnya, jangan damai di ucapan, hati kita merana, itu untuk apa seperti itu ya. Sebaiknya kita di dalam menghadapi kehidupan ini, hadapi dengan apa adanya, itu yang sesungguhnya yang paling baik di dalam pedoman sastranya, daripada kita menghadapi kehidupan ini lain di pikiran, lain di ucapan, lain di pelaksana, itu sangat-sangat berbeda sekali. Kita tidak akan mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya gitu ya.
0: Inge jero gede sana makan mesandakan dumun ge rakelan rai malah ngebas moli sanggara titi aring lain telpon 0361-223361.
6: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
7: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasaran Galah Kalimantan. Benten sawitra menika sami benten naoman jero we.
8: Iya, ditian ji.
7: Kali menika mbok tiange
9: saking. Dan meresidang meklu mertimpu
7: tajung. Gang bakan.
6: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Dakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ye wali kesarengan Titi Agung Krisna taler kesarengan jero gede mekel Made Sukade. Libaga ngeninin indek sudahkah kita menang menghadapi hidup ini? Nah niki bersumber saking jenana tatua. Sane arsa mablibagi riki sareng-sareng durusan ring lan telepon 0361223361. Nggih menawi to wonten pikobet taler ring pekarangan ide dane utawi pikobet sade tiyosan. Nggih durusan wali sanggret tiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu tiang Bu Agung.
0: Nggih selamat pagi.
1: Nggih rajang semong.
0: Nggih. Sarang sire ring titiang niki nggih.
1: Yang Pak Made saking Klungkung.
0: Oh, Pak Made saking Klungkung. Nggih, terus Pak Made.
1: Om Swastiastu, terus.
2: Nggih, Om Swastiastu Pak Made. Nggih.
1: Wonten tiyang ditaken kedhe.
2: Nggih, terus.
1: Tiyang yang mana yang bagus? Sekil-sekil kesenian kan api ketampilan ke.
2: Nggih.
1: Kan sampun dawuh mimun tiyang boleh maturan. Sarang dulu itu.
2: Nggih.
1: Nggih, tiyang lagi nambah iki keterampilan hasil tangan-tangan tiyang.
2: Nggih, Raden.
1: Inggih memang nggih tiyang lunas barang tiyang sareng dulu nggih. Yang pun api dadah sepeng tiyang ingin maju tiyang menderbe keterampilan itu dari segi tangan tiyang sendiri dan dari.
2: Nggih, nggih, nggih.
1: Nggih. Nggih. Ya, terus lagi yang radio nih,
2: jero. Oh, oke, okay, oke. Okay. Ya, masalah keterampilan nih, Kak, apa namanya, Pak ya? Harus kita asah terus-menerus, Pak ya. Sebab di dalam sebuah karya ibarat seorang seniman ya. Hasil hari ini harus apa? Untuk besok harus lebih baik, dua hari harus lebih baik dan demikian seterusnya, Pak ya. Demikian juga dari segi kualitas, mode, bentuk dan lain sebagainya. Kita harus selalu menciptakan inovasi-inovasi terbaru ya. Nanti kalau Bapak ingin melihat perkembangan-perkembangan seperti itu, lihat saja ring pesta kesenian Bali pasti benten. Karya-karya yang modip istilahnya, penggabungan antara tradisional dengan modern itu pasti ya. Demikian juga dari bentuk apa bahan pokoknya. Kalau Bapak Dumun membuatnya dengan tempurung kelapa, dan mungkin bisa dengan yang lainnya kan begitu. Jadi sebuah karya seni itu tergantung dari inovasi kita untuk menciptakan hal-hal yang baru, baik dari segi bahannya, dari segi bentuknya, dari segi kreasinya, modenya dan lain sebagainya. Semuanya itu akan menjadi pengharapan bagi mereka-mereka sebagai kolektor, sebagai penyenang karya-karya seni dan lain sebagainya. Tentu hal-hal yang paling dicari adalah barang yang memiliki kualitas, bentuk dan lain sebagainya, sehingga bisa barang itu menjadi kuat, menjadi tidak lekang dengan zaman dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu jawaban kita nge, untuk karya seni nge. Karya seni itu apa sangat relatif gitu ya, relatif sekali ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan seseorang dan sesuai juga dengan ilmu pengetahuan yang mereka miliki kan begitu ya.
0: Mungkin tergantung bakat juga
2: tadi ya, kalau mereka kan yang membuatnya tergantung bakat, tergantung jati diri yang diinginkan kan begitu. Sekarang kan seniman-seniman itu berlomba-lomba berkarya seni, namun yang laku adalah mereka yang memiliki jati diri yang pasti, dengan bentuk kualitas yang inovatif yang bisa bertahan untuk selamanya. Seperti itu, para kolektor itu mencari barang itu kan tidak berdasarkan impu orang lain, tidak. Dia memiliki ilmu-ilmu tersendiri untuk menilai sesuatu sehingga dia bisa pajang di museumnya untuk menjadi benda-benda berduah sebagai sepanjang daun kan begitu. Jadi manfaatnya untuk generasi itu, untuk barang-barang kolektor seperti itu yang dibutuhkan dan diinginkan. Beda dengan barang-barang karya-karya yang dibutuhkan oleh anak-anak sebagai mainan, itu beda sekali seperti itu. Jadi karenanya teman-teman sekalian, Nanti dalam pesta kesenian Bali yang dibuka akan nanti sore,
0: yeah.
2: Siapa yang akan membuka buku?
0: Belum pasti.
2: Belum pasti. Yeah. Rencananya dulu kan Bapak Presiden kita, yeah. Tetapi infonya belum jelas ini siapa yang akan buka. Tapi yang penting karya-karya seniman kita, baik dari segi pertunjukannya, dari segi kreasinya, dari segi karya seninya. Saya pikir Bali itu akan semakin berkembang terus menerus seperti itu. Karena tetap saja Bali ini menjadi tujuan pariwisata dunia, kan begitu. Kita bisa saksikan, kita bisa buktikan bahwa Bali ini bagaimanapun kondisinya akan tetap dikejar, diburu oleh para wisatawan mancanegara.
0: Rakalan ring nggih, jurusan mau beli bagir kisaran-saran lewat telepon nggih 223361 ring acara puniki kisaranin jero gede mekal made sukade iki nggih. Nah niki jero gede punapi kalau ring lontar jenana tatwa puniki napi ke dijelaskan telar punapi carane kita sebagai umat manusia puniki bisa mengendalikan pikiran agar tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Malam-malam aja bahas dikit, cerita ini. Ring 223361, nggih, Sang Retit Yang Mulia, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inggi, Raja.
2: Inggi, Om Swastiastu. Sira iki, Bu.
3: Retit Yang Naimin, rawuh ke Peguyangan.
2: Nggih, sira iki, Mundumun.
3: Bu Kompiang.
0: Bu Kompiang, Ring.
2: Sing?
3: Gadungan.
2: Gadungan Tabanan nggih?
3: Nggih, nama dak timur.
2: Oh, nggih punapi-punapi, Bu.
3: Oh, sip yang ngaturang sik semua banget, ring jero gede nggih.
2: Nggih.
3: Nah, ini sampun rawuh ke Peguyangan. Petua-petuanya nasehatnya Niko yang membuat yang menang tadi bantang Wicaro Mangkin.
2: Ai, nggih. Laris?
3: Niko tergantung Niko pun yang margi yang petuah-petuahnya jero gede nggih.
2: Nggih.
3: Punten. Tapi asane emosional dijaga supaya damai sekalipun punya anak, punya menantu gimana gitu.
2: Iya.
3: Nggih. Siro nyarengin.
0: Nggih,
2: Titi Agung. Iki Bu Gung Krisna iki.
0: Nggih.
3: Ibu selalu menepar.
0: Nggih, suksema. Nggih.
3: Nggih, Mas yang ngering jero gede. Benjangan menawi wenten galah malih ngerauhin ke Peguyangan.
2: Hai, nggih, suksema Ibu.
0: Suksema Ibu.
2: Nggih.
3: Anak tiang-tiang sulatan galah pemargi pun mungkin medue kenten.
2: Apa dia pasangan?
3: Alon.
2: Astungkaro, astungkaro.
3: Iya. Jero gede anu pengitian pemargi.
2: Astungkaro Ibu. Nggih.
3: Sampikan ampun. Nggih.
2: Astungkaro nggih.
3: Niko dumun.
2: Tinggi Ibu.
3: Rahajang yang jero kudelan jaga renan susu galungan dan kuningan.
2: Tinggi suksemo nggih.
3: Ibu nggih. Nak sayang kenten mau nyarengin cuman tak bisa.
0: Nggih dan benar bisa kakek suksemo Ibu nggih.
3: Lalu Ibu menetos.
2: Iya.
0: Nggih. Mang de polis sana tiasan niki. Nggih suksemo Ibu.
3: Galah wayang om santi.
0: Nggih. Matur suksema Ibu Kompian saking Tabanan. Genten nggih napi je pemargi sane kecan oleh jero gede dicoba dijalankan manten.
2: Nggih.
0: Astung kareje genten.
2: Yang eling niki anaknya begini, Ibu ini punya anak cewek ya. Lama tidak mau ada pikiran mencari pasangan dan lain sebagainya.
0: Memang tidak mau tuh memang jodohnya sulit.
2: Begini, ada sesuatu yang menutupi gitu. Percaya tidak percaya, ada sesuatu kekuatan yang menutupi. Setelah itu yang lepaskan, muncul kesadarannya, ingat dengan usianya, sekarang sudah mau mencari pasangan. Itu seperti itu. Antara percaya tidak percaya seperti itu.
0: Rekalan Rai Sane Arso Moli Dursang ringlan telepon 0361223361. Ya sinami nyantos silakan dijawab dulu pita ken titian iki jere gede. Terkadang makin kan media sosial banyak, terkadang orang melihat media sosial, ngelihat orang lain, ih yo ngedang kene. Bagaimana kita mengendalikan pikiran agar tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain?
2: Ya, begini gue. Kita harus membatasi, harus memiliki prinsip yang kuat.
0: Nah, prinsip nih.
2: Sehingga kita tidak terombang-ambing oleh pikiran orang lain. Ya kan begitu. Kita harus memiliki prinsip yang kuat dan kita harus memiliki skill kemampuan yang harus kita yakini bisa menarik banyak orang untuk mendapatkan rezeki, kan begitu. Kalau kita sudah memiliki jati diri yang kuat seperti itu, kita tidak akan obah, tidak akan terombang-ambing oleh pikiran orang. Ya, dengan jati diri kita sendiri, kita mampu akan menarik kekuatan orang lain, apa itu dalam bentuk rezeki, dalam bentuk apapun, pasti bisa. Dalam kualitas yang maksimal kita sampaikan. Dengan catatan tetap bertanggung jawab. Ini masalahnya. Pekerjaan apapun kalau kita tidak berani bertanggung jawab, ya siapa akan mencari Anda, kan begitu? Ya kan? Sering saya katakan, Anda memiliki kemampuan. Anda memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika tidak terbukti kemampuan Anda oleh orang lain, jangan harap Anda mendapatkan tawaran apapun seperti itu, kan begitu. Waduh, maaf, siapa ini? Nelpon terus ini, saya lagi siaran ini.
0: Niki masih siaran, jadi tolong jangan ditelepon Niki Dumun. Niki iya. Nanti kalau udah selesai, sampai selesai siaran, silakan komunikasi lebih lanjut Niki.
2: Iya, seperti itu. Makanya saya bilang, gue enggak ya. Ya dalam menghadapi hidup yang dalam persaingan yang sangat keras seperti ini, ya. Kita harus berpacu meningkatkan skill kemampuan kita dengan jati diri yang kuat. Ya. Kalau Anda sudah memiliki skill, memiliki jati diri yang kuat dan bertanggung jawab, Anda tidak usah paling, tidak usah sibuk dan lain sebagainya. Anda duduk sendiri aja di rumah, orang akan datang ke rumah, kan seperti itu. Ya kan? Ya kan? Memang kita harus bersusah payah untuk membentuk diri kita memiliki kekuatan tertentu, ya. Carilah kekuatan tertentu yang unik yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, ya itu. Ya kan? Cari pekerjaan itu susah-susah gampang, tetapi kalau kita sudah memiliki kemampuan, memiliki skill, kita tidak akan susah mencari kerja apapun. Jadi kerja akan datang sendirinya yang kita munculkan sendiri, kan begitu. Ya kan?
0: Nggih, yang penasaran iki jare gede. Nggih. Punapa carane Iraga bisa menang menghadapi titik terendah dalam kehidupan? Nggih, apalagi pungkuran puniki kasus bunuh diri di Bali sangat tinggi.
2: Ya. Begini, ya kasus bunuh diri itu kan banyak hal penyebabnya, ya. Bukan saja masalah ekonomi, bukan masalah sosial, masalah etika dan lain sebagainya. Karena apa? Karena jika orang sudah tersentuh kepada jati diri yang paling titik terendah, tanpa kesadaran yang murni, dia akan cepat mengambil jalan pintas seperti itu. Oleh karena itu, kita selaku umat Hindu khususnya, pahamilah sastra kita. Pahamilah ajaran-ajaran kita. Kalau kita sampai mengambil jalan yang tidak baik, kita akan terkubur selama-lamanya di alam sana, kan begitu. Jadi karma yang sangat tidak baik akan kita terima. Bukan saja kita, keturunan kita pun akan menerima karma oleh kita sendiri. Oleh karena itu, jauhkan hal-hal seperti itu, kan begitu. Jadi orang yang sering melakukan hal seperti itu adalah orang yang tidak pernah menyimak apa menjadi keyakinan kita yang sesungguhnya, kan begitu. Jadi boleh dikatakan orang yang pikirannya sudah gelap seperti itu, sudah tidak melihat apa. Ya, susah kalau begitu.
0: Memang kosong ya pikiran orang yang dalam kondisi seperti ini ke...
2: Ya, apa ya? Ya, kosong sih enggak. Ya, berisi tetapi tujuannya sudah berbeda. Artinya apa? Dalam keyakinan kehidupannya dia sudah sangat berat menghadapi hidup ini, kan begitu. Sebetulnya kan bukan begitu. Penyelesaiannya bukan begitu. Ya. Sering kita katakan sebelum Anda terjebak oleh sesuatu, pikirkan sekuat tenaga, pikirkan 1000 kali sehingga kita tidak tersentuh oleh hal-hal yang sulit kita hadapi, kan begitu ya. Jadi kalau kita bicara yang negatif, ada juga hal-hal yang negatif yang menyebabkan hal seperti itu ya. Banyak-banyak sampel, banyak contoh yang tiang temukan. Jika orang menjalankan atau kedapatan seperti itu tetapi disebabkan oleh sesuatu hal yang lain, juga ada seperti itu. Belum sepenuhnya oleh pikirannya sendiri ya. Ada juga benda-benda magic ya, black magic juga ada yang mengarah ke sana dengan tujuan untuk bisa melakukan apa ya istilahnya ya, ya emosi sesaatnya seperti itu. Tetapi yang lebih penting adalah kita harus menyadari kehidupan ini, kuasai ilmu filsafat keyakinan kita. Saya yakin tidak akan tersentuh oleh hal-hal seperti itu. Jadi kalau orang yang pikirannya kosong, gelap seperti itu, lebih cepat mengambil keputusan yang tidak baik, tapi karmanya dia tidak pikirkan sepenuhnya, kan begitu.
0: Nggih. Nah, niki ten kerasa galasan pun nampakin jam 10 semeng.
2: Aduh. Ya, yeah, mungkin bisa. Begini Gongge ya. Dalam titik akhir seperti ini, sebentar sore kita akan melaksanakan pembukaan Pesta Kesenian Bali. Yeah. Ya. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku semuanya. Yeah.

0: jasmani, sehat rohani kan seperti itu ya. Pokoknya jauhkan diri dari hal-hal yang negatif. Mungkin itu gue kayak ya.
1: Terakhir Niki menawi itu nomor telepon alamat
0: jadi. Saudara-saudaraku yang kengin kecunduk sering titiang bisa hubungi nomor WA 081338588956 ya. Titiang ada ring Bali Banjar, ada yang Banjar Ben Biu, Desa Peguyangan Kaje, Denpasar Utara. Nggih, mungkin begitu Gong ya.
1: Nggih. Matur sesama jera gede mekal mades kade sampun raos, sampun berbagi tambahan wawasan untuk titiang lan untuk pendengar. Rakelan rai rari kidume titiang Agung Krisna nyarengin ide dane ring sesi acara puniki. Nggih, malah bos moali titiang nyaringin ide dane ring sesi-sesi acara sanetiosan ring galahe sade jagirau. Nggih. Puputang titiang untuk para mesanti nyaring jer gede. Nggih. Om Santi. Santi. Santi. Santi. Santi. Om.

Selamat pagi Rakadian Rai, Pekan Olahraga Pelajar Porjar Bali 2026 resmi ditutup setelah diikuti 8.585 peserta yang terdiri dari atlet, pelatih, dan ofisial dari seluruh kabupaten kota di Bali. Pada ajang yang mempertandingkan 40 cabang olahraga tersebut, Kota Denpasar kembali meraih gelar juara umum dengan perolehan 345 medali emas, disusul Kabupaten Badung dengan 268 emas, dan Kabupaten Buleleng dengan 152 emas. Kabid Pemuda dan Olahraga Disdikpora Provinsi Bali, Putu Bayu Putra Mahendra mengatakan, pelaksanaan Porjar Bali 2026 berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menunjukkan pemerataan prestasi antar daerah. Pemerintah Provinsi Bali berharap Porjar tidak hanya menjadi ajang kompetisi pelajar, tetapi juga menjadi sarana pembinaan dan penjaringan atlet potensial untuk menghadapi kejuaraan yang lebih tinggi. Rakadian Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ledo. Ledo adalah bubur tradisional khas Nusa Penida yang berbahan dasar jagung, singkong, dan biji-bijian. Kuliner ledo lahir karena kondisi tanah di Nusa Penida yang kering dan sulit ditumbuhi padi, sehingga masyarakat lokal memanfaatkan jagung dan singkong sebagai bahan pokok. Di dalam satu mangkok ledo ada campuran jagung, singkong, kacang merah, dan juga sayuran hijau yang dimasak dengan basa genep. Ledo juga sering dihidangkan dengan taburan kacang tanah, abon tuna, dan sambal embel. Dulu, ledo merupakan makanan harian warga Nusa Penida. Tapi sekarang, ledo naik level menjadi kuliner buruan wisatawan saat berlibur di Nusa Penida.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Norma RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Om Swastiastu, Om Ginamastu, Namasih Dham. Rahajang Rakalan Rai, Dedani Sarang Sami, Sanawangian Titiang, Kecina Mali, Puniki Ring Ambar, Rahina Sanicara, Telulas Jodi War Sekali Talinam Likur. Ring Promot RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali, FM 106,4 MHz, Selan AM 1206 KHz, Sarang Titiang Gongge Sintia. Sama Napi Gatra, Semantan Titia Sarang Sami, Mogi Sata Kena Rahayu Rahajang. Genentan Kekirangan Punapa Punapi, Talar Seluir Sudarma Sogini Rakalan Rai, Kemargian Ring Rahina Mangkin, Margi antar tur labda karya. Rakalan Rai gongnya Sintia, senjareng Rakalan Rai ngawet ringala jam da selintang, kantos jam 3 sanje male jebos. Ngeh, informasi yang dumun napi ke mantan gongnya edan acara sanep baca kebargiang selami gongnya bertugas. Dan iki tenang ke mantan ringala jam dase, kantos nampak ringala jam rora setengahi waktu Indonesia Tengah. Sekali biasa, niki mantan kali paletan nyabran ring Rahina Sanicara, Rahina Ayu Taman Penasar. Ngeh, ringala jam rora setengahi tepat male jebos, sebentar adungan Puja Tri Sandia, majeng Umat Hindu Sudarma Sanewenter yang sejebak baling ya. Bosan Puja Trisania pun iki Wenton Rahina Ayu Teras UMKM puputnya nih ringgala jam siki siang. Selanturnya nih ringgala jam siki kantos jam kali siang. Wenton Rahina Ayu ngelila ulangun ngarsan temang Bali utawi megatreng ya. Lan acara seni nih untan pun iki ringgala jam kali kantos jam 3 sanja. Wenton Suara Budaya Nusantara saking Pro 4 RRI Denpasar. Lan ringgala jam dase, jam solas, jam siki, lan jam kali Wenton Berita Berbahasa Indonesia. Rakalan Rai semua titinya sarang sami, sane makin durus dumun nge nyambilan Rakalan Rai metaki-taki ngambil geginan nge jagi nyanggre galungan kuningan galungan niki sampun nampe male petang dina minap niki semeton nge. Nah durus dumun Rakalan Rai elingan pun niki ngajeng semeng kentan nge bangda poli energi ternyarengin gongge ring acara Rahina Ayu Taman Penasar niki murdane Inde Dharma Stiti. Sapunapi dagingnya nih durus sarang-sarang pirangan.

0: Astu.
1: Ingih sada dahat uang yang titiang Astung karo sangkaning pas wecane desang yang para mekawi terakhir ini mangkin programa 4 bereside malih rauh ari ngajeng ide dane sareng sami wantah jaga ngaturang acara taman penasar. Mugi-mugi ringgalah sani becik puniki sareng sami preside panguhang titiang segeroger selamat rasa rahayu nenten wenten wiyakti kapiambeng punapu punapi. Ingih sekadi sani sampun memargi ring acara puniki wenten salah sinungil cakepan geguritan sani jaga wacen titiang darmo gitu yang titiang riin sesampuni punika raris darmo tur yang titiang tunas titiang tur maning blik bagang titiang daging pawecanan sang merage kawi pemekasnya ni angin titiang penuntun angin titiang sepak siku-siku eritap kalau meperwerti iriki ring jagati. Ingih titiang sampun urumase ring pedewekan titiang puniki tamat pisang punika mawinan yang terlali titiang lungsur agurena pangampura majang ring sang merage peratnya wicaksana pemekas ring sang sampun poragean wacana pati jayeng lengkare miwah jayeng arase mangne suwe jugi nyinampur yang ringine ketametan titiange puniki. Ingih dumadak suwe cuy desang yang Haji Saraswati ngicien titiang penuntun ngicien titiang pengresep durusido sumatero memargo acara derwini. Ingih kadiasa puniku pamurwaning atur titiang sani mangkin acara wantah jago kawitin titiang. Om awi genamastu namo sidang.

ne mungguh ring sajroning cangkepan. Rikale sadek itu anak kelingsir mabo bawasan ring parsisione dados mojangelan runduh mawacanane asa pun bisa.

ora goyang sisu pedek tangkil ring ajang ido anak kelingsir maduluran antuk semah pambakti.

entah iratu sane sampun pepek sane sampun wibu ring sejeroning yasu derikir.

mawastu sehananing weteng manah titiang belok titiangi persido kesapuh sangkaning tejan iratu.

kadiasa punika banget banget tiyang mapi nunas reng palungguh ratu sampunan ratu wanoh wanoh miceyang miceyang pengajah reng sekian.

antukan lobo manah titiang ratu kadi purune titiang malih malih nunas ring ratu kadi mangkin.

nyungsung ida sang yang urip wenten amongan sane kumanti patut margi yang titiang.

ucapan sastra sanimo wastu darmo stiti asapunika.

pangkin lungsuran yang napi kasujatian nih ketujuan niraga maurip pikirin jagati.

Niki punika sane banget lungsur titiang. Makawinan pikendoh manah titiang. Mangga ledang, ledang ratu midarteyan mangsami.

Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

bapu mata tegar jani narteyang buat petakon jeningnya.

makajang manut sanin naonin wang.

mekas nganinin buat Tatu John niragone maurip kini dijagati sumbo sumbo kesinahan tuh jenis.

nyane wenten nepat-pat sane kawaos catur warga.

0: Ini suksemo aturang didiaring susane kantun susatyo miar soyang acara taman penasar kadi mangkin. Ini kadi asapunika sampun prosido kewajian iwawu ering kawin tenan daging cakepan geguritan darmo stiti. Ini mangkin sampun rawuh panemayu titiang sarang semeton semeton titiang sarang sami jaga melik bagang. Jaga nuna sering kawin tenan wakian sang meraga kawin. Ini semeton titiang sarang sami ngiring tungilang kayun derwene. Ada orang titiang riin kadi sani sampun ke atosang iwawu antuk dani gusti madi sumadi. Ring sejroning cakepan geguritan punika wenten raris pinunas sang meraga sisya dengan gusti
1: padut
0: guru palungguh nabi ngice yang sunar galang ring sikian titiang sisya-sisya druwe maka sami bijayang titiang mangkin asapun nabi sepatut nyane titiang memperwerti rikiring jagate tekenten gusti tekenten semedon sarang sami
2: pasti
0: kan kenten
2: inge
0: kan kenten gusti
2: inge padut
0: gusti sampun raris kenten wenten bos wacano sang meraga nabi nah ini ada papat jeneng ane padut ane kesambat catur warga antos antos sang tiang napi ya catur warga ne punika ye jak tutup buku nggih yang kenten ya Kang ya mun iki kawanten sing keto ya mana
3: napi mawen ka una ben ketutup kan kenten nggih nika raos sang yang kalo to
0: nggih
3: nak sampun
0: jakti jakti jakti jakti nah niki kedadosannya ni yang durung raos yang riko ngiring waliang malih asapun napi wenten tel pawocano sang meraga nabi ring sisi

0: Permana.
1: Eka Permana napi?
2: Teka.
3: Punyan-punyan sarwa prani itang hareup.
2: Tangsen tiang orang ao.
1: Entek-entekan waktu Permana Bayu.
3: Bayu
1: Permana. Wenten tadi si baburon.
4: Dui
1: Permana. Wenten nggih Bayu sabdo. Iya manusia. Nggih dari Permana Bayu sabdo hidup.
3: Yang niku.
5: Adik itu.
4: Yang masih
5: yo. Yang.
3: Milu. Aku ini identitas kengkeng.
5: Ya,
3: cuma duit permano.
1: Ampun.
2: Tergantung ya Mas Sim nyaman.
3: Nijane nika.
2: Ya Riasto nak ngelah duit tiri permano Bayu sado hidup kadang-kadang hidup nasi nanggur.
1: Tuh kunci memang kita.
3: Yang pun mawasan tergantung mungkin lagu kan tidak harus tergantung dengan salah yang salah. Kadang ada
2: dulu.
3: Tadi uang bos usia patut.
1: Nih. Pergunakan mungkin wenten pesuwecan itu kadi asa punika nggih yen entek-entekan ipun ngelah Bayu kewanten mungkin yen baburon wenten Bayu sabdo yen manusa Bayu sabdo idep yen baburon nika bergerak nika kan didasarkan atas insting naluri kewanten naluri sane bergerak sampun kenten aneng ranang bergerak manusa ne Rianto menerbi idak, menerbi pikiran. Manusia itu bergerak karena keinginan pikirane.
3: Kamu memarga dorang ke? Keinginan.
2: Keinginan pikiran.
3: Tapi pengendali juga pikiran ya.
2: Pikiran yang bergerak.
4: Enten berpikir tanpa bergerak enten.
2: Ada keinginan. Kita
1: Nah, enten apa teka-teki? Apa ane paling liu? Banding ngetekin yang niki rumput padang nah. Di gumi.
4: Ikito.
2: Pikiran. Mekito kene, pang mekito keto. Mekito kene, pang mekito keto. Niko semua akhirnya karena iraga ngelah pikiran, semua adalah untuk diri kita sendiri. Nah, yang ini kayaknya kayun. Saya tuh untuk saya berpikir untuk diri kita sendiri. Nah, yang ini kayun dumun. Nah ini kisah ini ke bawah akhirnya aham karo aku karo berlaksana aham karo melaksana sesuai dengan ego ragu aku ragu ini
3: sini ragu
2: kita
3: aham karo aja sama dengan
2: ego karena angkaran itu keakuan atau egoisme sebagai prinsipnya adalah individualitas
1: paling yo individualitas contoh mungkin wenton sungkan

Selamat siang Raka dan Rai, founder Gerakan Bersih-Bersih Bali, Igna Agus Norman Sasono mengadukan kerusakan mangrove di kawasan Tol Bali Mandara kepada Menteri Lingkungan Hidup RI Muhammad Jumhur Hidayat. Aduan tersebut disampaikan dalam dialog bersama masyarakat peduli lingkungan di Tukat, Bindu, dan Pasar. Gus Norman menyebut kerusakan mangrove terjadi di beberapa titik dengan luas mencapai 40 hingga 60 ara. Ia meminta pemerintah segera menindaklanjuti laporan tersebut karena mangrove memiliki peran penting bagi kawasan pesisir. Menanggapi aduan itu, Menteri Jumhur menyatakan akan segera mengambil langkah penanganan dan pemulihan mangrove yang rusak. Pemerintah juga akan memanggil pihak terkait untuk membahas penyelesaian masalah tersebut. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

0: Panasnya persaingan Grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

sejeroning dokaren tu pasti ke ada marupo jaran nijen satmak yang bapu jaran sing jadelen tuit wah pidap-dap parilaksanone.

ngering pemargin jeningi antuk las cario lagas rikalaning maweh pitulung.

kusir ane mau tamu tuah sing jadelian jening kesusilan tingkah parilaksana ane nganutin sastra aji sing

penyandang pidadayang babu wit saking dari warga moksa nisani alih nanging kewah dunyin ulaksana yang

Inadosane wong minoh katawi pemargi dados nenggan kecungin pojalane.

0: Iya semeton dijal sarang sami ngiring-ngiring mati nampak ini mati.
1: Tiang nak
0: beli bagang nabi sana. Sampun kuwajen iwawu kepadamu oleh

0: Karena ketegasan mulai dari Gusti Made Sumadi
1: Eko Dasodro
0: mulai ketiba duwi karena
1: enak Eko Daso
0: saning wajen kaping kalih wawu punika Ibu Made Murdani pilihan mukluk asri duwi
2: Permano
0: ketegasan oleh beli Nyoman Yuyu Kangkang tinggian Bapak Nyoman Sunar Dedwi Kang Kasunanang
2: Oman.

0: yang sing isi jangan ikut sedang mencari. Isti
1: yang
0: ering pupu dangdani wau kemuat iri ke wantah napi kebiaktiannya sedek ke bawah Sudarmo dan sepunika keumpamnya dari sepunika Darmo ini sekadi dokar dokar winten punika pirantin nyane manusia jangkep ingin punika winten roda ingin pedatin nyane
2: ingin
0: punika saat maka
2: bakti
0: bakti winten jaran
2: winten jaran
0: ingin punika punika ke bawah pari lak sandel ingin
2: padat
0: untuk dibiang ngayang nah makin kusir nyane rares
2: winten kesusilan
0: kesusilan makin ada rasu kusir ingin supir
2: padat
0: ini dokar kusir jantan punika
2: ingin
0: mandane boleh kusir sane menerwe iyan
2: berpengalaman satu kan yening sampun orang berpengalaman pasti ke sampun yakno satu kan labu sampun ten rasanu sengke sampun anang cina kena tawinan disampun makin memargi pasti ke sampun yakno
0: artinya makin diraga harus mengedepankan waspada
2: betul
0: Sio sandri punika sedurung makin ngelantur mau sang Darmo yang teniwa ngantuk ditiang maling uning ayang Darmo kekale Darmo negara dan Darmo agamo ini sani mau sang makin kan Darmo agamo ini ini Darmo agamo kan wantra karmo sani yasa ditinin ini negara irago ini sani kebos negara hukum makin negara Darmo agamo mau sang ini daging-daging sastra ini sani mungu di sejuru ini sastra agamo keras dari kawasan ini benar dengan patut dua ini darm tapi wasana agama punika wantan dicenin sane patut sami agama ini mau sang benar sami agama ini mau sang sane kebawas patut ada di punika makin mantesan dengan di tapi makawinan dua ini adat punika termebinayan adat rikalan adat sentiosan
2: iki punika patah ring sajroning sudut panang.
0: Panang
2: punika. Satu kan kadang-kadang patah pemargi dengan kacamata yang berbeda sehingga diartikan berbeda. Tentu saja punika.
3: Desa kalau patro ke bawah.
0: Niko desa mau cara. Desa kalau patro.
4: Utawi derste.
0: Derste. Nah, iki makin mawinan agama lan adat. Kalau mungkin pada asiki ke bawah budaya, wanita budaya punika adalah keindahan. Tapi adalah makin benar, pantas adate budayane
2: sadayane
0: memperindah.
4: Mawin titiang miragi wawu yang kadi bawah Haji Sumadi patut yang mawasan cara pandang utawi persepsi banyak sapunika yang cara yang geletak kadang-kadang cara niku kan sikut elah raga minak nih kira nggih sikut elah raga konden pasti buat sarang sikut anak lian patah dan bisa
3: penelah
4: yang pandang pasti subo cara raga memandang atau menilai sesuatu cara pandang raga dua ngaji mawasowo dan kusir kereta niku kan pada intinya semua niku berdasarkan pengendalian diri nggih
0: yen mau sang wau punika niki kan agama
4: patut
0: anggap daging agama
4: nggih
0: sang ini darmo
4: negara mau yang orang kebenaran iki yang mau sang kebenaran iko kadang-kadang anak metiosan apa je bedek subo merasa apa bisa ngukuhang awak benar raga benar kadang-kadang belum menintropeksi raga ngisap raga kadang anak subo paling benar ini pun kadang-kadang raga ngisap mengendalikan diri raga kebenar raga apakah samakah dengan kebenar orang lain karena menyingklop kebesaran tempat
2: maka wainan sekali
4: itu nih keji
2: bau cara itu apa nih
4: tinggi
2: saking tekel kangen ngabo caro
4: nah
2: oleh kelot ngabo caro
4: betul
2: oleh kajo ngabo caro karena cara-cara yang berbeda niki yang pada kukun sehingga dari caro-caro nikoliu
4: yeah.
2: Oh caro dari ini kan
4: yang sing benar ban
2: yeah.
4: Caro dikira mesin
2: satu kan akeh cara-cara sani rawuh matiyosan sapun api antuk makin manusiki rerahkan ring cara sastrone
4: pembenaran kira ya kadi buat belo nak satu loko palo nak genah pada matiyo asa
3: tu kadosne mangdo wenton yo guet-guet
4: ni guet-guet iye
3: cara-cara
4: jangan setuju neng ngapa cara kadang-kadang itulah forum cuma demokrasi yang mau neng ngerosong pos angka penanggung nak bukan mulu ngale madan pendapat-pendapat
2: maka awena di pemimpin rapat kan tanpa ini memutuskan cara yo mangdo sinah ngiring cingakan makin ring
4: sastra yang sampun di sastra ini ke tapi wasana munguk iwang jadi waning sastra paling jujur
2: tinggi
4: yang benar kalau ke sastra jadi benar yang sampun yang agak mendadak mawa sang dharma ning negara yang cerut bidan pengisi tahu yang cerita nak mulu sastra ini yang ngonot tegak pembenar kadi buat nomor yang sebab sastra ngonot benar ya benar apa saja jadi nyaknya juga gitu ini kita takut atau sing jadu kanak monu cik ngomong kamu pasti kau gitu yang bidan jumput yang saja
0: ini mau sang ini dharma negara hukum ring sejeruning negara dengan tadi karena di pun api ini sering ya tonton ring TV ini dengan nah bulak balik ke napi luwire mersidayang mekelit dengan kebantan yang sampun yoga sani asalnya dharma agamone mewah dua ning wentan sani pajang ngejok niki sani kebawas hukum karma pala ini kepercayaan diri lagu ring sejuruh ning pancas rada dengan dan
4: kenapa Allah semangkin numun
2: sikap kecilan numun itu sapun ikum ya darah umpami ring desa pokraman ring desa adat dharma negara ini ragu setini kan awet-awet desa darmo negara ne yen roh makin ke darmo agama elingan karma palo
4: hukum karma palo
2: aduh yen di hukum awek-awek terus mesti agak ugoan deh dibijaksanai ngonten yen karma palo karena hubungannya dengan Tuhan
3: dan
4: tadi dua pandang mau yang kadi bos dicumpu yang ngomong cara pandang tuh yang boh karma palo sing dari pandang cara ni begitu yang cumpu tu iya yang boh hukum di luar garis itu ada di banding-banding deh pasal kudo
2: iya
4: itu lagi deh
0: betul dua nem ini yang sampun ni tenen pemargin sang yang aji agama ni sampunang pun ikut iya kangen ngiring margiang
2: betul
0: sampunang ni ke mana mungkin kuangin ada kan tadi yang colok hijang dumon
2: maka wilang kadi penikahan nakalin sirewawu ngulati sana kebaos dharma stiti ne sana kebaos dharma suniato ne kusirewado karewawu anggian putrimo kendo nakalin sir yang yang sampun kuda ne kuat ini kar kerja kita semangat
0: kerja semangat
2: rodo ne becik
0: bakti ne
2: bakti ne ruko
0: tali ne lo
2: tali pengedat ne
0: ayo
2: terkendali ini
0: aja nyamuk ne
2: kusir ruang
3: jelas kan di daun tujuan
2: ne pasti ko
4: mungkin di jalan cenggelong merasa ujian jalan cenggelong jalan car betul itu yang utama nak mabutur ini nantuan keterima lo di ngaji yang itu di ngaji lima rupanya
2: satu kan iwawu ke bos kedarman itu mantas swadarmo
4: kedarman ke bos
2: swadarmo pun itu agam meniragone apa pekerjaan kita
4: apa basic kita
2: satu kan yang sampun kenian swadarmo suang-suang tanja lelah dan tanja uber arto ini pacang tau kan
0: ucap darmo ini gelarang arto langkamo ini pacang mikolikan
2: betul
0: dua ini ngemar mikolikan tapi wacana kamu yang kan kedasarin antok arto dan mesti dayang ini kan arto ini dalar kan yang kan ngemar liang darmo dan pacang kenian
4: ampun ini sampun-sampun kamu tak sampun itu beli bang sembelintang sami mabuat maduwe tujuan penting tuh keinginan tuh yang bergedot ke ngalik harus mekejangkin pemumpun ke darmo malusin tuh
0: mawinan sani singsal sering pemandine kan menten jeng margian darmo rian ya kamu raraka utawi artone raraka darmo dan laksananga singsal pemargine biuter yang sejelurin
4: dojo laksanin darmo ingat mirip siang bebakat artone
2: pate lu lian bade ngana
4: nge bade ngana nih ke
3: gila siat lah yang mau bade
2: tian mau gitu
3: tapi tuh
2: Arto maluan maro Darmo nyilih pes malu kan maro kesongkai
4: yang mau lo coplong urai ngaklas yang kaya karuan dikengkel ujian uji ke Tuhan liuba aja mesin benda megai tuh
2: nyilih pipes liu angon meli ini demonan kalau tonden nyemak ke gaya itu
4: bisa garap kok dengar dengar
3: angkal pesung angkal pesung kok hati ya jani pun tak panteng menggaya jani bersih ngadok aduh hasil tuh memaluan juga ngasil nak siapa sungguh kok ada
2: itu mak mada dengan Darmo warnen
4: mau urus ngasil mau ada bang dagang mau kelami itu nih mau satuan ada yang ke Darman enggak ada hasil
3: mau ada
4: yang
3: mada dengan itu suara Darmo
2: ini
3: jani bangi leh raga-raga suara pun suara Darmo nguliang nguliang
2: kasar bani mada kan dia pasti kenal
0: mawinan yang umpamnya kunika arte nih sekadi kata makin Darmo nih raga cara ngait telaga nih yang kira raga kerengale kata telaga malu gae jangin ye jangin tunjung ning ye nih segar tunjungnya teko kata ke dengan aja teko kata
4: lemapo kata itu
3: aduh aduh ya
4: tuh awal mana jo
0: dia kata anu lama kecos kata mulai bisa raga sing bakat
4: kecoan ulu mantis yang jujur yang lapo nyaknya pekecoh satu tuh berdua dia ngejok kata
2: kata malu dotan
4: kata malu dotan
2: lagu ngilih kok bisa kok
4: jadi kata itu namanya dunyong lagi no si kata namanya dunyong bunyikan kata lempok ada lempok lemah kemari mani pasti ada lempok
0: nah tadi kok umpai kering-kering yang nabi salah sama cahaya nih kok ngomong ya
4: ngara sama cahaya ngara sama cahaya
0: oh udah ngebong-bong nih
4: ngomong sama cahaya orangnya
0: artinya iraga tugas iraga nih baru laksananya pasti subuh ada madat arte pikoleh netop
3: lakar senang
0: emang kiniki bener nak ngarawasang apa jadi ini demenin yang laksanayan dikengkeni rago belik panampenin di rago demen kena ini memadam memoto jatuh laksanang iwang dados nenika
2: nah kawin wintan pangkat dane yang setengah wajib apa yang menjadi kesenangan lakukanlah betene etika
0: etika ini terbakar
4: nyak saja kengerana demen tuh
2: yang kerana apa kengkian kan yang ini dengan yang penasaran untuk nawang tuh
0: kan ini nenek bitbitong dino malu mapan ini
4: semua oh tuh tuh
2: tuh waktu ini ini jemaah irago demen keluarga apa kawan demen
4: demen bih penasaran ya
0: ayo merisukan yang awak tanton laraning mitra jangan ada demen irago pedidi timpalnya kok kengkian ya kosing dan kone luwong nih kadang
2: nah
4: ayo mana siapa apa itu benang
2: atena dong
3: Dah mengeluh.
4: Jak serba penasar dia nunar kayak ngurak kengkeng kayak.
2: Ibu pitung dino takianan timpal-timpal senang napitan.
4: Nih. Tekau pusing jamu tu pusing.
0: Ini. Nah pemirsa sedang sami seni banget bang yang titiang. Dua ni kuatasan antar jam siaran. Ledangang rauh kiri kidungun. Mogi-mogi napi seni katut iwawu. Jadi astut amatre wenten pikenoh nyane. Dua ni kadiasa punike. Titiang melungsur pepamit saha ngaturang para

Air Terjun Tirta Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah Air Terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai Air Terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Air terjun ini menawarkan panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi, menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

teu prati aksi ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Dharma itu laksana sifat Sang Surya. Begitu terbit, lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puji.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Tari Panyembrahmu. Tari Panyembrahmu merupakan salah satu tarian tradisional Bali yang masih ditampilkan hingga kini untuk penyambutan tamu. Para penari akan menaburkan serpihan kembang di hadapan para tamu sebagai ungkapan selamat datang, dan hal ini terungkap pada gerak tari yang melukiskan keramahan dan penghormatan.

Panyembrahma berasal dari kata sembrahma yang berarti sambutan. Untuk menampilkan tarian panyembrahma, jumlah penari yang dibutuhkan tidaklah spesifik dan berkelompok secara bebas. Tarian ini diciptakan oleh maestro tari yang bernama I. Nyoman Kaler dan penata tabuh oleh I. Wayan Berate pada awal tahun 70-an.

0: Selamat siang Rakelan Rai, mewali nyaringin gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Ring Raina Sani Syara tulas Juni warsa kali tali 6 likur siang kadimangkin ngerah aja ngemargi yang puji Trisandi majang ring umat Hindu Sudarma Sani Mentar isi jebak Bali mogi stata kena rahayu rahajang nantan kekirangan penapa punapi talar sulir Sudarma sogini raklan raya ring rahayu demangkin kemargi yang margi antar turlop dekaryo. Sampun matilah ring acara druenya punikir rahina ayu taman penasar wanten kali paletan sana mungkin nyarangin gongnya Cynthia ringgala jam roral selintang 13 menit kantos jam siki tengahi niki wanten acara rahina ayu teras UMKM teras mungkin ampura dumun dorong presidang napi wastane presideang kemargiang kentan nge santukan tan wanten narwak ya sana mungkin gongnya nagingin antuk informasi UMKM niki sana wanten ring pesta kesenian Bali. Karena makin kabar gembira dumun nggih Rakelan Rai bahwa pesta kesenian Bali akan dibuka nggih Rakelan Rai dan juga pelepasan pet aye Mali Jebos ringgala jam 3 sanje kenten ngawit nggih pelepasan pet aye lan pemungkah pesta kesenian Bali keping petang Desa Kutus warsa kali tali 6 liko ringgala jam Kutus wengi minap niki nggih. Dadosnya informasinya ini dikaitkan dengan pesta kesenian Bali. Nah, sira puniki sane sampun numbas baju anyar. Dadosnya numbas baju anyar gongge engge angin ke pesta kesenian Bali. Tenja arus anyar ke mantan kantan nge Rakelan Rai. Tapi diingatkan untuk selalu mendukung niki nge setiap kontingen kota kabupaten. Sane sampun niki latihan berbulan-bulan menampilkan yang terbaik di ajang pesta kesenian Bali warsa kali tali 6 likor. Dan sana makin terkait niki dari pementasan nggih Rakelan Rai wentan pecentokan utawi wimbakara talar niki mangga diperhatikan uratiannya ne sambil melancaran ke pesta kesenian Bali ini UMKM sana wentan ring pesta kesenian Bali. Pastikannya niki UMKM mapundoh mina ring gedung kesirarnawa utawi ring pelemahan pesta kesenian Bali. Dadosnya nih gue informasi yang sekadini ke nama lejebos mina Rakelan Rai sire sane wenta niki nge ma adolan ring pesta kesenian Bali kantan nge lolos di tahap kurasi ring warseni mangkin ring pesta kesenian Bali minap telar tanje semeton minap niki tetangga pisage semeton sane nyarengin. Nah dados informasi yang kantan nge berbagi kemantan ring whatsapp per 4 0878 988 2424 2. Kator temang pemungkah niki dumun nggih Rakelan Rai wenten beli Agung Wirasute calon hati kuranan cager jek cager ngerarah gaye kenten nggih ngerarah gaye ring pesta kesenian Bali mangda pulih rejeki angin UMKM lokal druene nggih sedurung lantaring acara rahin ayo teras UMKM mangkin agen antuk informasi lan tembang Bali durus dumun pirangang sanja gilintaring arsa telar kayun pamiarsa sami.
1: You win. Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah, salah tuh salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Gak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

Ingira kelan rai rahajang puniki mawali nyaringin gongnya Cynthia ring perompat RRI Denpasar suara budaya Bali. Kabar gembira ge hadir niki rakelan rai ring rahino mangkin bahwa niki rakelan rai akan menyaksikan secara langsung atau secara live streaming sani akan disiarkan ring YouTube RRI Denpasar lantik TikTok RRI Denpasar nge inde acara puniki pelepasan peyet aye lan pembukaan pesta kesenian Bali keping petang dasa kutus warse kali tali 6 likur kenten nge minap niki sanewetan ring luar Bali kenten nge kangen masa-masa di Bali kangen teken PKB nah dados ring media sosial ke mantan ya ning rakelan rai sane kantor ring genah mekarya wenter radio dados niki nge kontak radio Drewene, Rara Ring FM 106,4 MHz LAN AM 1206 KHz kantan nge, Ring Perompat RRI Denpasar, Taler akan menyiarkan iki secara langsung pelepasan pet air hinggala jam 3 sanje waktu Indonesia Tengah kantos puput LAN pembukaan iki pesta kesenian Bali keping petang dasa kutus warna sekali talem 6 likur hinggala jam kutus wengi waktu Indonesia Tengah. Nah, tidak hanya menanti niki nge seperti apa luar biasanya seniman-seniman yang akan berkumpul di luar wilayah Bali, kenten nge luar negara, kenten nge rakelan rai ataupun niki seniman-seniman lokal yang akan menunjukkan niki nge tradisi-tradisi dalam pelepasan pet aye lan seniman-seniman ring pembukaan. Taler niki ada kabar gembira nge rakelan rai bahwa Ketua Dekranas da Provinsi Bali, Nyonya Putri Koster niki kembali menunjuk komitmen dalam mendukung kemajuan pelaku industri kecil lan menengah serta usaha mikro kecil lan menengah lokal Bali. Pada pelaksanaan PKB ke-48 nggih petang dasa kutus mangkin war sekali tali 6 likur sejebak stand pemeran IKM Bali bangkit lan UMKM kuliner niki dipastikan dapat digunakan secara gratis tanpa biaya sewa. Nah, dari kebijakan tersebut niki disampaikan Nyonya Putri Koster saat memimpin rapat teknis pameran IKM Bali Bangkit lan pameran kuliner tradisional Bali dalam rangka PKB ke Petang Desa Kutus warna sekali tali 6 likur ring Jaya Sabe Denpasar Rahina Anggara Sia Juni warna sekali tali 6 likur. Menurutnya niki nggih, kebijakan niki merupakan bentuk keberpihakan pemerintah Provinsi Bali terhadap pelaku usaha lokal agar niki memiliki kesempatan yang lebih luas nggih untuk mempromosikan memasarkan produk-produk lokalnya yang pastinya niki ditunggu-tunggu oleh pengunjung pesta kesenian Bali. Sane sampun uning wentan kuliner napike manten, stand UMKM sane liana napike manten. Nah, sira puniki sane sampun uning dados share puniki ring WhatsApp 4 0878 9882 2420.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pacar apa lagi? Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Sarang. Norma, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual niatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Kantun ke sarang. Roma, RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Selamat siang Rakalan Rai, Mawali Nyaringin Gongnya Sintia, Punikiring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Rahina Senicara, Tulolas Juni, Warsekali Talina Melikor. Panas-panas makin, kantor nge cuaca mendukung pisan, nge pelepasan pet aye, lan pemungkah, nge Rakalan Rai, PKB Kepetang, Dese Kutus, Warsekali Talina Melikor. Mogi-mogi jeniki memargi antar kantan nge euforianya pun terasa niki nge walaupun belum mulai gongge kangge yang tugas sering studio tapi niki menggebu-gebu kantan nge Rakalandra terharu kantan nge sampun mengikuti proses panjang beberapa kontingen niki sani latihan berbulan-bulan taler pun niki RRI Denpasar terus bisa mengudara kantan nge menginformasikan sapu napi indi napi wastane kemargian pelepasan pet ayu malaji bos media sosial YouTube RRI Denpasar lan TikTok RRI Denpasar taler puniki siaran langsung ring audio wentan ring perempat RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Kembali niki Rakalan Rai inde digratiskan niki nge Rakalan Rai yang diusahakan oleh pemerintah Provinsi Bali bentuk keberpihakannya kantan nge terhadap pelaku usaha lokal agar memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mempromosikan dan memasarkan produk UMKM-nya kantan nge gratis tanpa biaya sewa dari stand pameran IKM Bali Bangkit lan UMKM kuliner sejebaknya nih kantan nge jadi menjelaskan niki dari Ketua Dekranasda Provinsi Bali bahwa pada masa lalu stand pameran PKB kerap dilelang dengan harga tinggi sehingga hanya dapat dijangkau oleh kelompok tertentu kemanta. Jadi kondisi tersebut niki menyebabkan banyak pelaku UMKM kecil kantan nge kesulitan memperoleh kesempatan untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam ajang promosi terbesar di Bali tersebut. Oleh karena itu, kebijakan stand gratis diharapkan mampu membuka akses yang lebih adil bagi UMKM lokal untuk berkembang dan memperluas pasar. Nge, meski digratiskan, Ibu Putri Koster menegaskan bahwa seluruh peserta pameran ini telah melalui proses kurasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Nge, jadi dengan demikian, untuk produk yang ditampilkan, nge, Rakalan Rai tenang kemantan, sani metumbasan, tetap niki nge, dari produk yang diperjualbelikan sanementering pameran pesta kesenian Bali Warsekali Talina Melikor Mangkin tetap memenuhi standar kualitas lan mencerminkan iki kekayaan kreativitas pelaku usaha Bali. Ya, jadi keberpihakan iki bentuk dari pemerintah Provinsi Bali kepada masyarakat untuk upaya menjaga daya beli pengunjung ya dan juga meminta para pelaku usaha niki ya, harapan dari Ibu Putri Koster pun menjual produknya dengan harga yang wajar kemanten dan juga terjangkau ya. Dan juga beliau menegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun kepada para pedagang baik pungutan keamanan, kebersihan maupun pungutan lainnya. Nah ini keresikan niki ya, Rakalan Rai jadi tidak hanya dari stand kuliner pameran Kemantan Sanementer yang PKB untuk menjaga kebersihan tapi semeton pengunjung pesta kesenian Bali elingang puniki untuk menjaga kebersihan sekitar kentan nge karena kan makin sampur winter regulasi pilah sampah dari sumbernya minap niki semeton sane maktep perbekalan kantan nge ke pesta kesenian Bali bakto budal misnya nge kantan nge Rakalan Rai ampunang entungnya ngawak kantan nge minap niki sampun wenten genasane kecuma wisang durus rike genahin nge Rakalan Rai elingem puniki jaga keresikan ring wewidangan pesta kesenian Bali niki kan lumayan nge sebulan niki Rakalan Rai kirang langkungnya nge pesta kesenian Bali ajang terbesar di Bali ajang seni kantan nge setahun sekali lah niki hitung-hitung kita menjaga kebersihan lingkungan sekitar kentan nge Rakalan Rai niki dumun informasinya nge ring sesi kedua mangkin ini astungkara kabar gembira untuk napi wasane pelaku-pelaku dari UMKM nge Rakalan Rai lokal Bali yang astungkara pemerintah Provinsi Bali sudah mengusahakan sepenuhnya untuk menggratiskan tanpa biaya sewa dari stand pameran IKM Bali Bangkit lan UMKM kuliner.
Informasi puniki rakelantre gue ngesenda kutip saking RRI.co.id. Talar puniki tidak kelewatan nggih rakelantre mangden enten lintang wentan ibu juru kukuh tabanan niki sampun nyarengin gue ngesintia siang kadimangkin nggih. Semetoan malah jebas gue ngelantarang malah siki informasi sane gue ngesintia kantun kutip puniki ring RRI.co.id.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda. Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Selamat siang Rakelan Rai, Gonge Sinta Muali Nyarangin Sematan Sami, Ring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Rahin Ayu Teras UMKM ya. Rakelan Rai, General Manager Sunaka Jewelry, Niki Kade Astitia, Ring Siaran Teras UMKM, Prompat RRI Denpasar, Sane Sampulintang. Niki nyobiahang utawi napi wastaningi ngudarang inde Sunaka Jewelry Niki tengah mematangkan persiapan kantan ya aspek pemasaran dan kurasi produk berkaca dari hasil evaluasi keikutsertaan pada ajang Pesta Kesenian Bali tahun sebelumnya. Jadi wonten strategi khusus kantan wastaningi untuk menggait minat masyarakat lokal tersebut lakukan dengan menyediakan puluhan ribu jenis produk perhiasan perak untuk menyambut Krama Bali Ring Pesta Kesenian Bali Warsa Kali Tali Namlikor. Pasti kering rahinu mangin sampun mataki-taki kentan nge pelaku UMKM saking Sunaka Jewelry nge Rakelan Rai karena mangin kan sampun wenten pemungka. Pasti ke sampun dibuka stand pamerannya kentan nge Rakelan Rai minap niki saning ngerara produk perhiasan perak. Nah langsung ke manten niki ke Sunaka Jewelry kentan nge. Nah, langkah mitigasi dari Sunaka Jewelry niki lan pembenahan dari tahun sebelumnya dievaluasi ring warsa kali tali namlikor puniki ring ajang Pesta Kesenian Bali kantornya mencakup napi kemantan gongge. Nah, salah satunya niki kesiapan tim lapangan. Nenten wanta kesiapan tim lapangan kemantan, wentan penataan visual, etalase pameran, hingga penyusunan skema harga promo yang ramah bagi kantong masyarakat domestik. Patas kadi harapan Ketua Dekranas Dawau, ya, Ibu Putri Kostar, kantongnya Rakelan Rai, tidak menggait harga yang terlalu tinggi untuk pengunjung Pesta Kesenian Bali kantongnya. Dan inilah langkah mitigasi Ring Sunaka Jewelry ya, sampun diimplementasikan dan dihitung dengan matang-matang untuk skema harga promo yang ramah niki bagi kantong masyarakat domestik. Minap niki semeton sanajagi metumbasan produk perhiasan perak Ring Pesta Kesenian Bali kantan ya wentar Ring Sunaka Jewelry ya. Dan informasi puniki dodos informasi terakhir dumun katangnya Rakelan Rai minap niki samian seniman taler puniki pelaku lokal salah satunya Ring Sunaka Jewelry niki.

Selamat siang, Raka Dendra. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar menyalurkan bantuan benih ikan dan sarana-prasarana budidaya kepada sejumlah kelompok pembudidaya ikan atau POKDAKAN. Bantuan ini diberikan untuk mendukung pengembangan sektor perikanan budidaya berbasis masyarakat. PLT Kepala DPKP Kota Denpasar, Ana Agung Ngurah Oka Wiranata, mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari program pemberdayaan pembudidaya ikan. Selain bantuan sarana dan prasarana, kelompok penerima juga mendapatkan pendampingan teknis agar usaha budidaya dapat berjalan lebih produktif dan juga berkelanjutan. Pada kesempatan itu, DPKP Kota Denpasar juga menebar 25.000 benih ikan lele kepada 5 POKDAKAN penerima bantuan. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan produksi ikan air tawar sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal di Kota Denpasar. Raka dan Rai, demikian Gatro Bali di siang hari ini bersama gue Nge Cynthia, dan sampai jumpa.

Ingira Hajar Kelantrai mewali nyaringin perompat RRI Denpasar suara budaya Bali sarang ditiang gongga Sintia. Acara selanturnya nih ni kira Kelantrai wenter kahina ayu ngelala ulangon ngarsan teman Bali lan megatra kantos jam kali siang mali jebos kadi biasa gongga Sintia sapa sanggra ring pesawat telepon 0361223361 ring WhatsApp 0478789882420 kesarangin iki berkomentar langsung ring Facebook program budaya RRI Denpasar. Kata teman pemengkadumun, tetap menikirin program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 05.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3. Kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah. Capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya. Nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya. Yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI. Kita bernyanyi satu lagu
1: untuk semua. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

Kakak dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cite akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cite setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: Megibung merupakan tradisi yang sangat khas dari Karangasem. Tradisi Megibung artinya makan bersama. Nasi dalam satu wadah lengkap dengan lauknya yaitu lawar, timbungan maupun sate dimakan oleh 5 hingga 6 orang. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan dan memupuk kebersamaan yang biasa dilaksanakan saat ada upacara agama ataupun saat ngopin orang yang memiliki hajatan atau upacara.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat siang rekan-rekan Remo, nyaringin gongnya Cynthia Punikiring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Acara ngelilu ulangun, mewali Niki nyaringin sematon salmi, ring siang kani mangken ya. Rekan-rekan Rai, Niki galahnyane siki jam kantos, jam kali siang mali jebos, durus puniki kepilih megetre napi ngarsan tembang ya. Informasi yang dumun, mangden nenten kelintang, kentan nge rekan-rekan Rai, inde jadwal Niki pertandingan Piala Dunia warsa kali tali 6 likur nge. Dua hari niki kemargiang rakelan rai tenje dua hari maksud gue nge. Dua hari baru dimulai kantor nge rakelan rai wawu kemargiang ring rahina di Bingawet nge rakelan rai mangkin hari kedua niki ring rahina sanicara 13 Juni warsa kali tali 6 likur kantor nge. Sampun wawu terakhir ringgala jam siya semang waktu Indonesia Tengah utawi ringgala jam kutu semang waktu Indonesia bagian barat kentang nggih. Nah, malih benjang niki rakelan rai wenten 4 pertandingan niki nggih. Lebih banyak nggih rakelan rai lebih akeh niki ring 13 12 Juni nggih rakelan rai dan niki malih benjang ring gala jam 3 semeng kantan nggih waktu Indonesia Tengah utawi galah jam 2 semeng waktu Indonesia bagian barat niki wonten jadwal pertandingan Piala Dunia nggih rakelan re fase grup B wonten negara peserta Qatar versus Swiss kantan nggih. Talar puniki ring galah jam 5 semeng waktu Indonesia bagian barat utawi galah jam 6 semeng waktu Indonesia Tengah niki wonten Brasil versus Maroko fase grup C. Ringgala jam kutu semang waktu Indonesia bagian barat utawi jam 9 semang waktu Indonesia Tengah niki wonten Haiti versus Skotlandia nggih rakelan rai fase grup C. Ringgala jam 11 tengahi waktu Indonesia bagian barat utawi roras tengahi waktu Indonesia Tengah niki fase grup D kenten nggih jadwal pertandingan terakhir Australia versus Turki. Bang dan nonton kelintang nggih dicatat kentangnya rakelan rai karena niki wenten 4 pertandingan Piala Dunia war sekali tali 6 likur ring galah benjang rahina redite 14 Juni 2026 ring galah mangkin sampun lintang kentangnya terakhir ring galah jam kutus semang wau waktu Indonesia bagian barat utawi ring galah jam sia semang waktu Indonesia Tengah kentangnya. Ini rakelan rai niki nggih napi wahastane nenten wenten ring stadionnya langsung kenten nggih asung kare minap jan niki rakelan rai bisa mengikuti napi wahastane jejak penonton sanelianan nggih rakelan rai bisa sampai ke stadion yening ten preside kenten nggih ten kenapi karena kan doh kenten nggih rakelan rai butuh beberapa hari untuk mereka. Nah jadi RRI niki menyiarkan secara langsung nggih tenang kemantan Radio Republik Indonesia menyiarkan secara langsung nggih rakelan rai melalui Pro 3 FM 88,8 MHz lan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz. Nika dumun rakelan rai jadwal pertandingan Piala Dunia war sekali tali 6 likur ring galah benjang. Sana mangkin nonton sabaran gongnya sapa sangre sematan sami pun hapi juga trennya samian kantan nggih apakah kena astengkara apakah nambah kena astengkara kantan nggih. Sapa sangre dumun Om Swastiastu selamat siang.
1: Om Swastiastu, Rahajeng siang, Gonggak Sintia cantik.
0: Inge Rahajeng mewali, Kak Dania Titiang Widangan Sanur.
1: Inge, Gonggak.
0: Sapun api gatre.
1: Gatre pasti kok kena, sampun mengudara. Gonggak penapi.
0: Astengkara lebihan kena mungkin. Sapun api nih kita mata kita ki jagi kernon niki.
1: Benten palu jadwal niki.
0: Oh, sarang jadwal api niki.
1: Benten napi wasane. Pakeng Bungkung, wentan ring Bali budaya Semaroporo Bungkung, wentan napi wasani pemilihan bintang bintang kok Bali wentan
0: satu. Oh kenten, ya tan kenapi satu bulan niki berlangsung PKB ya Kak Danian ge ya, sengkara boleh melancaran mereka Kak Dania.
1: Niki jagi OTW ke Klungkung menapi.
0: Oke, enten nge, sedurung OTW ke Klungkung ngarsan tembang Bali dumun, Kak Dania.
1: Nge, balik, kenten api rasanya, jagi nonton live dumun kentennya, sepak bola dunia.
0: Oh iya, nonton ketinggalan Niki juga berbarengan bulan Juni juga Galungan Kuningan, wenten pertandingan bola dunia. Terus Niki PKB, oh tuh, luar biasa Niki.
1: Murid libur masih Niki pas. Anak-anak kan libur manggil.
0: Oh nge.
1: Ampun bagian rapor.
0: Iya betul.
1: Kenaikan rambut.
0: Nge, akan nih pastikan nilai-nilai sana becek Niki nge, para siswa sami Niki nge. Kak Dania, tapi jauh wau tembangnya nih Kak Dania?
1: Tembang nih Rahajang Galungan dan Kuningan wedan saking trio Sri Kandi.
0: Rahajang Galungan Kuningan trio yes, Sri Kandi kan tan?
1: Yes. Tani metembang nih ke si Galuh Bilen wedan di ke kira yang malin kan. Swastini Koster wedan di ke kan?
0: Oh tan wedan Niki?
1: Yang kenten saking trio Sompla. Ya lempung gening sarang Nepilinsia. Rahajang Galungan dan Kuningan.
0: Oh kenten. Oh jantos dumun. Wentennya sane Sunar Galang Katut Arsana Yesi Diana. Wenten ayo kenayo Niki.
1: Ketut Arsana mantan nge.
0: Ketut Arsana kesarengin Ade Restia Niki nge. Inge samur saya ge Kak Dania seksama.
1: Rajang juga.
0: Inge.
1: Yang mepamit om santi.
0: Seksama Niki Gania Nia Niki nge sampun nyaringin gue nge Sinti hari ungkor Kak Dania sirapun Niki Om Swastiastu durus nyaringin semeton. Inge selamat siang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, gongga Cynthia Ganti.
0: Inge Titia, Om Swastiastu, sirai ring gongga mangke Niki.
2: Ya, nomor Niki pole naik Mahegi ring keteran gongga.
0: Ye, lantang tuh Niki Mahegi. Nah, dibi-dibi sirai Niki kekeran. Oh, Mahegi ya tantun yang Sri ternyata coba nak ya. Mungkin sampun munggah ragane Mahegi. Niki sana asli, sampun api gatre mbak.
2: Astung karep yang sehat gengge.
0: Astung karep kena nge.
2: Baler gengge, magi kena baler nangre rainan jagat sampai pacang rau gengge.
0: Nge, Mbak Hegi astung karep mewali.
2: Minta liburan ring PKB baler.
0: Nge, wosan Galungan melimpir kidek ke PKB kenten nge. Oh, malih pun mata kita-ki Kuningan tas nih ke usan Kuningan malih ke PKB. Samun wentan jadwal Niki.
2: Nge. Yang boleh yang melancaran.
0: Oke, okay, entar.
2: Napi-napi. Tapi memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai.
0: Aduh. Dados tangan tak sampai nak eh. Rarah gongge mereka jemput gongge.
2: Kentan-kentan yang saya nonton di TV ya dan kentan.
0: Oh, Wenton menyiarkan pasti ke televisi Bali nih kenge. Mahegi nih kenge ngerasan tembang, tapi megatro Mahegi.
2: Nunas tembang yang dimulai.
0: Engge, tembang napi.
2: Kentan tembang celeng Galungan.
0: Celeng Galungan kentan.
2: Ngiring siren ke nembang di Diano siren.
0: Celeng guling baru Wenton.
2: Oh, celeng guling.
0: Nge, minap nih ke Galungan guling, Tan.
2: Iya, banyak. Kang Soleh, gantian hiburan.
0: Nge.
2: Nge,
0: Maegi.
2: Nge, rajang tugas. Semua mau bikin nak rayung lantur, Nge.
0: Nge.
2: Begitu kita bareng semeton, bareng kami. Mau bikin nak yang rerainan dagat, sana kacang raut.
0: Nge.
2: Jengge
0: titiang
2: rajang tugas segala aturan tiang kami om santi om
0: ingge sok semua Niki Mahegi sampun presiden nyarengin jak lantang tuh ragane ingge wow dibi gongge sambatang siran Niki Mahegi otan salah tuh yang Sri ternyata ingge kembar kembar Niki tuh yang Sri sarang Mahegi titiang bagi stata kena ingge nyangkre Galungan Kuningan Niki semeton ingge sejibak Bali pan kakak sanggul lantabanan sampun nyaringin gongge Sinti suk semedahan Niki pan kakak sampun api gatrane semeton Niki sampun ka mentaki taki jagi nyak siang pelepasan pet aya lan pamungka PKB keping petang desa kutus suara sekali tanin lem likur nah sira pun Niki sana sampun mentaki taki termasuk gongge usan ring studio langsung melimpir Niki nge ke lapangan renon nggih. Bosan lapangan renon tinggal jam 3 kantos puput. Wah, wow, gonggek melimpir niki ke panggung terbuka Arda Chandra kenten nggih. Wenten pemungkah niki nggih rakelan rai pesta kesenian Bali keping petang Desa Kutus bersama kali Talina Meliko. Nah, sane mangkin mesane kandumun ka atur temang demun tetap dikiring perompat RRI Denpasar suara Bria Bali.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat siang rekan-rekan Rai Gong ya Sintia mengalih nyaringin semuatan sami Punikiring FM 106,4 MHz Lana M 1206 KHz Semuatan sani sampun nyaringin ring Facebook Niki Wentan Made Satria Adi Batu Bulan sampun hadir Suksema Wentan Papar Sekolik Puniki Antiga hadir Pak Okom Liarto Padang Sambian sampun nyaringin Gong ya Sintia Nge Talar puniki wentan Pak Nyoman Sukadana Juragan Serambotan Niki Widangan Sesetan Bakalin gonggek siki Niki Pak Nyoman Gonggek kantos jam 3 Niki ring studio Gonjaan mantan nge Pak Yan Darmi Talar Bang Lis sampun hadir Pak Yan Siajeng Langun saking Mas Ubud nyarangin Wentan Talar puniki Atun yang Sri kekeran terhajang Gonggek Sinta cantik ramah ceria Astungkara Niki stata ramah stata jegek stata ceria Sekali Atun yang Sri Niki nge sampun nyarangin kantun bersibuk-sibuk rian Niki nge nyangra hari raya galungan lan kuningan Karim mekarya tape gongnya Astungkara wenton orderan Jep masuk terus niki orderannya nih tunia Bagi mesari nge lais Wenton taler puniki mamangku prajepati widangan pamanan sampun nyarengin suksema Rekalan rai niki sane jagi nyarengin gongnya Yen kali penelpon dados Kang yang megatra ke mantan Yen ngerarah tembang kang yang siki penelpon ke mantan nge Durus om swastiastu selamat siang Sira puniki sane jagi nyarengin Sira sane sampun mataki-taki ke pesta kesenian Bali. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gungge Sintia.
0: Ingge.
1: Sulit pisan puniki mongkodin perempat mangkin.
0: Ah, jak colak-colek mantan aji. Jak pasti lolos niki ji.
1: Ya ampun pun wau bersih dayang uli semangan. colak-colek mau bersih dayang ranjin.
0: Jak tan bakat-bakat nyolak-nyolek aji wau mangkin tengai. Pairat. Usaha Haji tidak menghadapi hasil berarti ji.
1: Saya berjuang soal niki pengumantin persido memulihang
0: jenda. Enggak, setengkaratan ke Badung mungkin ji pesta kesenian Bali niki wentan.
1: Nanti ke Badung yang ke Badung Budi Nambung kampi de belus.
0: dados ya kenton dados kenton ji napi ngeranang.
1: Paling sibuk sana mungkin ngerasa kakak mata kita kiri raya galungan kuningan
0: gitu. Betan wenton galah kidek melancaran jadi.
1: Betan kini pembendayaan gencan malah mungkin jauh wenton benjangan. Wenton nganter cucu gencan nyaman
0: gitu. Astung karena niki nak siki bulan niki memargi jiminap kenton gue kurang lebih.
1: Kan hari tuh puniki
0: gencan. Gue niki wow pemungkam malah jebol sarang pelepasan petaya. Aji niki ngarasan tembang tapi megatra ji.
1: Magatra, rumun
0: tembangnya. Magatra, ingge durus.
1: Ama kalau dan persidayang kenten kecunduk dia
0: makan terus terus terus terus terus Ingge durus aji.
1: Iki ibu kebo putu kebo iwo. Boleh kenal langsung di radio tetangga.
0: Kenten ingge astengkara.
1: Kalbo patut mancung ibu ayu tuban, dijabel dari kapal, ante tamo. Ibu Ana, uang ayah gede, talem niki mangku Alexa, Pak Teguh yang mengganti, kenta puniki ni Ita, jero mangku Asih orang kurang terjatuh, betul sekarang Sami puniki.
0: Inge, cotot maka Sami, suksema aji, tata sehat, rumah ket, niki sarang sulit.
1: Mantan mendingan cuaca, puniki nak gerindam, mungkin melangit mungkin.
0: Oh, patah berarti niki reng dan pasar subuh wau, niki gonggak merangkat mayasin, patah sabah niki ji, reng dan pasar ji.
1: Nanti ampun mulai jam 12 yang man poli halu, halu cutan.
0: Oh, nge aji.
1: Ampun je kentan gerindam kari
0: kentan. Nge, nika pun. Tenuning malah je bos minap niki cuaca cerah ring Badung doakan jinge. Soalnya niki wantan pelepas sempet ayam mang demargi antar.
1: Nge, mungkin lancar pemargin kentan bolgal pesta kesenian Bali.
0: Astungkar, cuaca mendukung serta cerah. Suksema aji.
1: Nge, malah je bos. Alon-alon mereka melaksanakan tugas nih kan.
0: Pasti ke, laksanakan aja siap. Inge.
1: Inge. Ireng penatam ingat jalo epang pun ngoling ragane kan.
0: Oke, entan inge.
1: Sekarang Sami sama Don Titi yang ring tegali enggak tata pun doa memiliki mungkin selamat yang lo lainan galungan kuningan.
0: Astungkan.
1: Entan pun. Gue wanita menikah gue enggak Cynthia.
0: Inge.
1: Ya mungkin mau pamit Om Santi, Santi nanti ampun boleh obat
0: Om. Astengkara, miliang, liang, niki semeton sami, samun boleh obat. Gak nyangkre galungan kuningan, mangdes tata kena, kantangnya rakelandre. Minap niki malih siki penelpon, nyalah kantangnya rakelandre. Karang niki malih kali menit ke mantan, kang yang dumun kantangnya. Elingang puniki rakelandre, pesta kesenian Bali, jagi kepungkah niki.

seorang seniman Kanton Ngerakelan Rai untuk mewakili masing-masing kota kabupaten nggih untuk menyemarakan, meramaikan, berpartisipasi ring pesta kesenian Bali Pet Ayu Mangkin Kanton nggih. Minum niki sumitran Titiang wenten sane nyaringin oh wenten Mbah Indira Titiang niki nggih. Suksema niki Mbah Indira sampun nyaringin gongge sini ya. Siang kadi mangkin nggih. Rakelan Rai sampun napi wastane telas galah gongge sampun nyaringin semeton sami maliki de sampun lintang galah ring acara ngelola ulang Bangun Mangkin. Suksema sana sampun nyaringin ring line telepon, ring Facebook, tala ring WhatsApp perempat RRI Denpasar. Bagi-bagi informasinya nih, elingang benjang wentan 4 pertandingan nggih. Napi wastane ring Piala Dunia warsa kali tali 6 likur. Tala maljebas wentan pelepasan petaya ring kala jam 3 sanja, lan jam kutus wentan pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 nge. Bagi-bagi menghibur tekian teman-teman Bali, Rakelan Rai tetap unikir yang perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat siang Raka dan Rai. Keterlibatan anak-anak dan generasi muda dalam jumlah besar menjadi warna utama Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Hal tersebut terlihat dalam Gladi Bersih PTAYE yang digelar Dinas Kebudayaan Provinsi Bali di kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandiniti Mandala hingga panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Bali Art Center Denpasar sehari menjelang pembukaan resmi Pesta Kesenian Bali. Gladi bersih tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pawai budaya yang menjadi penanda pembukaan PKB berjalan lancar. Sejumlah peserta tampak mematangkan koreografi, formasi hingga unsur artistik yang akan ditampilkan di hadapan masyarakat dan tamu undangan sore ini. Kepala Dinas Kebudayaan Kadisbud Provinsi Bali Ida Bagus Alif Suryana mengatakan, gladi tersebut sekaligus menjadi sarana untuk melihat kesiapan seluruh peserta serta memastikan materi pementasan yang dibawakan telah sesuai dengan tema PKB tahun ini, yakni Atmekerti Jiwa Sida Parisuda. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di siang hari ini bersama gue Nge Cynthia dan sampai jumpa.

Ingira Kelantrai kantun nyaringin gongnya Sintia punikiring program budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz nge. Rakelantrai semuanya titi yang sarang sami pesta kesenian Bali ring awar semangkin nikingnya telah tiba ring Rahina Seni Cara telah Juni war sekali tali 6 likur. Nah wau gongnya informasi yang ring galah jam 3 kantannya sampun ngawit pelepasan pet ayah. Nah minap nikingnya Rakelantrai Rai wentan perubahan gala mirap niki napi wastane bisa maju kentangnya Rakelan Rai gala napi wastane puniki pelepasan pet ayo nge Rakelan Rai dadosnya ini malah jebos gue informasi yang sapu napi situasi ring lapangan ya ning sampun saya ge kentangnya Astungkara tamu undangan para ulama niki sampun mapupul napi wastane ring lapangan renon kentangnya sira puniki sane jagi mungka utawi melepas maliji bos, nah maliji bos sarang-sarang pirengan kentang ya. Nyamilang puniki Rakelan Rai nyantosang sapu napi kentan ngeh napi wastane puniki pelepasan pet aye jagi kekawitin napi ringgala jam 3 maliji bos gongnya nah maliji bos kemantan nyantosang ngeh Rakelan Rai sane mangkin ke atur tembang Bali Dumun Rakelan Rai ring acara suara budaya Nusantara mangkin ngeh serba-serbi pesta kesenian Bali keping petang desa kutus warsa kalitali 6 likor.

Ingira Klantres Melati Tia Sarangsami, Kantor Munikin Nyarengin Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ira Klantres, Ane Mangkin Nyarengin Dumun, nge, Ring Pelepasan Pet Aya, Warsa Ane Mangkin, Ring Pesta Kesenian Bali, Warsa Kalitali Ane Melikur, Keping Petang Desa Kutus, Ring Lapangan Bajre Sandi Renon, Kesarengin Suwitra Titiang, Wenten Mbok Dayu Friska. Durus Mbok Dayu.

Perjuangan Rakyat Bali ini dalam Renon Denpasar. Dan pendengar dan juga pemirsa, pemirsa serupa.

0: digelar secara pemerintah provinsi lalu pemerintah provinsi
1: bisa menggaungkan dan membangkitkan kembali bagaimana seni tradisional, tradisional kita di provinsi Bali.
0: Kita layangkan pandangan mata Niki Dumendai Yuca Siromanta Niki yang hadir di kirim panggung terbuka nih, seperti yang bisa kita lihat di depan kita ini ya.
1: Iya benar sekali Mok Gungari, saat ini tepat kita menyiarkan secara langsung di depan panggung kehormatan, panggung utama ya di PAYE Pesta Kesenian Bali ke-48 ini. Sudah hadir juga Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, ada juga Wakil Menteri Pariwisata, saat ini sudah hadir ada Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, hadir juga dari perwakilan atau ketua DPRD Provinsi Bali, dan hadir juga dari konsul-konsul negara sahabat, ada hadir juga Sekda Provinsi Bali serta wakil maksud kami Bupati Wali Kota Provinsi Bali dan juga para pimpinan instansi vertikal Provinsi Bali serta perangkat daerah Provinsi Bali. Dan selain itu juga hadir juga dari pemuka agama, pimpinan lembaga, tokoh adat dan masyarakat, budayawan serta seniman. Dan saat ini Mok Gungari akan dilaksanakan pelepasan secara langsung PAYE Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 yang dilakukan langsung oleh Bapak Gubernur Bali Bapak Wayan Koster, yang nantinya akan ditandai dengan pemukulan kulkul atau prosesi nepak kulkul. Dan nampaknya kita layangkan pandangan mata kita saat ini, Gung Ari.
2: Betul sekali, Dayuca.
3: Om Swastiastu. Dengan mengaturkan Om Abhinamastu Namosidam. Pada hari ini, Sabtu, Sanisare Umane Sungsang, tanggal 13 Juni 2026, Titiang Gubernur Bali melepas PAYE atau PAWAYE sebagai rangkaian Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Om Santi Santi Santi Om Rahayu.
4: Baik, dilanjutkan dengan prosesi pemukulan kulkul. Untuk prosesi pemukulan kulkul akan kami pandu dari hitungan mundur ketiga.
1: Iya. Saat ini nampaknya Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster
2: sudah bersiap-siap ya. Mirai
4: Cangge. Pemukulan kulkul oleh Gubernur Bali, kita hitung bersama-sama. 3, 2, 1.
0: Baik, ya. Dengan ditandainya pemukulan kulkul Mirai Cangge, resmi sudah Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dibuka.
1: Ya, demikian tadi dengan si kulkulnya atau di tempatnya kulkul menandai pelepasan PAYE atau PAWAYE Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 sudah siap
0: dan siap untuk menampilkan
1: bagaimana penampilan dari duta-duta dari 9 kabupaten kota di Provinsi Bali. Baik, Gung Ari, kita lihat di titik start di Timur tempat kita melaporkan bagaimana sejatinya situasi di titik start. Sudah ada rekan kita, ada Oscar Robert yang mungkin bisa juga menyampaikan kepada pendengar kita bagaimana sih keriuhan yang terjadi di titik start ya, sebelum nanti para peserta pawai dari PNAYA ini akan satu persatu melakukan atraksinya begitu ya di hadapan para tamu kehormatan yang sudah hadir pada sore hari ini.
5: Ya.
1: Oscar, silakan laporan Anda, Oscar.
6: Dalam ramuan filsafat tarian kosmik Siwan.

0: para peserta yang akan diwakili oleh Kabupaten Jemberana akan sesaat lagi melewati panggung utama. Dan dalam PKB tahun ini, Kabupaten Jemberana ini akan menyuguhkan iringan-iringan instrumen bambu yang dirajut menjadi sebuah komposisi musikalisasi nan harmonis. Dan pada Kabupaten Jemberana sudah mulai berjalan perlahan untuk menuju ke panggung utama. Dan lantas juga diiringi dengan gamelan ya, dan gamelan yang akan mulai pertunjukannya nanti di panggung utama. Dan sementara untuk kabupaten lainnya akan menunggu tepatnya di sisi timur lapangan Banjarsari Renon. Dan untuk suasana dari pantauan kami tadi, masyarakat ini sangat antusias menyaksikan pawai PTAI PKB ke-48 ini, di mana sepanjang mata perjalanan di depan lapangan Puputan Banjarsari Renon ini masyarakat telah antusias sejak siang tadi untuk menempati bangku-bangku yang telah tersediakan. Demikian yang dapat saya laporkan dari garis start kembali ke panggung utama.
1: Ya, kita sudah dengarkan ya bagaimana Oscar telah melaporkan situasi di garis start gitu ya, untuk pelaksanaan PDAI Pesta Kesenian Bali ke-48. Dan saat ini
2: yang sedang kita saksikan ini adalah penampilan dari Isi dan Pasar dari Yuja.
1: Iya, benar sekali. Maha Merdanga Kalpe ya, kolaborasi komunitas seni Usadi Langu dan juga Institut Seni Indonesia Bali saat ini sedang melakukan atraksi di depan panggung utama dengan cipta Maha Merdanga Kalpe ini. Bagaimana ubah komposisi musikal gamelan Bali dan juga koreografi dari Siwanata Raja yang dimaknai dengan Atma Kerti sebagai pemuliaan Mahajana. Luar biasa sekali,
2: luar biasa.
1: Penampilan dari generasi-generasi muda kita ya, anak-anak ISI yang juga berkolaborasi dengan komunitas seni Usadi Langu. Dan Bu Hari,
2: ya, betul sekali Yuce, kalau kita bisa layangkan pandangan kita ya, di depan kita melaporkan ini untuk para penabuh itu menggunakan busana niki bernuansa merah. Iya. Kemudian ada yang satu menarik niki dari Yuca. Itu ada seperti kalau dilihat itu hampir sama dengan penari baris Cina niki yang paling depan. Okay. Di posisi paling depan niki. Ini ada berarti ada kolaborasi niki dari Yuca. Iya. Isi berusaha dan yang mendampingi ini berusaha untuk menyatukan niki berkolaborasi dengan seni-seni yang ada di Bali ini dicoba untuk digarap sebegian rupa sehingga bisa menampilkan pertunjukan yang seindah ini dari Yuca.
1: Benar, luar biasa sekali ya kalau sudah berbicara masalah seni, tidak ada tandingannya begitu ya. Apalagi nanti kita nantikan 9 kabupaten kota yang lain kayak gimana ya Mogung ya. Dan kalau kita berbicara masalah Maha Merdanga Kalpe, kembali lagi nih karya kolosal dari kolaborasi ISI Bali dan juga komunitas seni Usadi Langu Teranyar ini. Memang kalau kita lihat memancarkan karisma melodi Bali Purwo. Nah, ini Bali Purwo tadi Bali klasik begitu ya.
2: Klasik berarti.
1: Bagaimana mereka mengembalikan nada sebagai bunyi semesta dalam ramuan filsafati tarian kosmik Siwanata Raja.
2: Karena memang setiap tahun niki ISI Denpasar pun niki Gedai Yuca selalu menampilkan Siwanata Raja tetapi diramu dengan yang berbeda-beda. Kalau tahun lalu garapannya berbeda, tahun ini juga berbeda.
1: Berarti disesuaikan dengan tema dari Pesta Kesenian Bali ya, Mogung ya.
2: Betul
1: dan
2: sekali.
1: Dan kalau kita melihat dari Maha Merdanga Kalpe ini, memang kalau bisa kita katakan refleksi kewaktuan kekal gitu ya. Ada juga dikatakan sebagai vibrasi semesta pembentukan tatanan sakral kehidupan. Nah, kenapa Maha Merdanga Kalpe ini dipentaskan? Karena memang memuliakan alam, selain itu juga memuliakan manusia dan juga bagaimana kebudayaan dalam harmoni spiritual yang suci. Nah, Maha Merdanga Kalpe ini juga meramu bagaimana artistika gerak tari. Selain itu juga kita dengar sayup-sayup mungkin
2: gamelan
1: dan juga rupa teatrikal guung karang gumi begitu ya. Energi membentuk keruangan alam semesta. Ini luar biasa sekali. Dan perlu juga kita informasikan kepada pendengar kita Mogung, adapun dari garapan ini diketuai oleh Profesor Dr. Nimade Arsiniwati dengan komposer Putu
2: Theodore
1: Adibawa dan juga Iwayan Diana Putra. koreografernya ada Igede Oka Surya Negara, ada Kadek Dia Pramanasari, Dani Nyoman Ayu Kunti Aryani. Ini tentunya di bawah perlindungan dari Rektor ISI Denpasar Prof. Dr. Iwayan Adnyana. Luar biasa sekali.
2: Luar biasa sekali.
1: Saat ini mereka masih menunjukkan atraksinya yang sangat apik begitu ya. Kayaknya tidak ada celah sedikit pun untuk bisa kita komentari ini ya, miring ya.
2: Ya, benar sekali nih Kadai Yuca. Dan seperti yang tadi kita sudah sampaikan, ini adalah kolaborasi antara ISI Denpasar ya, Kesarengin Komunitas Seni Usada Langu, di mana ini meramunya sangat apik sekali karena ada tarian, kemudian atraksinya itu berupa Napi Wasani Nikis Kadewawu sudah dijelaskan, sedikit bagus jelaskan itu ada
1: jadi gitu
2: musik
1: ya.
2: Purwo, kemudian ada salah satu tari itu yang memang merupakan perpaduan, itu kolaborasi antara budaya Bali dan budaya Cina, itu tari baris Cina. Nah ini juga jika berbicara mengenai tari baris Cina, ini sering dipentaskan juga nih Kidai Yuca, jadi tidak sembarangan juga dipentaskan nih. Itu biasanya dipentaskan pada saat piodalan di pura-pura tertentu nih kira Bali.
1: Iya, baik. Kalau kita berbicara masalah pad ayo pada pawai kesenian pesta kesenian Bali, ini tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
2: Betul.
1: Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin kita juga lihat bagaimana keterlibatan dari universitas, selain itu juga ada keterlibatan dari negara-negara sahabat. Tapi tahun ini kayaknya lebih spesifik ke 9 kabupaten kota di Bali.
2: Ditambah
1: ya.
2: ISI.
1: Benar sekali. Dan selain itu juga pada pad ayo atau pawai budaya dalam rangkaian pesta kesenian Bali ini, pendengar hadir dengan wajah baru yang lebih dinamis begitu ya.
2: Nah,
1: kalau pertunjukan seni berjalan ini dikemas dengan konsep yang lebih mengalir. Jadi mereka memang benar-benar dikrip gitu ya. Waktunya tidak bisa berlebih dari waktu yang telah ditentukan begitu ya. Kalau tidak salah ini kurang dari 15 menit tadi ya. Tadi sudah
2: menampilkan penampilan terbaiknya di depan panggung utama nih di Yucang.
1: Dan kita kembali ke garis start, sudah nampak saat ini ada dari Duta Kabupaten Jembrana. Kabupaten Jembrana sudah mulai nampak
2: berjalan menuju panggung utama. Nah, jika berbicara Niki mengenai Jembrana, Niki dari Jembranan, salah satu seni khas yang ada di Jembrana ini kan Mekepung Niki.
1: Iya.
2: Atau balapan sapi kalau di Madura ya.
1: Iya. Apakah sekarang Mekepung juga akan ditampilkan begitu ya?
2: Nanti kita lihat Niki.
1: Nanti kita lihat ya, karena baru saja sekarang
2: membawa papan nama.
1: Baru saja melintas ya di depan tempat kita menyiarkan secara langsung.
2: Kemudian
1: dengarkan dulu nih Gung Ari, bagaimana kondisi di garis finish. Saat ini sudah ada Zanuar yang akan siap melaporkan bagaimana situasi di garis finish. Apakah di sana nanti akan ada atraksi juga? Kita dengarkan langsung ya. Silakan Zanuar.
3: Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. So this is the Jembrana Regency. The Paid Ayah contingent of Jembrana Regency present a vibrant procession of bamboo-based musical instruments woven into harmonious musical composition. This performance highlights the authentic character of Jembrana bamboo gamelan tradition
4: while showcasing the region's distinctive cultural identity, formally establishing the land of Mekepung as the leading center of bamboo gamelan innovation in Bali.
2: Rekan Ayu Yuca, sebelum nanti kita akan bisa menghubungi Zanuar yang ada di finish ya, Ayu Yucang ya. Tadi kita sudah dilewati oleh para gadis dan juga pria dan wanita, Nike gadis, Nike yang membawakan tentang pakaian adat
1: mengenakan Niki. Pakaian adat khas Jembrana. Dan saat ini sedang melintas pembawa
2: Banten
1: begitu ya, Banten Uperengge begitu ya, barisan pembawa Uperengge. Dan satu persatu kayak nampaknya ini sudah melibatkan dari ibu-ibu PKK ya.
2: Iya, benar sekali,
1: sekali dengan balutan nuansa putih hitam begitu ya. Poleng ya.
2: Poleng
1: dengan
2: umpal napi nabastane Niki, umpal polengnya, kamen dan juga baju putih, kemudian umpalnya atau selendangnya Niki, poleng Niki. Nah Niki sangat menarik Niki perpaduan warna ini dari rekan dari Yuca, karena arang Niki tahu jarang Niki penampilannya seperti ini. Ternyata Niki cantik sekali dengan hiasan kepala itu melelunakan.
1: Iya.
2: Ya, biasanya melelunakan Indika kan biasanya khas Kota Denpasar atau dan juga di Kabupaten Badung, tapi juga digunakan sekarang hampir. Jadi hampir semua nih yang melelunakan Niki Dayu.
1: Iya,
2: digunakan.
1: Benar sekali. Dan kalau kita berbicara cempaka putih. Yeah. Ini memang ada kaitannya dengan simbol dari Kabupaten Jemberan dan Cempaka Putih gitu ya, merupakan simbol kemurnian, keindahan serta keagungan yang mencerminkan harapan serta kebahagiaan. Di mana karakteristiknya ini harum, memberikan nuansa romantis, menenangkan serta merepresentasikan kemurnian jiwa dan keluhuran budi. Luar biasa ya, sudah kita lihat tadi bagaimana mereka melintas dari pasukan pembawa merenggel satu persatu, sudah juga melewati panggung utama pada sore hari ini.
2: Kemudian dari Ica, di belakangnya Niki ada barisan, di depan Niki ada yang membawa kendang Niki. Kemudian di belakangnya diiringi dengan para gadis remaja yang membawa, kalau bisa dikatakan kulkul Niki.
1: Iya, kulkul. Ada juga barisan suling. Ini menarik ya,
2: menarik
1: yang
2: sekali.
1: Suling ini para gadis-gadis semuanya, yang kulkul, suling dan juga kempuk ini semuanya dibawakan oleh gadis-gadis remaja.
2: Betul sekali. Nah, Niki, berarti Niki bahwa yang namanya kesenian itu sudah, yang namanya generasi muda itu sudah benar-benar mencintai ya. Dan Ica, apakah sudah siap rekan Zanuar?
1: Iya, kita coba kembali untuk persilakan Zanuar yang ada di
2: garis finish.
1: Garis finish, silakan Zanuar, laporan Anda.
5: Cempaka putih merupakan simbol kemurnian, keindahan dan keagungan yang mencerminkan harapan serta kebahagiaan. Karakteristiknya yang harum memberikan nuansa romantis, menyenangkan, serta merepresentasikan kemurnian jiwa dan keluhuran budi.
1: Oke.
5: Hal di atas menjadi inspirasi dalam penafsiran serta menatakan musikal untuk mewujudkan sebuah karya tari penyambutan kreasi yang harmonis dan menarik.
2: Oh ya. Oke. Nggih. Ya. Kita lanjut lagi Niki Dayuca, sebelum nanti kita bisa menghubungi rekan Zanuar ya Niki Dayuca. Nah, tadi kita sudah dilewati dengan para gadis membawa suling, kemudian kulkul. Nah, di belakangnya Niki, kalau kita bisa katakan Niki ada, sebenarnya Niki kebanyakan generasi muda Niki Dayuca ya. Dan ini seperti yang tadi Bogus sampaikan, salah satu ciri khas dari Kabupaten Jemberan adalah mekepung.
1: Benar.
2: Nah, ini juga akan
1: ditampilkan ya.
2: Ya, tari mekepung ini.
1: Ya, tari mekepung nanti juga akan tampil dalam parade kali ini, di mana tari mekepung merupakan tarian khas Jemberane yang menggambarkan tradisi mekepung atau balapan kerbau. Ini terkenal ya di mana-mana ya, tari mekepung ini di mana menggambarkan gerak serta pola lantai dengan iringan gamelan jago. Nah, ini jago mau melintas juga depan kita nih, Gung Ari.
2: Betul sekali.
1: Ini luar biasa sekali kekayaan budaya, seni budaya kita yang luar biasa sekali. Ini juga sebagai representasi bagaimana kita kayanya dengan seni tradisi yang sampai saat ini bisa tetap tumbuh dan juga
2: lestari.
1: Berkembang.
2: Iya. Dari Ica, seperti yang Dewi Ica sampaikan tadi, kita sudah nikin wentan napi wasane tari mekepung Nika sudah melintas, kemudian salah satu juga yang menjadi ciri khas dari Kabupaten Jemberane Niki Rakel Rai nggih punika jegok.
1: Iya, jegok.
2: Baik. Jegok.
1: Gung Ari, nampaknya kita sudah tersambung lagi dengan Zanuar. Kita coba dengarkan bagaimana sih situasi di garis finish. Zanuar, silakan.

0: Okay. Inge. Dan Yuca, kita lanjut lagi. Sebelum nanti kita bisa menghubungi Zanwar, Sanewentan Trenggaris Finis. Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, nah ini Tari Mekepung masih menunjukkan atraksinya di depan panggung utama Niki dan Yuca. Sebelum nanti kita akan juga menyaksikan jagoknya.
1: Benar, nanti juga akan ditampilkan garapan tari tematik Bima Suwarga.
0: Bima Suwarga.
1: Kalau kita lihat juga di sisi timur datang dari arah start begitu ya. Nampaknya memang duta dari Kabupaten Jemberana ini sudah menyiapkan wayang-wayang ya. Nanti nampaknya ini juga nanti akan menjadi lakon bagaimana Bima
0: itu Suwarga ini. Ini salah satu lakon yang memang cukup sering dimainkan juga Niki dan Yuca, Bima Suwarga ini di setiap kesenian-kesenian. Nah, jika berbicara tadi mengenai garapan ini, nanti kita akan sampaikan ya dan Yuca seperti apa garapannya dari tari tematik Bima Suwarga yang akan Niki ditampilkan oleh duta dari Kabupaten Jemberana.
1: Jemberana, ini luar biasa sekali,
0: luar biasa
1: ya, dengan penampilan yang sangat spektakuler,
0: spektakuler kalau bisa dikatakan ya.
1: Memang tidak pernah dikecewakan begitu ya masyarakat yang menyaksikan secara langsung bagaimana pementasan dari duta-duta kabupaten kota pada saat PED AYO ini tiap tahunnya selalu berinovasi karena juga disesuaikan dengan tema-tema yang
0: disampaikan pada pesta
1: kesenian Bali ini. Begitu juga pada pesta kesenian Bali tahun
0: 2026
1: ini, bagaimana tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda atau memuliakan jiwa paripurna. Ini juga terus ditekankan oleh para kurator, bagaimana dari duta-duta kabupaten kota se-Bali. Selain itu juga bagaimana tim-tim dari kesenian yang nantinya akan tampil pada ajang pesta kesenian Bali ini mampu merefleksikan tema dari Atma Kerti ini sebagai simbol di garapan-garapan yang mereka buat.
0: Dari Yuca, Niki rasa pun mulai Niki. Jagok akan menunjukkan penampilannya. Niki Reng, panggung utama di depan kita melaporkan Niki.
1: Iya, nampaknya saat ini akan ditampilkan tari Mekepung. Iya, tari Mekepung seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Merupakan tarian khas Jemberana begitu ya, yang menggambarkan tradisi Mekepung atau balapan kerbau. Tapi di sini nggak ada kerbau yang dibawa ya.
0: Biasanya itu kalau pada saat tahun-tahun lalu kalau menampilkan Niki ya, tari Mekepung mereka pasti gawentan Niki kerbau yang dibawa. Tapi sekarang garapannya lebih sederhana.
1: Ya.
0: Ini hanya gambelan sepatan.
1: Tapi bukan kerbau asli ya. Kerbau-kerbauan ya.
0: Kerbau-kerbauan Niki dan Yuca.
1: Iya. Baik, kita akan kembali coba menghubungi reporter Nadia yang ada di garis finish saat ini. Nadia, silakan laporan Anda, Nadia.
0: Ya, kita masih menunggu untuk laporan rekan Nadia di garis finish nge, ada Yuca nge. Kalau bisa dibilang Niki, yang namanya jagok ini adalah alat musik tradisional khas Jemberana yang Niki bahan utamanya saking bambu. Jadi bisa dilihat Niki bambunya Niki memang berbeda-beda dan menimbulkan suara yang sangat khas dan unik Niki dan Yuca. Kalau kita lihat Niki dan seperti yang Yuca sampaikan wawung ya. Nah, Niki wentan melalui bos Niki garapan tari tematik Bima Suwarga. Dan Niki sampun wentan Niki juga beberapa penari yang sampun Niki membawa wayang yang nanti Niki akan merepresentasikan tema-tematik yang akan ditampilkan Niki oleh duta dari Kabupaten Jemberana Ring PED AYO Pawai Pesta Kesenian Bali di tahun 2026 Niki.
1: Saat ini nampaknya tari Mekepung
0: masih menunjukkan atraksinya nih.
1: Masih menari dengan sangat lihai di depan tamu kehormatan, disaksikan langsung oleh Bapak Gubernur Bali. Ada Wamen juga yang hadir, ada dari konsulat. Selain itu juga ada dari DPD RI juga hadir saat ini menyaksikan bagaimana tari Mekepung dari duta Kabupaten Jemberana. Luar biasa sekali. Kalau tadi kita sudah banyak ya bercerita tentang bagaimana pementasan duta Kabupaten Jemberana. Boleh dong kita spill sedikit bagaimana kondisi cuaca di area lapangan Niti Mandala Renon. Semoga alam bersahabat karena saat ini sudah mulai angin bertiup agak kencang ya.
0: Benar sekali
1: dan kita lihat juga di atas masih cerah tapi tidak menutup kemungkinan dari arah barat mendung lumayan
0: tebal.
1: Tebal ya, semoga tidak hujan.
0: Semoga tidak hujan.
1: Sampai nantinya seluruh atraksi pementasan dari
0: Kabupaten Kota
1: Sebali bisa tampil dengan lancar, maksimal begitu ya, didukung dengan cuaca tentunya.
0: Mulai kembali Niki cuacanya ada sinar Niki Dayuca. Kalau dilihat Niki ya, Rakelan Rai di tempat kami melaporkan Niki, penonton antusiasmenya Niki setiap tahun memang luar biasa sekali Niki. Untuk menyaksikan Niki utamanya nih Pet Ayo Sani Memargi di kiring depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajo Sandira dan Denpasar. Dan juga disediakan Niki Ngedayucangnya tempat-tempat utawi tempat penonton utawi tribun Niki Ngedayuca untuk disediakan khusus untuk penonton yang akan menonton Niki Nge. Tapi tetap saja penuh Niki Ngedayuca.
1: Penuh, walaupun sudah ada garis pembatas begitu ya. Tetapi dengan adanya tribun penonton ini juga cukup memberikan ruang, memberikan gerak bagi para penonton masyarakat yang ingin menyaksikan secara langsung bagaimana kemeriahan dari Pet Aya ini Gongari.
0: Benar
1: dan
0: sekali.
1: Kita coba juga menghubungi rekan kita yang ada di garis finish saat ini, ada Zanuar yang ada di garis finish. Oke, nampaknya belum. Nanti kita akan
0: coba lagi nge, rekan
1: Aicha. Mereka sejatinya bagaimana kemeriahan juga ya yang ada di
0: garis finish
1: begitu ya. Saat ini masih dari Duta Kabupaten Jembrana. Ini menarik sekali,
0: menarik sekali
1: Kabupaten
0: ini.
1: Jembrana nampaknya masih terus mementaskan bagaimana garapan mereka
0: tari Mekepung
1: dan juga garapan tari tematik Bima Swarga.
0: Karena
1: sekarang dari penari Bima Swarga sudah tepat berada di depan kita menyiarkan secara langsung.
0: Benar
1: ada
0: sekali.
1: Empat wayang yang akan nanti dipergunakan sebagai media untuk beratraksi. Kalau kita berbicara Bima Swarga ini, kalau kita kaitkan dengan bagaimana lakon dari pewayangan kita di Bali,
0: benar.
1: Memang ada kaitannya dengan niat suci dari Dewi Kunti ya untuk menyelenggarakan upacara Dewa Yatnya yang nantinya dikaitkan dengan memuliakan dari roh Maharaja Pandu dan juga Dewi Madri yang terbelenggu di kawah Yamaloka. Ini juga erat kaitannya dengan tema Atma Kerti, bagaimana tadi dikatakan pemuliaan
0: roh
1: jiwa gitu ya, Atma Kerti memuliakan jiwa yang paripurna begitu ya.
0: Seperti tadi disampaikan Bima itu khusus datang ke swarga
1: Niki
0: antuk napi wasane Niki mencari roh ayah dan ibunya kata Dayunge agar nantinya karena masih terbelenggu supaya seperti apa nanti bisa disucikan dan bisa kembali ke swarga.
1: Benar, karena kalau kita lihat tokoh Bima sendiri ini kan salah satu putra Pandawa begitu ya, yang sanggup
0: sekali
1: ke Yamaloka untuk mencari, tadi sudah dikatakan oleh Magung Ari, untuk mencari roh dari Maharaja Pandu dan juga Dewi Madri begitu ya. Bagaimana nantinya dengan kekuatan dan juga kemampuan Angkus Prananya
0: itu
1: Dewi
0: berhasil.
1: Kunti, selain itu juga ada Yudhistira, Arjuna, Nakula dan juga Sahadewa ini dimasukkan ke dalam tubuh dari si Bima begitu ya. Kalau kita mendengar juga tokoh Bima memang tokoh kesatria yang sangat kuat begitu ya. Gung Ari, nanti kita nantikan bagaimana sih sejatinya garapan dari Bima Swarga ini ditampilkan oleh Duta Kabupaten Jembrana beratraksi di depan panggung kehormatan nantinya. Dan saat ini sudah nampak penari satu persatu dengan membawa lakon Bima
0: Wayang
1: Swarga tadi sudah mulai satu persatu memasuki area utama di depan panggung
0: kehormatan
1: pada sore hari ini. Kita refleksikan sedikit bagaimana tadi kita sudah ungkapkan di awal niat dari Dewi Kunti untuk menyelenggarakan upacara Dewa Yatnya yang ada sebuah ganjalan besar begitu ya, muncul karena roh Maharaja Pandu dan juga Dewi Madri yang katanya masih
0: terbelenggu
1: di kawah Yamaloka, di mana Bima ini adalah salah satu putra Pandawa yang sanggup ke Yamaloka untuk mencari roh Maharaja Pandu dan juga Dewi Madri, sehingga dengan kekuatan Angkus Prananya bagaimana Dewi Kunti, Yudhistira, Arjuna dan juga Nakula Sahadewa ini dimasukkan ke dalam tubuhnya ya Mogongnya,
0: lalu berangkatlah Bima. Berkat ketulusan dan keberaniannya Niki Dayuca akhirnya Bima bisa menembus Yamaloka.
1: Iya.
0: Ya. Ya, kita akan mencoba lagi. Kita akan mencoba lagi untuk menghubungi rekan Nadia ya, Dayu Caya yang ada di garis finish untuk melaporkan seperti apa situasi di garis finish saat ini.
1: Ya, Nadia silakan.
2: Untuk mencari roh orang tuanya di kawasan.
3: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Nadia Syarif melaporkan langsung dari titik bisnis kawasan Pit Aya atau Pesta Kesenian Bali ke-48. Atmosfer di lokasi siang ini terpantau sangat luar biasa meriah dan dipadati oleh lautan manusia. Lalu sejak dimulainya parade, ribuan warga lokal hingga wisatawan mancanegara tampak tertib duduk berjejer di sepanjang pinggir trotoar dan pembatas jalan hanya untuk mengamankan posisi menonton terbaik mereka. Meskipun kondisi cuaca di Kota Denpasar siang ini terbilang cukup terik dan menyengat, hal tersebut sama sekali tidak menyurutkan antusiasme masyarakat dan riuh penonton terus menggema setiap kali kontingen dari masing-masing kabupaten dan kota tiba di titik finish. Dengan menampilkan garapan koreografi kostum berwawasan lingkungan hingga atraksi gamelan yang begitu dinamis, Citaya tahun ini memang dirancang lebih segar dan menekankan sisi inovasi dan kreativitas di setiap daerah. Namun tetap berpijak kuat pada akar tradisi Adiluhung Bali. Hingga menjelang sore nanti arus kedatangan kontingen di titik finish diprediksi masih akan terus mengalir maraton. Hari ini saya sudah berada dengan salah satu penonton. Baik Ibu, dengan nama siapa Ibu?
4: Ibu Dian.
3: Oke, Ibu sudah pernah menonton ini sebelumnya Ibu?
4: Sudah pernah.
3: Oke, bagaimana? Apakah ada perbedaan Ibu daripada tahun sebelumnya?
4: Kayaknya ini lebih seru dah.
3: Oke, apakah akan menonton lagi ke depannya Ibu?
4: Jawab ya.
3: Oke, baik, itu dia pendengar jawaban dari para penonton di sini. Bagi Anda pendengar Pro 1 yang ingin merasakan langsung magisnya kreativitas seni budaya Bali, gelaran PAU ini masih terus berlangsung dan menjadi penanda dimulainya bulan selebrasi seni terbesar di Pulau Dewata. Dari kawasan sini Pit Aya Pesta Kesenian Bali, reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
1: Iya,
0: itu Nadia. Tadi laporan dari Nadia.
1: Benar sekali, kita sudah dengarkan bagaimana keriuhan di garis finish begitu ya. Dan Gung Ari, setelah dari Duta Kabupaten Jembrana nampaknya nanti akan bersiap ya selanjutnya penampilan dari Duta
0: Kota Denpasar.
1: Iya, nanti kita akan lanjutkan dengan Duta Kabupaten Karangasem. Tentunya rekan kita nanti ada Nyoman Kasih dan juga Ayurini
0: ya, melaporkan.
1: Melaporkan juga bagaimana kemeriahan, kemegahan begitu ya dari penampilan Duta Kabupaten Karangasem pada ajang Pen Aya Pesta Kesenian Bali ke-48 ini. Sementara saat ini masih berlangsung dari Duta Kabupaten Jembrana
0: yang masih menampilkan tari Mekepung yang diiringi
1: garapan dengan tari tematik Bima Swarga. Mau Gung, ya, karena tadi Mekepung sudah lewat ini. Begitu ya. Saat ini dari Bima Swarga masih tampil
0: ya.
1: Dan setelah ini juga kita akan saksikan dan juga dengarkan bersama bagaimana penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem
0: ya.
1: Selanjutnya akan ada rekan kita Ayurini ya yang akan ya. Melaporkan dan menceritakan bagaimana Duta dari Kabupaten Karangasem pada Pen Aya kali ini.
0: Iya benar sekali Dayu Yuca. Ayurini akan melaporkan dan juga bersama rekan Kasih akan melaporkan bagaimana penampilan dari Duta Kabupaten Karangasem yang ada di Pet Aya Utawi Pesta Kesenian Bali tahun 2026 ini. Iya, Ayurini.
5: Baik, terima kasih rekan Gung Ari dan Dayu Friska. Benar sekali pendengar Rake dan Rai dimanapun Anda berada. Saat ini setelah melintas Duta Kabupaten Jembrana dengan fragmen tarinya dalam Pet Aya Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 akan saya laporkan kembali saat ini tepat di depan kami melaporkan di depan panggung utama saat ini tengah melintas Duta Kabupaten Karangasem di mana Kabupaten Karangasem sebagai wilayah yang berada di ujung timur Pulau Bali tentunya memiliki kekayaan seni dan budaya yang khas serta syarat nilai estetika dan spiritual. Karena itulah seniman tradisional Kabupaten Karangasem menampilkan beragam
1: seni budaya yang dimiliki Tanah Aron ini, sehingga masyarakat Pulau Dewata benar-benar mengetahui dan mencintai apa saja keragaman seni budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Karangasem. Tentunya keunikan dihadirkan dalam sajian Pet Aye yang menghadirkan perpaduan unsur visual, musikal, dan gerak dalam satu kesatuan harmonis. Saya tidak sendiri pendengar, saat ini saya juga bersama dengan rekan saya Nyoman Kasih yang akan menginformasikan juga seperti apa Pet Aye duta dari 9 kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali saat ini. Tentunya ini kebanggaan kita bersama, karena masing-masing kabupaten kota mampu menampilkan keberagaman, kemajemukan seni budaya yang dimiliki masing-masing kabupaten kota dengan ciri khasnya masing-masing, rekan Kasih.
6: Iya, betul sekali rekan Yurini dan juga pendengar Perompak.
2: Selanjutnya ditampilkan
6: saat ini sedang melintas di hadapan panggung kehormatan duta dari Kabupaten Karangasem. Seperti yang disampaikan oleh rekan Yurini tadi, Kabupaten Karangasem meskipun berada di ujung timur Pulau Bali tetapi sangat kaya dengan budaya-budaya daerah setempat yang tentunya kita ketahui bersama. Karangasem merupakan salah satu kabupaten di Bali yang memiliki adat budaya dan budaya yang sangat sakral seperti itu. Dan pawai dari Duta Kabupaten Karangasem ini dibuka dengan papan nama dari Kabupaten Karangasem yang saat ini tepat berada di depan Gubernur Bali, Wayan Koster. Kemudian sebagai identitas daerah ada tadi ada Cegek Bagus dengan balutan busana adat khas Karangasem, busana payas agung Karangasem dengan khasnya digunakan yang digunakan oleh kalangan puri Karangasem dalam upacara penyuahan, potong gigi maupun potong gigi. Kehadiran barisan ini mencerminkan keindahan, keharmonisan, dan kewibawaan budaya Karangasem. Selanjutnya ada gamelan tambur ya, gamelan tambur ya rekan Ayur ini saat ini tepat berada di depan stan RRI tempat kami melaporkan siaran langsung ini, pendengar, di mana gamelan tambur ini merupakan alat musik tradisional, alat musik tradisional yang terdiri dari rupanya ini bukan gamelan tambur ya rekan Ayur, ini gamelan tamburnya masih di belakang sepertinya.
1: Ya, merupakan tentunya ini juga ditampilkan saat ini merupakan tari tradisi daratan Cempano, di mana tari tradisi daratan ini rekan Kasih dan juga Rake dan Rai Pro 4 RRI Denpasar merupakan garapan yang terinspirasi dari tradisi sakral masyarakat desa adat Padangkerte. Inilah yang membuktikan bahwa masyarakat Karangasem memiliki beragam seni dan budaya yang memang akan ditampilkan dalam pesta seni kesenian terbesar di Pulau Dewata ajang satu tahunan ini. Tentunya ini akan mengobati kerinduan dari masyarakat Bali dengan adanya tari tradisi daratan Jempana. Ini juga menambah wawasan kita bersama rekan Kasi, karena ternyata banyak sekali ada jenis tarian yang ada di Pulau Dewata yang tentunya kita harus berbangga, karena dengan kemajemukan, keberagaman yang ada di Pulau Dewata, kita tetap harmonis, tetap menjunjung tinggi toleransi, dan ini tentunya kekayaan yang harus tetap dijaga. Dan Pesta Kesenian Bali merupakan salah satu wadah untuk menjaga, mengembangkan seni tradisi maupun klasik dan tradisional sehingga tetap lestari, tetap ajak, dan menjadi kebanggaan masyarakat Bali. Tentunya rekan Kasih,
6: ya, rekan Ayur ini dan juga pendengar tepat di tempat kami melaporkan siaran langsung ini yang tadi kami laporkan melintas, yaitu yang sekarang gamelan selonding yang saat ini sedang unjuk kebolehan ya di depan panggung kehormatan, di mana gamelan selonding ini merupakan representasi warisan musikal sakral khas Karangasem yang memiliki nilai historis yang cukup tinggi dan juga nilai spiritual yang tinggi. Dan gamelan selonding ini pendengar merupakan gamelan yang termasuk gamelan tua di Bali. Dan selonding dikenal dengan bunyinya yang khas seperti yang pendengar dengarkan sayup-sayup di depan kami melaporkan ini. Dan juga gamelan selonding ini syarat akan makna-makna dan erat kaitannya dengan upacara adat dan keagamaan di Karangasem. Dan pendengar, selonding ini, gamelan selonding ini selalu di mengiringi setiap upacara adat yang dilaksanakan di Karangasem.
1: Ini tentunya juga sangat bernuansa magis dan hikmat ya rekan kasih, karena memperkuat suasana sakral sekaligus menjadi penghubung antara dimensi skala dan miskala. Dan tabuhan ini yang tenang, tabuhan ini yang tenang namun berwibawa, mencerminkan keteguhan, kesucian serta kearifan lokal masyarakat Karangasem yang tetap lestari hingga kini, rekan kasih.
6: Betul sekali. Dan kalau kita memang mendengarkan gamelan selonding ini memang terasa begitu tenang ya rekan Ayu Rini. Dan pendengar, gamelan selonding sudah melewati panggung kehormatan. Dan saat ini ada tradisi daratan Jempana dari Kabupaten Karangasem, di mana tari tradisi daratan Jempana ini merupakan garapan yang terinspirasi dari tradisi sakral masyarakat Desa Adat Padang Kerte yang dilaksanakan dalam rangkaian Usabe Kapat. Tradisi ini menampilkan jempana-jempana sebagai simbol wahana suci yang merepresentasikan penghormatan dan persembahan tulus kepada Ide Sang Hyang Widiwasa. Dan rekan Ayu, seperti kita saksikan bersama pendengar, tradisi daratan Jempana ini ditampilkan berupa atraksi keris, di mana ada beberapa penari laki-laki yang biasanya mereka dalam keadaan yang tidak sadar menusukkan keris ke bagian dada mereka ya rekan Ayu ya, di mana penari yang menusukkan keris ke bagian tubuh khususnya bagian dada ini merupakan simbol kekuatan spiritual, ketulusan bakti serta wujud penyatuan diri dengan kekuatan diskale. Adegan ini tentu jangan dimaknai sebagai unsur kekerasan, karena adegan daratan ini justru merupakan manifestasi kepercayaan dan kekuatan religius yang hidup dalam tradisi masyarakat. Jadi jangan dilihat sebagai suatu tindakan yang kekerasan ya, karena membawa senjata seperti itu ya rekan Ayur ini.
1: Benar sekali. Rekan kasih, Karangasem banyak sekali memiliki seni dan budaya, seperti tepat di depan kita melaporkan saat ini di panggung utama saat ini akan ditampilkan tari kreasi rejangan yang sange. Sudah ada gadis-gadis yang sangat cantik di sini dengan rambutnya yang berwarna merah, kostumnya juga berwarna merah. Ini tentunya menambah kesemarakan pesta kesenian Bali ke-48 dalam Pet Ayo atau Pawai Pesta Kesenian Bali. Tentunya masyarakat Pulau Dewata yang tumpah ruah hadir dalam Pet Ayo ini, yang disediakan tribun juga untuk bisa menyaksikan secara langsung Pet Ayo Pesta Kesenian Bali ini sangat terhibur sekali dan sangat mengobati kerinduan masyarakat Bali, di mana saat ini dapat saya informasikan bahwa Karangasem dengan daerah yang kaya akan tari rejang, dan hampir semua desa adat di kabupaten ini memiliki tari rejang adat. Pada PH kali ini dengan Karangasem menampilkan kreasi rejangan yang diberi nama tari kreasi rejangan. Duta dari Kabupaten Karangasem dalam Pet Ayo Ini merupakan kekayaan

dan pendengar, saat ini duta dari Kabupaten Karangasem ini sebagai atraksi penutup mempersembahkan garapan tematik Atma Prasanga. Atma Prasanga

0: didengar diiringi oleh komposisi musikal Adi Merdangke yang menghadirkan kekuatan ritmis dan energi dinamis sebagai penguat suasana serta penegas perjalanan menuju kemuliaan jiwa. Dan rekan Ayur ini seperti kita saksikan saat ini tepat di depan panggung kehormatan garapan dari Kabupaten Karangasem ini sedang menampilkan bagaimana seorang orang suci atau yang sedang melakukan atraksi untuk mengantarkan bagaimana memuliakan jiwa tersebut rekan Ayu.
1: Kita juga dengar dentuman kendang yang bertubi-tubi terpadu dengan ceng-ceng, gong dan instrumen lainnya mendengar di belakang.

0: berwibawa dan agung. Dan baru saja pendengar Raka dan Rai Pro 4 RRI Denpasar sudah melintas dan menyelesaikan pad ayunnya Duta Kabupaten Karangasem, dan sekarang berlanjut ke Duta Kabupaten Buleleng. Di mana Duta Kabupaten Buleleng ini pertama menampilkan dari barisan pembawa identitas atau papanama. Ini mengawali kemegahan barisan, tampil juga pesona Ayu Putri-Putri Buleleng yang dibalut dengan kemewahan busana khas kuno Bali Utara. Mereka melangkah dengan sangat anggun, menjadi perlambang keagungan wanita utara yang mandiri, teguh dan penuh karakter. Sebuah representasi visual wajah Buleleng masa kini yang siap menyongsong modernisasi global tanpa pernah menghilangkan akar budaya dan kehormatan tanah leluhur yang merupakan pakem-pakem tradisi kesenian tradisional klasik yang tidak boleh terpinggirkan di tengah modernisasi. Rekan Nyoman Kasim.
1: Iya, dan saat ini pendengar sedang melintas di depan panggung kehormatan barisan parade jegek Buleleng yang menggunakan busana dominan berwarna putih melintas di depan panggung kehormatan. Kemudian mereka memamerkan ragam modifikasi khas Kabupaten Buleleng yang memadukan keindahan kain tenun lokal dengan menonjolkan karakter wanita utara yang kuat namun tetap memikat hati. Ini adalah simbol dari generasi muda Buleleng sebagai garda terdepan dan pelestari warisan tradisi. Dan saat ini Jegek Bagus Buleleng dan juga parade Jegek Buleleng ini sedang memberikan hormat beratraksi di depan panggung kehormatan yang diiringi dengan gamelan khas Buleleng juga. Dan dengan langkah yang anggun, Jegek Bagus melintas di depan panggung kehormatan. Di sementara parade Jegek Buleleng saat ini masih berdiri di depan panggung kehormatan ini. Dan saat ini mereka mulai meninggalkan panggung kehormatan. Dan kita lihat ya rekan Ayu bagaimana keanggunan dari Jegek-Jegek Buleleng kini menggunakan kain tradisional khas Kabupaten Buleleng yang memang harus kita lestarikan ya, jangan sampai kain-kain tradisional ini justru nanti menghilang karena tergerus oleh kain-kain yang datang dari luar Bali.
0: Benar sekali rekan Nyoman Kasih. Ini merupakan ragam modifikasi busana khas Buleleng yang dibawakan Jegek Buleleng. Dan saat ini di panggung utama angkuh hormatan ditampilkan tari kembang deng dan angklung tai pitu sajian alur dinamis. Ini merupakan yang ditampilkan adalah

0: Gemuruh Kreativitas dari Utara. Rekan kasih sebanyak 50 penari kembang deng memukau para penonton maupun masyarakat Pulau Dewata yang hadir dalam pen ayem pawai budaya pesta kesenian Bali ini. Sepanjang jalur pawai dengan kelincahan gerak yang dinamis yang melambangkan keceriaan serta kebersamaan masyarakat Den Bukit. Sesuai dengan kaidah estetika di mana para penari kembang deng ini menyatukan mesra dengan langkah barisan tanpa jeda yang menonton. Tentunya ini penampilan kolosal ini Raka dan Rai diiringi langsung oleh melodi mistis dari gamelan angklung Sai Pitu, di mana dalam pentas kesenian Bali memang menampilkan kesenian klasik dan tradisi ya Nyoman Kasih, di mana bukan sekedar nada biasa angklung Sai Pitu ini, namun mengeksplorasi 7 dimensi nada suci yang tergolong langka, sebuah pustaka musikal autentik yang hidup menjalar dan tentunya menjadi denyut nadi utama dari kesenian Kabupaten Buleleng yang memikat hati para maestro Sebali.
1: Betul Ayur ini, dan saat ini tari kembang deng ini dan angklung Sai Pitu ini masih melakukan atraksi di depan panggung kehormatan untuk memberikan persembahan terbaik mereka kepada para undangan yang duduk di tribun kehormatan ini. Ada dari Gubernur Bali, ada dari Wakil Menteri Pariwisata, dan ada juga PJ Gubernur Bali yang didampingi oleh Ibu tercinta ya rekan Ayur ini. Dan tentunya
0: rekan Nyoman Kasih, sebelum kita melanjutkan seperti apa suasana di panggung kehormatan, tentunya kita juga ingin mengetahui seperti apa suasana di garis start duta. Apa saja yang sudah mempersiapkan diri yang akan tampil dalam TED Ayo ini? Di sana ada rekan Kina. Rekan Kina, halo, selamat siang.
2: Mohon maaf. Sebelumnya mohon maaf pendengar tadi karena di sini cukup berisik. Dan pendengar selamat siang, pendengar Propat RRI Denpasar. Saat ini saya melaporkan langsung dari depan gedung KPU Denpasar. Dan sampai saat ini masih ada para perwakilan yang akan tampil dari berbagai kabupaten seperti tadi dari Jembrana, Karangasem, Buleleng, dan juga Bangli. Dan sampai saat ini pendengar dari pantauan kami, para perwakilan yang akan tampil dari Kabupaten Kelungkung sedang menunggu untuk menuju ke arah panggung utama. Dan sambil menunggu para perwakilan dari Kabupaten Kelungkung ini kompak memainkan alat musik seperti gamelan di tengah panasnya terik matahari kota Denpasar. Sementara itu pendengar, juga terlihat penonton yang menunggu di samping trotoar, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, hingga ada turis mancanegara yang ikut menyaksikan jalannya PKB ini. Walaupun cuaca terik di Kota Denpasar saat ini, tapi tidak menghalangi mereka untuk menyaksikan secara langsung. Dan petugas keamanan juga terlihat telah berjaga di tempat untuk mengawal jalannya acara agar tetap kondusif. Sementara itu yang dapat saya sampaikan pendengar Propat Denpasar, dan saya Septiani Kinasi kembali ke panggung utama.
3: Accompanied by Tedung and Bantrana, represent divine protection from all directions. This secret procession radiates
1: the pendengar Raka dan Rai Perompat RRI saat ini masih dari panggung kehormatan pawai pesta kesenian Bali ini. Dapat kami laporkan saat ini sedang melakukan atraksi di depan panggung kehormatan, yaitu tari baris Sura Atma atau yang disebut pasukan pengawal jiwa, dan mengawali sakralnya barisan tematik ini yang melahirkan tari baris Sura Atma. Penari baris ini dengan ritme gerak yang tegas dan mengalir dinamis menjaga agar ritme pawai tetap hidup dan berenergi. Mereka membawa tombak suci dengan ukuran presisi yang proporsional dan memancarkan nilai estetika keprajuritan. dan bukit yang gagah berani. Dan tampak sekali ya rekan Ayurini dengan tari baris yang membawa tombak ini, mereka sangat terlihat begitu gagah ya, dengan pakaian dengan saput yang berwarna poleng, kemudian baju putih dan juga dastar atau udang atau hiasan kepala yang didominasi dengan warna putih juga, menunjukkan bahwa tari baris ini memiliki jiwa yang sangat tegas, dan juga dari memiliki nilai estetik keprajuritan dan bukit yang gagah berani. Dan setiap gerakan dari tari baris ini dirancang dengan tingkat disiplin yang tinggi untuk mengutamakan keselamatan tanpa mengurangi taksir religius dari sebagai pasukan pengawal jiwa menuju kesucian. Dan kita lihat, kita saksikan bersama bagaimana tarian ini yang dibawakan oleh anak-anak muda laki-laki, yang tentunya anak-anak muda ini masih begitu energik, memiliki energi yang begitu besar untuk membawakan tarian ini. Dan dengan dibawakan oleh generasi muda ini tentunya menjadi satu hal yang sangat positif, artinya bahwa generasi muda khususnya di Kabupaten Buleleng di Bali bagian utara ini, semangat para generasi muda untuk melestarikan budaya daerah kabupaten mereka masih cukup tinggi, dan dari wajah-wajah mereka terlihat bagaimana antusias mereka ya tampil di pawai pesta kesenian Bali ini, rekan Ayu.
0: Iya, tentunya ini persiapannya tidak sedikit dan tidak
1: lama,
0: dan
1: ya.
0: Cukup lama ini. Apalagi mereka berhiasnya dari pagi, tentunya persiapannya 3 bulan sebelum pesta kesenian Bali. Pasti mereka sudah mempersiapkan garapan ini, di mana Duta Kabupaten Buleleng dalam PED Ayo Pesta Kesenian Bali kali ini akan menampilkan garapan tematik Sang Jarat Karu dan Gema Adi Merdangge. Dan tentunya ini adalah puncak persembahan Duta Kabupaten Buleleng yang menghadirkan garapan tematik kolosal Sang Jarat Karu. Dan Raka dan Rai gemuruh perkusi Gema Adi Merdangge menghentak panggung. Ini tentunya membuka kisah Adi Luhung dari kitab Adi Parwo yang diangkat oleh Duta Kabupaten Buleleng tentang perjalanan

0: tradisional Kabupaten Buleleng ini ingin menampilkan bahwa dalam praktek tarinya roh Sang Jarat Karu menebus dimensi niskale untuk bisa menyaksikan pemandangan yang menyayat hati, di mana dalam tari-tarian yang ditampilkan saat ini roh para leluhur atau Atma Kwitara digambarkan tergantung tak berdaya dengan kepala di bawah pada seutas akar bambu yang hampir putus, di mana ini digerogoti oleh tikus raksasa yang melupakan simbol tangkala waktu. Rekan Nyoman Kasih.
1: Ya, dan rekan Ayu Rili masih beratraksi, melakukan atraksi di depan panggung kehormatan ini dari duta dari Kabupaten Buleleng. Seperti disampaikan rekan Ayu Rini tadi, bahwa atraksi ini menunjukkan bagaimana para leluhur yang meratap pedih, kemudian menangis karena keputusan dari Jagat Karu yang enggan menikah, membuat aliran doa dan upacara yatnya terputus sehingga jiwa mereka terikat di ambang neraka. Dan Braka dan Rai didorong oleh rasa bakti yang mendalam, Sang Jarat Karu kemudian menangis dan bersumpah akan kembali ke dunia fana untuk mencari istri demi melanjutkan keturunan dan membebaskan leluhurnya. Dan jalan pembebasan itu ternyata tidak mudah karena dihadang oleh gejolak alam bawah. Dan pendengar saat ini masih melakukan atraksi tepat di depan panggung kehormatan di hadapan Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, dan juga PJ Gubernur Bali, dan undangan-undangan lainnya yang tentu memberikan tontonan yang sangat menarik ya rekan Ayu Rini. Ya,
0: benar. Baik. Sekali rekan Kasih. Sebelum kita menginformasikan akan tampil duta Kabupaten Bangli, tentunya juga kita ingin mengetahui seperti apa suasana di finish. Tentunya sudah ada duta-duta dari kabupaten yang tampil dalam TNI ini sudah tiba di finish seperti itu. Untuk mengetahui hal itu akan dilaporkan oleh rekan Sanuar. Rekan Sanuar, laporan Anda.
2: Ya, baik para pendengar Pro 4 dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di titik finish pet.
1: Ya, dan rekan Ayu ini, rekan Ayu, sebelum kita lanjutkan laporan dari Januar, kita kembali ke panggung utama dulu ya.
0: Iya, benar sekali, kan Kasih.
1: Melanjutkan cerita yang tadi, bagaimana Sang Jagat Karu menangis dan bersumpah akan kembali ke dunia fana untuk mencari istri demi melanjutkan keturunan dan membebaskan leluhurnya. Namun perjalanannya ini atau usahanya ini ternyata tidak mudah karena dihadang oleh gejolak alam bawah. Dan Sang Panglima Neraka yang dikenal dengan nama Joker Manik hadir dengan wibawa yang sangat luar biasa untuk menguji kesucian niat sang pertapa ini. Dan pendengar, Raka dan Rai, terjadilah benturan prinsip dan fisik yang sangat dramatis. Dalam bahasa Balinya disebut mejaguran, seperti itu ya rekan Ayur ini ya.
0: Ini tidak lagi kekerasan ya rekan Kasih, namun implementasi dari para seniman untuk menampilkan kreativitas yang dimiliki.
1: Iya, bagaimana pergulatan manusia melawan hukum karma. Dan kita saksikan di panggung kehormatan bagaimana aksi ini sudah disampaikan dengan sangat apik ya dari duta Kabupaten Buleleng ini, menampilkan garapan Jagat Karu tadi, dan saat ini mulai melangkah ke barat untuk meninggalkan panggung kehormatan.
0: Benar sekali rekan Kasih, dan tentu ini merupakan garapan yang menjadi refleksi adiluhung ya, bahwa kelanjutan generasi dan bakti kepada leluhur adalah pundak utama yang menjadi penjaga keharmonisan alam semesta. Dan terakhir inilah Buleleng Tingga Ambara Raja.
1: Iya, benar sekali pendengar Raka dan Rai. Duta dari Kabupaten Buleleng perlahan meninggalkan panggung kehormatan. Dan selanjutnya adalah Duta dari Kabupaten Bangli. Duta dari Kabupaten Bangli akan dilaporkan secara lengkap oleh rekan Dede. Silakan.
3: Baik, Raka dan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung bersama kami di 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Dede Mahendra tentunya di sore hari ini wenten ring lapangan renon menyiarkan secara langsung resironing pemargi pet aye serangkaian pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus. Sebelum ditian Raka dan Rai sane bangkin saking duta Kabupaten Bangli ngelanturang resironing pemargi Ed Ayer ringgalah sore ini mangkin. Perlu diinformasikan majang ring semeton sahabat budaya Kabupaten Bangli diwakili oleh desa adat Lumbuan. Ring sironing pemargi Ed Ayer sane kaping petang dasa kutu sepuniki sane ngambil tema Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, memuliakan jiwa paripurna. Nah tentunya tema ini berfokus pada penyucian dan pemulihan jiwa melalui seni dan budaya untuk menciptakan harmoni serta kebajikan. Sebelum ditiang, resironing pemargi dapat ditiang informasikan majang ring semeton sami ngomosong ini duta Kabupaten Bangli sane ngomargi resironing pemargi Ed Aye ringgalah sore ne mangkin wentan minakadi resironing pemargi malih jebos wentan jegeg bagus kedan iki nggih barisan jegeg bagus saler wentan pembawa lelontek ngelantur wentan iki ring panggung utama pasang ditampilkan tari kreasi cocongan madang sie resironing pemargi tari puniki terinspirasi ring tradisi sane wentan ring desa adat Lumbuan ngamawasang ini tabohra utawi tajen. Nah, Nika Titiang dapat informasikan majang ring semeton Titiang melaporkan saking lapangan Niti Mandala Renon kasarangin lekan laras.
0: Rekalan Rai ring situasi lapangan Bajra Sandi Renon sampun memargi kenten nggih Duta Kabupaten Bangli yang sampun diawali dengan papa nama setelah nika wenten jegek bagus yang mana memang di ini menjadi salah satu penampilan dari ajang pemilihan duta generasi muda yang menampilkan pesona. Selain nika wenten juga kecerdasan serta wawasan budaya dari para pemuda-pemudi terbaik di Kabupaten Bangli. Dan indah situasi di lapangan niki dapat kami informasikan Rakalan Rai Semeton Pro 4 inde penabuh nika mebusana warna marun nih rekan Dede dengan beludru kentennya kainnya seperti lembut kenten membawakan kesan manis di tengah-tengah pembukaan dari PDAYE tahun 2026 niki.
3: Rekalan Ras niki wenten barong macan.
0: Barong macan.
3: Sudah siap pacang tampil tentunya di panggung utama Amali Jebos nih.
0: Niki Samia sampun memargi tidak hanya dari generasi remaja tapi diawali tadi juga ada anak-anak rekan-rekan alit-alit dari Kabupaten Bangli yang ditampilkan dengan keceriaannya tapi ada seninya rekan Dede Riki.
3: Nah perlu juga diinformasikan majang ring semeton sami sane kadun misikan ring perempat suara Budaya Bali. Nah niki wenten tari rerejangan. Karena ring Bangli terutama banyak sekali wetan tradisi-tradisi tari-tari yang memang disakralkan. Kebetulan untuk ring sinoni pemargi upacara yatnya sane kegelaran ring desa pengraman ring sejebagen Bangli. Nah kalian niki wetan tari baris ngangen tomak niki. Nah sekilas niki titiang lihat di sananya menyerupai tari baris gede seperti ini ke rekan laras.
0: Inge, kalau setelah dari pembawa rekan dari penari baris nyatanya niki wenten bajang-bajang Kabupaten Bangli sana ditampilkan sederhana dan juga menggunakan dari seperti ini kan tenun yang memang salah satu khas dari Bali yang ditampilkan
4: membawa kipas tari yang ini menjadi pengiring yang kompleks kenteng ya, wenten lanang, wenten istri, taler dengan keceriaan yang luar biasa di siang jelang sore hari ini.
3: Oke, dan tentunya Laras, kita sudah melihat dari tadi nih Ginge, masing-masing kabupaten kota dan Ginge menunjukkan identitasnya. Nah, baik dari segi busana, baik dari segi tradisinya, tariannya yang sudah dipentaskan tadi dari Kabupaten Buleleng dengan balutan busananya yang memang sangat luar biasa. Nah, kita ke Bangli mungkin nih Ginge, dengan balutan busana yang cenderung klasik.
4: Klasik, iya. Klasik dan juga mencerminkan warna-warna, kalau saat ini warna bumi kentang
3: terlihat sakral sekali.
4: Sakralnya luar biasa di sini, terlihat juga dengan balutan. Ada juga sane lanang anggen wastre warna gadang atau hijau kenten, color dibaluti wenten benang putih kenten ge di sebelah bahu kanan. Ini mencerminkan kesakralan color dari Kabupaten Bangli, salah satu kabupaten di Bali. Niki makin sampun rekalan rai malih memargi kenten wenten tetabuhannya.

0: spiritual menurut kepercayaan agama Hindu di Bali. Nah, tentunya gerak tari dikembangkan dari karakter ayam jantan, dinamika kebersamaan masyarakat serta nuansa ritual yang dipadukan dengan sentuhan tari kreasi modern tanpa meninggalkan nilai tradisi. Nah, seperti ini artinya gambaran dari tari kreasi yang akan ditampilkan oleh Jepos.
1: Rekan Dede Taler Riki Wenten Busa Niki Barungan Gong Bebatelan dan Barong Lawang Niki

0: Niki, kalian rayu barong ngelawang Niki sampun tidak asing kalau di Bali nggih, yang mana tradisi Niki sampun sakral turun temurun dari masyarakat Bali yang sampun dilakukan dengan mengarak barong berkeliling desa atau rumah-rumah penduduk yang sebagai simbol penolak bala atau mencegah adanya kejahatan-kejahatan dan juga pembersihan energi negatif. Nah, energi negatif Niki kalau dimaknai saat ini tenje buana agung manten, tapi buana alit taler sane dibersihkan. Niki juga dibawakan dalam pementasan dari Kabupaten Bangli Niki. Tradisi Niki rakyat rai biasanya memang dilaksanakan pada hari-hari yang dianggap suci. Kanten ge diiringi gamelan sane wawu sampai disampaikan rekan Dede taler yang suasananya Nike terkenal dengan adatnya, kemudian hikmat dan tertibnya. Selain Nike, taler memiliki nilai spiritual. Nah, barong ngelawang Niki menjadi wujud pelestari seni taler budaya Bali. Sane mengajarkan keharmonisan antara manusia, alam dan juga kekuatan niskala.
1: Ini patut luar biasa sekali.

0: mencerminkan kekayaan seni karawitan Bangli yang diwarisi secara turun-temurun sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Bali.
1: Patut sekali rekan Dede, niki kalau untuk gamelan ring Bali niki setiap kabupaten memiliki khasnya. Kitanya niki ring kabupaten Bangli, wenten barongan, barungan gong gede kan pan. Kalau rusa niki wau sampun kecingak kalau ring lapangan kan peragalan rai tari baris tumbak niki sampun sering biasanya ketika wenten rarainan sane ageng kenten nggih ditampilkan tari baris tumbak niki menjadi penggambaran dari jiwa sekelompok prajurit kenten yang siap, yang tentunya siap

manusia nikah wenten enam musuh. Kalau tiang nguningnya nikah sadripu katanya untuk memuliakan atma atau jiwa manusia. Karena nikah melawan enam musuh niki perlu ya, enam musuh niki wenten kama, lobe, krode, mohe, made, sarang matsarja. Iya niki rekanan rai sampun dipentaskan tepat di depan panggung katanya dari Kabupaten Bangli untuk dipertunjukkan seperti.

Sebenarnya dia Raglan Rai, sahabat budaya Sani Kandut Mesikian, Ring Pro 4 Suara Budaya Bali. Saking Juta Kabupaten Bangli, Ringgala Sore Nemangkin, saking Desa Adat Lumbuan, tentunya membawa berbagai kreasi-kreasi pen ayah yang ditampilkan di kesempatan sore hari ini. Nah, Sore Nemangkin,

0: sekali genteng ya, nyengah entering finishnya sampun wenten Kabupaten Napi sane wenten Rike. Kita akan coba pantau situasi Rike sampun terhubung dengan rekan Zanwar. Rekan Zanwar, bagaimana situasi di lapangan saat ini? Silahkan rekan Zanwar.
1: Baik, Sri Larasati bersama Bli Dede yang berada di panggung utama. Saat ini saya berada di titik finish set Aya Pesta Kesenian Bali tahun 2026. Dan suasana masih sangat meriah meskipun rangkaian pawai budaya secara bertahap telah silih berganti, yaitu satu persatu dari kontingen dari kabupaten dan kota se-Bali terus memasuki area finish setelah menampilkan berbagai sajian seni dan budaya terbaik mereka di sepanjang rute pawai. Dan di antusiasme masyarakat juga terlihat begitu tinggi sejak dari semakin sore, semakin memadati jalur PETAYA untuk menyaksikan langsung penampilan para seniman ini. Dan banyak juga peserta yang mengabadikan momen bersama keluarga, sahabat maupun rekan sesama peserta, dan tidak sedikit pula masyarakat yang memanfaatkan kesempatan ini untuk memberi dukungan dan apresiasi kepada para peserta yang melakukan pawai ini. Dan di titik finish ini tampak para peserta juga mempertahankan semangatnya. Mereka meski telah menempuh perjalanan yang cukup lumayan panjang ya untuk ini. Dan tadi juga sudah beberapa yang sudah keluar dari titik finish, yaitu dari Mahamre Dangga Kalpa, kolaborasi komunitas seni Nusa Dilangu dan Institut Seni Indonesia, dan yang urusan kedua dari Kabupaten Jemberana, dan ketiga Kabupaten Karangasem, dan yang keempat Kabupaten Buleleng. Dan saat ini juga di depan saya persis juga dari Kabupaten Bangli juga sudah memasuki finish di titik finish ini. Dan baik untuk langsung berikut laporan yang bisa saya laporkan langsung kembali ke panggung utama.
0: Ya baik. Baik, ini ke dia tadi sampun ditayangkan, sampun disampaikan Ketan Ges dengan rekan Zanwar di garis finish. Ternyata Kabupaten Bangli sudah sampai di garis Niki ya rekan Dede. Dan Niki juga masih wentan penampilan ring panggung utama. Selebihnya yang sebelum-sebelumnya Niki pembawa papan nama berarti sudah sampai ring garis finish. Kita
2: karena,
0: kembali.
2: Rentetannya panjang sekali.
0: Betul sekali. Dan banyak sekali gentengnya sana ditampilkan, tidak hanya satu. Aha. Karena satu kabupaten memiliki banyak sekali kreasi-kreasi
2: yang ditampilkan. Ini sudah di tiang sahabat budaya seni kandung musikian nyarangin Dede Re perempat suara budaya Bali sering dipanggil yang informasikan kawasan ini dari kreasi seni ditampilkan oleh kita Kabupaten Bangli ring open ring panggung utama ring drawing pemargi paint ayane pun iki sampun kekawitin tarik kreasi concongan madang sian iki merupakan tarik kreasi yang terinspirasi dari tradisi sakral tajam concongan sane kelaksana yang ring desa adat Lumbuan. Nah tradisi ini tentunya banyak sekali nge wetan ring Bali. Kalau tradisi tajam ini kan memang dari dulu sudah dari ada dulu. Karena ada kaitannya dengan edan atau upacara yatnya sane wetan ring Bali sane kelokta tersebut taburah. Nah ini tetap kelaksana yang ring Kabupaten Bangli tempatnya ini ring desa adat Lumbuan pastinya sampun tujuannya ini untuk menetralisir energi-energi negatif seperti ini ke rekan Laras.
0: Ingin rekan Dede dan penampilan dari masing-masing kabupaten ini tidak hanya menampilkan apa yang ada di kabupatennya, tapi di pembukaan PETAYA ini juga sebagai media edukasi rekan Dede ini, karena kita lihat bersama rekan Rai bahwa masyarakat turut andil untuk tergabung kenten menyimak, menyaksikan, hanya melihat kesakralan atau bagusnya wastra-wastra, bagusnya gerak tarinya, tetapi filosofi di baliknya.
2: Dan selain Nike, tetap yang namanya pelestarian seni tradisi Sunny Winter pribadi tentunya harus tetap diajekan, dilestarikan. Nah, Nike sampun salah satu ajangnya di Pesta Kesenian Bali. Nah, di PT Aya Nike serangkaian Pesta Kesenian Bali tentunya ditampilkan. Tujuannya untuk satu, memperkenalkan tradisi-tradisi Sunny Winter Ring Sejebakan Jagat Bali, Ring Suang-Suang Kabupaten Kota. Nah, ini salah satunya yang ditampilkan dari Duta Kabupaten Bangli, Ring Desa Adat Lumbuan. Oh, ternyata di Lumbuan ada juga tradisi tabora. Nah, yang memang disakralkan sampai saat ini.
0: Jadi ini menjadi ajang edukasi, karena ada beberapa, saking banyaknya gendeng ya, ada beberapa yang sampai kita tidak bisa deteksi. Nah, di sini sampun ditampilkan ke semuanya nih kan, agar pengenalan dan juga pelestarian juga bisa dijalankan sampai dengan turun temurun malih rekan ini. Ya, selain dari tari niki, masih ada juga wawu sana sampun di awal nika wenton tari sana makte kipas nika, ternyata tari rejang kepet rekan dede.
2: Nah, rejangan.
0: Iya, rejangan
2: tari kepet. Rejangan tari baris gede. Nah, nika salah satu tari sakral. Kebetulan di Kintomani daerah Bangli nika banyak sekali tradisi tari-tari sakral yang memang masih dilestarikan hingga saat mangkin. Seperti ini gak lakukan laras?
0: Inge Yati, niki taler yang ngerjang kepet niki, yang mana setelah mampu berperang kenten dari filosofinya rakelan rai, setelah mampu berperang kenten dengan namusus satripu wawu di diri manusia, maka disimpulkan dengan turunnya jiwa yang anggun, katanya anggun, kemudian alunan tangannya yang lembut melambangkan kelembutan dari jiwa manusia. Dan kepet atau kipas niki dikibaskan melambangkan kesejukan jiwa manusia, dan juga paras cantik yang melambangkan jiwa manusia menuju kesempurnaan, katanya. Niki filosofi, dan niki maksud tiang wawu edukasi-edukasi sana bisa ditampilkan, karena diceritakan jadinya anak-anak kenten atau masyarakat sana mendengarkan atau melihat di sini juga mengetahui ternyata nike makna yang ditampilkan hari ini kenten.
2: Karena pada dasarnya setiap tari nike pasti ada filosofinya, dan filosofi nike diambil tidak terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Seperti nike rekan laras.
0: Iya, jadi kehidupan yang ada di keseharian dari budaya masyarakat setempatnya, kemudian kebiasaan-kebiasaannya nike. Nah, wawu taler rekan larai wentan tari mabuang kentennya, yang mana niki menjadi lanjutannya sane beberapa tarian wawu, yang mana ketika jiwa manusia niki sudah dibersihkan kenten, maka wentan tahap lanjutannya dengan tari mebuang atau berasal dari kata nabuhang katanya, yang berarti metabuh. Ia adalah lain tujuannya adalah nyomye dari butekale yang sifatnya negatif pada buana agung atau alam semesta, dan sesudah membersihkan jiwa manusia, di situ kebersihan-kebersihan jiwa dari alam semesta niki bisa terhindar dari aura negatif.
2: Pasti tentunya seperti ini kang. Ini luar biasa sekali rakelan rai sahabat budaya. Perlu juga tidak informasikan suasana di lapangan Renon di kesempatan sore hari ini tentunya semakin ramai nge, dan tentunya juga antusias dari para semeton Riks Jebakan Jagat Bali untuk menyaksikan secara langsung pergelaran pertunjukan PT Ayone Puniki sangat luar biasa sekali. Dan tentunya perhelatan Niki memang sangat ditunggu-tunggu sekali.
0: Iya, betul. Larasnya. Setahun sekali
2: di mana di sini di Pesta Kesenian Bali tentunya ajang para seniman untuk menampilkan seni tradisi yang memang ada di daerahnya masing-masing.
0: Inge, patut rekan dede. Dan bukan hanya masyarakatnya yang antusias menunggu kenten nggih. Setiap kabupaten iki seperti titik yang medue rekanan sana terlibat kenten ring pergelaran makin sudah menyiapkan jauh-jauh, bahkan ada yang 1 tahun lalu menyiapkan, ada yang dari 6 bulan lalu kenten. Jadi antusiasnya persiapannya nika tidak main-main kenten nggih. Jadi betul-betul disiapkan dengan matang hari ini.
2: Tentunya setiap pertunjukan nika pasti ada persiapan karena akan ditampilkan di ajang yang memang sangat bergengsi tentunya di Pesta Kesenian Bali. Sudah nika,
0: selain ditampilkan juga juga mereka kan menunjukkan ditonton dengan banyak kenten ya, dengan banyak publiknya Niki Wenten, dari stakeholder pemerintahan, ada dari aparat juga, selain Niki Wenten dari beberapa masyarakat yang memang ada yang dekat, ada yang jauh masyarakatnya, karena antusias mungkin dari ujung timur kentennya ke berada di titik tengah panggung utama Renon Niki untuk menyaksikan Ede-Edan Ayu Niki Wenten 10 yang nantinya menampilkan kenten Niki sampun di urutan kelima Kabupaten Bangli.
2: Betul, luar biasa sekali. Kalian raih sahabat budaya, nah Niki Wenten garapan tematik Japetuan. Nah tentunya fragmen tari Japetuan Niki mengisahkan perjalanan spiritual Ki Japetuan yang kehilangan istrinya sehingga jatuh dalam kesedihan mendalam dengan bantuan Ki Gagak Turas, dan ia pergi ke Indraloka untuk mencari kembali sang istri. Nah setelah melalui berbagai ujian dan bertemu dengan Dewa Indra, Japetuan akhirnya berhasil menemukan istrinya yang berubah wujud menjadi seekor babi, dan sebagai syarat untuk kembali ke dunia, Japetuan diwajibkan memuliakan jiwa melalui seni dan budaya. Dari perjalanan tersebut lahirlah berbagai tari sakral sebagai simbol penyucian jiwa, harmoni dan kebajikan hidup. Nah seperti ini kan, artinya rekan Rai, sahabat budaya, rekan Laras di panggung mangke niki fragmen tari Japetuan sudah ditampilkan.
0: Sampai ditampilkan, niki juga sedang dari penampilan Niki, pembawaan tarinya juga beragam nggih, rekan Rai. Wenten sane makta kipas atau kepet Niki berwarna putih, dan mengenakan wasra warna putih Niki menjadi cermin dari garapan tematik Japetuan yang khas dari Kabupaten Bangli. Dan memang sudah berlangsung sejak tadi katanya dari urutan Kabupaten Bangli Niki. Wusan dari garapan tematik Japetuan Niki Wenten kalar sane dados paling untak kenten ring Kabupaten Bangli Wenten Barungan Gong Semar Pegulingan kenten Mali Jebos jagi ditampilkan kenten seperti napi indek barong Barungan Gong Semar Pegulingan Niki dengan wansa wastrenya samian lanang-lanang nganggen warna marun kenten nge, kemudian nganggen saput poleng Niki khas Bali Bali sekali kentennya, selain ini kesakralannya
2: terlihat gagah sekali,
0: gagah sekali dengan destarnya taler warna putih, dan ini kolaborasi juga dengan tentunya dari masing-masing desa di Kabupaten Bangli, tak hanya satu desa tapi keseluruhan kentennya rekan Dede. Dan rekan Rai mulai balik ring panggung utama ini keberlangsungan dari pedayo ini ki, cuaca taler sangat mendukung kentennya,
2: tentunya
0: sangat-sangat cerah nih di hari betul ini. Mungkin ini juga menandakan bahwa memang hal Ede-Edan Ayu Niki atau pembukaan Niki harus dijalankan dengan lancar.
2: Pastinya. Dan tentunya para undangan juga Niki Kelaras sangat antusias sekali nge menyaksikan Rizgroning Pemargi pementasan Pet Ayer Ringgalah Sore Newangkin. Sudah di tiang sahabat budaya Malejebos Niki sampun.

0: Wali Jebo Sigi sampun persiap
1: seperti apa situasi di sana akan disampaikan bersama dengan rekan kami Oscar Robert yang sudah standby untuk menyampaikan informasi dari garis start. Rekan Oscar, bagaimana situasi di garis start? Silakan laporan Anda.
2: Ya baik, terima kasih rekan Laras dan rekan Dede. Baik pendengar Pro 4 RRI Denpasar, saat ini dapat saya laporkan langsung dari tempat start di mana tepatnya di lapangan timur Renon ini, dan saat ini duta dari Kabupaten Tabanan telah akan mempersiapkan penampilan mereka untuk menuju panggung utama ini, di mana Kabupaten Tabanan ini akan hadir dengan membawa spirit kebudayaan yang tumbuh dari rahim bumi agraris, yakni dengan menampilkan Jineng sebagai ikon Kabupaten Tabanan. Dan saat ini pendengar, saya sudah bersama salah satu yaitu akan mengisi acara di Duta Kabupaten Tabanan. Dengan Kak siapa?
3: Istia.
2: Dari mana Kak Istia?
3: Dari Marga Kabupaten Tabanan.
2: Di Kabupaten Tabanan saat ini akan nanti akan menampilkan apa sih secara umum, secara garis besar kan?
3: Di awal pertama itu ada ada juga Bagus yang diri penggambelan, terus ada juga akan yang kedua itu ada hari ini kebangsaan dari Kabupaten Tabanan, itu dari Aum. Habis itu diikuti oleh Barang Bangku. Habis itu ada Okokan. Selanjutnya terakhir Barang Bangku lagi.
2: Kalau dari Duta Kabupaten Tabanan ini pesertanya untuk mengikuti PTA ini kurang lebih sekitar berapa orang?
3: Banyak ya, nggak bisa terhitung, banyak dari berbagai kecamatan yang mengikuti ya, mengikuti.
2: Nah, kalau untuk persiapannya sebelum nanti pentas di panggung pertama ini, persiapannya sudah sejauh mana?
3: Sudah jauh banget ya, kita latihan sudah dari bulan-bulan lalu mempersiapkan ini, dan sampai saat ini saat lumayan sudah mantap.
2: Nanti perasaannya gimana Kak sebelum menampilkan di panggung perumahan, perasaannya gimana?
3: Deg-degan kadang ini ya, part experience-nya.
2: Ini baru pertama ya, atau gimana?
3: Baru pertama kan.
2: Baru pertama ini. Ya. Kak, mungkin terakhir Kak, harapan terkait dengan Pesta Kesenian Bali ke-48 di tahun 2026 ini, apakah harapannya Kak untuk menjaga kelestarian budaya Bali Kak?
3: Harapannya mungkin ditingkatkan lagi, banyak-banyak merupakan kesenian, betul yang paling penting sih menjaga sampah, ini ya sampah itu menjaga kebersihan, untuk lebih banyak menyediakan tempat sampah mungkin, karena di sepanjang jalan sampahnya berserak.
2: Baik, itu pendengar salah satu dari perwakilan dari Duta Kabupaten Tabanan, demikian yang dapat saya laporkan dari posisi kembali ke panggung utama.
1: Baik, rekan Rai, kita mewali kembali nikir yang panggung utama sudah disampaikan rekan Oscar Rike, sedikit informasi taler dari Duta Kabupaten Tabanan kenteng nggih. Dan kita mewali
0: Tabanan Sanewawu.
1: Nggih, Sanewawu reng garis permulaan kita. Sane mangkin niki di Kabupaten Klungkung sampun memasuki panggung utama untuk menampilkan berbagai sentra tari, kemudian pengenalan-pengenalan tradisinya yang niki di depan kami tepat Rekalan Rai sudah berjalan dengan krama istrinya atau pemudinya kenten membawa papan nama yang mana ini menjadi penanda identitas tentunya nggih dari Kabupaten Klungkung, yang dibawa seorang yewana dengan balutan busana adat khas Klungkung atau sering niki disebut dengan payas nias Klungkung. Rekalan Rai, niki memiliki deskripsi dari sisi warnanya kenten ya, warna-warnanya sangat cerah dengan penggunaan warna hitam dan emas yang khas, dan untuk busana nias niki Rekalan Rai memiliki nama khusus untuk pakaian untuk lanang taler istrinya kenten ya, dengan ukur untuk pakaian prianya nika wenten baru oholu dan juga baru ladari. Nah, motif-motif yang digunakan niki seperti cepuk dan endek menjadikan kekhasan katanya payas nias di Kabupaten Klungkung niki dengan keunikannya tersendiri. Wow, wenten juga sampun berjalan niki tetabuhnya nih reng yewana wenten makna suling kentarkan diri
0: niki bawaste tabuh gong suling.
1: Gong suling,
0: nah tentunya warungan gamel gong suling niki Napi Wastane
4: teknik tabuh yang digunakan
0: menyajikan instrumen suling, gong kulu, kendang dan kekek. Nah, seperti ini kan. Dan tentunya gong suling pada dasarnya merupakan gamelan pengembangan dari gamelan gong kebiar. Teknik tabuh yang digunakan sebagai digunakan hampir semuanya berasal dari gamelan gong kebiar. Hanya saja membawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan suling yang terbuat dari bambu dengan ukuran yang berbeda-beda.
1: Dengan suara yang berbeda-beda pula, tapi menjadi satu irama kita dengar
0: ini.
1: Dan wesan dari Gong Kenten Ragelan Rai niki sedang berjalan pemudi-pemudi sane nyun uperengge kenten ngangen kuace kebaya warna kuning, color wastre berbalur prade berwarna hijau atau gadang niki nggih, dengan ed-edanya yang sangat anggun dan cantik, yang mana uperengge niki Ragelan Rai dalam upacara keagamaan, katanya upacara keagamaan Hindu di Bali, menjadi alat dan perlengkapan katanya yang digunakan sebagai sarana atau prasana upacara upakara. Dan bentuk juga jenis uperengge niki sangat-sangat bermacam-macam katanya, wenten sane tombak yang dihiasi bulu kuda nika, wenten wastanyane
0: banrangan
1: wenten taler tedung atau payung warna-warni, wetan juga umbul-umbul atau lelontek kan tengi. Sane masing-masingnya ini memiliki makna dan filosofi, dan ada pula pusat-pusat pembuatan uperengge ini sangat bisa dijumpai di berbagai wilayah Klungkung sendiri seperti Kamasan dan Desa Pakse Bali. Dan niki memang dari Klungkung untuk Klungkung dan untuk Bali katanya, tentunya dari Klungkung mengenalkan untuk Bali. Jadi tidak hanya dari tradisinya, bahan-bahannya nike dibantu juga taler UMKM Klungkung kan rekan Dedek. Jadi semuanya berkesinambungan.
0: Rekan Aras, perlu juga diinformasikan ini sepanjang ring semeton sahabat budaya di Wambu Resironing dan Uperengge kan Dedek. Ini busana nyane wenten menika ngangen cepung. Kain cepung. Karena di Klungkung tempatnya ini rimusa penida. Nah, jika ada apa ya, satu desa yang membuat kain cepung. Nah, ini cepung memang kain, salah satu kain yang diperuntukkan untuk kegiatan yatnya sane wendan ring nusa penida. Nah, seperti ini kan. Dan ini kategori kain yang disakralkan, sama halnya dengan kain gringsing sane wendan ring kabupaten Karangasem, tempatnya ring penanam pegringsing.
1: Jadi niki menjadi salah satu khasnya kenten ya rekan Dede, dari turun temurun di Kabupaten Klungkung. Dan Klungkung sendiri kan memang tidak hanya dari daratannya kenten, tapi wenten dari kepulauan Nusa Penida, Caningan, Tarler, Nusa Lembongan. Jadi di sini menjadi satu kenten ya Klungkung, dari pulau yang berbeda kenten menyeberangi lautan untuk bisa tampil saat niki, menjadi bentuk kolaborasinya yang satu, tidak ada pembeda-pembeda atau pemisahnya.
0: Luar biasa sekali. Okay. Laras, Niki juga akan ditampilkan oleh Jebos dari kreasi baru Damar Gurung. Damar Gurung Niki atau Lentera dalam kegelapan sebagai penyucian yang berfungsi sebagai penuntun roh menuju alam nirwana. Garapan ini sejalan dengan tema PKB Atma Kerti, memuliakan jiwa paripurna. Maka dari itu konsep ini dikemas menjadi buah karya yang mengimplementasikan sebuah sinar di tengah kegelapan untuk mendapatkan kesucian.
1: Luar biasa sekali memang dari filosofinya kenten, bentuk edukasi yang membuat titiang taler Ragelan Rai dan juga masyarakat yang hadir di sini jadi mengetahui kenten ya. Tapi sane sebelumnya durung irage panggihin, durung kewacen, durung kecingak, nah berikiring pembukaan PP dan ayah niki irage boleh kentennya informasinya nika.
0: Dan tentunya kita bisa menonton dan menyaksikan secara langsung di beberapa media-media tentunya, media TikTok tentunya juga sangat banyak sekali.
1: Media sosial dan media mainstreamnya, Kenten. Jadi saat Niki media-media di Bali, tentunya rekan Dede, rekan Rahi, semuanya sedang meliput dengan gencar-gencarnya untuk hari ini, karena memang ini menjadi momen satu tahun sekali, Kenten, yang tidak bisa dilewatkan. Bahkan ditunggu-tunggu.
0: Momen Niki yang ditunggu-tunggu.
1: Iya betul, sangat ditunggu.
0: Penonton. Dan tentunya untuk warga khususnya di Kota Denpasar.
1: Iya, betul.
0: Rekan Laras. Nah, rekan Rais sudah dilihat sahabat budaya, ring panggung utama mangkin ini sedang berlangsung dan ditampilkan tari Damar Guru. Saking Duta Kabupaten Kelungkung. Dan tentunya antusias para undangan yang hadir di kesempatan sore hari ini sangat luar biasa sekali menyaksikan Resi Roning Pomargi, tari kreasi yang dipentaskan oleh Duta Kabupaten Kelungkung. Dan tentunya tarian ini adalah sejenis tarian kreasi, tetapi nuansanya sangat sakral sekali. Seperti ke rekan Laras.
1: Inge Jaki. Nah, usan dari Damar Kurung Niki, Raga Larai, Raga Pacangnya Siang, Kenten Wenten, Kearifan Lokal, Barong, Nongkling, Kenten Nge, dengan headline-nya Niki Wenten Kumba Karena Karebut. Nah, seperti Nabi Nike, jadi Niki menjadi tarian sakal tolak bala, Kenten Nge, penolak bencana, yang hanya ada di Kabupaten Kelungkung, Rakelan Rai. Dan dalam pementasannya, Nike Barong Nongkling Niki sering mengambil cerita Ramayana seperti Kumbakarna Karebut, yang mana cerita Niki merupakan interpretasi dari kisah Ramayana. Sane menggambarkan perjalanan penyucian manusia ke Atma, yang mana awalnya Atma Niki berada dalam keadaan suci, kentengnya yang damai, seperti kehidupan damai Prabu Rama, penjelmaan dari Dewa Wisnu dan juga Dewi Sita di kerajaan Ayodhya. Nah, mereka Niki melambangkan kesadaran murni yang bersatu dengan Atma suci. Namun Rakelan Rai, karena godaan kehidupan duniawi, kenten, Dewi Sita mengalami penculikan oleh raksasa Rahwana yang melambangkan nafsu duniawi atau keserakahan dan juga hawa nafsu, yang mana Sita diculik ke kerajaan Alengka dan merepresentasikan jiwa suci yang terpisah. Yang terjadi Niki dari cerita Ramayana yang sudah dari dulu kita ketahui, kemudian dari Tuhan yang kemudian terbelenggu oleh nafsu, dan dalam proses penyucian Rama, Kenten bersama dengan para kera yang dipimpin oleh Hanuman dengan simbol akal budi suci berjuang keras untuk menyelamatkan Sita. Nah, perang besar Niki melawan dari Rahwana, kemudian melambangkan proses penyucian diri dari sifat-sifat buruk. Puncaknya Niki adalah ujian api atau Agni Pariksa yang menjadi simbol penyucian akhir Atma, di mana jiwa harus melewati ujian untuk kesucian kembali. Wah, luar biasa sekali Niki nge pementasan yang dibawakan filosofinya rekan Dede, flashback kembali gitu.
0: Patut dengan penampilan yang memang sangat kental dengan tradisinya dari Duta Kabupaten Kelungkung Niki. Nah, rekan Rai, sekilas mungkin Niki untuk lebih jelasnya Barong Nongkling Niki tidak jauh-jauh beta kedan Niki dengan pementasan wayang wong, karena baik dari segi karakter topengnya, baik dari segi judul lakon yang dibawakan Niki bersumber pada epos Ramayana dan Mahabharata. Seperti ini ke rekan Laras. Nah, mungkin Niki sudah pacang tampil, sudah tampil kena Niki di depan panggung utama di lapangan Niti Mandala Renon, Risiron Pemargi N. Ayo pun Niki ini pertunjukan pergelaran Barong Nongkling dari Duta Kabupaten Kelungkung.
1: Tari Niki dibawakan oleh anak-anak ngerekan Dede, anak-anak wenter remaja taler.
0: Terlihat Niki, kelihatan Niki.
1: Kelihatan. Jadi Niki memang dibawakan untuk sebagai ajang anak-anak juga mangde preside belajar.
0: Dan gerakannya Niki sangat natural sekali. Rekan Laras.
1: Tinggi, tidak ada kesan dibuat-buat atau kaku. Jadi betul-betul natural, dan kita melihatnya juga ini menjadi salah satu ajang pementasan yang memang kita bisa pahami bersama, katanya mendapatkan informasi bersama, dibawakan dengan keceriaan pula, tapi tidak lupa juga dengan beberapa gerakan-gerakan tari Bali, pakem Bali ini kan yang masih dibawakan di sini.
0: Nah, Raglan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, di depan panggung Niki sedang berlangsung. Dan tentunya rentetan dari Pait Ayo Niki masih sangat panjang.
1: Iya.
0: Rekan Laras, di depan podium dan di depan stand kita berbicara di kesempatan sore hari ini sudah bersiap-siap dari pasukan raksasa kalau nggak salah.
1: Rekan Dede Riki juga wenten fragmentaris ane watangane pencok sang katanya. Pencok sang niki diambil dari gencarnya keinginan dalam Bali untuk menyatukan wilayah Nusa. Nah, tadi kan di awal titang sempat menyampaikan kelungkung wenten Nusa, wenten kepulauannya, wenten daratannya. Nah, utusan dalam Bali niki I Gusti Ngurah Jelantik pada saat itu bergegas menuju Nusa Penida dengan pendekatan diplomatik untuk menghormati dalam bungkut yang mana Raja Nusa ini menyambut dengan baik dan ingin berperang dengan cara satria. Setelah mempertemukan atau pertemuan tersebut, Rekalan Rai, perang pun tak terhelakan yang mana pusaka yang dibawa oleh Gusti Jelantik Niki, sanewastanyane ganje melele, patah

0: artinya tidak bisa mati menggunakan senjata pekarian Pandai. Coba di nikah, nge. Nah, rekan-rekan sahabat budaya, niki pencok sang niki adalah senjata di mana yang diperkirakan kita niki sebagai calingnya naga Inge. Basuki seperti nika.
1: Nggih, patut sekali rekan Dede nika wonten pencok sang sane sedang ditampilkan di panggung utama. Tapi rekan Rai, kita akan coba kembali karena niki tempat dari pementasannya sangat luas sekali. Wau sampun di garis start, kita coba mungkin di finish kentennya sampun terhubung kembali dengan rekan kami, ada rekan Nadia yang akan memantau dan juga melaporkan informasi di garis finish seperti apa. Kita sudah terhubung, rekan Nadia, bagaimana situasi di garis finish saat ini? Silakan laporan Anda.
2: Ya, terima kasih rekan Laras di panggung utama dan juga pendengar Pro 4. Saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan titik finish State Aya Pesta Senen Bali ke-48. Dapat kami gambarkan tensi kemeriahan di lokasi siang menuju sore hari ini justru semakin memuncak dan dipadati ribuan penonton di sepanjang pinggir jalan. Hingga saat ini sudah ada beberapa kontingen besar yang sukses melintas di hadapan kami. Di antaranya adalah penampilan atraktif dari Duta Kabupaten Jembrane, Karangasem, Buleleng, Bangli yang baru saja disusul oleh kemegahan parade dari Kabupaten Kelungkung. Kedua daerah ini berhasil memukau penonton lewat garapan kostum kreatif dan dentuman gamelan khas masing-masing daerah. Sementara itu pendengar, berdasarkan pantauan dan koordinasi kami di lapangan, setelah ini juga secara berturut-turut kita akan segera menyambut kedatangan parade budaya dari Tabanan, Gianyar, Badung dan sebagai penutup adalah Kota Denpasar. Meskipun cuaca siang ini terbilang sangat terik, antusiasme warga yang duduk berjejer di sepanjang trotoar sama sekali tidak surut karena mereka tidak ingin kehilangan momen nih kan, menyaksikan sisa kontingen yang akan tampil secara maraton hingga sore nanti. Lalu rangkaian Pit Aya masih akan terus berlangsung dan kami akan terus memperbarui informasi dari titik finish. Demikian laporan sementara, kembali ke rekan di panggung utama.
1: Baik, demikian sudah dilaporkan Kenten Gera Kelan Rai dari garis finish, dilaporkan rekan Nadia. Dan kita kembali ke panggung utama, rekan Dede Niki masih berlangsung dari komentarinya Niki pencok sang Kenten ya. Karena sampun dari tadi Niki sampun menampilkan yang mana cerita Niki dari keinginan dalam Bali yang menyatukan wilayah Nusa. Kenten Niki juga menjadi salah satu cerita sejarah yang memang sampai saat ini masyarakat di Kabupaten Kelungkung nika sampun masih, sebagian uning kenten ya,
0: dan masih mempercayai.
1: Iya, masih mempercayai karena memang itu menjadi salah satu cerita secara garis besarnya terbentuknya di Kabupaten Kelungkung kenten. Sampai dengan saat ini jiwa-jiwa pejuangnya nika masih diambil kentennya dari masyarakat setempatnya. Inggi, niki masih berlangsung taler dan nanti kita akan menyaksikan pergelaran dari penampilan di kabupaten setelah niki wenten Kabupaten Tabanan setelah Kabupaten
0: Kungkung. Rekan Rai sahabat budaya, nah, ring panggung utama di kesempatan sore hari ini sedang ditampilkan di mana ada pertempuran di mana kita ketahui memang dalam bungkus niki seorang raja yang memimpin wilayah Nusa Penida mempunyai pasukan yang lain adalah para jin, dedemit, wong samar, memedi. Nah seperti ini kan. Nah kita dapat saksikan bersama-sama Laras, di mana ada pertempuran antara jin atau setan. Nah, yang warna hitam.
1: Inge, dengan filosofinya di sini diperagakan dengan nuansa hitam katanya.
0: Patut. Nah tentunya dengan senjata Ki Pencok Sang, akhirnya Ki dalam bubut bisa dikalahkan.
1: Bisa dikalahkan.
0: Dan tentunya para pengikutnya seperti memedi, gamang, dan tentunya juga tunduk dengan yang namanya dalam Bali seperti ini kan.
1: Jadi tunjuk kembali di sana sampai dengan saat ini dari cerita Niki Taler, kedamaian terjadi setelahnya Nika, yang mana sampai dengan saat ini menjadi cerita sejarah yang luar biasa masih di

0: dikenang, Kenten Gaya masih juga diambil beberapa nilai-nilainya dari sana tentunya untuk diwariskan secara turun-temurun dari cerita-cerita yang sudah berlalu seperti ini, Kak. Dan kalau di panggung utama saat ini kembali kami sampaikan Rakalan Rai untuk masyarakatnya sudah bertambah banyak ya dari Andre, ya dari pertama Niki ya Rekan Dede, antusiasnya luar biasa sekali katanya untuk melihat pergelaran Niki agar bisa melihat
1: semakin sore suasana yeah. di lapangan Renon Niki semakin sejuk lah
0: kan. Jadi mataharinya sampun agak turun jadi sejuk nggih Riki, jadi semuanya kembali berkumpul makin banyak Riki.
1: Patut. Nah, Rekalan Rai, para pemirsa, punika wawu persembahan saking Duta Kabupaten Klungkung. Di mana akhir dari cerita pementasan
2: Bapak Ibu hadirin,
1: Ki Pencok San,
2: mari berikan aplaus yang meriah penampilan dari
1: Raja Kabupaten Ki Dalem Bungkut Gendan Niki tentunya kalah dan menyerahkan semua pasukan Wong Samar, rakyat dan wilayah Nusa Penida ke Kerajaan Klungkung. Nah, seperti napi yang Lekan Raras katakan tadi, di sini cikal bakal awal mula di mana Nusa Penida menjadi satu kesatuan dengan wilayah Klungkung, tentunya ya, di Klungkung. Daratan Klungkung ya, seperti ini ke
0: Kalimantan dan lain-lain. Nah, Nika di Kabupaten Klungkung selanjutnya nih Rekalan Rai kita akan kembali di panggung utama ya, ke sarangan tuh Dai Priska Taler Gongari Sane Jagi menyampaikan informasi terkait dengan Duta Kabupaten Sane selanjutnya Wenten Kabupaten Taban.
3: Inge matur suksema Laras dan Taler Beli Dede Sane sampun wau memberikan gambaran kunapi indik duta-duta kabupaten yang sudah melintang di depan panggung kehormatan. Dan kali ini pacang kelanturang akan dilanjutkan oleh Duta Kabupaten Tabanan. Tadi baru saja melintas, baru saya melihat nih Mogongari mobil hias ya. Akhirnya ada ya satu duta yang menggunakan mobil hias dan mobil hias ini juga ada mengangkut dari sekegong begitu ya, yang saat ini juga sudah berada tepat di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali ya, Bajra Sandi dan Pasar. Dan saat ini Gung Ari kita layangkan pandangan mata kita sedang melintas gadis cantik yang membawa papan nama Kabupaten Tabanan. Dan saat ini juga ada jegeng bagus Tabanan yang menggunakan pakaian khas Kabupaten Tabanan. Nampaknya juga disertai dengan anak-anak cilik begitu ya.
4: Betul sekali. Nah, Niki seni menarik Niki dari Yuca. Jadi seni itu tidak hanya bisa dipelajari oleh yang dewasa sama, tetapi makin generasi muda Niki mulai mencintai seni dari anak-anak dari usia dini dari
3: Yuca. Iya, saya yakin mau ngari Taler setelah melintas Payas Agung dari Duta Kabupaten Tabanan dilanjutkan dengan barisan Uberke. Dimana dan kalau kita lihat Niki Mogongari, Uperengge puniki memang identik dengan sarana-prasarana yang digunakan pada saat melakukan upacara atau ritualitas ya.
4: Betul
3: kita tahu
4: sekali.
3: Ini ada bebandrangan, ada tombak, ada teduh, ada roronte juga nih.
4: Kober.
3: Dan ini memang...
4: Nah, lonte kober nani ke ritat kalau upekare yatnya ring Bali utamanya ini dewi yatnya. Nah, uperengge puniki pasti kewentan Niki Dayu Ca.
3: Iya, benar sekali Mogong. Dari kalau kita berbicara masalah uperengge ini memang beragam perlengkapan upacara ya. Upacara yang melambangkan keagungan, kewibawaan serta harmoni antara kehidupan skala dan diskala. Ya, tadi benar sekali. Apa yang diungkapkan oleh Mogong Ari, memang ini kita dapati tidak hanya mungkin di upacara Dewa Yatnya, tapi pancayatnya ya, ada ya, ketika manusia yatnya, pintra yatnya, ini selalu ada digunakan uperengge ini Mogong.
4: Ya, betul sekali Dayu Yuca. Dan tadi kita juga lupa menyampaikan Niki Dayu Yuca, nah Niki ada yang menarik tadi dari mobil hias sebelum kita akan membahas Niki yang melintas Niki di depan kita melaporkan pun Niki. Nah Niki yaitu gedung bupatinya. Jadi gapura bupatinya tadi itu yang menariknya.
3: Iya, ini melambangkan lambang dari Kabupaten Tabanan. Karena tadi juga ada gambar sapi ya.
4: Betul sekali.
3: Sapi. Selain itu juga ada lumbung. Karena kita tahu Tabanan adalah
4: lumbung berasnya
3: wilayah
4: padi.
3: Rumah tabung belasnya
4: padi
3: Bali. Iya. Yeah. Dan selanjutnya di depan kita saat ini, kalau tadi barisan dari Uperengge saat ini sudah tampil di depan panggung utama, dilanjutkan dengan Tari Jayaning Singgasana Aum. Ya, saat ini sudah mulai bersiap-siap nih, yeah, Bogong. Yeah. Seperti apa sejatinya Tari Jayaning Singgasana Aum ini ya? Karena kalau kita tahu Singgasana, kota Singgasana, kota Tabanan ini memiliki visi yang luar biasa, begitu ya. Nanti bagaimana Singgasana atau Tari Jayaning Singgasana ini dapat merepresentasikan bagaimana karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, ketegasan, dan juga demokrasi, serta bagaimana rasa cinta terhadap rakyat-rakyatnya.
4: Yeah. Ya, tadi jika Niki mengupas mengenai Aum pun Niki Dayu, Niki sebenarnya singkatan dari Aman, Unggul, dan Madani.
3: Iya, sesuai dengan visi-misi dari kota Tabanan, Kabupaten Tabanan ya. Dan menarik sekali, Gongari, penggagas dari ide tarian ini adalah tiada lain Bupati Tabanan ya, Bapak Dr. I. Komanggedi Sanjaya SEMM. Luar biasa. Dan nanti juga pasti akan menampilkan tarian terbaiknya, bagaimana Tari Jayaning Singgasana Aum ini yang merefleksikan karakter kepemimpinan yang penuh keagungan, selain itu juga ketegasan dan juga demokrasi, serta cinta kasih kepada rakyatnya. Dari tari ini juga bagaimana kita bisa melihat Bupati Tabanan Komanggede Sanjaya menjadi seorang pemimpin di wilayah Kabupaten Tabanan.
4: Ya, benar sekali Niki Dayuca, di depan kita melaporkan sedang melakukan atraksinya di dekat Tari Jayaning Singgasana Aum, dan Dokter yang ditarikan oleh
5: Sanjaya
4: perempuan atau wanita yang membawa semacam cakra.
3: Iya, cakra yang berputar ya. Memang di sini salah satu media yang dipakai menjadi salah satu ciri khas dari Tari Jayaning Singgasana ini adalah cakra yang berputar. Jadi propertinya adalah cakra. Saat ini ada kurang lebih 20 orang ya, penari perempuan yang sudah menari di depan panggung utama Tari Jayaning Singgasana. Kalau tadi kita bisa lihat bagaimana properti cakra yang berputar ini, kalau kita lihat ini mengejawantahkan sebuah perputaran kehidupan dengan konfigurasi trisakti, yakni pencipta, pemelihara, dan juga pelembur, sehingga nantinya akan menjadikan Eka Sakti menunjuk kesejahteraan seperti yang mau bilang tadi ya, Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani, atau Aum begitu ya.
4: Nah, itu sebenarnya penasaran nih, Aum dikenapi ternyata sudah terjawab, aman, unggul, dan madani.
3: Iya, sekali lagi ini merupakan penggagas dari ide tarian ini tiada lain adalah Bapak Bupati Tabanan, Bapak Dr. I. Komanggedi Sanjaya. Ya. Nah, sementara saat ini sedang menari dengan lenggokan yang sangat cantik, apik begitu ya, berpadu dengan nuansa balutan merah putih dan juga hitam,
4: dan
3: mungkin
4: hitam.
3: Simbol Tridatu ya.
4: Tridatu ya. Trimurti juga.
3: Iya, ini saat ini sedang menari satu persatu. Dan kalau kita layangkan pandangan mata kita di sisi timur. Atau dari garis start, ada barong nampaknya ini, Mogo Ngari.
4: Iya, betul sekali.
3: Ada barong bangkal atau barong bangkung. Nah, kalau di Tabanan sendiri, barong bangkung ini kerap kali dipentaskan menjelang Hari Raya Galungan. Pada saat serangkaian Hari Raya Galungan sampai Kuningan, barong bangkung, ada okokan, ini sering kali ditarikan. Mereka akan ngelawang di rumah-rumah masyarakat. Mungkin ini juga akan ditampilkan dalam ajang Pesta Kesenian Bali ini, Mogo Ngari.
4: Betul sekali, rekan dari Yuca. Nah, ini barong bangkung atau bangkal puniki identik dengan napi wasane yening sampun niki jagi galungan utawi kuningan. Nah, nika wenten ngelawang niki dari pintu ke pintu atau rumah ke rumah penduduk. Nah, nika sebagai simbol juga niki dari Uca untuk menghilangkan roh negatif atau unsur-unsur negatif.
3: Tentunya dengan diiringi oleh okokan. Ini luar biasa sekali bagaimana Trimurti yang menjadi satu konsep kesatuan yang sering dijadikan oleh pedoman Kabupaten Tabanan dalam menghadirkan ragam rupa kreativitas seni. Dan pada Pepet Ayo kali ini Trimurti itu sendiri disimpulkan dengan menghadirkan barong bangau, barong macan dan juga barong telur. Banyak sekali barong-barong yang tampaknya ikut diboyong dalam Pet Ayo kali ini.
4: Betul sekali. Ini mempresentasikan bahwa di Bali itu tidak hanya ada barong bangkal, tapi Niki wentan warung barong macan, barong gajah dan lain sebagainya.
3: Ternyata banyak sekali, ada puluhan barong nampaknya.
4: Betul.
3: Di sini yang
4: Niki
3: yang ditampilkan. Ikut ditampilkan dalam Pet Ayo, di mana penampilan barong masal ini disajikan sangat megah ya, begitu ya. Dalam ritual mempetuk agung. Nah, mempetuk agung karena di Tabanan sendiri juga sering dilakukan lomba barong mempetuk penari. Mungkin ini juga menjadi salah satu referensi, menjadi identitas dari Kabupaten Tabanan bahwa memiliki beragam seni dan budaya tradisi.
4: Ya. Karena kebetulan Dewi juga dari Kabupaten Tabanan, tentunya banyak tahu mengenai tradisi ataupun kesenian-kesenian yang sering dipentaskan ya Dewi Ucange. Dan seperti yang sudah disampaikan Dewi Ucange Wawung ya, Rakalan Rai. Nah, di tempat kami melaporkan Ireng Ajeng, Niki Sampun, Niki Yagi Melintas, Niki Wempan, puluhan barong saking ditampilkan saking duta Kabupaten Tabanan. Sedangkan Niki Dewi Ucange depan panggung kehormatan di kantor Niki Bomargi Seni Opokan yang ditampilkan oleh Kabupaten Tabanan. Dan seperti yang Dewi Ucange sampaikan, Niki, simbol-simbol Trimurti ini selalu ada, merah, putih, dan hitam.
3: Iya, benar sekali, Gung Ardi. Dan nampaknya memang kalau kita kaitkan juga dengan penambak bela, biasanya opokan juga kerap kali digunakan sebagai sarana penambak bala, begitu ya, kepercayaan masyarakat kita di Kabupaten Tabanan. Dan ini juga menjadi salah satu identitas Kabupaten Tabanan karena di wilayah lain juga tidak ada opokan, gitu ya. Dan juga tadi kita lihat di sapinya juga menggunakan sejenis, begitu ya. Ada identitas kalung yang mirip
4: dengan opokan
3: ini ya. Ya, saat ini dari barisan opokan sudah mulai melintas dan sekarang akan tampil puluhan barong ini ya. Ada barong ket, barong bangkal, ada barong macan, barong lembu,
4: barong gajah.
3: Iya, ini puluhan barong yang dibawa ke sini ya. Oke. Baik, dan saat ini satu persatu barong sudah mulai akan tampil. Saya agak ini ya, agak ketar-ketir juga ya kalau melihat barong sebanyak ini ya.
4: Karena ini merupakan kali pertama kita menyaksikan puluhan barong yang ditampilkan di Pet Ayo Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 Niki Ngedayu Cange. Karena biasanya paling hanya 1-2 Niki Ngedayu Cange, makin puluhan barong Niki ditampilkan Niki.
3: Ya, dan mereka berlari hari saat ini memenuhi area dari depan panggung utama. Dan nampaknya ini sangat menarik dari tamu-tamu kehormatan kita, terutama para konsulat ya. Semua mereka nampak mengabadikan momen ini dengan mengeluarkan ponsel mereka.
4: Betul sekali ya, jadi ya. Ini merupakan atraksi yang menarik karena sepertinya ini baru pertama kali ditampilkan puluhan barong ini. Seperti yang sudah kita bahas tadi, biasanya hanya 1-2 tapi sekarang puluhan ini yang ditampilkan.
3: Dan ini juga ada kreasi ya, di antara barong-barong hitam putih ada warna pink. Ini adalah kreasi baru ya, ini barong yang ditampilkan salah satunya ada yang berwarna pink begitu ya. Dan ini juga cukup menarik, menjadi perhatian juga dari para tamu-tamu kehormatan. Mereka saling menunjuk ya, karena cukup mencolok karena ada barong yang berwarna pink begitu.
4: Tapi malah mata segi mantan ini

0: sudah melintas begitu ya. Kita akan dengarkan bagaimana situasi di garis finish. Ya, ada Zanuar saat ini yang akan melaporkan dari garis finish. Apakah rombongan dari Duta Kabupaten Tabanan yang ujungnya sudah berjalan dari tadi sudah sampai begitu ya, atau seperti apa keriuhan di sana? Silakan Zanuar, laporan Anda.
1: Kesenian tematik yang berjudul Kunti Seraya.
2: Masih padat merayap dan dipenuhi antusiasme masyarakat. Bahkan tadi juga sempat dari Kabupaten Klungkung juga berhasil menyita perhatian sejak memasuki area finish. Masyarakat tampak berbondong-bondong merapat ke sisi jalan untuk menyaksikan lebih dekat setiap detail pertunjukan yang ditampilkan. Dan kehadiran kontingen Kabupaten Klungkung juga langsung disambut oleh tepuk tangan meriah dari para penonton. Dan saat ini juga sudah melewati di titik finish, yaitu dari Kabupaten Tabanan. Dari pantauan kami juga kepadatan penonton sampai sore ini meningkat drastis dari yang biasanya. Dan suara-suara penonton terus terdengar di sela-sela penampilan. Meski juga telah menempuh perjalanan yang cukup panjang, peserta dari Kabupaten Klungkung dan Tabanan ini juga menampilkan beberapa penampilan di garis finish, sehingga penonton juga ikut merasakan euforia yang ada di pawai di titik finish ini. Baik, demikian suasana di titik finish Speed Aya Pesta Kesenian Bali 2026. Saya kembali ke panggung utama.
3: Madri Suto Sakedewa.
0: Iya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Zanuar, tadi sudah digambarkan bagaimana kondisi di garis finish ya, Gungari. Saat ini di depan panggung kehormatan sedang berlangsung kesenian Kunti Seraya begitu ya. Ya,
4: betul sekali. Yang dibawakan oleh Kabupaten Tabanan. Dan dari tadi kita juga sudah melihat juga Kunti Seraya versi lain, sekarang versi lain lagi Niki Dayuca.
0: Iya.
4: Niki mengisahkan pembebasan Dewi Durga dari kutukan Dewa Siwa. Nah, awalnya ini Dewi Durga dikutuk menjadi Durga oleh Siwa karena tidak jujur saat mencari susu dan menjadi penguasa kematian atau sejahtera. Nah, Dewi Uma ini hanya bisa disukai kembali oleh Pandawa, khususnya di Kesadewa. Dan pengikut Durga yang bernama Kalini mempengaruhi Dewi agar memaksa Sadewa datang ke kuburan untuk dijadikan tumbal sebagai persembahan
0: Selain itu juga kalau kita amati lagi, Dewi Durga ini memohon kepada Sahadewa begitu ya untuk disucikan supaya bisa kembali ke Sewalongga menjadi Dewi Uma. Kalau kita lihat sekarang saat ini muncul sosok Rangda begitu ya, mungkin ini perlambang dari Dewi Durga begitu ya. Setelah nantinya Dewi Durga ini disucikan, Kalika sebagai pengikut Dewi Durga tidak menerima dan menyerang Sahadewa hendak dibunuh dan tidak dihindarkan pertempuran pun terjadi begitu ya antara Kalika dan Sahadewa. Dan Kalika berubah menjadi wujud Rea atau Rangda, dan pada akhirnya pertempuran antara Rangda dan Barong diakhiri dengan perubahan wujud pemurnian Kalika menjadi raksasa yang menyeramkan yakni ogoh-ogoh. Saat ini juga sudah ada di sisi timur ogoh-ogoh begitu ya
4: yang mempresentasikan seperti apa pertempuran antara saya Dewa dan Kalika ini deh.
0: Iya benar, ini adalah ogoh-ogoh wujud pemurnian dari Kalika menjadi raksasa yang menyeramkan. Setelah tadi satu persatu para tokoh sudah melakukan pentas begitu ya, ada Rangde, ada Barong, selain itu ada penari-penari juga yang membawa tedung, kober dan lain sebagainya. Sekarang siap diarak ogoh-ogoh begitu ya, ogoh-ogoh pemurnian dari Kalika yakni bentuk dari wujud antara Leak begitu ya. Ya
4: betul sekali Dayuca,
0: yang diwujudkan dengan Rangga, dan juga pemurnian Kalika ini menjadi raksasa yang menyeramkan. Demikian tadi saat ini masih di
4: dipentaskan di depan panggung kehormatan. Kalau biasanya terkait ogoh-ogoh Niki Ngerica, biasanya kita bisa temuin pada saat ngerupuk.
0: Ya, rangkaian hari rayanya Nyepi. Ya, sekarang beruntung sekali kita bisa benar juga bisa menampilkan ogoh-ogoh sebagai bagian dari budaya atraksi pada Mad Ayo yang kali ini ditampilkan pada ajang Mesta Kesenian kali ke-48. Tentu kalau kita amati dari tadi, setiap kabupaten kota di Bali memang memiliki ciri khas tersendiri ya, ke ngari.
4: Walaupun sekali
0: memang tema yang diangkat atraksi, tetapi bagaimana masing-masing kabupaten kota mampu merepresentasikan dengan berbagai tafsir begitu ya, menafsirkan dengan tema utama atraksi yang disajikan oleh panitia kali ini.
4: Dan biasanya untuk setiap tema yang disajikan Niki dan Yuca pasti berhasil Niki direpresentasikan oleh masing-masing kabupaten kota di Bali ini, karena memang itulah setiap hari yang mereka lakukan, dari upakara Niki sane sambal rasane ya, itu juga menggambarkan Niki unsur atmakerti, terutama untuk upakara Fitriyatmi.
0: Iya, luar biasa sekali. Dan bagaimana atmakerti ini mengemas begitu ya, tema yang bisa nantinya juga menjadi teladan, diteladani oleh kehidupan masyarakat kita di Bali, dan mendapatkan standing applause
4: yeah, karena ini ada unsur napi ada modernnya juga,
0: api kembang juga modern yang di
4: keluar dari sanan ogoh-ogoh.
0: Iya, dan ini mendapatkan standing applause dari para tamu kita, tamu kehormatan yang ada di panggung utama. Bahkan mereka masih berdiri ya, memberikan tepuk tangan terhadap penampilan dari duta Kabupaten Tabanan. Luar biasa sekali ya. Dan ini sangat menarik ketika duta Kabupaten Tabanan sudah berlangsung, kita akan menyambut duta Kabupaten Gianyar.
4: Iya.
0: Kalau duta Kabupaten Gianyar ini, Gongari, salah satu peserta terbanyak yang membawa seniman terbanyak pada ajang
4: Betul sekali. Ini. Karena kenapa? Karena Niki Sanekawasani Kabupaten Gianyar, Niki dari Yuca, Niki dikenal sebagai kota seninya Bali,
0: dari
4: kota
0: seni. Rumahnya seni. Rumahnya seni. Ya. Kita juga penasaran bagaimana sih penampilan dari duta Kabupaten Gianyar. Kita lihat saat ini Yohane cantik sekali membawa papan nama yang bertuliskan Gianyar tidak luput, karena sekarang Bapak Gubernur Bali juga terus intens mensosialisasikan aksara Bali. Kita juga lihat ada tulisan aksara Balinya juga di atasnya.
4: Tulisan aksara Bali Niki Reng, tulisan Latin dari Gianyar. Dan Niki dari Niki yang menarik nih, dari kota seni Gianyar tentunya selalu mempunyai inovasi-inovasi baru Niki dari Yuca. Terbukti dari Niki dari yang setelah Niki pembawa papan nama, nah Niki wonten semacam kendang besar Niki, sani ditampilkan sekadi merdangge Niki, nah Niki ini juga sangat menarik sekali untuk hiasan yang digunakan Niki dari Yuca. Ya, Niki biasanya identik kalau wonten karya-karya yang Bali mereka di pawiwahan. Nah Niki unsur-unsur hiasan ini juga digunakan. Jadi ini dikolaborasikan Niki mungkin dari Yuca.
0: Gayor. Oke, baik. Ya, nampaknya saat ini mobil hias yang mengangkut seketabuh dari duta Kabupaten Tabanan nampak kesulitan ya mengambil posisi untuk bisa berbalik begitu dari sisi utara Bajresandi, lapangan Bajresandi. Saat ini akhirnya berhasil belok. Oh, belum berhasil ya.
4: Belum berhasil ini dari Yuca. Kita tunggu. Mudah-mudahan ini pelan-pelan. Pelan-pelan tapi panitia pasti ya.
0: berusaha untuk mengambil posisi yang tepat begitu ya, untuk agar memutar haluan agar bisa berjalan kembali.
4: Dan tadi seperti yang disampaikan Niki, ternyata ada ini ada gong beri Niki dari Yuca, mirip dengan gong Adi Merdangga tadi, tapi Niki gong beri ternyata Niki.
0: Iya, pantas unik ya namanya juga unik gong beri.
4: Karena suaranya juga Niki, gamelan Niki unik juga, karena gong beri ini biasanya digunakan dalam tari baris Cina biasanya gongberi ini. Jadi khusus dia untuk instrumen ini tidak digunakan untuk sembarang tarian nih kira-kira Kanda Yuca. Biasanya gongberi ini identik untuk tarian tari baris Cina. Nah, menyebak tirai waktu langkah ayu Trini Desa dalam balutan paes menggunakan di kesampun kita saksikan tadi nih rakelan raib diiringi ritme purba dari simfoni gongberi gemah sejarah Sani mendudukkan kembali heroisme masa silam.
0: Baik, dan Gung Ari, setelah Kabupaten Gianyar nanti akan ada beberapa kabupaten lagi dan terakhir nanti akan ditutup oleh Kota Denpasar. Kita juga akan dengarkan gimana sih situasi di start gitu ya, karena kontingen-kontingen kan sudah banyak nih, hampir setengah lebih sudah berjalan.
4: Betul.
0: Keriuhan di sana seperti apa? Kita coba menghubungi Kina yang ada di garis start. Kina, silakan laporan Anda, Kina.
3: Ya, baik, terima kasih rekan Yuca dan pendengar. Saat ini saya berada di sekitar lapangan Sirkuit Bali dan terlihat sampai saat ini para perwakilan yang akan tampil, yakni sekarang ada dari Kabupaten Badung sedang menunggu dan juga bersiap untuk nantinya menuju ke arah panggung utama. Dan pendengar, terlihat di sini sambil menunggu para perwakilan dari Kabupaten Badung ini sesekali juga kompak untuk memainkan alat musik seperti gamelan. Dan terlihat juga di sini ada para penonton yang ada mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, mulai dari lokal hingga juga turis mancanegara yang turut menyuarakan acara pembukaan dari Pesta Kesenian Bali ini. Dan selain itu juga ada pula tenan-tenan makanan yang berjualan di sekitar area ini, seperti ada makanan berat, sate babi, mie ayam, hingga makanan ringan seperti telur gulung, cilor, dan lainnya. Ada pula juga di sini tenan minuman yang mungkin dapat membantu melegakan tenggorokan mungkin dari para penonton yang sedang menonton sekarang ini. Dan dari hal tersebut itu dapat menjadi bukti mungkin selain PKB ini menjadi ajang pelestarian budaya, kegiatan ini juga dapat membantu para pedagang UMKM untuk menjajakan berbagai jenis jualannya. Baik, demikian laporan sementara dari lapangan Puputan dan kembali ke panggung utama.
0: Iya, baik, terima kasih. Iya, baik, terima kasih Kina yang sudah melaporkan langsung di situasi di garis start gitu ya.
4: Iya.
0: Dan saat ini kita layangkan pandangan mata kita kembali di area panggung utama, Gung Ari.
4: Iya, betul sekali Dayu Yuca. Tadi sewaktu Kina melaporkan itu sudah berlalu Niki Dayu Yuca, dan Niki ada sosok presiden pertama Republik Indonesia yaitu Insinyur Soekarno Niki Dayu Yuca, yang identik Niki dengan Napi Wasane Tirta Empol nih kan. Di mana Tirta Empol puniki Selit Tunggil atau salah satu tempat untuk kita nunas air suci yang biasanya digunakan pada satu pakaral. Utamanya nih tiga sane kawasannya Tirta Pengentas. Nah, nika biasanya Tirta Pengentas ini digunakan pada saat upacara pitreyatnya. Jadi ketika layon itu sudah akan diaben atau apinya akan dinyalakan, itu biasanya akan dipercikin dumun di Tirta Pengentas, barulah apinya akan dihidupkan. Nah, itu juga simbol penyucian atma.
0: Benar sekali, dan kali ini memang spesial Duta Kabupaten Gianyar menampilkan sosok Soekarno dan juga punggawa Tampak Siring begitu ya, di tebing Tirta Empul. Tadi sudah dikatakan bagaimana sang putra Fajar pernah berdiri takzim gitu ya, menyaksikan Ritus Agung Atma Wedana, dan kita tahu beliau diapit dengan mekel Manukaya dan mekel Saraseda. Dan beliau menyimak secara langsung bagaimana rahasia sastra tentang Amerta sebagai Tirta Pengentas tadi yang sudah dijelaskan oleh Gung Ari, air suci pembebas atma dari belenggu fana. Luar biasa ya.
4: Luar biasa.
0: Dan tadi juga sudah lewat Jegeg Bagus Agung dan juga Gebogan dari Duta Kabupaten Gianyar. Ada juga Gung Suling, dan juga saat ini sedang ditarikan tari Samita Surudayu begitu ya.
4: Kalau kita lihat, ini belum lama kan keikhlasan nih Kida Yuca.
0: Benar, keikhlasan yang melunak begitu ya, sebagai simbol dari harmoni rasa yang meneduhkan sukma. Nah, dengan memang kalau kita dengar sayup-sayup bagaimana melodi dari bambu gong suling ini memang sangat merdu begitu ya.
4: Betul,
0: membuat
4: sekali.
0: Dan membuat seolah angin pun juga, alam pun juga ikut menari begitu ya. Karena sekarang tiba-tiba ada angin
4: begitu ya. Karena tadi agak panas karena suara Niki suling, gong suling pun Niki. Nah, Niki jadi vibrasi dari alam sekitar itu ikut juga Niki menari deh.
0: Seolah juga merasakan begitu ya vibrasi dari gong suling yang sedang dilantunkan oleh para penabuh dari Duta Kabupaten Kianyar ini.
4: Yening bahwa sang ini indek tari Sasmita Surudayu ini Dayu Yuca, ini sebuah tarian penebusan melarung amarah demi mengantarkan jiwa-jiwa Niki menuju kemurnian abadi. Jadi sesuai dengan tema PKB di tahun Niki Pesta Kesenian Bali tahun Niki, yaitu Atma
0: Benar, Atma Kerti begitu ya. Tetapi kalau kita lihat lagi perjalanan menuju Sang Cahaya ini memang kalau kita lihat adalah menentukan ketulusan gitu ya. Baik, kita lihat Gong Ari nampak ini mencuri perhatian. Ada mobil ambulans yang tiba-tiba muncul di sisi barat panggung utama. Nampaknya ini juga disiagakan sebagai upaya memberikan pertolongan pertama. Kepada masyarakat atau peserta pawai yang memerlukan pelayanan kesehatan. Kita lihat saat ini panggung di sisi barat panggung utama, mobil ambulans sudah standby disiagakan begitu ya. Dan kita berharap sampai akhir sesi dari pelaksanaan PDAI Pesta Kesenian Bali ini semua dalam kondisi sehat, selamat begitu ya. Sampai nantinya selesai seluruh rangkaian PDAI Pesta Kesenian Bali ini.
4: Betul sekali rekan Dayu Yuca. Dan ini ada yang menarik Niki Dayu Yuca di yang melintas di tempat kita melaporkan ini. Niki salah satu perlengkapan upacara Niki Dayu Yuca yang digunakan Niki pada saat hari Atmawidana juga.
0: Iya, itu melambangkan lantaran dan Batara Lingga.
4: Betul.
0: Iya, dan Batara Lingga ini dikisahkan di saat di atas hamparan kain putih lantaran di sejumlah kemuliaan tertinggi Batara Lingga tadi yang diwujudkan Lingga tadi ya. Tadi Batara Lingga inilah adalah titik purna dari segala laku wujud roh leluhur yang Sida Parisuda. Ya, saat ini nampaknya sudah masuk juga barisan Beleganjur dan tari baris tamnya Cakra Yuda.
4: Nah, ini kita salah satu tarian yang digunakan juga untuk upacara untuk menyucikan Atma Niki Dayu. Dan ketika roh mulai terlepas, semangat meledak, memicu keberanian, inilah letupan ketangkasan generasi muda tampak siri dalam komposisi Beleganjur mengawal heroisme kesatria di dalam tari baris Tamyang Cakra Yuha. Raga boleh rebah di medan laga, namun semangat dan atma takkan pernah musnah. Nah, Niki. Ya,
0: saat ini sekali. Tari baris Tamyang Cakra Yuha sedang menari begitu ya di depan panggung utama. Dan kita lihat dari 8 penari baris menggunakan sarana sejenis tamyang memang namanya saja tamyang gitu ya. Ini tamyang digunakan sebagai properti utama dalam menarikan tari baris Tamyang Cakra Biru ini.
4: Benar sekali dari
0: konsepnya kata. Juga unik Gong Ari, delapan penari ini menggunakan busana yang serba putih dipadukan dengan coklat emas begitu ya.
4: Betul.
0: Ini cukup unik kalau ini, kita lihat tari baris ini.
4: Karena dari sisi busana dan juga dari properti yang dibawakan, dan Niki memang melambangkan kesucian karena putih Niki Dayu, sesuai dengan Atma Kerti tadi juga, melambangkan Atma Kerti juga, karena suci Atma itu adalah segala sesuatu yang suci.
0: Iya, dan ini juga merupakan bentuk dari letupan ketangkasan generasi muda tampak siring. Wah, luar biasa sekali ya. Sekarang dikelilingi oleh Beleganjur yang juga mengawal heroisme dari kesatria dalam tari baris Tamyang Cakra Biuha ini. Tadi sudah dikatakan juga ya, raga boleh rebah di medan laga, tapi semangat dan atman takkan pernah musnah. Jadi luar biasa,
4: luar biasa Niki. Niki makna sangat tinggi sekali makna filosofinya nih dari Cange karena menggambarkan atma dan kesucian tadi.
0: Iya, sudah berlalu. Baleganjur dan juga tari baristam yang cakramyuha saat ini akan ditampilkan Purwa Kertaning Sukma, fragmen tematik begitu ya. Saat ini kita sudah lihat dari Baleganjur sudah mulai menunjukkan atraksi di depan panggung utama. Ada juga kukul begitu ya,
4: balik kukul
0: yang saat ini juga ditepak oleh seorang pemuda begitu ya.
4: Betul sekali, jika menggambarkan balik kukul ini ke Dayuca itu biasanya apapun kegiatan di Bali, nah Nika pasti ada penandanya dengan kukul tadi, baik Nika upacara kematian ataupun benten misalnya ada musibah, nah itu kukul itu pasti dibunyikan.
0: Benar, karena kukul ini juga menjadi media komunikasi dari masyarakat adat di Bali ya. Kalau kita juga punya program ya, kukul kentongan ya.
4: Betul sekali.
0: Sebagai media komunikasi kebencanaan, mitigasi bencana. Iya, luar biasa sekali. Kalau kita berbicara dengan Purwa Kertaning Sukma, fragmen ini memang ini adalah puncak dari segala laku ya. Kalau Duta Kabupaten Gianyar mereferensikan bagaimana Purwa Kertaning Sukma ini bukan sekadar gubahan seni, tapi ia adalah prasasti hidup yang merangkai memori arkeologi.

0: Tapi
1: betul
0: ya
1: sekali, karena memang yang namanya Ritus Lama Siring pun ini punya banyak sekali keunikan nih, Dayuca, dari Tirta Empulnya, kemudian dari mitologi yang melandasi nih, bagaimana Tirta Empul punika bisa ada sekali mangkin nih, Dayuca, nih dari cerita Maya Danawa.
0: Iya, benar sekali. Di sini juga dalam fragmen tematik Purwa Kertaning Sukma ini dikisahkan bagaimana awal mula dari kegelisahan masyarakat mencari Tirta Pangentas. Diawali dengan kegelisahan masyarakat mencari Tirta Pangentas, selain itu bagaimana nanti ada sabdanya Gusti Paket, dan bagaimana nantinya ritus pemuliaan masuknya Betara Lingga, sampai akhirnya nanti bagaimana ritus ini dimuliakan oleh sang jiwa. Luar biasa,
1: luar biasa. Dan memang kalau kita lihat, jika kita nampi wasane melancaran di Kilutawi melaksanakan persembahyangan Rek Tirta Empul, nah setelah melaksanakan pembukaan punika pasti akan melaksanakan persembahyangan di Pura Tirta Empul. Nah ini memang wentan situsnya di Kelingga,
0: benar di dalam. Dan di saat ini kalau kita layarkan pandangan mata kita kembali di depan panggung utama penari dari Kota Kabupaten Gianyar yang saat ini sedang menarikan fragmen tematik Purwa Kertaning Sukma, satu persatu juga sudah melakoni perannya masing-masing dengan sangat apik begitu ya. Kita lihat di sana sosok dari Gusti Pase, di mana kesucian yang dipecahkan oleh getaran sabda yang luhur, di mana Gusti Pase ini dikatakan memang sang pembawa lentera kebijaksanaan, dan beliau mengungkap rahasia semesta tentang tirta yang disebut ini air suci yang dibawa menuju Dayu sebagai tirta pengentas perang. Luar biasa ya.
1: Dan memang kalau kita melaksanakan pengelukatan di Tirta Empul, nah memang ada satu niki pancoran di mana kita tidak boleh melakukan ritual trike Dayu, dan dikelah yang pancoran tirta pengentas itu yang ada di kawasan Tapak Siring Kabupaten Gianyar. Nah niki direpresentasikan oleh Kabupaten Gianyar di fragmen tari kali ini ajang Pet Ayer Pawai Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Dan iya, untuk pementasannya masih berlangsung Niki Dayuca, yang panggung kehormatan ya.
0: Iya, dan fragmentarinya saat ini sedang berlangsung air. Nantinya bagaimana duta Kabupaten Gianyar ini ingin memberikan gambaran kepada para penikmat seni, para penonton yang hadir pada sore hari ini, bagaimana memuliakan situs dan ritus adalah jalan memuliakan sang jiwa. Tanpa tradisi, raga dikatakan hanyalah dermaga, begitu ya. Namun air suci adalah samudra yang mengantarkan sang jiwa pulang menuju keabadian yang murni. Luar biasa sekali. Baik, Gung Ari, pasca dari Duta Kabupaten Gianyar ini nanti akan dilanjutkan oleh Duta Kabupaten Badung yang nanti akan dihantarkan oleh rekan kita ada Ayuridi dan juga Nyoman Kasih. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu bagaimana kondisi di garis finish bersama dengan Nadia. Silakan Nadia, laporan Anda.
2: Baik, terima kasih rekan Yuda di panggung utama dan juga pendengar Pro4 melaporkan kembali langsung dari kawasan titik finish Pit Aya sore ini. Suasana di lokasi benar-benar semakin meriah, tumpah ruah dan luar biasa meriah. Selain dipadati oleh lautan penonton, sepanjang pinggiran trotoar jalan saat ini dipenuhi oleh ratusan pedagang kaki lima. Kuliner lokal tampak menjadi buruan utama warga. Dan di sini juga ada pedagang lumpia yang menjadi paling mendominasi dan laris manis, dipadukan dengan kesegaran es jeruk, air mineral serta aneka minuman dingin lainnya. Ada sedikit pemandangan unik yang masih bertahan mencuri perhatian kami tepat di area titik finish, sebuah mobil armada pemadam kebakaran yang disiagakan di lokasi mendadak beralih fungsi menjadi tribun menonton dadakan. Belasan anak-anak dengan ceria tampak duduk dan berdiri di atas atap mobil pemadam tersebut agar bisa mendapatkan pandangan luas tanpa terhalang penonton lain. Nah, pendengar, yang paling menyita perhatian dan membuat suasana pecah baru saja terjadi ketika kontingen dari Kabupaten Tabanan memasuki titik finish. Duta dari daerah Lumbung Beras Bali ini tampil dengan persiapan yang sangat totalitas dan tentunya sangat niat. Bagaimana tidak mereka secara mengejutkan memboyong replika Tugu Selamat Datang Kabupaten Tabanan langsung ke jalur parade. Tidak hanya itu, kontingen Tabanan juga sukses memukau penonton dengan menampilkan atraksi ogoh-ogoh, sebuah unsur pertunjukan seni yang tidak ada dan tidak dibawa oleh kontingen-kontingen kabupaten lainnya yang sudah lewat sebelumnya. Lalu kreativitas ini langsung disambut riuh tepuk tangan dan sorak-sorai histeris dari ribuan warga yang kagum dengan totalitas dari mereka. Rangkaian Pet Ayam masih terus berlangsung maraton sore ini. Dan setelah Jembrana, Karangasem, Buleleng, Bangli, Kelungkung, serta Tabanan, Gianyar melintas, kini giliran gelombang penonton bersiap menyambut kedatangan kontingen dari Kabupaten Badung dan Kota Denpasar sebagai penutup. Kami akan terus bersiap di lokasi untuk memberikan pembaruan informasi pada panggilan berikutnya. Demikian laporan terkini dari titik finish Pet Ayam. Kembali ke rekan di panggung utama.
3: Kabupaten Badung mempersilakan.
4: Iya, terima kasih rekan Nadia yang sudah melaporkan Niki Reng garis finish. Seperti apa suasana Niki? Nah, makin rekan Titiang Niki Ayur ini pacang lanturang Niki untuk Nabi Wasa Niki Duta yang akan tampil selanjutnya yaitu Duta Kabupaten Badung. Silakan Ayur ini.
5: Baik, terima kasih rekan Bungari dan Raga dan Rai Pro 4 RRI Denpasar. Saya Ayur ini saat ini akan menginformasikan setelah sesaat tadi tampil Duta Kabupaten Gianyar yang merupakan salah satu partisipan dalam Pet Ayam ini yang menampilkan seniman paling banyak, yakni dalam Pet Ayam ini sekitar 500 seniman. Saat ini disusul Kabupaten Badung yang tampil dalam Pet Ayam. Setelah Gianyar 500 seniman tampil dalam Pet Ayam, kali ini Duta Kabupaten Badung merupakan partisipan kedua dengan yang mendominasi dalam pawai Pesta Kesenian Bali, di mana sekitar 400 seniman tradisional tampil dalam Pet Ayam Pesta Kesenian Bali PKB ke-48 ini. Saat ini pendengar di panggung utama Duta Kabupaten Badung menampilkan seniman disabilitas, di mana para seniman walaupun dengan keistimewaannya mampu memukau para penonton termasuk Gubernur Bali yang memberikan apresiasi sangat tinggi, bahkan aplaus untuk para seniman disabilitas Duta Kabupaten Badung yang tampil dalam Pet Ayam ini. Para seniman ini ada yang menggunakan pakaian baris dan juga ada para penari legok. Ini tentunya membuktikan bahwa para duta Kabupaten Badung, para seniman ini sangat antusias tampil dalam Pet Ayam Pesta Kesenian Bali. Saya tidak sendiri, saya bersama rekan Nyoman Kasih yang juga akan menginformasikan terkait Duta Kabupaten Badung ini. Rekan Nyoman Kasih.
6: Iya, rekan Ayur ini sangat menarik sekali ya penampilan dari Duta Kabupaten Badung ini. Dan yang menarik juga seperti disampaikan rekan Ayur ini tadi, ini satu-satunya kabupaten yang melibatkan penyandang disabilitas dalam pawai Pesta Kesenian Bali pada sore hari ini. Dan tentunya duta dari Kabupaten Badung ini merupakan salah satu kabupaten yang melibatkan banyak sekali ya
5: seniman dalam Pet Ayam ini, di mana jumlah seniman yang tampil sekitar 3.000-an yang didominasi adalah seniman Kabupaten Gianyar dan juga Badung, rekan Kasih.
6: Iya, dua kabupaten ini memang luar biasa ya rekan Ayur ini. Selain memang mereka dua kabupaten ini adalah yang PAD tertinggi di Bali, sehingga mungkin bisa menurunkan banyak seniman seperti itu ya rekan Ayur ini. Dan pendengar yang melintas di panggung kehormatan saat ini adalah tarian, salah satu tarian rejang dari Kabupaten Tabanan
5: dan Kabupaten Badung dengan rejang sutrinya.
6: Kabupaten Badung ya masih belum mokong dari Tabanan tadi. Iya, Raka dan Rai, salah satu tarian rejang dari Kabupaten Badung. Dan yang menarik rekan Ayur ini hiasan kepalanya ya, juga hiasan di badannya itu dari
5: entah sebagian besar ya.
6: Ini sesuai dengan program pemerintah ya, Green Provinsi, Green Provinsi, di mana bahan-bahan alami di sini diutamakan, digunakan untuk menjaga ramah lingkungan. Seperti itu ya.
5: Betul sekali, rekan Kasih dan Kabupaten Badung memang identik dengan warna hijau yang menunjukkan bahwa memang pelestarian seni budaya tetap harus berkesinambungan dan tentunya harmoni dengan alam sesuai dengan filosofi Trihita Karana. Tentunya ini juga diangkat oleh Duta Kabupaten Badung yang ingin menunjukkan inilah seni budaya yang harmonis dengan alam semesta, dan tentunya ini akan membawa aura positif, memberikan dampak yang positif juga bagi masyarakat, di mana masyarakat akan mengambil hikmah dari ketika kita melakukan pelestarian lingkungan tentunya. Rekan Kasih.
6: Ya, rekan Ayur ini, duta dari Kabupaten Badung ini selain tadi satu-satunya kabupaten yang menampilkan teman-teman difabel, saat ini juga di depan panggung penghormatan ini anak-anak usia dini nih, dengan membawa asap seperti itu, sehingga mungkin bagi yang penonton yang berada di lapangan ini mencium bagaimana aroma harum asap yang dibawa oleh anak-anak kecil ini dengan menari, dengan menggunakan kebaya warna putih dan juga tentunya kain tradisional khas Kabupaten Badung. Mereka dengan senyum di bibirnya menandakan bahwa mereka ini sangat antusias untuk mengikuti pesta pawai pesta kesenian Bali pada sore hari ini. Meskipun dari pagi ya, rekan Ayu ini
5: tentunya beriasnya dari pagi ini, menunjukkan antusias sekali ya, rekan Kasih. Dan setelah anak-anak ini, di belakangnya juga ada remaja nampaknya ini, rekan Kasih, yang membawa gebogan ental yang dihiasi juga ada bunga mitir. Ini menambah kesemarakan pedaya pesta kesenian Bali Duta Kabupaten Badung. Ternyata ada juga anak-anak yang membawa gebogan bunga. Ini mengajarkan mereka bagaimana pelestarian budaya dilakukan sejak dini. Ini juga mengajarkan anak-anak nyuwun ya, rekan
6: nyunggi.
5: Tentunya ini memang di Kabupaten Badung memang identik dengan mepet seperti itu. Dalam setiap upacara apapun pasti ada tradisi mepetnya. Salah satunya ketika ada upacara atau piodalan pujo wali di Pura Kayangan 3. Tentunya masing-masing desa adat di Bali menurunkan masyarakat adatnya untuk melakukan ped seperti itu. Salah satu yang diaturkan dalam ped itu adalah banten seperti itu, yang merupakan yatnya suci, menunjukkan rasa tulus ikhlas masyarakat di mana segala sesuatu yang diterima saat ini merupakan anugerah yang harus dikembalikan dengan wujud yatnya suci seperti itu, rekan Kasih.
6: Iya, betul sekali rekan Ayurini. Dan anak-anak usia dini ini merupakan salah satu simbol juga regenerasi seni dan budaya di Kabupaten Badung dilaksanakan, sehingga pelestarian adat dan seni budaya itu tidak terputus ya rekan Ayu ini. Dan saat ini seperti rekan Ayu sampaikan tadi, Kabupaten Badung identik dengan warna hijau.
5: Ini juga sesuai dengan warna puri ageng mengui, rekan Nyoman Kasih. Karena Rejang Sutri ini biasa ditampilkan dalam upacara keagamaan di puri ageng mengui seperti itu, rekan Nyoman Kasih.
6: Iya, dan saat ini juga melintas di depan kami, di depan panggung kehormatan, kober yang berwarna hijau dan di bawahnya diisi juga warna poleng. Wow, ini benar-benar green ya rekan Ayur ini, di panggung kehormatan ini diwarnai dengan warna hijau. Dan di belakang umbul-umbul ini juga ada yang dibawa oleh anak-anak muda juga, yang juga berwarna hijau alami.
5: Ini seperti penjor, tapi ini ya bunga mitir. Tentunya ini memiliki makna filosofi yang sangat mendalam ya, rekan Nyoman Kasih, di mana seniman Duta Kabupaten Badung ingin menampilkan keberagaman seni budaya yang ada di masing-masing desa adat, masing-masing kecamatan, di mana Kabupaten Badung ada 6 kecamatan. Tentunya masing-masing seni budaya yang ditampilkan dalam pet air kali ini mewakili dari masing-masing desa adat maupun 6 kecamatan yang ada di Gumi Keris seperti itu.
6: Dan ini tentu luar biasa ya, Raka dan Rai Perempat, sungguh keberagaman yang ada di masing-masing kabupaten kota di Bali ditampilkan pada hari ini, sehingga kita bisa mengetahui bersama bagaimana seni dan budaya dari seluruh kabupaten kota di Bali yang betul-betul adiluhung dan patut kita lestarikan bersama. Dan Raka dan Rai saat ini di panggung kehormatan sedang dilakukan atraksi oleh anak-anak muda, para pemuda dengan membawa payung berwarna hijau atau tedung berwarna hijau berputar-putar di panggung kehormatan. Dan saat ini mereka berputar di sekeliling panggung kehormatan memberikan tontonan yang tentunya sangat menarik bagi para undangan dan juga masyarakat yang hadir menonton langsung di sekitar Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini.
5: Baik, rekan Yaman Kasih, nampaknya sebelum kita melanjutkan Duta Kabupaten Badung ini, rekan Oscar nampaknya sudah siap untuk

0: kasih rekan Ayurini dan Nyoman Kasih. Baik pendengar Pro4 RRI Denpasar, saat ini dapat saya laporkan tertuju penonton di posisi saat ini tertuju pada kontingen Kota Denpasar yang telah bersiap menampilkan garapan terbaiknya dalam PETAYA PKB 2026 ini. Dan menariknya pendengar, Kota Denpasar ini mendapat kehormatan tampil sebagai kontingen terakhir sekaligus akan menjadi penutup rangkaian PETAYA tahun ini, sehingga penampilan di Duta Kota Denpasar ini menjadi salah satu yang paling dinantikan oleh masyarakat maupun undangan yang hadir di memadati di kawasan panggung utama. Dan dari pantauan kami di lokasi, antusiasme masyarakat ini terlihat sangat tinggi. Banyak dari penonton dan masyarakat ini tampak menggam teleponnya mereka untuk mengabadikan momen, baik dengan mengambil foto maupun merekam video para seniman di Kota Denpasar yang tengah bersiap memasuki panggung utama. Dan Kota Denpasar ini akan mengusung tema Tatwa Parisuddha Vasudeva Kutumbakan yang kali ini akan mengangkat nilai penyucian jiwa, keharmonisan, serta semangat gotong royong yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Bali. Dan penampilan di Duta Kota Denpasar ini akan diawali dengan prosesi persembahan yang menggambarkan rasa syukur dan keharmonisan hubungan manusia alam semesta, dengan dilanjutkan dengan berbagai atraksi fragmentari dan tabuh yang menampilkan kearifan lokal masyarakat Denpasar. Dan tidak hanya itu juga, penonton dan di panggung utama nanti juga akan disuguhkan penampilan tematik yang merepresentasikan proses penyucian diri menuju kehidupan yang harmonis. Dan pendengar, dalam beberapa saat lagi kontingen Kota Denpasar akan mulai memasuki area panggung kehormatan untuk mempersembahkan garapan terbaiknya di hadapan para tamu undangan serta ribuan masyarakat yang hadir memadati kawasan Renon dalam pembukaan Pesta Kesenian Bali 2026 ini. Demikian yang dapat saya laporkan dari garis start, kembali ke panggung utama.
1: Hingga akhirnya perjalanan mencapai puncaknya dalam kisah Dewa Ruth.
2: Baik, terima kasih rekan Oscar, laporannya dari garis start. Sudah melaporkan tadi bagaimana kontingen Denpasar bersiap-siap untuk tampil sebagai kontingen penutup pada pawai Pesta Kesenian Bali pada sore hari. Dan pendengar, duta dari Kabupaten Bandung masih melintas di panggung kehormatan, di mana setelah tadi ada pertunjukan Siat Jake dari Duta Kabupaten Badung yang menggambarkan pergulatan batin manusia antara terang dan bayang, antara Dharma dan Adharma. Dan saat ini pendengar di panggung kehormatan juga

0: dari Kabupaten Badung sedang mempertunjukkan bagaimana dari awal tadi untuk mencapai sebuah kesadaran perlu beberapa tahapan yang harus dilalui. Seperti itu ya rekan Adi?
1: Iya, benar sekali. Rekan Nyoman Kasih, di mana Duta Kabupaten Badung dalam PET AYA ini menampilkan fragmentari Kalamandala, seperti itu rekan Rake dan Rai pendengar Pro 4, di mana ini merupakan pertemuan ruang dan waktu di mana sebuah cakra kehidupan tempat manusia hadir, bergerak dan disadarkan. Tentunya Duta Kabupaten Badung, para seniman tradisional ini ingin menampilkan dalam denyut kala yang tak pernah berhenti dan dalam pelukan mandala yang melingkupi semesta jiwa dan perlahan menapaki perjalanan sunyi, meluruhkan yang keruh, menenangkan yang bergolak, hingga menemukan kembali kejernihan asalnya. Tentunya disinilah tersirat dalam fragmentari yang ditampilkan para seniman tradisional Duta Kabupaten Badung ini, jalan menuju Atma Kerti, yakni pemuliaan jiwa sebagai laku penyucian yang tak kasat mata namun terasa dalam getir batin, yang ingin ditampilkan dalam PET AYA yang menunjukkan inilah duta dari Kabupaten Badung, duta dari Kabupaten Badung, bumi keris yang memiliki keberagaman seni budaya yang tidak lekang oleh waktu dan akan terus dilestarikan karena generasi mudanya menunjukkan dedikasi untuk terus ajekkan seni budaya yang ada di Pulau Dewata. Rekan Nyoman Kasih.
0: Iya, rekan Ayurini dan juga Raka Rai Perempat RRI Denpasar. Dan sebagai persembahan puncak dari Duta Kabupaten Badung ini adalah kisah dari Dewa Ruci yang saat ini sudah berada di depan panggung kehormatan. Dan kisah ini menceritakan tentang bagaimana Bima melangkah menyusuri samudra kehidupan mencari Tirta Amerta sebagai lambang kebenaran sejati. Dan naga yang dihadapinya adalah bayang-bayang ego dan nafsu gelap yang harus dilalui, bukan dihindari. Dan kisah ini juga menceritakan baik ketika ia mampu menaklukkannya maka tabir kesadaran akan terbuka. Dan saat ini di panggung kehormatan sedang dipertunjukkan bagaimana kisah Dewa Ruci ini, di mana sebuah kesadaran mendalam bahwa yang dicari selama ini telah sesungguhnya telah bersemayam di dalam diri, bahwa kebenaran sejati bukanlah tujuan yang jauh melainkan kesadaran yang sesungguhnya ditemukan dalam saat manusia berani masuk ke dalam dirinya sendiri. Dan di titik itulah kembali pada asalnya, yaitu hening, jernih, tanpa beban, menyatu dengan alam semesta. Dan saat ini terlihat di panggung kehormatan rekan Ayurini bagaimana tokoh Bima seperti disampaikan tadi sedang mencari kebenaran sejati, yang sesungguhnya bahwa kebenaran sejati itu bukanlah tujuan yang jauh tetapi merupakan kesadaran yang sebenarnya sudah ada dalam setiap manusia, ya rekan Ayurini.
1: Iya, benar sekali rekan Nyoman Kasih, tinggal bagaimana kita bisa menaklukkan hal itu sehingga ketika kita mampu menaklukkannya terbukalah tabir kesadaran. Seperti itu pertemuan dengan Dewa Ruci yang digambarkan oleh Duta Kabupaten Badung ini dalam fragmentari ini. Dewa Ruci yang menjelma sebagai dirinya sendiri menjadi titik pencerahan. Tentunya ini sebuah kesadaran yang mendalam rekan Nyoman Kasih, bahwa yang dicari selama ini dalam kehidupan kita ternyata telah bersemayam dalam diri kita sendiri. Seperti itu, bahwa kebenaran sejati bukanlah tujuan yang jauh melainkan kesadaran yang harus ditemukan saat manusia berani masuk dalam dirinya sendiri. Dan di titik inilah rekan Nyoman Kasih jiwa kembali pada asalnya, hening, jernih tanpa beban dan menyatu dengan semesta yang tentunya sesuai dengan tema PKB tahun ini.

0: manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih dan suci, yakni atma kirti, jiwa tidak parisuda.
1: Iya, betul sekali rekan Ayurini dan rekan Rai perempat di mana saja berada saat ini. Saat ini di panggung kehormatan tengah merupakan puncak persembahan dari Duta Kabupaten Badung yang menyajikan kisah Sang Bima ketika mencari kebenaran sejati dengan kisah Sang Dewa Ruci. Sesuai dengan seperti yang disampaikan rekan Ayurini tadi, bahwa kebenaran sesungguhnya tidak jauh berada, tapi sudah berada dalam setiap diri manusia, tentu yang manusia yang sudah terbuka kesadarannya, sehingga tidak perlu sebenarnya jauh-jauh mencari kebenaran.
0: Benar sekali rekan Nyoman Kasih, di mana pada akhirnya Kala Mandala yang dipragmentarikan Duta Kabupaten Badung adalah pengingat lembut bahwa hidup bukan hanya tentang berjalan dalam waktu, tetapi tentang menyadari setiap langkah sebagai perjalanan pulang. Pulang pada diri, pulang pada cahaya, pulang menuju atma kirti, pemuliaan jiwa sida parisuda.
1: Iya, benar sekali Raka Rai Perompat RRI Denpasar. Dan saat ini nampak duta dari Kabupaten Badung perlahan-lahan mulai meninggalkan panggung kehormatan, dan nampaknya ada sedikit perlambatan di setelah panggung kehormatan ini. Para duta Kabupaten Badung nampak begitu perlahan mulai meninggalkan depan panggung kehormatan, di mana para undangan nampak berdiri memberikan aplaus kepada duta Kabupaten Badung ini. Nampak Gubernur Bali Wayan Koster dan PJ Gubernur Bali dan juga Wakil Menteri dari atas panggung kehormatan memberikan aplaus yang menunjukkan bahwa pertunjukan ini memang luar biasa. Dan selanjutnya pendengar yang akan mempersembahkan pada pawai pesta kesenian Bali sore hari ini sebagai kontingen penutup, yaitu dari Kota Denpasar. Dan laporan pandangan mata dari Duta Kota Denpasar ini selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Lara Sati dan juga Bli Dede.
2: Selanjutnya sebagai penampilan terakhir, Kota Denpasar.
3: Baik, rekan Rai, sahabat budaya yang masih bergabung di 106,4 FM, perempat suara budaya Bali. Unika wau, berapa kita sudah mendengarkan penampilan dari kabupaten-kabupaten Senewenten Ring Sejebagen Jagat Bali. Nah, rekan-rekan sahabat budaya yang ditunggu-tunggu tentunya di kesempatan sore hari ini dari Kota Denpasar.
0: Ya, ini juga menjadi pemuntah atau penutupnya, Gere, kan? Jadi untuk penampilan Ede dan Ayu, Teh Raina Demangin, tentunya rekalan Rai di pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Dan Kota Denpasar ini membawakan Pak dan Ari dan juga menampilkan keseniannya yang luar biasa nih, Kage, dengan diawali dengan beberapa segmen, dan ini membawakan Patwa Parisuda Wasudewa Kutung Bangkam Rekalan Rai, yang mana Patwa Parisuda niki merupakan dialektika spiritual kenten antara kesadaran hakiki tatwa dan juga purifikasi eksistensial parisuda, yang secara filosofis konsep niki merepresentasikan kesadaran, yakni proses dekonstruksi terhadap batin atau male melalui ketajaman spiritual wiweke, yang mana ini juga dipahami sebagai evolusi kesadaran katanya realitas material demi mencapai kemurnian jiwa rekan-rekan.
3: Ya, patut. Rekan-rekan, Bapak Mirsa, sekalian iring-iringan dari Duta Kota Denpasar, Iwawu sampun menampilkan napi wastane pepedan kenten niki wenten petabuhan saking alit-alit kenten
0: niki. Makna kulkul talernya niki diawali pembukaan dan di depan dari stand kami menuju panggung utama sampun wentan malih barisan Ededan di segmen pertama, yang mana sedikit informasi Rekalan Rai Denpasar niki hadir sebagai kota kreatif katanya berwawasan budaya dan juga berlandaskan spirit Wasudaiva Kutumbakam.
3: Kita adalah semua saudara
0: dan semangat gotong royong
3: pastinya. Nah tentunya Rekalan Rai seperti napi yang dikatakan tadi oleh rekan Laras, Denpasar kota yang berwawasan budaya. Nah, tentunya di sini dari anak-anak kita sudah apa ya diajarkan yang namanya seni tradisi. Dan pada pementasan PAYE penampilan saking duta Kota Denpasar kada niki, tentunya sebagian besar niki Ed-edannya nih alit-alit. Kita niki tampil ringsironing pemargi rentetan pesta kesenian Bali sane kaping petang dasa kutus. Ring dek pemarginnya nih ring ped aye ring galas surine mangkin. Nah, rekan Laras niki sampun memargi mina kadi wenten napi wastani gebogan.
0: Gebogan, nah,
3: tentunya
0: dibawakan anggun kentan nggih.
3: Masing-masing kabupaten wau tentunya membawakan bagaimana bentuk ciri khas gebogannya. Busananya juga tadi nggih, dan tentu terlihat niki dengan balutan kamen ngangen warna marun, kombinasi wenten songket, wenten napi wastani niki.
0: Pepedan kanten nggih,
3: terlihat sangat
0: angkinnya nih,
3: tradisi dan kelasnya nika.
0: Nasik kanten nggih, luar biasa sekali dengan nuansa warna coklat juga niki sane kaangen ring rama istrinya nih, Lenrona Truna-truni Kota Denpasar. Penten alit-alit taler niki sane di belakangnya nih nyarengin kenten nyerakan dede. Dan niki ring Kota Denpasar taler di Kota Denpasar selain menampilkan segmen pertama wau wenten taler garapan kearifan lokal kenten nggih. Nah niki sane mangkin jagi menuju panggung utama, niki wenten sedikit cerita dari Dedari Mesolah kenten nggih, yang mana Dedari Mesolah niki representasi hubungan masyarakat Denpasar dengan alam melalui figur Dedari yang lincah, lembut dan juga ceria. Rekan Dede Rekalan Rai, Rekalan karya niki menegaskan alam sebagai ruang hidup dan juga sumber energi yang menyatu dengan keseharian masyarakat sekaligus merefleksikan keseimbangan jiwa. Karena niki juga tergambar Rekalan Rai bahwa busananya nih kenten wenten hijau, kenten melambangkan alam talernya.
3: Patut. Artinya di sini sangat muncul sekali yang namanya konsep keseimbangan seperti ini kenge, di mana kita sebagai umat manusia kendan kinge seni tentunya harus menjaga yang namanya keseimbangan sesuai konsep trihita karana, hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan sesamanya. Dan tentunya pada PAYE di kesempatan sore hari ini dari Duta Kota Denpasar sudah menampilkan semua nih kenge, konsep keseimbangan seperti napi yang lekan Laras katakan tadi. Nah, iring-iringan dari PAYE niki Laras sudah terpantau niki tari legong.
0: Niki sana dibawakan taler saking alit-alitnya nih kita ngering Kota Denpasar. Niki taler wenten sana memberikan filosofis kenten sucining jiwa langgengin budaya, yang menjadi menjadi filosofi utama, yang mana Sang Hyang Legong niki dimaknai sebagai simbol kesucian seni dan spiritualitas. Selaras taler dengan tema Atma Kerti atau memuliakan jiwa paripurna, konsep ini menegaskan upaya menjaga harmoni jiwa, budaya, serta keseimbangan skala dan skala kita melalui warisan tradisi yang hidup dan lestari. Nyantos mangkin rekan Dede.
3: Ini, patut. Rekan Rai sahabat budaya di Kota Denpasar tentunya masih sangat kendan gini melestarikan yang namanya tari-tari tradisi, tari tradisional klasik, kada niki selisih sinunggilnya nih tari legong, di mana niki di Puri Satria tepatnya nih masih kada niki dilestarikan hingga saat mangkin nih. Dan tentunya banyak anak-anak di Kota Denpasar latihan kada niki Ring Puri-Puri Satria, karena pada umumnya pementasan tari legong niki dipentaskan di kerajaan-kerajaan dan niki pada waktu di mana sang raja tentunya dulu niki pingin ya mepeseliahan kena niki pingin hiburan. Nah niki tari legong sebenarnya manggilnya legong keraton kena niki. Nah niki dipentaskan dengan iringan gamelan Semar Pegulingan.
0: Iya, luar biasa sekali niki sampun sedang dipentaskan tari legong. Manep ding usam tari legong kenten wenten alit-alit truna lan truni niki wentan makte truna-trunanya ini makte barong kentennya.
3: Tunggalan barong.
0: Tunggalan barong.
3: Tunggalan barong.
0: Ini okay. Yang mana niki juga wentan gendar wayang niki rakalan rai yang mana dalam kerangka nilai atma kerti kenten wentan sapu leger.
3: Sapu leger.
0: Sapu leger ya merefleksikan proses pemuliaan kenten ya penyucian jiwa menuju atma paripurna. Niki benar-benar nyambung kenten dibuatkan dari sisi ceritanya dan sangat kompleks sekali kenten sangane sore hari ini dibawakan.
3: Oke, sementara itu ya sahabat budaya, semakin sore niki rekan laras semakin ramai tentunya.
0: Sangat ramai niki, sampun lebih ramai sampai masyarakat juga niki wenten naik ke podium tapi tetap tertib memberikan jalan kenten ya, memberikan pemargi untuk pementasan niki berjalan tapi tetap ingin menyaksikan kenten untuk ke garis tengahnya seperti napi kenten. Niki antusiasnya luar biasa sekali masyarakat menyambut Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 niki. Nyantol satu bulan ke depan ya rakalan rai dan banyak sekali rekan dede pergelaran yang akan dilangsungkan selama satu bulan niki yang berlokasi di Art Center kenten ya. Jadi tidak hanya pergelaran sentra tari atau segmen tari tapi juga pengenalan produk-produk lokal UMKM kenten pamerannya taler kenten ya. Jadi selama sebulan niki sangat terasa
3: sampai tanggal 11 Juli.
0: Oke.
3: Okay. Kalian rai sahabat budaya tentunya antusias para yowane alit-alit druine truna-truni saking duta kota Denpasar yang kalah sore makin ikut memeriahkan resironing pemargi ped aye serangkaian pesta kesenian Bali sane kaping petang dan sekutus sangat antusias sekali, sangat semangat sekali. Nah di depan podium kami niki wentan tetabuhan Semar Pegulingan dan tentunya tabuhan Semar Pegulingan niki pinake pengiring resdoning sesolahan legong sane dipentaskan ring Pulau Dewata. Sekali ini ke rekan laras.
0: Inggih, lan rekan rai niki kembali wonten rentetan taler inde beberapa tari-tarian sebelum nantinya wonten pemuput nyane male jebos wonten karya ogoh-ogoh ya nanti akan dipentaskan di panggung utama dan niki sekesiki katanya sampun menuju panggung utama untuk menampilkan hasil dari garapannya kemudian hasil dari latihannya katanya untuk persiapan penampilan mangkin rekrahin
3: dan tentunya persiapan niki yang lihat sangat matang sekali rekan laras dan tentunya persiapan niki membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama niki karena saking banyaknya dan kita juga bisa saksikan bersama-sama para pesertanya niki masih sangat kecil-kecil sekali.
0: Iya, niki mungkin maknanya rekan dedeh ingin melestarikan yang memang betul-betul dilestarikan oleh generasi muda ya, kan kenteng nggih. Ya, jadinya ini dikenalkan ke anak-anaknya niki kan dilibatkan Ricky alit-alitnya nih.
3: Dan tentunya kita harapkan juga seperti niki rekan laras nggih di semua kabupaten kota sanewetan ring sejebakan jagat Bali. Nah, rekan rai para pemirsa, sahabat budaya, mulai jebos niki maestro ogoh-ogoh Marmar kada niki pacang apa ya menyumbangkan kedan juga niki nggih memperlihatkan mempertontonkan dan bakal kita saksikan bersama-sama dari panggung kedan niki ogoh-ogoh sapo warang. Nah, sapo warang karya maestro Marmar.
0: Ogoh-ogoh niki rekan dede ring rahina nyepi sana sampun berlalu kenten nggih ring pengrupukan niki menjadi salah satu yang dikenal sebagian besar mungkin melalui konten-konten kenten dari masyarakat Ogo-ogo Sapa Warang niki karena ditampilkan saat nike dengan kemegahan Reng Rahina Wengi nyane. Nah makin kembali ditampilkan ring pembukaan pesta kesenian Bali karena memang digarap dari Kota Denpasar salah satunya.
3: Dan ogo-ogo dari Sapa Warang niki karya Maestro Marmar tentunya sangat viral sekali juga sangat laras di media sosialnya, dan kembali kita bisa saksikan dan kita bisa tonton di Pet Aye Sane Kaping Petang dan Sekutus Sane Kelaksana yang ring lapangan renon.
0: Niki kalau rekan Rai kembali ring panggung utama kenten nge sampun di tampilkan kembali niki kombinasi yang luar biasa sekali sangat ramai dari berbagai model tari kenten, kemudian dari tetabuhan dan ciri khasnya masing-masing yang sangat beragam sekali. Ternyata Bali memang memiliki budaya yang sangat-sangat beragam dan makin di edukasi bagi masyarakat yang sudah datang beriki, lalu masyarakat sani miringin salah satunya ring pro 4 dan pasar.
3: Oke, patut. Nah, kita saksikan dan dengarkan bersama-sama lantunan lagu dari pementasan di depan panggung utama di kesempatan sore hari ini sangat apa ya, terasa sekali sakralnya. Dan ini adalah salah satu lantunan nyanyian Sangiang Dedari seperti ini ke rekan Laras.
0: Inge rekan Dede, niki taler alam mendukung sekali nge sepoyan angin. Selain nike reng rahinannya makin sore niki sangat cerah sekali dan tidak ada menyengat panas, nyatanya tidak ada menyengat panas. Masyarakat juga mengikuti dengan sangat ramai tapi tertib. Dan juga dengan lantunan yang luar biasa, ini sangat mendukung sekali kesejukan, kesakralan dan juga pelestarian budaya yang memang sangat indah khususnya nggih Bali, dan ditampilkan saat ini oleh Kota Denpasar juga kabupaten kota yang sudah menampilkan 9 kabupaten kota Sanewawu sampun menampilkan sejak pukul 2 siang niki.
3: Ini patut, dan tentunya bentuk dan penataan dari Pet Aye di kesempatan sore hari ini sangat luar biasa sekali rekan Laras. Di mana ending dari Pet Aye niki dengan penampilan dari Duta Kota Denpasar terlihat sangat wah sekali dari sisi bentuk pementasannya di kesempatan sore hari ini. Nah, rekan Rai sobat budaya semeton di tiang sanekadon misikian ring pro 4 suara budaya Bali. Nah, di kesempatan sore hari ini Duta Kota Denpasar kurang lebih melibatkan banyak sekali niki.
0: Sangat banyak
3: tidak
0: niki.
3: Bisa kita prediksi niki.
0: Iya, betul sekali, karena fragmentarinya yang dibawakan tidak hanya satu ini, dan patut. Setiap fragmentari ini ke lebih dari 10 bahkan lebih dari 20 orang niki nggih. Sangat ramai dan cukup full niki di tengah-tengah lapangan.
3: Bisa kita prediksi sampai seribuan niki.
0: Bisa pasti niki rekan Dede. Karena memang keberagamannya niki sangat banyak di satu kota kenten. Dan diberikan kenten untuk masyarakat khususnya niki wonten alit-alit Bajang Truna sanes tampil hari ini untuk memperkenalkan kentennya nanti sanes wonten ring Kota Denpasar.
3: Dan tentunya rekan Laras kita sangat berbangga hati sekali ya. Tentunya dengan kita tadi menyaksikan kesenian-kesenian sanes wonten ring kabupaten kota sanes wonten di Bali dan dipertontonkan di Pet Aye di kesempatan sore hari ini, tentunya kita sebagai masyarakat Bali sangat berbangga sekali. Di mana Bali niki sangat kaya yang namanya budaya dan tradisinya.
0: Ini patut jakdi rekan Dede, dan tidak hanya kaya tetapi juga semuanya ikut andil kentennya untuk ikut terlibat memperkenalkan dan melestarikan. Ini kan memang betul-betul niatnya kenten. Sane makin dapat dilihat kentennya dari penampilan alit-alitnya nih. Sane membawakan dengan teka agemnya, kemudian mengikuti pakem dan sangat happy pembawaannya saat niki.
3: Ini rekan Rai dengan kombinasi pertunjukan yang sudah inovatif di mana sudah menggunakan media elektronik seperti ini ke rekan Laras nih. Nah, di mana terpantau wawu niki salah satu tokoh di pementasan niki napi wastane menggunakan yang namanya alat elektronik di mana penari terlihat merasa terangkat.
0: Nah, jadi Niki tidak luput dari dalam artian adanya perubahan zaman, kentennya budaya Bali ikut beradaptasi, kenten bukan digeser, bukan dihilangkan, tetapi kita beradaptasi tanpa menghilangkan kesakralannya,
3: tanpa menghilangkan sisi tradisinya. Nah, rekan baik sahabat budaya, kami kantun musikan nyarangin musikan ring pro 4 suara budaya Bali. Nah, kumika wawu sampun berlangsung pementasan sang yang dedari.

0: Benten beberapa karakter penokohan dari pewayangan, di mana wayang yang ditampilkan Niki dengan ukuran yang tidak pada biasanya. Niki ukurannya sangat besar sekali nge.
1: Iya, karena memang masyarakatnya banyak dari jauh agar terlihat kenten taler nih rekan Dede. Inge. Jadi agar betul-betul dilihat dengan jelas kenten dengan ukuran pembawaan wayangnya dan Inge. Juga yang membawakan tariannya Nike juga sesuai dengan cerita pada umumnya tentunya.
0: Rekan-rekan, sahabat budaya di depan podium juga bisa kami informasikan ada iringan gender wayang yang dibawakan oleh alit-alit dulu ini saking Duta Kota Denpasar, di mana dapat kita informasikan para penabuh gender Miki semuanya cewek. Semuanya alit-alit istri sami Niki.
1: Luar biasa sekali. Jadi Niki biasanya kan memang kalau untuk tabuh Niki lanang, Niki istri, dan sebagian besar dari kabupaten kota di Bali juga kenten nih mewariskan tidak hanya tari-tarian Majang Rengkrama istrinya nih, tetapi juga tabuhnya nih mangga semuanya equal atau setara kenten nih rekan.
0: Patut pisan. Dan perlu juga kita ketahui bagaimana cara memainkan gender wayang Niki memang sangat sulit sekali kan Pak.
1: Memerlukan waktu yang tidak sebentar nih.
0: Nah, itu salah satu ide kreatif dari Duta Kota Denpasar, di mana sudah mendidik para alit-alit nyane melalui seni tradisi. Sane harus patut tetap dilestarikan. Seperti ini ke Kang Laras.
1: Nggih, moal malih rakalan rai niki ogoh-ogoh sane jadi pemuput ring Kota Denpasar niki sampun sayage jagi masuk ke panggung utama malu langsung untuk menampilkan kentennya untuk hari niki. Saat ini masih diselenggarakan juga penampilan fragment tarinya niki saking Kota Denpasar kari berlangsung kenten sane tergabung sampun alit-alit runa-runi kenten Bajang Lantuna. Niki masyarakat di sisi baratnya nih kentennya ring tepatnya di belakang ogoh-ogoh ikut andil kenten dalam artian menyaksikan lebih dekat kentennya, karena seperti yang rekan Dede sampaikan semakin sore semakin ramai. Oke, semakin
0: betul.
1: Antusias kentennya.
0: Dan tentunya penonton semakin mendekat di kiri kanan. Oke, rekan-rekan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, dapat dicari informasikan ini di depan panggung utama Wenten alit-alit Druine. Di samping gender, Wenten langsung menari. Nah, lagi biasanya kalau penari ini kan biasa menggunakan kostum. Kalau dilihat dari sisi gerakannya, Niki adalah gerak tari baris.
1: Tari baris.
0: Di mana tari baris Niki lekan laras, biasanya para penari Niki mengatakan ini adalah gerak tari dasar. Kalau mau pingin menari topeng, menari lepas yang lainnya, dasar jauh dan sebagainya, dasarnya Niki harus kita menguasai gerak tari baris. Dan kita juga bisa menyaksikan bersama-sama lekan laras, di mana penari cilik yang ditampilkan di Kota Denpasar ini tidak menggunakan busana sebagaimana biasanya penari baris.
1: Niki menggunakan wajah warna putih katanya, busana warna putih katanya, dan Niki sampun ogoh-ogohnya ini ke panggung benar-benar di tengah utama katanya rekan Dede.
0: Niki, rekan Laras, Niki ogoh-ogohnya sudah beraksi Niki makin terlihat sangat suasananya begitu magis sekali, di mana sampun sudah sayup-sayup agak menjelang sore Niki rekan Laras ya, di mana ada obornya tapi wastane terlihat lebih sakral pementasan Niki, di mana pementasan ogoh-ogoh Sape Warang yang diprakarsai dan dibuat oleh maestro ogoh-ogoh dari Kota Denpasar Marmar Harimurti.

0: kota yang ada di Bali. Luar biasa sekali. Ada kalian raih sorak riuh dari penonton yang menyaksikan Rezeroning pemargi acara PN Aya yang sangat amat begitu meriah di kesempatan sore hari ini.
1: Ya, kirakan dulu niki diawali dengan semangat, ditutup taler untuk edanya nih itu dengan semangat yang luar biasa nih dari alik-aliknya rekan Dede.
0: Engeh rekalan rai para pemirsa sebutan ditiang sani kadun mesikian nyarangin Dede ring perumpat suara budaya Bali kasarangin lekan laras.
1: Engeh saudara nika rekan Dede ring rahina wangi mali jebes jateng nge wetan pergerangan taler ring atentak dan pasar. Jadi Dede pandangan rekalan rai dimanapun berada masyarakat ngiring pelacaran ke Atenter, kita mulai semarakan malih
0: pastinya
1: untuk PKB tahun 2026 ini.
0: Pastinya kita tonton bersama-sama. Betul. Seni tradisi-tradisi yang begitu kuat tentunya Sandi Wetan Ring Bali dan ajangnya, ajang pementasannya di Pesta Kesenian Bali.
1: Iya, betul.
0: Dan akan terlaksana sampai tanggal 11 Juli 2026.
1: Oke, untuk Nika, rekan Rai, Titiang Laras, sana rekan Dede, taler Samian Sare bertugas dimulai dari penanggung jawab Kepala LPPR RI Denpasar, pengarah Kabak TU atau Ketua Tim di lingkungan LPPR RI Denpasar, produser Adanya Putu Widiawati, produser pelaksana koordinator pengelola tim liputan, perencana tim PEP, pengarah acara Ismatra Harjo Otomo, reporter dan juga tim reporter, PA teknik ada Imade Agus Parwata, teknik audio Imade Yogi Anyanda dan juga tim dokumentasi yakni dan juga konten kreator dan tim KMB, administrasi

Aingge Rakelan Rai Wawu Sampun Cinereng Sami Irage Meyar Seyang Dikengge Kawentanan Siaran Langsung Saking Semeton-Semeton Titiang Kengge Sane Sampun Bertugas Sering Nganiki Deretan Pet Aye Sane Kelaksana Yang Wawu Kenten Ye Wawu Sampun Dike Kesarengin Ye Hari Ngalah Jam 2 Kurang Lebih Wawu Ye Lebih 11 Menit Dike Sampun Dimulai Lan Niki Puput acara pembukaan Pesta Kesenian Bali utawi PKB ke-48 Niki ring galah jam 5:30 bu Niki nge Rekalan Rai dan tan lali Niki Putri mengingatkan kembali nge Wali Jebos ring galah jam kutus Niki pacang kawentanan malih Niki siaran langsung nge Nginenin inde pagelaran perdana Pesta Kesenian Bali ke-48 nge Malu jebos tika pacang wenten ring panggung Arde Chandra nggih Art Center dan Pasar. Pacang kawentanan garapan isi dan pasar berkolaborasi sareng Sanggar Kerawitan Bungan Dedari nggih. Sane Arsa Rekalan Rai ama Cecinga nggih dados langsung rawuhin ring galah sane Malu jebos kita nggih ring galah jam kutus. Nangin iki ya nih Rekalan Rai diurang presiden rao tenang ke mantan guys santukan perempat RRI dan pasar pastikan iki sampun siaga pacang nyiaran secara langsung kantan ye terus mulai jebos PR sayang pastikan ring FM 106,4 MHz. Sari bangga Rekalan Rai sambil menunggu niki galah mau puja Trisandya kantan ye iring titiang malih niki mewali ring program duene ring niki lingsir sanja kantan ye iring niki PR sayang teman-teman Bali sani pacang nyaringin Rekalan Rai ring sore hari pun niki kantan ye sedurung malih jebos ring galah jam 5:55 pacang iring titiang nyaga yang puja Trisandya seksama Rekalan Rai sani sampun miar sayang wawu siaran langsung pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 hari ngewarse duang tali 6 likur puniki. Oleh jebol seputri mewali-mali nyaringin Rekalan Rai.

0: Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emangnya, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu

0: Panasnya persaingan grup B terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Timur Tengah, Qatar siap menunjukkan perkembangan sepak bolanya saat menghadapi wakil Eropa, Swiss, yang dikenal solid dan disiplin di setiap lini. Qatar datang ke Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat, dengan tekad membuktikan diri di panggung dunia. Sementara Swiss mengincar kemenangan penting untuk menjaga peluang melaju ke fase berikutnya. Akankah semangat juang Qatar mampu meredam kekuatan Swiss atau justru wakil Eropa yang akan mengamankan poin penuh di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru lanjutan Grup B Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 14 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baiklah Rai, ring bulan Juni pun iking ye, sekali ke bawah sang, sana sampun-sampun dumunan, kenan ye. Ring rahina bulan Juni, warsa duang tali, enam likur pun iki, spesial pisan, kenan ye, Baiklah Rai. Soto kan ring bulan Juni pun iki, wenten akeh pisan, iki event-event besar, kenan ye, acara-acara besar, sana dinanti, pastikan iki iraga sarang sami, kenan ye. Sekali wawu sampun sarang sami niki miar sayang pembukaan pesta kesenian Bali ke-48 ye utawi petang dasa kutus niki. Nika pasti ke salah satu event terbesar sane wenten ring Bali setiap tahunnya kenten ye. Nah, malih beberapa hari niki ye sampun menghitung hari ke manten ring pinanggal 17 niki sampun menyambut rahina suci Galungan nggih. Dadasnya niki pagelaran utawi pelaksanaan pesta kesenian Bali nika bertemu dengan hari suci ngeten nggih, hari suci Galungan lan Kuningan pastikan niki ring pinanggal 27 nggih. Niki momen sane spesial dan cukup langka ngeten nggih. Setengkada niki presiden memargi antar sarang sami kenten ye. Talar pastika wenten juga pergelaran pesta bola niki nge. Santukan sampun masuk ring piala dunia niki ring bulan Juni pun niki nge. Ring dimulai hari Jumat kenten nge ring pinanggal roras Juni. Wau sampun kelaksana yang pertama kenten pesta bolanya nge, piala dunianya nge kenten nge. Lan pasti ke rekelan lagi sampun nyarengin talen nyanto serahine dini hari hari ini kenten nge ring pinanggal 13 Juni lan pastikan niki rekelan rai benjang nge dini hari niki ring gala tanggal 14 Juni warse duang tali 6 likur kenten nge pacang wentan malih niki pertandingan bola nge serangkaian niki pesta bola utawi piala dunia. Lengkap saja nih rekelan Rai. Niki sore hari sampun miar sayang peyat aye kenten pembukaan pesta kesenian Bali nggih. Malih jebos kenten ringgalah jam kutus wenten taler pegelaran utamanya nih kenten nggih pegelaran perdana kenten nggih ring pesta kesenian Bali. Nah dini hari niki ringgalah jam 3 kenten nggih. Malih jebos nika sampun masuk ring rahine rediti kenten nggih ring pinanggal 14 nika satukan sampun galah jam 3 kenten nggih jam 3 dini hari pajang kawentanan pertandingan bola niki dari Qatar melawan Swiss nggih kalanturin malih ring galah jam 6 kenten wenten malih pertandingan Brazil melawan Maroko. Waduh sibuk saja niki semeton titiang pasti nggih sampun menyaksikan pet aye menyaksikan pagelaran perdana nggih langsung lanjut nonton bola. Wih lengkap sekali nggih astengkara tetap semuanya diberikan kesehatan nggih lan kelancaran untuk menjalankan aktivitas.

Rakel lan Rai, nintan kerasa niki sampun hari galah jam 5 kaliwat 55 menit. Bonika Rakel lan Rai, pacang ireng titia Rakel lan Rai niki nyagaya nguncarang puja Trisandia. Santekan sedurung nguncarang puja Trisandia, pastikan niki pacang kawentenan bisa malontar batur kalawasan. Taler kawentenan renungan sedurung puja Trisandia. Ingin Rakel lan Rai, ngiring niki nyagaya nge sarang sami. Lan wesan ngucarang puja Trisandia ring galah jam 6 niki pacang ireng titiang mewali kenten nggih ring acara duene ring program Lingsir Sanja sane pacang niki maosa ngenenin indi adat istiadat sane wenten ring Bali nggih sedurung punika rekalan rai ring galah jam 6 keliwat 11 menit tika pacang kawenten azan maghrib majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih. Sane mangkin santekan sampun gelah niki ngiring sareng sami nyagaya nguncarang puja Trisandia.

teu-teu berarti aku ukirlan pasir. Ukir pinake wedu ning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Sakeng makesami sarwa murip ring jagade, wantah sane emas dados manusia kemanten, sane preside mau parilaksana becik utawi kawon. Lebur makesami parilaksana kawon eri sejeroning parilaksana sane becik. Nike wantah kawigunan utawi pale menados manusia. Sarang-sarang ulangan pikayun muncarang puja Trisadya.

Rekelan Rai, Kantor Musikian Riki Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Wawu Rekelan Rai, sampun sinarang sami ngun carang puja trisandia ringgalah jam 6. Talar niki kelantorin anto azan maghrib, majang ring wilayah Denpasar lan sekitarnya nih ringgalah jam 6 kelewat 11 menit. Magi-magi sami jagat Bali ini ngamolehan kerahayuan lan kerahajengan. Rekelan Rai, sani mangkin niki iring titia mawali male ring program duene lingsir sanja. Sane pacang mausen nyinde iniki adat istiadat lokal Bali. Sedurung punika rekelan Rai, niki pacang kewentanan tembang sane pacang munggah. Yering piar sayang dumun sarang-sarang.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.

Kelan Rai mau sang indek tradisi kenten ye sane wenten ring Bali kenten pastikan enten habis-habis kenten ye. Santukan Bali puniki bernafaskan akan budaya kenten ye. Dadasan punika tradisi pastikan melekat nikiring para warga Bali kenten ye. Iwawu silih senunggil contoh nih kangge Kelan Rai sampun irage ikut menyaksikan miar seyang kenten ye sarang-sarang niki kawentenan pet aye serangkaian niki pembukaan pesta kesenian Bali ring petang dasa kutus ye ring warse duang tali 6 likur puniki kenten ye. Wawu nika sampun taler 4 RI Denpasar niki presiden kenten ye hastung kare niki boleh kesempatan kenten menyiarkan secara langsung ye. Bagi-bagi nih kira ke lantai sana nenten presiden rauh kenten telur bisa merasakan sekali napi kenten nge suasana euforia nge semangat kesenian sana nenten ring Bali nih ring pesta kesenian Bali utaminya nih ring pembukaan Iwawu kenten nge. Balai Jebos Rekelang Rai sekadi informasi Putri Iwawu kenten ye niki pacang kawentenan pagelaran perdana niki Rekelang Rai nge pastikan niki sangat spesial dan ditunggu-tunggu kenten ye santukan pagelaran perdana ring pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus puniki kenten ye niki hasil garapan dari ISI utawi Institut Seni Indonesia Denpasar niki berkolaborasi sareng Sanggar Kerawitan Bungan Dedari nge. Oleh jebos niki pacang wenten sawitran titiang wenten beli gede duta sene pacang menyiarkan langsung kenten nge. Oleh jebos ngiring piar sayang Rekelan Rai mangda uning niki sapu napi nge suasana ring pagelaran perdana punika sene kelaksana yang ring panggung Arda Chandra Art Center Denpasar kenten nge. Rekelan Rai niki pastikan nenten surut-surut titiang mengingatkan malih kenten nge. Tetap sesatian dikirim perempat RRI Denpasar santukan samian niki nge. Kegiatan ring pesta kesenian Bali nika pastikan berusaha untuk kita informasikan lan niki beberapa pegelaran selama 1 bulan niki akan disiarkan secara langsung kenten nge ring radio duene. Santukan punika Rekelan Rai minap wonten kesibukan santukan niki bertepatan sareng hari raya kenten nge. Minap wonten persiapan-persiapan kenten nenten presiden rauh niki ring pesta kesenian Bali untuk mencicinga pagelaran sane wenten piarsa yang mantan iki ring radio duene ring pro 4 RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Aingge rekelan rais kadi bawasan titiang wawu kenten ge niki salah satu bentuk iraga untuk melestarikan budaya kenten ge lan menjalankan tradisi seni wenton ring Bali nika silesenggel caranya nih dengan pagelaran pesta kesenian Bali pun niki ge dengan hadir niki rekelan rai iraga pinaga penonton kenten ge napi malih niki presiden dados seniman kenten sane ikut berkarya ring pesta kesenian Bali nika bentuk rasa syukur iraga ge menghargai lan niki pasti ke ngerajegan budaya Bali kenten ge. Rekelan rai ring rahina seni becik pun niki ge ring pembukaan pesta kesenian Bali kadi bawa sang putri wawu niki rekelan rai ge malih jebos ringgalah jam kutus pacang kawentenan niki pagelaran perdana ge sane niki merupakan hasil kolaborasi saking sanggar kerawitan bunga dadari sareng garapan isi Denpasar kenten ge. Rekelan rai presiden niki titia informasikan ge ngeneni indi sanggar karawitan bunga dadari puniki niki wantaje kelompok kesenian ternama ring Bali sane pastika sampun dikenal ge niki melalui garapan-garapan musik tradisional sekali karawitan genten ge niki sane berkolaborasi sareng akademisi seniman sekadi niki ring rahinane mangke niki berkolaborasi sareng isi Denpasar. Aingin enten jawa antah ring pesta kesenian Bali nge rekelan rai sanggar puniki sampun sering niki dipercaya untuk menampilkan karya seni-seni bergengsi ring tingkat provinsi nge. Setengah punika ring kesempatan sani pinih becik puniki enten nge reksadana utawi pergelaran perdana niki dipercayakan pada isi Denpasar berkolaborasi dengan sanggar kerawitan bunga dadari puniki nge. Rekelan rai sanggar kerawitan bunga dadari kenten nge karya-karyanya niki seringkali menggabungkan kenten nge unsur musikalitas sanggar niki sarang aransemen modern utawi akademisi atau akademis hasil kerja sekadi sane wenten ring isi Denpasar.

0: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
1: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya bu?
0: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
1: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
0: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
1: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
0: Bukan begitu sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
1: Oh, jadi gitu ya, Bu.
2: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih, rekelan lain enten kerasa niki sampun nampak renggala jam pitu wengi nggih niki titiang pacang loser mesane kandungun nggih. Santekan malih jebos niki titiang nyaringin malih nggih nyantos puput niki ayah-ayahan titiange renggala jam kutus nggih. Wesan punika rekelan rai renggala jam kutus pacang kesarengin semoton titiang niki beli gede duta sane pacang menyiarkan langsung nggih. Niki apa gelaran pertama ring pesta kesenian Bali nggih. Wesan puniki putri pacang mawali malih nyaringin rekelan rai sane mangke ngiring mesane kandungan aja bos.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Permisi, paket. Halo, paket.
3: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
2: Atas nama Ayurini, Bu.
3: Oh, saya sendiri, sini Mbak.
2: Iya, Bu, ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
3: Iya, sebentar, saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
2: Tapi Bu,
3: loh Mbak, ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
2: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
3: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
4: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi. Yang ada malah merugi.

Om Swastiastu. Inggih pamirsa, Ratu Ide Dani malih iring titiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sanikatur mina kadinya nih. Makan bergisi gratis dinten kapicayang selami prai hari raya ring Denpasar. Kali komoditi salak ring tabanan pacang molehang varietas tanaman resmi.

0: Manut Dani, kantos makin program MBG Ring Kota Denpasar sampun kapicayang majang ring sata tigang desa tigang tali diri. Wentan satu sia desa 6 tali 503 diri siswa saking TK kantos SMA SMK. Siswa sani nerima punika ngawit saking kecamatan Denpasar Kelot, Denpasar Kangin, Denpasar Kajel, lan Denpasar Kau. Rekalan Rai gatres lanturnya nih Bank Pembangunan Daerah utawi BPD Bali ngawawahin jinah tunai kantos dasa persen nyanggre Hari Raya Galungan. Bidabda punika kemargiang anggen menjaga-jaga antuk nincap nyame pabuat kramane majang ring jinah tunai inggian kawigudayang anggen sarana upekara adat miwah wantuan Hari Raya. Direktur Bisnis Bank BPD Bali I. Nyoman Sumanaya ngawadarang jinah tunai punika sampun kesiaga yang ring samian kantor cabang, jaringan ATM ring sejebak Bali. Manut Dani, pabuat indek jinah tunai nyanggra galungan puniki, katarka nincap kantos dasa persen yening saihang rahine biasanya ne.
1: Gatre Basa Bali puniki, kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Rekelan Rai Bali kantos mangkin kantun magantun antuk pasukan ajeng-ajengan saking Jabe Bali. Kawentenan punika ngiusin pisan pangarga ajeng-ajengan nyanggra Hari Raya Galungan lan Kuningan santukan mapaiketan sareng distribusi saking Jabe Bali. Manut data BPS, inflasi Bali ring bulan Mei kantos kalih 0,1% nyabran warsa. Kawentanan punika alitan yening saihang sarang inflasi nasional agaknya ne 3,0%. Jadi astun punika, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Archis Sarwani, ngengkenin kawekas kawentanan inflasi nenten dengan kearepin. Nincapnya ne pabuat keramane antuk barang lan jasa selami galungan puniki, tapi malih cuaca sane nenten praside katar ke praside ngusik produksi pertanian sane dengan pisan ngawi inflasi. Gatra sanika pinguntap rekelan rai, kali komoditi unggulan khas Kabupaten Tabanan, inggian punika salak madu lan salak merah saking desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan, Pacang Poleh, pengakuan pinaka varietas tanaman resmi. Sane mangkin kali sora salak punika sampun ngeranjing ring registrasi antuk molihang tanda nomor registrasi sementara, utawi TNRS. Perencana ahli muda Brida Tabanan, Ida Ayu Ketut Wardiani, ngawadarang TNRS puniki membuat pisan anggen pelepasan varietas taneman. Palatan puniki taler patut kemargiang sadurung varietas punika kaedarang taler kabudidayang oleh kramane. Salian salah, Brida Tabanan taler ngayahin pendaftaran varietas taneman soroh tiosan sekadi duren. Nenging palatan pelepasan varietas sane kantun kadap dabang mangkin inggih punika kali varietas salah inucap. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika Gatra Basa Bali sane prasida katur wengine mangkin. Titiang putri kesarangin pengrembe Gatra Basa Bali ngelungsur mepamit. Pupotong titiang antuk ngaturang para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau sampun

0: Biro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Lantrain sane arse tatas unding piala dunia sampunang mereka merikingi biar sayang ring pro 4 RRI Denpasar wenton program-program sane metiosan tur eksklusif indik sepak bola nenten jam membeli bagan indik pertandingan skor utawi sira sane ngegolin kemanten rekelantrai taler presiden biar sayang cerita unik utawi sane siosan ngeninin indik pemain bintang kantos teknologi sane kewigunayang ring lapangan. Rekelan Rai nalar dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: FM 106,4 MHz, Kantor Musik Yandri Kiring, Pro 4 RRI Denpasar. Rekalantai, Seni Mangkin, Pacang Iring Titian, Kim Yarseang, Kawentenan, Sandia Gita, Gurni Tantara Samudra, dan Gita Jeladi Suci. Rekalantai. Sekali sami sampun uning, enten nge, Sandia Gita, punika wantahja seni pertunjukan vokal, nge, lan instrumen tradisional Bali. Sani niki memadukan tiga elemen utama, nge, sekali namanya katanya nge, Sandia, sani berarti harmoni utawi perpaduan. Kemudian wentan Fadia, sani berarti seni gamelan utawi musiknya ne. Lan Gita utawi Gita, sani berarti seni suara. Sani mangkin, ngiring rakalan rai, piar sayang dumun sarang-sarang, kawentenan Sandia Gita, sani sampun siaga munggah.

Soarne călinta,

dari baris pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyor. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mearas-arasan atau bersukaria.

Aing gara kelan rai, wawu sampun sinarang sami niki miar sayang kawentanan Sandia Gita, Gurni Tantara Samudra, dan Gita Jeladi Suci. Becek pisan gara kelan rai, bagi-bagi presida niki pindah ke teman, kita nge sembari niki pasti ke nyaga yang utawi bersiap-siap ngenten nggih niki nyangre rahina suci galengan utawi wenten iki rekelan rais sane monitor saking kendaraan santokan jagi nyarengin kenten menonton utawi mencicinga niki ring pagelaran perdana ring PKB utawi pesta kesenian Bali nggih yen wenten iki sane kariring margi kenten perjalanan menuju pesta kesenian Bali magi-magi niki perjalanannya lancar lan selamat nyantos ring tujuan nggih mangga presiden iki menonton pagelaran pertama nggih utawi perdana sane pasti ke becik pisan kenten nggih rekelan rai wawu sampun ika miar sayang Sandia Gita sane mangkin pacang iring titiang niki pacang miar sayang gambelan penting khas Karangasem ye gambelan penting puniki rekelan rai wantaja sila sinunggil alat musik tradisional langka lan sakral sane niki berasal saking kabupaten Karangasem Bali ye melianan niki rekelan rai saking gambelan Bali pada umumnya ye sane niki merupa bilah logam utawi gong katan ye gamelan penting puniki alat musik sane maduwe senar utawi berdawai kenten nggih. Sane bentuknya ne menyerupai gitar kenten nggih. Dadasnya ne cara memainkannya dengan cara dipetik. Sekalipun api ngiring piar sayang niki kawentenan gamelan penting khas Karangasem.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle,

правда. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusada Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: lihat apa sih di laptop? Serius amat.
1: Eh, iya nih kak. Mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
0: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
1: Hah? Beneran, kak? Ya ampun.
0: Ya bener lah. Ini kan web black market. Kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
8: Rajang wingi rekelan rai, senang pisan titiang putri kantor sesatia nyerengin ring pro 4 RRI Denpasar. Lan rekelan rai niki sekadi bawasang titiang wawung ya ring awal.

0: Ringgalah jam kutus puniki, pacang kawentenan reksadana utawi pagelaran perdana ring panggung Arda Chandra Art Center Denpasar. Untuk punika rekalan rai sampun wenten niki sawitran titiang ring siaran langsung ya niki ring panggung Arda Chandra Art Center Denpasar sampun wenten beli gede duta sane pacang nyarengin titiang monitor langsung niki beli gede duta rarisang. Ainge, kantun bersiap-siap. Nampaknya niki semeton ring lapangan. Santukan niki apa gelaran sampun kesiaga yang genteng ge. Taler niki pasti kesampun wenten undangan. Taler ge ring pastikan niki wawidangan wilayah ring Bali ge. Lan RRI dan pasar niki ring rahina seni becik puniki berkesempatan kenten nggih niki presiden menyiarkan secara langsung saking panggung Arda Chandra Art Center dan pasar kenten nggih. Tadi bahasan tiang wau niki sampun wenten semeton titi yang sini bertugas kenten nggih ring lapangan niki sampun wenten berita sareng semeton seni lianan nggih semeton titi yang ring lapangan oleh bos pacang niki jadi menyampaikan ya sapun api niki suasana ring panggung Arda Chandra kenten ye minap niki kantun bersiap-siap titiang panggil niki malih ye santukan niki pastika sampun akeh penonton saya memadati niki panggung Arda Chandra ye santukan punika minap wenten taler sinyal kenten sani bermasalah nggih. Santukan punika rekalan rai sani arsen ki macicinya. Nggih, niki masih wenten waktu nggih rekalan rai untuk menuju panggung Arda Chandra. Niki apa gelaran durung dimulai nggih. Ini memang sudah dipadati untuk penonton. Ini informasi yang saya dapat. Ada sani rekalan rai ngiring niki sani kantor ring magi nggih. Hati-hati magi, magi-magi niki presiden nyarengin kegelaran niki ring panggung Arda Chandra. Enggak ada kelan lain, sampai tadi sambil bersiap-siap ya. Kita akan mendengarkan bunyi pisan sambil pacang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pembacaan naskah Pancasila diterukan seluruh hadirin.
1: Satu,
2: mari kita ikuti pembacaan
1: Ketuhanan Pancasila. Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan
3: Pancasila
1: yang adil dan beradab.
3: Satu,
1: Ketuhanan
3: Tiga
1: yang Maha Esa, Persatuan Indonesia.
3: Dua,
1: kemanusiaan yang adil, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Tiga,
1: Persatuan Indonesia dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Terima kasih, hadirin disilakan
1: duduk. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Terima kasih, hadirin disilakan duduk kembali.
2: Ya, Kang Rai, tadi sudah kita ikuti pembacaan Pancasila. Oke,
0: okay. Yang aku
5: gede duta sampai nanti jadi kesobihan niki ring panggung terbuka acara Sentenian Pesta kesobihan video teaser Pesta Kesenian Bali Kapeng Petang Dasar Putus Warse Kalih Tali 6 Likur miring piar sarang-sarang video teaser.

0: Oke, Kang Rai, tadi sudah kita saksikan video teaser Pesta Kesenian Bali ke-48 2026. Oke, Kang Rai, setelah ini kita akan menyaksikan Niki persembahan dari Penet dari Sanggar Taksi Ukumara Tabanan dengan iringan tabuh isi Bali, ya Kang Rai sekalian. Ya, Pak Nira, niki terpantau di panggung Arda Chandra niki cukup ramai, Pak Nira.
1: Iya, niki kapasitas panggung terbuka Arda Chandra kirang langkung 6 tali penonton ya gede duta. Sening cingake niki kondisi cuaca cukup mendukung ring wengi ini mangkin dados nyane para uleman utawi para kramane sami sane wenten ring sejebak Bali niki presiden rawuh ring panggung terbuka Arda Chandra santukan niki pegelaran perdana Pesta Kesenian Bali Kaping Petangga Sekutu Suarse Kali Tali 6 Likur. Dadosnya ini niki masyarakat sane wenten ring seputaran Denpasar, Badung sane nampak-nampak niki sampun sregep niki manahnya ini pacang nonton pegelaran perdana. Santukan menuju bos jagi kesobihang niki lubdake
0: lubdake
1: niki sampun kelokta niki lubdake kisah yang sangat terkenal niki ring Bali niki pacang Mali Jebos keunggahan Sendra Tari niki ring penguntat acara pembukaan dari Pesta Kesenian Bali Kaping Petangda Sekutus.
0: Niki Sendra Tarinya ditampilkan oleh ISI Bali dan kolaborasi dengan Sanggar Krawitan Bungan Dedari mau nirangi.
1: Sane mangke niki MC jagi nyarce sekesiki nge para undangan sane rawuh ring rahine ne mangken. Ka pertama niki pemucuk utawi tedung jagat Pulau Bali niki Bapak Gubernur Wayan Koster sane kaabihin langsung antuk Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Enik Ermawati niki Wamen Pariwisata sampun naler rawuh iwawu ring pembukaan PEDAYE ring Renon nge ring lapangan ding depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali sane mangkin ngelantur niki ring panggung terbuka Arda Chandra Mali Jebos niki pacang nyuk serahang penghargaan niki dari bocoran kenten nge rundown acara Mali Jebos pacang kepiciang penghargaan niki majang Gubernur Bali oleh Wakil Menteri dari Republik Indonesia sane mangkin selian dari Wakil Menteri nala rombongan sane rawuh niki wenten para seniman sami sampun sregep niki Mali Jebos pacang tampil ngibur para penonton naler niki para penonton akehan sane lingse rawuh mriki nggih gede duta naler wenten nak cerik niki menggandong niki sarang orang tuanya kenten wenten niki karena malam minggu niki pasangan
0: Mbok Nira
1: pasangan pasti ke rawuh niki ring panggung terbuka Arda Chandra sambil nonton sambil pacaran. Satu kan niki malam minggu malam yang panjang
0: ya.
1: Harus diisi juga dengan kegiatan yang positif yakni nonton pesta kesenian.

0: dari isi dan pasar.
1: Nih, niki sampun kantun bersiap-siap niki nggih para penari naler keiringin tabuh untuk isi dan pasar sane pajang tampil niki tari pendet sane ke sholahang untuk sanggar taksu kumare tabanan diiringi tabuh isi Bali kantennya. Sekali keuningin tari pendet niki diciptakan niki pertama kali warse siu sangangatus enam dasa kenten ye antuk penciptanya ne Bapak Wayan Rindi kenten ye. Niki tari pendet sampun sekadi rien saking rien niki ke Wiguna yang anggen nyambut para tamu kenten reng Bali utawi nyambut para uleman termaning niki setate kesolahang niki anggen ring pengawit acara kan. Sana mangke niki para pergine saking sanggar taksu kumare tabanan niki sampun medal niki saking ungkur nggih ring panggung kenten nggih ring terbuka. Panggung terbuka Ade Chandra sampun niki akeh penarinya gede duta kira langkung kuda niki
0: 3 baris
1: empat bersab kenten nggih lumayan panjang nggih lumayan panjang niki barisannya untuk tari pendetnya niki kirang langkung wonten petang dasa penari kayaknya niki nggih cekek-cekek pisan niki para penari pendet sane sayage menyambut kenten
0: menyambut para tamu dengan senyum yang manis dan juga gerakan yang gebul lain nggih mon nggih
1: becik pisan niki tariannya naler niki sane patut kesobiang naler niki para penonton niki setate aktif niki male bos pasti viral niki ring media sosial niki
0: ya, pasti niki karena dipantau niki sudah naik semua HP-nya niki mon
1: nggih sampun naik niki sami HP-nya untuk mengabadikan momen niki nggih pembukaan pesta kesenian Bali kapan petang dasa Kutus warse kali-kali 6 likur niki male bos ring media sosial masing-masing niki pasti ke sampun wenten niki cangkep niki nge seremoni dadosene sani durung presiden rao niki ring taman budaya
0: bisa saksikan
1: buka manten ya. HP kenten nge ring media sosial
0: berseliweran niki sampun wenten ampun niki nge. Niki mungkin kebanyakan sane merekam niki adalah orang tua dari para penari buat niki karena bisa diduta saksikan niki penarinya masih dibilang cukup muda nggih
1: Mbak Ina. Ganteng alit-alit nggih ganteng duwe muda. Niki becek pisan dosnya ning nggih yening para anom-anom nika sampun seleg melajahin nari kanten pasti ke seni lan budaya Bali ne pacang tetap ajag kanten nih. Niki pinake salah satu solusi nalar gede duta ring jaman sane canggih ampihang dumun nggih gadgetnya kanten ring nari dumun kanten utawi nonton BKB kanten pasti ke becik kenten ya budaya Bali
0: ini. Ya selain itu Mbok Nira PKB niki juga menjadi sarana untuk melestarikan budaya Bali Mbok Nira nggih. Terutama dalam arus budaya modern rahina mangkin nggih. Apalagi seperti yang Mbok Nira katakan tadi masyarakat sekarang lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain game. Nggih, kang Rai. Niki kita saksikan niki tari pendetnya nggih.
1: Kanton lemuh gemulai niki nggih para penarinya terus diiringi niki sami orang tuanya nih, semetonnya nih, sawitranya nih niki pastikan ngambil dokumentasinya kentennya untuk diupload di media sosial niki rame pisan niki para penonton sane rao dosnya nih niki pindah ke hal yang ditunggu-tunggu santukan pesta kesenian Bali sane kemargi yang nyabran warse kenten tiap warse termaning full niki kemargi yang asasih kenten ring taman budaya center dan pasar pasti ke setate kejantos ditunggu-tunggu untuk semeton sami pasti ke nyanyi rakelan rai pamirsa program 4 budaya RRI dan pasar
0: nggih Mbok nggih Mbok Nira niki jika dibilang pesta kesenian Bali niki tidak lepas kaitannya dengan isi karena selalu mengisi setiap tahunnya Mbok Nira nggih. Nah kadang-kadang isi puniki Diduta Sobiah ini, akidik niki informasi terkait isi merupakan atau sering disebut sebagai rumahnya seni nggih yang didirikan pada tahun 2003 nggih. Isi juga bisa dibilang kalian rai sebagai jantung dari konservasi sekaligus laboratorium inovasi dari kebudayaan Bali.
1: Iya, dadosnya niki para seniman saking isi Bali niki pasti ke setate berkontribusi atau ikut nggih memeriahkan dan juga tampil di pesta kesenian Bali. Niki terbukti sane para penabuh sane ngiringin tari pendet niki saking isi Bali kentengnya.
0: Dan juga nanti ada pagelaran kolaborasi dengan isi Bali nggih.
1: Nggih, sane patut naler ke Sobiang niki nyabran warse kenten selami asasi niki makeh pacang ke Sobiang niki ring 16 tempat niki 16 venue utawi lokasi ring seputar areal Taman Budaya Art Center. Pasti ke para pergine penabuh seniman niki bisa mengekspresikan seninya nih selama pesta kesenian Bali sane kemargiang ngawit rahinane mangkin 13 Juni kantos 11 Juli kenten nggih. Kenten wantah tari-tarian utawi budaya adat sakemaon sane seneng kulineran.
0: Nggih niki sampun banyak wong nirage UMKM sane wenten di pesta kesenian Bali puniki rekan rai jika berkunjung ke PKB Art Center niki sebelum menyaksikan pertunjukan rekan rai bisa berkunjung niki ke kios-kios atau stand-stand UMKM yang berada di sisi barat nih, sisi barat dari Taman Budaya Art Center puniki.
1: Nih, beli duta sampun boleh cicip-cicip niki, tapi kira-kira menu sane becek dan sane enak niki.
0: Nih, Mbok Nira, kalau di duta niki biasanya langganan dengan belayak niki, belayak Karangasem.
1: Belayak Karangasem niki. Niki dados salah satu referensi niki majang rake lan rai program 4 niki berbagai kuliner khas Bali. Kenten raris mengunjungi stan-stan kuliner niki. Nagingin ide betare dalem kenten nggih. Mang denenten sedo niki nggih. Mang denenten sedo niki sawesan nonton pesta kesenian Bali. Nah niki ped ayo sampun nih wawo niki nge pawai ring depan Monumen Perjuangan. Kemudian selain kuliner niki wenten naler pameran utawi kanderupa. Nah pameran niki napi mantan wenten beli duta sampun boleh ke stan-stan UMKM niki Metumbasan
0: dereng buat nira. Kebetulan langsung niki kita langsung siaran langsung niki belum sempat jalan-jalan ke stand. Mungkin nanti kita akan singgah ke stand-standnya mencoba kuliner khas Bali nggih. Terutama niki ada banyak jajanan tradisional laklak dan klepon
1: kenten. Selain punika hasil-hasil karya pengrajin karena pameran Bali Bangkit nike kantun naler niki selama pemerintahan Gubernur Bali niki kantos warse kali tali sangelikur niki dipastikan akan tetap berlangsung niki ring Taman Budaya Art Center dan Pasar. Jadosnya nih para pengrajin kenten sane medui hasil karya baik tenun kemudian juga hasil kerajinan dan lain sebagainya tetap akan dipamerkan di Taman Budaya Art Center dan Pasar. Dosen ini sane hobi numbas dulang kenten numbas napi je sane wenten nge numbas kain kenten nge biasanya nih wenten sih ya ning sekadi warse-warse sane sedurungnya nih kain-kain khas daerah masing-masing niki naler wenten
0: wenten songket
1: tenun endek niki rang-rang niki nge gringsing kenten nge
0: gringsing
1: nika akeh niki naler preside kemolehan sake mohon sedurung rau niki ke Taman Budaya Center dan Pasar pasti ke kantongnya ini harus penuh,
0: penuh
1: niki agen metumasan
0: kan, tapi jangan khawatir buat kaya ninten wenten cash bisa langsung pakai kiris
1: nge nika bisa non tunai pembayarannya. Nah selian pameran niki pegelaran niki pegelaran Bali Jebos kan wenten niki tari sendra tari Lubdaka. Kemudian wenten aler materi PKB sane lianan karena santukan selama pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutus niki tetap wenten 10 materi pokok nggih sekadi keuningan wau pawai pameran pegelaran naler sane kaping 4 wenten utsawa utawi parade wenten naler kriya loka utawi loka karya sane kaping 6 wenten lomba-lomba niki. Lomba menggenepan niki pokoknya melestarikan adat seni budaya Bali kenten ya.
0: Buat nirai kalau lomba-lomba niki yang tuna-tuna Bali tunggu-tunggu niki adalah lomba bapang barong buat nirai. Karena seperti tahun-tahun kemarin antusiasnya sangat banyak. Bahkan kemarin sewaktu presenter kita di Perumpat siaran langsung tidak bisa lihat ini ke depan karena saking ramenya Mbak Nira.
1: Oke, ini kepatut. Nah, selain lomba, wenten alar sarasehan niki. Kemudian wenten penghargaan kepada pengabdi seni atau adi sewakan nugraha niki yang selalu ditunggu-tunggu oleh para seniman karena hadiahnya besar. Nah, alar kenten nggih, penghargaan kepada pengabdi seni. Kemudian wenten jantre tradisi Bali atau pekan budaya daerah dan terakhir niki materi pokok yang ke-10 wenten Bali World Culture Celebration atau BWCC. Perayaan budaya dunia ke sampun sregep niki 10 materi pokok nanging setate patut keadungang niki antuk tema PKB-nya ni Atmekerti Jiwa Sida Paripurna yang artinya memuliakan jiwa paripurna. Nah sane mangken yang panggung terbuka niki Gede Duta lampu sampun kepadaman. Nah pastikan niki napi acara selanturnya niki pacang sewusan tari pendek sane sampun kesolangan untuk sanggar tak suku mare tabanan diiringi tabu isi Bali sane mungkin niki sampun sayaga niki
0: ya, sampun sayaga kelanturan untuk sambutan guys sekaligus pembukaan acara oleh Gubernur Bali.
1: Oke niki tedung jagat Pulau Bali nya niki Bapak Gubernur Bali Wayan Koster niki Mali Jebos akan memberikan sambutan utawi sembra mewacanan dani sepisanan pacang mungkah pesta kesenian Bali Kaping Petangga Sukutus warse kali talin 6 likur sane ke Cina yang antuk pemukulan gong entengnya gongnya ini sampun nalar saya geni kenge Gede Duta ring panggung terbuka Ardi Chandra. Nah, Gede Duta yening cingakin mangkin iki pasti ke Gubernur Bali Wayan Koster iki sampun kantun kenten nggih bersiap-siap kenten nggih Mali Jebos pacang memberikan sembrama ucana utawi sambutan dane untuk membuka pesta kesenian Bali Kaping Petang Dase Kutus niki sampun naler para undangan niki sampun saya ge mirengang napi niki daging sambutan utawi sembrama ucana Bapak Gubernur Bali. Nah mungkin Bapak Gubernur sampun ngadek niki sampun menuju podium yang telah disediakan niki ngewiguna yang destar utawi udang niki nge, warna merah kenten ya merah marun
0: serasi dengan sabutnya
1: sabutnya nih merah marun naler kuaca utawi busananya nih mewarna putih kenten ya. Nah ngiring sane mungkin piar sayang sembrama wacana Gubernur Bali Wayan Koster.
2: Om Swastiastu. Ratu Sri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu untuk kita semua. Ratu Sri Begawan Putra Nata Nawa Wangsa Pemayun Sanin Banget Subakdin Titian yang saya hormati Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau.
3: Inspektur
2: Jenderal Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia.
3: Tepuk tangan untuk beliau.
2: Tepuk tangan untuk beliau.
3: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali beserta
2: Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri beserta Ibu. Tepuk tangan untuk beliau.
3: Kapolda.
2: Keren
3: Pakti Bisanata. Tepuk tangan untuk
2: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali.
3: Ketua beserta DPD Ibu, Provinsi Bali
2: hadir langsung Bapak Pangdam Bali, Bapak Kapolda keren pakai busana adat. Tepuk tangan untuk beliau.
3: Pimpinan instansi vertikal yang ada di Bali.
2: Ketua DPD Provinsi Bali,
3: Perguruan Tinggi Sebali,
2: Sekretaris Daerah Provinsi Bali
3: dan Budayawan,
2: Wali Kota dan Bupati Sebali atau yang mewakili, pimpinan instansi vertikal yang ada di Bali, pimpinan Perguruan Tinggi Sebali, para seniman dan budayawan,
3: undangan serta hadirin sekalian yang berbahagia. Untuk posisi menghidupkan tangan, suasana malam hari ini, mari kita gaungkan salam Pancasila. Mohon hadirin berdiri.
4: Dengan jelas, tegas, dan kompak. Salam Pancasila! Merdeka!
3: Posisi tangan.
4: Merdeka! Merdeka!
3: Ikuti apa yang Titi yang ucapkan dengan jelas, tegas, dan kompak. Salam Pancasila! Salam
4: pantun.
3: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Kompak.
3: Tepuk tangan.
4: Keras.
3: Sekarang pantun.
4: Dupa menyala dalam keheningan.
3: Sapaannya
4: mengalun lembut diiringi doa.
3: Dan keras.
4: Seni budaya adalah persembahan.
3: Siap ya.
4: Mengakar kuat.
3: Dupa menyala dalam keheningan.
4: Mengalun lembut diiringi doa.
3: Budaya adalah persembahan, mengakar kuat dalam denyut semesta.
4: Tuhan yang Esa, pada hari
3: keren pantunnya bukan dong.
4: Manis sumsam, tanggal 13 Juni 2026 kita hadir bersama
3: atas asungkerte Warunugraha yang Widiwasa Tuhan yang Esa.
4: Pembukaan pesta
3: pada hari ini Sabtu Sanisaru Manis Sumsam. Tanggal 13 Juni 2026 kita hadir bersama dalam keadaan sehat dan berbahagia mengikuti acara pembukaan pesta kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Hadirin dan undangan yang berbahagia, pesta kesenian Bali ke-1 atau pertama diselenggarakan pada tanggal 20 Juni tahun 1979. Pada masa pemerintahan Provinsi Bali yang dipimpin oleh Gubernur Bali Bapak Profesor Dr. Ide Bagus Mantra almarhum yang menjabat sebagai gubernur periode
4: yang merupakan
3: tahun 1978 sampai 1988.
4: Secara konsisten
3: kita hormati beliau sebagai penggagas pesta kesenian Bali.
4: Oleh Gubernur
3: Astungkare, pesta kesenian Bali yang merupakan kita wahana terbesar
4: Gubernur
3: dalam menyelenggarakan kebudayaan Bali secara konsisten dapat dilaksanakan setiap tahun tanpa henti
4: Bali.
3: Oleh terus Gubernur pada periodenya masing-masing.
4: Konsisten,
3: kita bersyukur Gubernur, Wali Kota, Bupati Sebali bersama para seniman dan budayawan serta seluruh komponen masyarakat Bali.
4: Tepuk tangan untuk Bali.
3: Terus dengan semangat kuat dan konsisten mendukung penyelenggaraan pesta kesenian Bali yang tahun 2026 ini sudah berjalan selama 48 tahun. Tepuk tangan untuk Bali.
4: Tepuk tangan lagi untuk Bali.
3: Cuma Bali yang bisa tiap tahun bikin acara budaya besar begini.
4: Secara fundamental dan komprehensif, penyelenggaraan pesta kesenian
3: Bali tangan lagi untuk Bali
4: semakin kokoh, berkualitas dan menarik.
3: Sehat dan ngalang.
4: Dengan Provinsi Bali
3: nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali.
4: Semakin bergairah penonton.
3: Perkembangan ini dapat dilihat langsung.
4: Berkualitas langsung dan menarik.
3: Karya seni yang dengan diberlakukannya peraturan daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali.
4: Semakin bergairah penonton.
3: Perkembangan ini dapat dilihat langsung. Dari karya seni yang ditampilkan
4: selama sebulan
3: semakin serta beragam dan berkualitas.
4: Bali
3: semakin banyak seniman dan lembaga seni yang berpartisipasi.
4: Serta
3: semakin bergairah penonton yang hadir menyaksikan pesta kesenian Bali selama sebulan. Serta penyelenggaraan pesta kesenian Bali juga semakin tertata, terarah, berkualitas, serta menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun.
4: Hal yang membahagiakan dan membanggakan.
3: Tepuk tangan untuk para penonton.
4: Pesta kesenian Bali tidak saja secara aktif
3: dikelola, maka
4: tetapi
3: pembangunan seni itu tidak akan
4: diikuti oleh anak-anak usia dini.
3: Hal yang membahagiakan dan membanggakan bagi kita semua. Pesta kesenian Bali tidak saja secara aktif diikuti oleh anak-anak muda, tetapi juga diikuti oleh anak-anak usia dini yang berpartisipasi dengan berbagai karya menarik dan unik serta mampu tampil dengan memukau.
4: Tepuk tangan untuk
3: seperti
4: anak-anak
3: tadi
4: kita
3: di acara pawai
4: kehadiran anak-anak muda beserta anak-anak usia dini SD, TK, menunjukkan bahwa
3: itu luar biasa.
4: Regenerasi barusan pelaku seni dan budaya di Bali telah terjadi SD secara langsung.
3: Tepuk tangan untuk anak-anak kita
4: mampu bertahan. Bahkan kehadiran anak-anak muda beserta anak-anak usia dini menunjukkan bahwa regenerasi pelaku seni dan budaya di Bali telah terjadi secara langsung dan berkelanjutan.
3: Tidak akan
4: mampu bertahan, bahkan berkembang semakin maju dalam menghadapi dinamika lokal, nasional, dan global. Fakta ini menunjukkan bahwa seni budaya di Bali tidak akan pernah mati, namun akan selalu hidup dengan penuh gairah dalam kehidupan masyarakat Bali yang harmonis sebagai implementasi visi pembangunan Bali, bangun saat keteloka Bali, Bali pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru.
3: Dalam haluan
4: serta sesuai dengan amanat dalam haluan pembangunan Bali, masa depan 100 tahun Bali era baru, tahun 2025 sampai 2100
3: dalam berbagai aspek kehidupan.
4: Dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun,
3: sebagai sumber nilai-nilai
4: merupakan hulu
3: yang membangun moral dan segala aspek di Bali.
4: Serta bagi masyarakat Bali, kebudayaan berperan dalam berbagai aspek
3: sumber
4: kehidupan,
3: karya seni dan
4: yaitu dan sebagai inovatif, sumber nilai-nilai kehidupan yang membangun moral dan spiritualitas Bali, serta etika dan kesopanan kehidupan
3: dan
4: sehari-hari,
3: sebagai basis kekuatan
4: juga sebagai sumber Bali, karya seni dan yang kreatif dan inovatif,
3: memberi kesejahteraan
4: sebagai dan sumber pengembangan. Pariwisata Bali sehingga mampu memberi kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara niskala
3: seksama.
4: Oleh karena itu, kebudayaan Bali yang sangat kaya, unik dan unggul, meliputi adat istiadat, tradisi, seni budaya dan kearifan lokal yang merupakan warisan adiluhung harus terus kita pelihara bersama agar semakin kuat dan maju. Jangan pernah bosan menjaga kebudayaan Bali. Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 ini mengambil tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda, yang bermakna memuliakan jiwa paripurna yang selaras dengan upaya kita bersama dalam memuliakan unteng alam manusia dan kebudayaan Bali. Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 dilaksanakan mulai tanggal 13 Juni 2026 hari ini sampai 11 Juli 2026 yang menyajikan 10 kegiatan yaitu pedaya atau pawai, reka sadana atau pergelaran, kandarupa atau pameran, utsawa atau parade, wimbekara atau lomba, kriya loka atau loka karya, Widya Tule atau Saresehan, dan Adi Sewakan Nugraha atau Penghargaan Pengabdian Seni. Juga diadakan Jantre Tradisi Bali atau Pekan Kebudayaan Daerah dan Bali World Culture Celebration atau Perayaan Kebudayaan Dunia di Bali. Jantre Tradisi Bali merupakan apresiasi budaya untuk penguatan dan pemajuan kearifan lokal, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, pengobatan tradisional, permainan tradisional, serta olahraga tradisional Bali. Sedangkan perayaan kebudayaan dunia di Bali adalah kegiatan apresiasi budaya dalam upaya mewujudkan Bali sebagai pusat kebudayaan Bali atau dunia, yaitu Padma Buana. Kebesaran dan kemegahan kebudayaan Bali kini telah mendapat pengakuan dunia, sehingga melalui kebudayaan, Bali mampu bersaing di tataran pergaulan internasional. Pesta Kesenian Bali tahun ini didukung oleh banyak seniman, bukan banyak lagi, banyak sekali, yaitu sekitar 23.936 orang seniman. Tepuk tangan untuk para seniman kita. Partisipasi sebanyak 307 seke atau sanggar atau yayasan seni, baik lokal, nasional maupun internasional. Pesta Kesenian Bali juga menjadi wahana etalase produk kerajinan dan kriya yang berkualitas dan unggul, yang diikuti oleh sebanyak 124 IKM dan 72 UMKM yang diikuti oleh para peserta ini dengan melakukan pameran secara gratis. Tepuk tangan untuk IKM dan UMKM kita. Hadirin dan undangan yang berbahagia, dengan mengucapkan Om Abhignamastu Namo Sidam, Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026 pada malam hari ini, Sabtu Sanisaru Manis Sungsang tanggal 13 Juni 2026 secara resmi dibuka. Demikian sambutan titiang, matur seksama.
1: Miring sarang-sarang piarsa.
5: Pantun lagi Sabtu.
4: Jangan lupa cakepnya. Yang keras kompa ya. Malam berseri dihias purnama. Gamelan mengalun menyentuh jiwa. Atma Kerti jadi tema utama.
1: Menjadikan Bali yang ke pantun penutup sane makin ring panggung terbuka Ade Chandra niki Gubernur Bali Wayan Koster sampun bersiap-siap niki nggih pacang melakukan pemukulan gong niki pindah ke Cina pembukaan pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutu suarsa kali tali 6 likur niki pacang kaabihin naler untuk para undangan lianan inggih punika Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia Niluh Enik Ermawati naler benten naler Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oke naler para uleman utawi tamu VIP lainnya niki kantun mendampingi niki Gubernur Bali Wayan Koster niki pacang dihitung 3, 2, 1 nggih pamirsa rakelan rai program 4 Budaya RRI Denpasar pindah ke Cina pembukaan pesta kesenian Bali kaping petang dasa kutu suarsa kali tali 6 likur dengan pemukulan gong resmi sampun niki pesta kesenian Bali kebungkah ring Taman Budaya Center Denpasar sane kemargiang selami asase ngawet rai nemangkin tanggal 13 Juni warsa kali tali 6 likur kantos 11 Juli warsa kali tali 6 likur sane jagi rau. Nari sampun nih kebungkah wau acara selanturnya nih pacang kesukserang piagam penghargaan niki nggih gede duta.
6: Piagam penghargaan Karisma Epa Nusantara yang akan diserahkan niki oleh Wakil Menteri Republik Indonesia kepada Gubernur Bali nggih. Niki sedang berlangsung niki penyerahan langsung piagam kepada Gubernur Bali Wayan Koster. Nggih. Niki piagam puniki, piagam Karisma Event Budaya merupakan sertifikat atau penghargaan Akademi Rai yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah yang memiliki festival atau acaranya yang berhasil terpilih masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Nih, program niki merupakan strategi nasional dari Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan nggih pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia nggih. Acara atau festival budaya yang menerima piagam niki pastinya telah melalui proses kurasi ketat Akademi Rai nggih yang memiliki beberapa kriteria yaitu pertama ide dan inovasi yang unik nggih dan memiliki daya tarik wisata yang tinggi serta memiliki konsep acara yang kreatif serta memperdayakan masyarakat serta memiliki penyelenggaraan yang profesional dan pemasaran. Karisma event budaya nggih. Selanjutnya nih pacang nah, mengambil tentang loop daker Akademi Rai nggih. Cerita yang sangat populer Ring Bali yang diadaptasi dari Kekawin Siwaratri Kalpe nggih karya Empu Tanakung nggih, seorang sastrawan yang hidup pada masa kerajaan Majapahit nggih. Secara harfiah Akademi Rai loop daker berarti seorang pemburu yang hidup dan hidup dari hasil memanah binatang di hutan. Ya kan Rai, mari kita ikuti niki sinopsis pembacaan sinopsis dari MC.
7: mengumumkan bagaimana kolaborasi antara Sanggar Karawitan Bunga Dedari dengan Institut Seni Indonesia Bali yang akan menyuguhkan sebuah sendra tari berjudul Lubdaka. Tentu saja pertunjukan ini akan terus mengacu pada tema kita, tema Pesta Kesenian Bali, Atma Karti, yang tentunya merefleksikan bagaimana seni bukan hanya sebagai sebuah tontonan, namun juga sebuah tuntunan. Bagaimana kita diajak bersama-sama melalui sebuah pementasan seni untuk kembali menyucikan jiwa. Karena sesungguhnya bukan hanya raga, namun kita hidup bersama dengan jiwa yang suci, yang selaras dan harmonis bersama dengan sesama manusia, sesama
1: lingkungan. Siaran program 4 Budaya RRI Denpasar, Naler Wenten Naler Ring YouTube RRI Denpasar, niki preside ketonton langsung niki sapunapi keluhan utawi keseruan dari sendra tari Lubdake Pinake Cina, pembukaan atau pegelaran pertama pembuka dari Pesta Kesenian Bali Kaping Petang Dasa Kutus Warse Kali Tali 6 Likur Rahina Nemangkin. Niki sampun siaga niki nggih.
6: Nggih, niki sampun siaga tapi deduta penasaran niki. Mbok Nira, bagaimanakah naskah Lubdake ini akan dibawakan nggih oleh isi Bali niki bersama dengan Sanggar Karawitan Bunga Dedari? Apakah akan menampilkan hal-hal unik nggih Mbok Nira nggih dalam penampilan niki. Niki Mbok Nira sedang terlihat di panggung terbuka Ado Chandra, sedang bersiap-siap nggih para penari dan juga penabuh niki nggih. Mbok Nira,
1: niki pasti ke lampu sampun kepada mang niki santukan pasti ke meriah niki nggih. Sendra tari saneka sobiahang niki ring pembuka niki pegelaran pembuka Pesta Kesenian Bali Rahina Nemangkin.
6: Nggih, Mbok Nira, niki pengambilan kisah Lubdake dalam malam perdana niki juga terkait dengan tema dari PKB puniki nggih. Karena kita di PKB niki dituntut atau ingin nggih, diinginkan untuk memuliakan jiwa dan penyucian hakikat hidup manusia nggih. Dengan PKB ke-48 niki mengusung tema Atma Karti Jiwa Sida Parisuda nggih. Nah, implementasi dari tema puniki kerai akan diselaraskan dengan program pembangunan Nangun Sat Kerti Loka Bali nggih. Niki Mbok Nira di panggung terbuka sudah mulai menyala niki lampunya memperlihatkan penabuh ya.
1: Sana mangken pemirsa rakelan dari program 4 ring DJ kemanten megena ngiring piar sayang niki sareng-sareng tari Lubdake kenten nggih garapan kolaborasi Sanggar Karawitan Bunga Dedari sareng isi Bali ngiring piar sayang naler nonton niki naler ring YouTube RRI Denpasar raris preside kepirang ring siaran program 4 Budaya RRI Denpasar 106,4 MHz.

Padmu Sang Hyang Ming Hyang berwujud nistawa dipuja oleh para pendamba keindahan. Setiap kemusatan pikiran, pemujaan, mantra, japa dan mudra sebagai piranti bakti hamba yang tapal memohon anugerah keindahan sejati. Sebuah kisah yang patut didengar, kisah seorang pemburu yang sangat terkenal, ya, Lubjaka dalam Siwa.

0: Gana, pengawal khusus si Waloka. Berdiri gagah aura mengguncang alam, memantulkan keberanian tanpa gentar. Lambang kekuatan, pengabdian, dan kesetiaan suci yang tak tergoyahkan.
1: Sanya ni suara Brahma Mahadewa isi Maka soro Nudra sangkaya Samu adansar.

왕지라 왕지는 못하려 상양자도 부여 그라 것도 모른 상양이래

Ajatul mujam dari raja Kandang, Arati Batara, Pinanging Mamit Angeludar, Pinanging Mamit Angeludar, Kani Didiang Pengawahan Waspat.

Anung palumpong yang aduk orang nepada ngenikin watak di watak deh ada sing langit deh widya dari para gandung sapi mana mempupol di kering balik pemawasan nih nabi menawi tau enten warsa nyana diratu sane jago kepiyoring yang sarang-sarang durus-durus sabok-sabok yang bawa jana paradu padaru sigera.

0: Kayun lurus Bodoro tedun tedun ko mayo pade yen tuku mangkana enak pado pacat kene kana pasaman pemandok ko kita bersambo mereka nang wantos wang suang oi nggih lurus lurus di hang pamit ratu bodat memuwe watek yang diwatu suram sali resing langit pada sambo.
1: Dewa Siwa berkehendak untuk berkeliling dunia, melakukan tapa, jagra, mona, upawasa pada paruh gelap bulan ketujuh.

าจุริตยังสัพเพนนิโดปทารสิวโกยากัดไมยัน

yang sang norwe neng ponok sane ngelarang darmu budi susilo mawe neng modeyo modeyo pekantenan pondok ipun walu ya genah sang iyo

biasa bertempat tinggal di puncak gunung yang indah mempesona. Tiada risau, tiada perbuatan dharma dan yasa dilaksanakannya, hanya berburu

0: tadi somah beline dewo mapan adi subanawang mulo kekain beline tuak maboros ke tengahkan yang alas ngalek sarwo buron sat mako pangupo jiwo angon meliaro piana kemako daduo aketo masih ngupo ayu kuko dan belik kuko dan adi untuk kemawinan mapan subo nunggang acalo ido sang yang pas karo di pati beli bakal medap-dap ketengahkan yang alas paboro sadi kemota dadap parabot beline panah beline dap-dap yen ini kunike masa dewek yantos yang beli nunggangku.
1: Tibalah hari ke-14 paruh gelap sasih kapitu langit berwarna nan indah berangkatlah Rudaka berburu seorang diri membawa panah dan busur di tangannya
0: puniki panah adi sama kelon adi kalian beli ke tengah kaning alas donyen tuna seyaga bakal meruah ngempu meliaro ini jening pake dago adi aki temasin unasi jaring ini dosa yang wini wasa dumata abang mapi kole wajalan beli nema boros jodriu nyidang nadat buron angon ngempu ayu yoi jening aki tunyen adi ayu bisa ngelupak sampun yang beli sumanang saya pang yang dityang nunasi jo nyakup pengtangan kali saka ngempu ipun jenis becek-becek beli mamar gengnya dos manang sayo adi bakal beli bakal ngalin dewo melah-melah nongos di mono becek-becek beli becek-becek ngomong jiwo beli wang dekasip pejalane nyuyur wanu hakungi wali melah lejani bakal ganti-ganti kemana? Sip ida sang yang ini liu kidewek mikulnya kemburon.

0: 头目，上尉，一旦满阳啊！
1: 端我大如，命大地的刀，难能是能用。

pasang sedok beda rasa manuk yen didewek mulih yen kudang yo jano kaden yo kumake sing jebuang ini dewek bakal kepedangan di tengah kanan jalan yen didewek pulas ini dialase nyenawang ada macan singo pedang teko sing jebuangan ini dewek bakal sarapo bakal tata. Yang dan itu sing ada pilih kenlen sebina ning dewek bakal nginep pulas di tengah kaning alas satu walu soko nenek paling melah di dewek malu bakal mesugi manyus yang suko uko dan nening makasinah lawat ane menjejakin rasa takut itu bakal hilang. Nah, paling malah bakal manjus, bakal mesugi. Ni ada danu sedang melangin ini di tengah kaning awan. Iri ke si resang lembaga. Harap wasusi mari. Sita doyan yang apa pun kagak pun memang

mani pinateng doja ni rama. Paling malah selamat de hidup pe pegarang ibu kayai. Uri mongkan kehanan sirasang lubang. Ma bener.

0: bapak demo dayo buko jani apa pun bedek angon ngulah tiapa yen dewek pula sing dibuangin dewek bakal ulung yen ulung makasina bakal dadi tetanah yei buron gede kudiang gitu paling melakne don pilone bakal pik-pik angon ngulah tiapa apang nangi dewek pula iri ke sirsang lukdake roni kang bila pinipik denil sadus kudus laucu ikang ron pinipik denil binjang kemalingan luar
1: takut akan rasa kantung yang mendalam maka dipipiklah daun maja itu berjumlah 108 helai yang memiliki makna keesaan, kesadaran, dan ketidakhinggaan. Tidak henti-hentinya terjatuh ke dalam telaga yang terdapat siwa.

yang beli sampun. Somah benine dewa adi. Mirip sangkan penunasi janan ini. Sangkan pasue jadi docang yang widi. Selamat beli. Yen monto ato macan agenata. Yen ting sing suejo. Yen sing

sakit walau aksamu. Sing cinta ngagap pengaji buron, sing cinta ngagap pengaji

menyambunglah di sangatmu. Bisa kami pun meleng-leng ngatah hilu kago jago ke tanam mereka kesemuanya. Sang yang atmu metu saking awak ni lagi yang jujur.

0: laksana bala dalam gelap, menjaga, menjemput setiap roh yang telah tiba di ujung perjalanan duniawinya.
1: Hei, udah putih, udah kering, udah jering kita. Enak pada wangi kal, enak pada ngedadali. Kita waktu

Tapi ya demi watek ingat dikesor. Beri banyak kaning bertara, sampun sidut tedun melingih kadi mampi. Napi wenten jangan bawa janda, tugas sejen patut dapat tidak salah tapi dia aku mati jatuh. Tiel bawa janan bertara dan wenten yon. Surat mukor wikramo balut panji mokwadu du mengawi kandang warte okwek wong penyah mati oyeng merjemane wong atmanio sampun tiba mari kandang tegal banyak sarang mari kandang alas akung mari kandang margo satu enak beriak dari kandang atmu gawo datang berangke tetes cek buat laksana uyadin matin nio niki percuma ada dengi wane dengi ringan aku menarik menikik menarik menarik.

0: Raden cai mai kaya Moniloka bakal meliang liang. Raden cai mai kaya Moniloka bakal nang-nang kesuka. Yang jeli pok Raden cai di medok pada ini bocai bakal bor-boro cakat tetekan batu ni ulung di ugal lagi. Elak korek cai lawan Arin kusang surat.
1: Sampunan, jama abot, jama darot, yang suan mesemir, batu.

0: Selamat pagi sangatmu. Apa kabar? Ratu sang surat-surat. Surat-surat-suratmu. Itu betul. Siapa dah senaman tu? Muang apa wisayan tu yang percobaan tu? Mati dengket ke dia percobaan tu? Lapor lawan sang suratmu pangdati tulis. Aratu petaro sang surat ditiangkan benten tios mawastu imade laro lenda ke kebenteng malu pas umah cik dangin balik banyar kena gini ada gitu gula jelek jenini kena bangkelu mitrin soma simpal kena gini gitu apa mawin cik madani imade laro aratu Kotaro, mulai hidup di jauh lengkenik sangsara aratu mak yang sangsara masih cek ngelah tiang umah tiang kos dibayar tiang Kotaro yang tanidang beli tanah saleh ke bakal netios yang sing beli tanah mau dagang sing teman ke yang tengelah hobi mau dagang semalih modal yang tengelah wentar je pisahkan dia mau dagang pun peh setiap hari pun boleh untung 1 miliar batalo weh apa ben yoi liu man untung ipun menjual makanan bergisi gratis syarat. Den malu maka ngadap makanan bergisi gratis 1 miliar manpis nak kengken atau pengo nak jenik ring sekolah ratu Batara wentan suwun makan ngasen wah tak benar ini man aneh ngadap makanan bergisi gratis toh kengken selamat ya jani. Dan uning tiang-tiang durung uning laporannya Batara. Nah yang begitu men somah leh si somah menerbit yang somah Batara kemot yang sampun cerai kengken nanti cerai kengken mati kurang nanti dan wentan datu Batara kurang nanti gaya hidup dan harga dirinya terlalu tinggi. Nyenadan somah je. Adan somah ya. Miloh putu pertama. Ratu Batara. Harga diri si pun mungah ampun 18.000 sampun per liter Ratu Batara. Yang tak beleh bantian dalam waktu singkat menit 20.000. Niko mawe nang tiang rasa jejak dan menerwe harapan hidup di jaring merjopado ratu Batara men macin cikengkeng di merjopado lawan warah lawan sang suratmu di tiang pada bunuh diri ratu Batara Tuhan yang tiang tidak memiliki harapan hidup kau yang tiang iban jari kau dan jemateng bangkong wah yang kata luang bumin dia bangkong kita ngaya jematan dan ada anak jematan bangkong dan jemangkong ngaya jematan oke tau nanah yang begitu nengil-nengil malu yang montuh pelih cahil jatuh semat tuang dasa diban kalabok mari kanang kawah yang mandil ke mapan cahil permadu dan sayang lawan sayang atmu cahil itu sinawang ajaran atmu keti imanusia patut sayang kelawani atmu ya cahil ngentung awak saat maka cahil memperkosa sayang atmu untuk keluar dari rumahnya sebelum waktunya patuh tekin cahil metik daun muda yang donen yang muda petik tiap pesu ketah dosi mulsa yang atmo ngeling. Tuh, mawi neng cair kelebok, tuang dasar dibam, lawasnya marikanang kawah yang mau dilunggu. Erat tu buat ada sang yang mau dibati nunas ubra, yang 20 tahun pun weh yang hukuman sama napi, jajal, jajal, jajal. Dewek! Sang suratmu pas gede nang hukuman tu. Tuhunan hukumannya dasar dibam. Apa marbi tadar bakal dia? Mirip uminio sing lewong, mirip Prabu itu sing bijaksana meliar bumi. Mawenan manusia ini tidak mempunyai harapan hidup. Kaden aduh mah disasrai. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak membiarkan rakyatnya kehilangan harapan hidup. Ia nanti pemimpin Abu Koketo sing yang memimpin bijaksana dan ia nanti pemimpin Pancaro pengangon kengke nangangon sampi di ien layak pasang sampi di jauh ada padang mak kemoh yaya ien bedak sampine di jahat ye kemoh bedak apa yo do mau balik padang pada sama sampi dari yang penuh ngarit-ngarit ngadap kadiang pada pemutaran gunung mendara kiri kuning geng-geng pemutaran gunung mendara kiri yang ada subuh hari kalanya watak dan jawatak kelewating para raksasa amutar mendara kiri melikanan ke sirau Arnawa. Rikalaning gunung mandiri keputar itu bersumpahan kelawaning racun marepsu racunnya iyo nengok ketika di depan Tara Siwa pangdeh katir ayat yang makan racun botara malu ngiyonang pemimpinnya malu makan mawe neng sanyang nilo kantel selam kantan itu deh kesebut nilo kantel cuma pemimpin nyanang seumur hidup sung-sung di bumi ini pani maka rakyat memberikan amerta kepada rakyatnya mawinang dasar dibangki ya bang hukuman anggih ratu batara yang sampun ikut yang dan purun ratu batara nah apa gitu Betara Swejo Kintis, wong cim hukum duang dan setiban 10 tahun bayu.
1: Kakak Sang Jogormani, nanakan watak geng kare binujang akar ia balikan angkawa.
0: Oh, ayu wosang saya. Amit, kan dia dekat angkat tuh, amit. Binujang akan balikan angkawa.

0: Sa ba yu po? Yan ba na yung usibiyang yung man yung gagang sana na?
1: Hey!
0: At mo cantik. Beautiful. Siapa dah senamanmu? Apa matin tu mari macam mercepadu? Warah kena lawan siroke ulit. Danyi bobok. Jujur. Aratu botaro nawaga. Tiang punikitan wenten tios mwasto. Diah keri. Kristianti MBG. Dijado lemo madang. Kristianti MBG. Apa tadi tau? Wah, MBG. Mami bergisi gratis. Yen botaro kayo ngisi-ngisi tiang gratis tak bayar loh. Ah, Gusti Biang rumah kapa ke rumah. Yang ada ilmu kene-kene kena ayat nasinya. Aduh, man. Apa wisaya antar yang mercepado? Mudian kau kayaknya di mercepado. Citi yang mau dagang, aratu botaro. Citi yang nelah warung remang-remang, aratu botaro. Mana apa adabnya? Kentan yang ada barang lebang mata su. Dari jam 7 sampai jam 10 yang adab nih lebang-lebang. Dari jam 11 sampai pagi, ane mata-mata tu. Ada kajian bertaruh ni dengan mata-mata. Ya kau turun itu. Pat mau membangkan gitu. Mohon kadi yang pernah buat jahat pun, wah. Maten dia dan wenten dia seratu bertaruh dua yang dia punya langan yang bos. Tawa ni kering puran ni pon ni. Janganlah ingat dia pembunuh bayaran itu. Pada mengemutilasi ya bangken dia bertaruh. Nas tiangnya tugal lentong ngo, liman dia tugal lentong ngo, batas tiangnya tugal lentong ngo, ratu bataro, bangkiang dia duit apa mule? Kocap pun jago mekario ngentek linge, jago angeno menempa daging ngatu. Wah, yang mangkano kita atmo tidak bermoral, kita atmo nakal. Wenang kita kapet dening batu cakep daso tiban lawas itu aratu patara nunas luk dodit ya yang daso tiban ipun weh dit yang hukuman sapu nabi yang tapi kayo nanduk patara durus ya sang suratmu bos gede hukum itu limang tiban duen bang hukuman. Ma pantas yang sepenuhnya salah, yunde pasti ada kepemimpinan yang tidak beres. Kalau manusia masih sibuk urusan mulut dan perut, jangan mimpi tentang moralitas. Apalagi moralitas dikalahkan oleh

gede sang kena melahap cai. Ken-ken kena cai dia dati cai melahap, ken-ken? Walah! Betara yang tidak terima cara King Karo memperlakukan. Karena saya ini adalah Atmo Bos. Yang kita menghadap. Menghadap dikit sang suratmu menghadap. King Karo apa? Kena kasar-kasar. Aduh! Sang yang suratmu. Tidiang puniki Atmo Bos. Limang koper tiang apa pipis mai ke suargan. Empat koper dolar.

0: đi xuống đi,
1: đừng có kém xuống. À, vô sự đạt đến đấy, có cái em chia đến một chọc bạch đó, quá ra, lao ăn sang số đạt mong. À, đạt chú, bỏ ta đâu thì chẳng đạt đâu, xa lô thân á, có đạt chú bỏ ta đâu. Yên hoàn tắc bỏ ta đâu, khai yên, đừng quý nghiệp giả lan, lốt. Tại giam giả lan, huyền tân, lima, à đâu. Lốt giả lan, huyền tân, lima, à đâu. Yang pun ikut angin Indomaret. Tak cocok dekat dua darah. Indomaret siki, Alpamat siki. Ampun pun darah semenang saya dengan tiang ada perhitungan.
0: Saja ngomong aja calo saja.
1: Wentan kentan, ini yang tepi. Tukatnya wentan pun ikut. Tanah sebelah ada angin vila cocok tu. Sampun tawahan kita murus ya tu. Balami, ya tak kaitan. Buat ayah ni kau hentan masih balik. Ni kau je sampun jadi bangunan. Sampun dados bila adane bila bana. Apa? Bana, panas. Tempat menyimpan jana. Yang benar ada dua jana mereka buat yang intip. Bo. Ya tak kaitan. Hentan balik. Buat angin. Karena kableng lagi. Ampun kableng dia lagi sekat arah begini. Saya kewalau tengah ni belajar pura ulang cara. Yang buat ada kayon, kalbul dosar yang buat ada. Wah, mangkun ni jana tu. Jangan sama kau ni jadi gede sah. Yang buat ada jago kayon, ambil tanah pun kau mangkun ni dia, ngumpul samsat yang tu. Wah, kita atmo edan. Fakulun sang yang ia mau dibati. Yang mau angkano, kok anaknya maten je si tawangin bangun dah walau angin tu muntu mati kan ganti
0: arah tu botara yang untuk matin dia pun ikut yang ngadap tanah ngadap tanah ni ke sepuluh hari bayar awal lima hari kayang perangkat bangunnya kayang ni kau jago bayar mah kau sami jago angin sekarang sikut sata yang can bayar-bayar kau sikut-sikut lagi ada bang sata sikut tak. Mau ini kau nantang tiang pedet, tiang miyak kau lawan pun mati angin, tiang ratu botol. Wah, yang mangkano bobab kalau kantuk menang kita kelebok mereka nang kawah. Bakulut patuk ke botol sang yang mau dibati. Bilang wanse wenang sila dibakakan dadu. Surat biut, mapan ayat ikau mengaran ikanang berahmu waduh. Nagih bulldozer kulo. Jai atmo bani tekin windi porah mo waduh ngalan itu wenang kelbo siung tahun ada di nep namu-namu alaku-laku dada yes-yes po. Wah atmo kurang ajar kamu bani sama Tuhan naga yang waku-waku. Nah ini jalan siung tahun kita kelebak mereka nangkawa kakak sanyo kormani nanakan wateking ayah mabalo entong nasnya dikawake ho wateking cikgu mabalo ini wak amin akan pinjang akan dari kanak kawak.

0: sang jongor manit sang suratmo gorwi kramo balut pate yena mundu subulion atmone tatas si dewa neken-ken dadi tu sing ado menjelawat tengah man yo hiluk dake mirip yo paling ditudi alas agung di tengah panjang sarang ditudi margo sagung nanakan wadaking King Karo mekejang yuk teguk nasti baik semangakin jak-jak injuk mampuan atmo aku dosa kurang hati wah wakulun paduka badaro yang mangkano kana dengiring yaya deki pati kengan iku aluh kengan iku aluh kengan iku lumaris lumaris kita bersambung lumaris
1: dari sekian persen

0: kamu mangkat. Hei, ikan, mungkin umun. Titiang jago nak nako dengan anak buah aja, eh. Watak ting kare, wey. Inak, tanya wakil di kanan ting kare.
1: Nih, hei.
0: Watak ting kare pada kejang. Mapan rasa bekenyel anak buka jahe, bagai. Keng-keng, siap dimakan jalan tugas, bin. Yang sikit siap bakal hal yang hormas lain, ji. Barah tu benar sampunan-sampunan. Sampunan, Nabi Mawelan. Tuaning ormas yang ada di Yamaloka masih siap menjaga, mempertahankan keamanan Yamaniloka. Kocalan duwene jangan ampun neng sengsaye. Uri mangkan neling ilo. Antian suka bersamno ya anak itu teman. Merdeka! Merdeka Yamaloka. Merdeka! Keng-keng ada keng-karo bangkau pun ni. Yang belum memekikkan merdeka, memekikkan Yamaniloka Jaya, patutnya keras-keras arah ilmu keri bangkau. Arah tu bertaruh nawagan. Yang nak lain prinsip dia. Volume suara tidak perlu dinaikkan. Tetapi level suara lah perlu ditingkatkan. Karena hujanlah bunga mekar, bukan karena krebek. Dan bilang korewo bunga kemang ulian krebek. Nah, hujan ngeranang kemang pun itu. Mawinang, level suara perlu ditingkatkan, bukan volume suara yang perlu ditingkatkan. Mawinang, didiang mata sabi, bocalang ya meloko, siap. Mengamankan ya mau di loko siro jepani dengan ya mau di loko tidak bisa dia mudine ngedelang ketek karena di pedang-pedang nabi wah yang makan enak lumalis datang mari kanang mari kesango boleh akan atman sang lupdak wah yang makan lumalis.

0: orang sakal belakang mantanu.
1: Pangeran tu Batara Aditya mawas no sakal belakang.
2: Iwas nian karengo tekap ira sang jogor manik. Wancian koro do dakde luar agenil ini kan koro di.
1: Mojang kah, cumang kah, itu.
2: Long paling tu sing nawang jalan itu suarkan, itu. Jai tu sing nawang. Darmo adarmo tinut nio selaku nio menuntun renung. Yen manusia di merjamada nak dadwo yang atah keng ia kesuarkan. Yang jeli pekat ini. Yang muniloko bakat, yang melah bakat ini, suargan bakat. Rikala nengata ke semua masih kita wajah ke telu. Dan dua pesik keluarga ini, dua kekayaan ini, mekejang itu sih bakal abu cimati. Nanging subo asubo karmo, jeli melah bikas cahaya ini bakal cahaya mantong bos. Mauin yang jangan terlalu bangga, sumung. Kalau itu kaya meriah mewah di merjepadu. Karena Yamai Loko siap akan menyincang Atman. Hei, watak kengkeng karo, Yamu balo, jak-jak teguh pahit semangin. Aliang kayu ni mendui, tik-tik tanasi. Sampunang,

0: telah dipersiapkan untuk menjemput roh sang leluhur.
1: Wadeng iya mo balok itu. Bahkan udiang dewa tadi nyakitin atmanya itu belakang. Nyak-nyak main sakon negul. Menawu ingani konatan mauro. Watak dewata datang merakit makedutan si resang yang siwa. Angawo kahman sang lebdako mari kanan suarga. Rimong kaneling silo dewa anandano haraliru. Kholodiyan! Apa lengmu dewa nandana bau? Dewa teka utusan batara siwa. Bakal nyemak ilo belakang bakal banget suaragan. Dijau ada acara buku keco. Dijau ada pengadilan ngebuku keco. Yak tunyal bukun pengadilan deh. Atmo corah. Wekakan suaragan. Celak! Wataknya ngeyapa balok kengkara parbutau. Singrela ilup daga bakal mansuarkan. Yen mulut saya ada mayur bakal ngerbot atman ilup daga. Taneng akan watak yang kengkara, watak yang butau. Yen mati diwakil kejang, tautan. Yen segitu enak, operang, sabung kancut lumuh.

0: 우리 몽카는 하나님의 석산으로 두고 눈치를 상당시워 우리 왔다 깽깽하려 주민 상냥이야 못이 받디 옛물의 대월라스 레방레방이 룩닥터 bakal bangana buka bapo suaka rimongkano lingiro sanyang siwo kuronye wangi aratu bataro na wakang boyo nyitit yang persango reko wintan bataro tan wintan boyo makasami sampun sauning iluk dako punika sang nisada maboros mau mati-mati buron di tengah kali alas sana makin botaro ngijen suargan nabi binanin begini ke orang jahat ijen cokor dewa penghargaan iwang pemargaan botaro yang kemana kaduk dijang wong hukum telewin dari Jakarta yang kita nang botaro maka bikayot jening sang yang yamu king karo pada kejang melah-melah peningah kang bos meniron apa mawe nang anak ibu ke meniron ngejen yo hidup dako suarkan ngejen yo hidup dako penukeran mapanan nesu beliwat meniron ten nurun nang ajaran ke mercepado animada nah ajaran siwon raja nih nyenjo parawiku kesatrio Aryo Pajang jabo di mercobado ngelarang ajaran siwa rejani nito yagro puasa mono tapo berato punio menang potara siwa asung ketua lelugraka mapat sang lob dako angelarakan darmi ko di sayo punio sukerto kamangun berada di ko yo tok ni minta ni ngulun menang sama wekani panang suarga pagi yen kenten kadi bos padara jangan bos tumun di tiang jago nake neng hipun ilum dako hei ilum dako dugas cahine mau boros ke tengah kaning alas menekai punyan maja tawang cahe duga sepetang ngejo panglong 14 tawang kita tilam kopi tu tawang ki botar siwo nangun yoko di tengah ning danui tawang ki apa cahit lemah paling menek kayu bilo orang lawan sang yang iya mau dipati aratu betaru sang yang iya mau dipati nuna sungguh asa pun ikut ala ratu betaru dewata maka sami pamukyo ratu betaru suwo watak king karo iya mau balo maka sami ampuro yang titiang burun sematro matur kadi petakin itu sang yang iya mau dipati aratu betaru nawakan wiyakti duk tijang wenten ring kayu bilone tijang nenten uning dahinone puniko pengelong 14 tilam kopito napi male kida batara siwo meyogo ring tilam neng danu tijang nenten uning ratu batara saja watan mawe ni tijang menek punyan bilo dua ni tijang mau pagarangan hidup para yang di tiang pulas pecenten buang tiang gados to tadah pun singo to gados to tadah itu ni maja mawe nung tiang menek punyan bilo sambil di tiang medek don bilo tentu yon tiang angin di tiang ulah tiap mangdo di tiang terkiap yang di tiang tiap makasinah tiang ulung yang tiang ulung tiang makasinah ke tadah hantu iburon boyak ke punika ke bawah salah pati nisto kocak manusia yang sapuniko badaro ratu Batara Siwo sampun pirang Batara ipun sudah di tanah wangku dapo pun api pulas dengan punyaan bila aku nyap sira sang hyang siwotanan wae sigra. Jeneng sang hyang ya wak kedet talingan tu kreng ana keneling sang hyang siwomo sajo buka raos dewone sajo buka aturiyo sang lumbako. Yen ana wong akaryo umi tepakana wak nyutana karyo akaryo ngaran itu. Yen ana nama gae sing rasang uga dia megae to sudatena nak megae pesanyo. Yen ana nama yaso yen ana nak miyatnyo sing rasang ngragan yo miyaso miyatnyo kewalong ngadene keselamatan ngadene kehidupan doane madan anak megae pesanyo jeneng. Yen ana wong tanah karyo bumi tepakana wak niwa karyo aduh jani manusia dusing megae kewalo rasa ibane paling megae kanti nitik tangkah ngumaling durweng bumi angone dale bakal memakmurkan rakyat nerahayu wang bumi doh sujatine manusia dusing megae kujana nista baca kamu nusawane buku kita yen sang lo belakang sujana luwe baca manusawane apa buin iya jejak mati iya jejak ngulah pati dewa kadenawang nemadan atmo kerti ulin dimarang anten manusawane nganti ngelapanak kati lekat telu bulan bulan pitong dino musang nih nanti ya mati ngelar jadi madan yatnya ya dikalahan mau bakti ucapan om atmo tatwatmo sudah memfaho apa tuh artinya dewa sing jadolin artinya tuh ngerahayu wang sang yang atmo mau ini ngajarang atmo kerti itu patut dilaku ngerahayu wang atmo uling dimarung anten kan dilekat kan dihidup kan dimati yang supaya raga demen mau ditayata mau suci laksana ngeros seluang mau peminakan yang melah mau karyan yang melah itu ngerahayu wang sang yang atmu merasa sang yang atmu ada di lingi kita sang yang widi deki dewa layo prokta doa namadan atmu merasa ada di suarga mawin utamu utamu pelaksanaan yang ilum dako patut ya bang suarga mengeyan anu manusia mari kanang bercepatu anilu di kasang lu dako anyi walatri anglaraka di kata jangino mono puasa berata tapa punyo menang siha muliakan suarga dewa so kemawinan donyen di dewa padam kejang salah tampi tiangi di kakmani lu dako bakal bang meniru suarga Ratu Batara yena sapunika kadiketil pawajanan Batara aksamoyang titiang sangyang yamo kengkaro yamo palo makosami turus Batara mapijo swarga ringipun lumraka lumraka dalan ambina belik buat menilo ngajak anak buah menilo makanya angin ampulo talar Batara yen mangkhanawan tiyan sukur itu wasi resang yang siu surap sare sedaya enak meta kenat man si resang lumdaku sungsung mereka nanggayot kue kata si resuarga uri mangkhaneling sang yang siuan tiyan sukur watakin widyadara widyadari muang dewata agi mawe suarga melawan sang lumdaku cikgu
1: dengan menjalankan bona, upawasa dan jagra, catur dasin kresna paksa manggemase, atma lukdaka menuju surga, menapaki atma kirti, jiwa sida parisuda, memuliakan jiwa paripurna.
0: Yelika, Atman sih lesa ngelup dah.

0: sekalian, demikian tadi telah kita saksikan bersama persembahan Sendra Tari.
1: Look Saudara, Daka, baru saja kita saksikan bersama Sendra Tari berjudul Look Daka, yang merupakan pementasan yang kita saksikan pada malam pembukaan Pesta Kesenian Bali ke-48 tahun 2026. Luar biasa bagaimana sebuah seni, drama, dan tari ditampilkan begitu apik dan mendapat perhatian penonton hingga akhir pertunjukan. Ada banyak cerita menarik yang kita simak dari Sendra Tari tersebut, yang tentunya mengingatkan kita kembali akan tema pada Pesta Kesenian Bali ini, yakni Atma Kerti. Bagaimana kita kembali mengingat pemurnian jiwa untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tentunya akan ada lebih banyak lagi penampilan seni yang tidak kalah menarik selama satu bulan mendatang. Pastikan Anda datang dan menyaksikan seluruh pertunjukan yang ada dalam Pesta Kesenian Bali yang berlangsung mulai hari ini tanggal 13 hingga 11 Juli 2026. Saya Galuh Praba, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
2: Ya, kembali itu dia tadi pementasan reka sedana pagelaran perdana Sendra Tari Lubda Kelelana, garapan sangga kerawitan bunga dari dan isi Bali. Ya, kembali de duta sarangin sawit petitiang Mbok Nira dan seluruh kru bertugas niki pamit undur diri. Kita akan kembali melanjutkan dengan siaran lokal yang ada di studio. Nggih, puputan duta antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Om.
3: Denpasar, suara budaya Bali.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi pemargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar enggalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking kan meresidang meklu mertimpu
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aduh, Ibu, kayaknya aku gak bisa sarapan deh cepet-cepet nih.
1: Mangkin dong, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan. Nunas pasuecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih pasuecan-pasuecan? Gek gak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

0: Ih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja si MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: Suara RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Hai, sane arse tatas uning Piala Dunia. Sampunang mereka merikingi, biar sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program sane metiosan, tur eksklusif indik sepak bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira sane ngogolin kemanten. Rekalan rai taler presiden miar sayang cerita unik, utawi sane siosan, ngeninin indik pemain bintang, kantos teknologi sane kewiguna yang ring lapangan. Rekalan rai naler dados nyaringin live nyabran rahina. Nyiring piar sayang program sepak bola RRI Radione Piala Dunia kali.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Terus 6,4 MHz akan meraih kantor Sarangin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan meraih muali keserangan deduta Niki sane sampun di studio Niki nge. Nge, wawu sampun kita saksikan Nike pagelaran Senrat Tari nge. Yang perdana Niki pagelaran perdana nge. Senrat Tari lup dake lelana garapan sanggar karwetan bungan dedari dan isi Bali yang dipentaskan ring panggung terbuka Arde Chandra Art Center. Nah, kan raih besok jangan lupa Niki nggih untuk tetap menyaksikan Niki wenten siaran langsung juga Niki dari Pro 4 RRI Denpasar ring panggung terbuka Arde Chandra nggih besok wenten Niki utsawa parade gong kebiar anak-anak nggih duta Kabupaten Klungkung dan duta Kabupaten Tabanan. Jadi jangan sampai kelewatan nggih. Ingin kan raih tetap setia ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya, untuk menggunakan helm saat berkendara.

Banten Biakale atau Biakaon. Inti dari Banten Biakale terdiri dari alasnya berupa ayakan atau dalam bahasa Bali disebut sidi. Sidi atau ayakan dalam kesarian digunakan sebagai saringan. Adapun makna yang terkandung dalam penggunaan sidi adalah menjaring wujud yang kasar menjadi wujud yang halus. Dalam hal ini untuk meningkatkan sifat-sifat Biakale dari yang kasar menjadi halus untuk membantu manusia dalam menangani berbagai pekerjaan dalam rangka pria. Dan sampian dari tiga pucuk daun pandan menunjukkan supaya kekuatan negatif itu menjauh. Selanjutnya dikondisikan supaya yang bersangkutan bersih lahir dan batin dengan adanya sapu lidi, tulut, dan sebagainya. Setelah bersih dari lahir dan batin, barulah seseorang menghadap Sang Yang Widi dan para leluhur. Di atas sidi ditaruh sebuah taledan atau alas dari janur, rake-rake atau buah-buahan lengkap. Di tengah-tengah taledan diisi sejumput beras, benang dan sebuah sirih tampelan. Di atasnya ditempatkan kulit peras atau ukiran dari tiga pucuk daun pandan. Di atas kulit peras diisi nasi yang dibungkus satu selekos jajan sumping dan satu selekos segitiga jajan. Kojong atau daun pisang rangkadan, sampian nagasari,

0: Ganggu jalannya upacara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
5: Kakang Lai Kandeng Sarangin, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingatkan lagi, kantor serangin dedutan iki ring acara Rahina Latri Sanai Pacang menyajikan kesenian tradisional ring Bali. Ingatkan lagi, Sanai Bangkin dedutan Pacang menyajikan iki tari legong mesatye sareng tari legong semarendane. Nah, tari legong mesatye sareng semarendane puniki merupakan dua variasi tari klasik Bali. Legong Mesatye mengisahkan kesetiaan pengiring Raja Nipundak, sedangkan Legong Semarendane menceritakan iki kisah asmara antara Dewa Siwa dengan Dewi Uma. Ya kan Rai, ngiring biar sayang, sarang-sarang.

Hingga rai wau sama kita dengarkan iki tari legong masatia sarang legong semarandanang nggih. Santurnya ne Deduta Pacang menyajikan iki sebuah gamelan angklung kebiar. Ya, niki angklung kebiar niki merupakan gamelan Bali sane memadukan instrumen bambu nggih laras lendro kenten nggih dengan dinamika serta gaya tabuh modern atau kebiar. Nggih kan rai ngiring pihak sayang sarang-sarang.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Para pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz. Kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali. Suara budaya Bali.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Swastiastu. Ini Rajang Semang, Rakan Rai, para pendengar setia perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rajang Mualdi yang ini kirim frekuensi 106,4 MHz, Suara Budaya Bali, ring rahina nih mangkin, nge. Rahina, reditnya sani becek mangkin, ring tanggal 14 ke Juni, kali tali nam likur, kenten. Nala, ring sama peniki, Rakan Rai, ngawit ringgala mangkin, jantas puput, ngejepos ringgala jam dasa semang. Titiang dayu ari sani nyaringin akar air ring sejarah ning pengobahan suang-suang punikingge ring dijaya pada begena magis tamis tata manggeng kerahayuan miwah kerahajengan. Inggira kelarai siaran dua niki presiden kerai pirangang ring aplikasi RRI digital sani sampun presiden kunduh ring App Store nge utawi Play Store naler presiden naler ke pirangang ring streaming rri.co.id.

Nggak kalah dari makin baca nyoba informasi kedumun kiring markio yang murah nomor pitung dari sedan pasar gak ikan hati yang bertugas benton ada acara sana pacang kemari yang maju bos nyantos puput ringgalah jam dasa semang ingin dewa sampun kotoran yang baru untuk adzan subuh ingin untuk umat muslim yang ada di wilayah kotoran pasar dan juga sekitarnya selama menunaikan ibadah semoga semuanya selalu dilimpahkan rezeki ya selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inggi, suasana pernikahan yang kerai wajib bos pacang katuran Raya Ambaro Anto siaran Surya Puja Rengki, Renjing Ring, program acara Dwi Rahajang Bali, Ring Rahin dan Mangkin Inggi, wajib bos pacang angkat topik Rengki menjaga kesetiaan Ring era modern dalam perspektif Hindu, sani kagenin oleh Twin Jaya Tringi pindah ke Agus Aking, Kementerian Agama Provinsi Bali. Ini sambil niki napi asa nyantos nyang rereng kala jam 6 kita nge katuran tembang-tembang kerohanian nalar nge mana prosedur relax sarang sami niki mau pacam beraktivitas ya mau mulai kentan nge aktivitas due katuran tembang-tembang rohani nalar informasi-informasi menarik senelianan nalar niki katuran titiam pacam nyang rereng kala jam 6 niki nge antu bisa melontar batur kelawasan lantur renungan miwaring kala jam 6 pas pacang katurang puja trisandya. Ingira kerai ringgalah jam 6 lintang ngenten nge pacang coba hati yang informasi miwah tembang-tembang malih nge niki pacang kerinin nanto informasi ring perakhiran cuaca provinsi Bali ring rahinan nih mangkin ngelantur niki bahwa arus lalu lintas niki nge pacang hobi hati tiang ring ambare.

Inge wawu me jebos maca acoran titiang nepesane se si interaktu sarara keraing ye maca kenggala jam 6 kentan nge susan titiang nyobia informasi reng perakhiran cuaca provinsi Bali nara arus lalu lintas wawu iring titiang rakerayang untuk interaktif kentan nge mausa ngeninin indik topik-topik sane relevan kentan nge nasame sane nepesane nampak-nampak saran lingkungan sekitar nalar mana presiden sami presidennya rengin ring ambare. Nanti kita macam margi kenten kira kerai ya, kurang lebih ya kira langkung niki kali peletan mawet saking galah jam pitu kenten kira yang insider ring galah jam 6 ditiangkan mulai niki nyantos jam siang ya wabu meja bos ring galah jam siang pacang ngaturan titian niki kira kerai meja bos yang insider kak tutut niki nagingin ring program acara satu Bali anak niki pacang margi kali ampurang ya siki jam kemantan. Mbak sakit kalah jam sih nyantos jam dasa. Ini karya siapa dikat titik amatur nginin indik kaya acara sari pacang kemar gaya mulai jebos nyantos puput ringgalah jam dasa. Gaya mogi-mogi salah sabi niki rakerai para pendengar setiap propat karena idun pasar presiden ya ngemiletin nyerengin dan acara sari sampun kebisobian di wawu bani niki pacang siapa sangre dayu seperti biasa niki nge nale sari presiden nyerengin mulai jebos mina pering ambara munggah nge durus nganyeng ring pesawat telepon 0361223361 ku tawi niki nggih ring WhatsApp niki sampun lali antuk mega tersarang titiang niki ring 0878982240. Ini ada kerai serasami niki pacang katurang siki tembang demungis dadas pemungkas terung titiang katurang surya puja ring galah makin kenten nge niki wenten tembang saking made suarte sanema muda budaya Bali.

0: ramai sekali pertunjukannya. Bakalan seru nih.
1: Iya, Bu. Apalagi banyak artis terkenal yang mengisi acaranya.
2: Ayah, aku minta digendong.
1: Bentar ya, Nak.
0: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
1: Loh, bukannya sama ibu?
0: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
1: Itu dia, Bu. Putu.
2: Ibu.

0: Om Swastiastu. Om Ojinam Astu Namo Sidam. Para pendengar setia RRI Denpasar, dimanapun para pendengar setia berada, semoga para pendengar setia tetap berbahagia ya dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Gustai Twin Jayantari dari Kementerian Agama Kabupaten Badung, yang dimana pada kesempatan kali ini, kesempatan yang penuh makna ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk bersama-sama merenungkan sebuah fenomena yang saat ini semakin sering terjadi di tengah kehidupan masyarakat, yaitu tentang isu perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga yang tidak hanya menjadi perbincangan publik, tapi juga memicu berbagai konflik sosial yang serius. Fenomena ini tidak lagi sekedar masalah pribadi antara dua individu, melainkan telah berkembang menjadi persoalan yang berdampak sangat luas terhadap keluarga, anak-anak, dan bahkan lingkungan sosial secara keseluruhan. Banyak kasus yang muncul ke permukaan menunjukkan bahwa persoalan ini seringkali berujung pada pertengkaran hebat, kekerasan, hingga tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Yang dimana hal ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama sebagai umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, penting sekali bagi kita untuk tidak hanya melihat fenomena ini dari segi atau dari sisi emosional semata, melainkan juga dari sudut pandang ajaran agama Hindu yang penuh dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, kita dapat memahami akar permasalahan sekaligus menemukan jalan keluar yang bijak dan berlandaskan dengan kebenaran. Yang dimana melalui siaran kali ini, diharapkan kita semua mampu mengambil pelajaran dan juga dapat memperkuat komitmen kita dalam menjaga kesucian hubungan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan modern yang serba cepat dan penuh dengan kemudahan teknologi saat ini, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang tidak ringan, terutama dalam menjaga komitmen dan kesetiaan dalam hubungan. Media sosial dan juga berbagai platform komunikasi digital lainnya tentu akan memberikan ruang yang sangat luas untuk berinteraksi dengan siapa saja tanpa batas. Yang di satu sisi bisa memberikan manfaat, namun juga di sisi lain dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Interaksi-interaksi yang awalnya bersifat biasa dan juga tidak memiliki makna khusus juga dapat berkembang menjadi kedekatan emosional yang melampaui batas jika kita tidak kendalikan dengan baik. Banyak perselingkuhan yang berawal dari percakapan ringan, kemudian berlanjut menjadi perhatian, hingga akhirnya berkembang menjadi hubungan yang melanggar komitmen. Nah, hal ini menunjukkan bahwa persoalan besar seringkali berawal dari hal-hal kecil yang tanpa kita sadari gitu. Maka dari itu, kesadaran diri dalam setiap interaksi menjadi sangat penting untuk dijaga. Kita harus mampu membedakan mana yang pantas dan mana yang tidak dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bukan berarti kita harus membatasi diri untuk berteman, tapi perlu juga untuk membatasi bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain. Karena kembali lagi, seperti yang dibicarakan di awal, bahwa hal-hal yang besar terkadang itu terjadi atau berawal dari hal-hal yang kecil yang tanpa kita sadari. Nah, umat sedharma dimanapun berada, dalam Bhagavad Gita Adiaya 2 Sloka 62-63 dijelaskan bahwa ketika seseorang terus-menerus memikirkan objek keinginan, maka akan timbul keterikatan yang semakin kuat dalam dirinya. Nah, dari keterikatan tersebut akan lahir keinginan yang semakin besar, dan ketika keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan muncul kemarahan yang dapat mengaburkan akal sehat seseorang. Nah, kemarahan ini kemudian berkembang menjadi kebingungan yang menghilangkan kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ketika kebijaksanaan telah hilang, maka manusia akan mudah terjerumus dalam tindakan yang menyimpang dari ajaran Dharma. Ajaran ini sangat relevan dengan fenomena-fenomena seperti ini yang sering terjadi saat ini, di mana semuanya berawal dari pikiran yang tidak dijaga dengan baik. Oleh karena itu, menjaga pikiran agar tetap bersih dan terkendali merupakan langkah awal dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Tentunya dengan memahami sloka ini, kita diharapkan mampu lebih waspada terhadap setiap pikiran yang muncul dalam diri kita. Para pendengar setia yang berbahagia, Juga dalam Bhagavad Gita ada ayat 3 sloka 37 dijelaskan bahwa nafsu dan kemarahan merupakan musuh utama bagi manusia yang lahir dari sifat rajas yang penuh dengan gejolak dan keinginan yang tidak pernah puas. Nah, nafsu yang tidak terkendali ini akan mendorong seseorang untuk terus mencari kepuasan tanpa mempertimbangkan akibat dari tindakannya. Nah, dalam konteks perselingkuhan ini, hal ini menjadi sangat terlihat jelas, yang dimana ketika seseorang yang dikuasai oleh nafsu akan cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dan komitmen yang telah dibangun, karena ya pengen enak aja gitu bahasanya. Nah, ketika nafsu telah menguasai diri, maka pertimbangan akal sehat menjadi lemah, dan keputusan yang diambil seringkali merugikan banyak pihak. Maka dari itu, pengendalian diri menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga keharmonisan hubungan. Pengendalian diri ini bukan berarti menekan keinginan kita, menekan visi misi ataupun menekan cita-cita kita, tetapi dengan mengelola nafsu dengan bijak itu tentu bisa mencegah kita untuk melanggar ajaran-ajaran Dharma. Dengan demikian, kita dapat hidup lebih seimbang dan harmonis. Nah, selain di Bhagavad Gita, dalam Sarasamuccaya sloka 74 juga ditegaskan bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan Dharma tidak akan pernah membawa kebahagiaan yang sejati bagi manusia. Nah, perselingkuhan ini yang mungkin terlihat menyenangkan di awalnya ya, terlihat harmonis sekali tanpa ada yang tahu di awal, dan pada akhirnya akan membawa penderitaan yang mendalam bagi semua pihak yang terlibat. Layaknya sepandai-pandai tupai melompat, ya, di akhir pasti akan jatuh juga. Di akhir pasti akan diketahui juga. Karena dalam ajaran kita, yang kejahatan tidak akan berlangsung lama gitu. Nah, ajaran ini juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan yang sejati hanya dapat diperoleh melalui jalan kebenaran. Banyak orang yang terjebak dalam kesenangan sesaat tanpa memikirkan dampak jangka panjang dari tindakannya. Padahal, setiap tindakan pasti memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, kita harus selalu berpikir sebelum bertindak agar tidak menyesal di kemudian hari. Dengan menjadikan ajaran Dharma sebagai pedoman, kita dapat menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan ini adalah suatu bentuk kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Para pendengar setia yang berbahagia, dalam Sarasamuccaya sloka 315 juga dijelaskan bahwa orang yang mampu mengendalikan indriya dan juga hawa nafsunya adalah orang yang mulia dan bijaksana dalam menjalani kehidupan. Nah, pengendalian diri merupakan kunci utama dalam menjaga keharmonisan hubungan, terutama dalam kehidupan rumah tangga yang penuh dengan berbagai ujian dan godaan. Dalam era modern ini, godaan itu datang dari berbagai arah, tidak hanya dalam satu sisi. Dan seringkali juga sulit untuk dihindari jika kita tidak memiliki landasan moral yang kuat. Oleh karena itu, latihan pengendalian diri harusnya dilakukan secara terus-menerus agar menjadi kebiasaan yang baik. Orang yang mampu mengendalikan dirinya dengan baik akan lebih mudah menjaga kesetiaan dan juga komitmen dalam hubungan. Dan sebaliknya, mereka yang tidak mampu mengendalikan diri dengan baik akan mudah terjerumus dengan dalam perilaku yang menyimpang. Dengan demikian, pengendalian diri merupakan bentuk kemenangan sejati dalam kehidupan. Ketika kita sudah merasa bisa mengendalikan diri, kita sebenarnya sudah menang dalam kehidupan ini. Nah, jika kita melihat dalam kisah Ramayana, khususnya pada bagian Sundara Kanda, kita menemukan teladan kesetiaan yang sangat kuat dari Dewi Sita. Di mana Dewi Sita tetap teguh menjaga kesuciannya meskipun berada dalam tekanan dan godaan yang luar biasa dari Rahwana. Nah, Sita tidak tergoda oleh kemewahan, kekuasaan maupun ancaman yang diberikan kepadanya, karena ia yakin dan memiliki keyakinan bahwa Dharma itu akan menolong beliau, akan menolong Dewi Sita. Dan juga keyakinan beliau yang kuat terhadap Dharma itu mengantarkan kesetiaannya terhadap Sri Rama. Nah, kesetiaan yang ditunjukkan oleh Dewi Sita bukan hanya sekedar kesetiaan secara fisik, tetapi juga kesetiaan dalam pikiran dan juga hati yang tidak tergoyahkan. Dari kisah Sundara Kanda ini, kisah kesetiaan Dewi Sita ini, memberikan pelajaran bahwa kesetiaan sejati itu lahir dari kekuatan batin yang kokoh. Dan dalam kehidupan modern ini, godaan mungkin jenisnya itu berbeda-beda, tetapi sebenarnya esensinya tetap sama, yaitu menguji bagaimana komitmen seseorang. Maka dari itu, kita perlu meneladani sikap Sita atau Dewi Sita dalam menjaga kesucian hubungan. Dengan demikian, kita dapat memperkuat nilai kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar setia yang berbahagia, jika kita lebih menelaah lebih dalam lagi fenomena perselingkuhan yang terjadi belakangan ini, yang viral-viral belakangan ini, kita akan menemukan bahwa akar permasalahannya itu seringkali bukan terletak pada pasangan, melainkan pada diri sendiri yang tidak mampu mengelola perasaan dan juga harapan dengan baik. Banyak orang merasa kurang diperhatikan, kurang dipahami, ataupun kurang dihargai, sehingga mencari pelarian di luar hubungan yang sah. Namun sebenarnya, tindakan tersebut justru memperparah keadaan dan menciptakan luka yang lebih dalam. Dalam kehidupan rumah tangga, perasaan tidak selalu berjalan sesuai harapan, tetapi sebenarnya ada komitmen yang harus dijaga. Kesetiaan itu dalam suatu hubungan rumah tangga ataupun hubungan-hubungan yang lainnya itu adalah pilihan sadar, bukan sekedar hasil dari kondisi yang menyenangkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga harus dibangun bersama, bukan dicari di tempat lain. Karena ketika kita menempatkan nikmat pada orang lain, itu tentu tidak akan ada ujungnya. Dengan kesadaran-kesadaran ini, kita dapat lebih bijak dalam menghadapi dinamika hubungan. Perlu kita pahami bahwa komunikasi yang sehat dalam rumah tangga merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga keharmonisan. Banyak pasangan yang mengalami keretakan hubungan bukan karena masalah besar, tetapi karena hal-hal kecil yang tidak pernah dikomunikasikan dengan baik. Nah, ketika perasaan yang dipendam terlalu lama, maka akan muncul jarak emosional yang semakin melebar. Nah, jarak ini kemudian membuka peluang bagi hadirnya pihak ketiga yang memberikan perhatian-perhatian kecil atau mencari celah yang sebelumnya tidak dirasakan dalam hubungan yang dijalin oleh pihak-pihak ini dalam rumah tangga ini. Nah, maka dari itu penting bagi pasangan untuk saling terbuka dan saling mendengarkan tanpa menghakimi.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.

0: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Komunikasi yang baik bukan hanya tentang bagaimana berbicara, tetapi juga tentang bagaimana kita bisa memahami perasaan pasangan satu sama lain. Nah, dengan komunikasi yang sehat inilah hubungan akan menjadi lebih kuat dan tahan terhadap berbagai godaan. Para pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia, dimanapun para pendengar setia berada, kita tahu bahwa kesetiaan dalam rumah tangga bukan hanya tentang tidak melakukan perselingkuhan secara fisik, tapi juga tentang menjaga pikiran dan perasaan agar tetap berada di dalam koridor Dharma atau dalam ajaran Dharma. Banyak orang yang secara fisik memang setia, tetapi pikirannya udah dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang menyimpang, sehingga hal tersebut tetap menjadi benih dari pelanggaran yang lebih besar di kemudian hari. Dalam ajaran agama Hindu, dalam ajaran agama kita, diajarkan bahwa pikiran memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sumber dari segala tindakan. Maka dari itu, menjaga kesucian pikiran merupakan langkah awal dalam menjaga kesetiaan. Ketika pikiran kita sudah bersih, maka tindakan pun itu akan mengikutinya. Sebaliknya, jika pikiran sudah tercemar nih, sudah kemana-mana pikirannya, maka tindakan yang salah akan sangat mudah terjadi. Inilah pentingnya menjaga keseimbangan antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Dalam cerita Ramayana juga kita bisa menginterpretasikan atau menyimpulkan, khususnya dalam kisah kesetiaan Dewi Sita, kita dapat melihat bahwa kesetiaan itu juga tidak hanya diuji dalam kondisi yang nyaman, tetapi justru juga dalam situasi yang penuh tekanan dan juga godaan. Nah, dalam cerita Ramayana ini, Dewi Sita tetap teguh pada prinsipnya meskipun menghadapi ancaman dan juga rayuan-rayuan dari Rahwana yang menjanjikan berbagai hal kepada Dewi Sita. Dimana pada saat itu Rahwana juga memiliki kekuasaan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesetiaan sejati sebenarnya lahir dari keyakinan yang kuat terhadap ajaran-ajaran Dharma. Dalam kehidupan modern seperti ini, saat ini, godaan itu pasti dan mungkin juga, ya, ada mungkinnya juga tidak datang dalam bentuk yang sama. Tapi esensinya tetap menguji komitmen seseorang. Maka dari itu, kita harus memiliki prinsip yang kuat dalam menjaga hubungan agar tidak goyah dari keyakinan terhadap kesetiaan ini. Dengan demikian, kita tidak ketika godaan datang, ketika kita sudah memikirkan dengan ajaran-ajaran Dharma dan juga memikirkan senang-senangnya atau flashback terhadap bagaimana misalnya kita ketemu awal dengan pasangan kita, janji-janji yang kita janjikan kepada pasangan kita, tentu dimulai dari pikiran. Dan juga kita bisa meneladani bagaimana Dewi Sita, cerita Dewi Sita dalam Ramayana, ketika ada godaan, ya seharusnya ya, ketika kita sudah waras atau menjadi manusia yang waras, tidak akan goyah terhadap bagaimana godaan yang mungkin hampir kita tergoda gitu ya. Gimana ya bahasanya? Intinya seperti itu ya para pendengar. Kita juga perlu ketahui bahwa dampak dari perselingkuhan tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang terlibat, tapi juga oleh anak-anak yang menjadi bagian dari keluarga tersebut. Nah, anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh konflik dan ketidakharmonisan akan mengalami tekanan emosional yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Nah, mereka mungkin kehilangan rasa aman dan juga kepercayaan terhadap hubungan di masa depan, menyebabkan traumatik terhadap anak-anak. Maka dari itu, menjaga keharmonisan rumah tangga bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk pasangan suami istri saja, tapi juga untuk menjaga bagaimana masa depan anak-anak, bagaimana kondisi psikis anak-anak yang berada dalam kondisi hubungan rumah tangga ibu dan juga ayahnya tidak baik-baik saja karena perselingkuhan ini. Bisa dilihat dari berita-berita ataupun pengetahuan info-info terkait dengan perkembangan anak yang berada dalam kondisi rumah tangga orang tuanya tidak baik-baik saja, itu ternyata sangat berpengaruh terhadap psikis anaknya. Bagaimana dia mudah tidak percaya diri ataupun susah sekali menemukan pasangan karena diiming-iming rasa takut akan hal yang kemarin terjadi. Rasa takut apa yang menimpa orang tuanya itu akan menimpa dirinya sendiri. Kebanyakan seperti itu. Nah, ini adalah tanggung jawab moral yang harus disadari oleh setiap orang tua. Dimana dengan menjaga hubungan yang sehat, kita juga menjaga generasi yang akan datang. Dan inilah pentingnya kesadaran dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, sesungguhnya kita juga sedang berbicara tentang komitmen terdalam manusia terhadap nilai-nilai kebenaran dalam hidupnya. Kesetiaan itu bukan hanya tentang menjaga pasangan, tapi juga tentang menjaga integritas diri di hadapan Tuhan atau diri sang yang widiwasa dan juga diri sendiri. Banyak orang berpikir bahwa kesetiaan itu mudah ketika keadaan berjalan dengan baik. Tapi kenyataannya, kesetiaan justru diuji ketika godaan datang dan keadaan itu sedang dalam kondisi tidak sesuai dengan harapan. Nah, dalam situasi seperti itulah kualitas diri seseorang benar-benar terlihat. Apakah ia akan tetap berpegangan dalam ajaran Dharma atau justru tergelincir oleh keinginan-keinginan sesaat. Maka dari itu, sebenarnya kesetiaan adalah latihan batin yang harus dijalani setiap hari. Ini bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya, tapi sesuatu yang harus dilatih secara konsisten dan juga harus diperjuangkan dengan kesadaran penuh. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dalam cerita Mahabharata juga kita bisa belajar dari sosok Yudhistira yang dikenal sebagai Dharmaraja, yaitu raja yang selalu berusaha berpegang teguh pada kebenaran meskipun menghadapi berbagai ujian dalam hidupnya. Yudhistira menunjukkan bahwa perjalanan Dharma tidak selalu mudah, tapi harus tetap dilakukan dengan penuh kesadaran dan konsistensi. Nah, dalam kehidupan rumah tangga juga, sikap seperti ini sangat diperlukan karena tidak semua situasi akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ada kalanya kita merasa kecewa, marah, atau tidak puas. Tetapi dengan kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan kita untuk melupakan ajaran-ajaran Dharma. Justru dalam situasi sulit, kita dituntut untuk tetap teguh pada nilai-nilai kebenaran. Dan ini adalah bentuk kedewasaan batin kita atau spiritual kita yang harus kita capai. Dengan meneladani sikap Yudhistira, kita juga dapat menjadi pribadi yang lebih kuat dan juga bijaksana. Seringkali manusia terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan dapat ditemukan di luar dirinya, termasuk dalam hubungan yang tidak sah. Padahal kebahagiaan sejati sesungguhnya berasal dari dalam diri, yaitu dari ketenangan batin dan keselarasan dengan Dharma. Nah, perselingkuhan-perselingkuhan mungkin memberikan sensasi atau kesenangan sementara, tetapi tidak akan pernah memberikan kedamaian yang mendalam. Justru sebaliknya, tindakan tersebut akan menimbulkan kegelisahan, rasa bersalah, dan juga konflik yang berkepanjangan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam ilusi tersebut. Kita harus mampu membedakan antara kesenangan sesaat dan juga kebahagiaan sejati. Dengan demikian, kita tidak akan mudah tergoda oleh hal-hal yang menyesatkan. Dan ini adalah bentuk kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan ini. Para pendengar setia yang berbahagia dimanapun berada, mari kita jadikan setiap peristiwa yang terjadi di sekitar kita sebagai cermin untuk melakukan introspeksi terhadap diri, bukan sekedar untuk menghakimi orang lain. Ketika kita melihat kasus perselingkuhan yang sedang viral belakangan ini, jangan hanya melihat kesalahan pelaku, tapi juga renungkan apakah kita sudah menjaga diri kita dengan baik. Introspeksi diri adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan melihat ke dalam diri, kita juga dapat memperbaiki kekurangan yang ada. Dan ini adalah proses yang tidak mudah, tetapi sangat penting dalam menjalankan perjalanan spiritual kita. Oleh karena itu, mari kita biasakan untuk merenung dan memperbaiki diri setiap hari. Mungkin sebelum tidur, kita baiknya melakukan perenungan apa yang sudah kita perbuat satu hari ini. Jangan lupa untuk meminta maaf dalam doa ketika misalnya kita merasa melakukan perbuatan yang tidak baik kepada orang lain, tidak sengaja menyakiti, kita meminta maaf terhadap orang itu dalam doa, melalui doa. Dan juga selain meminta maaf kepada orang lain, kita juga harus memaafkan diri kita sendiri agar kita tidak mengulangi hal yang sama. Nah, sebagai penutup dari renungan kita pada kesempatan kali ini, mari kita kembali meneguhkan komitmen kita untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran-ajaran Dharma yang luhur. Kesetiaan, kejujuran, dan juga pengenalan diri adalah nilai-nilai yang harus kita pegang teguh dalam setiap aspek kehidupan, terutama juga dalam kehidupan rumah tangga. Perselingkuhan itu bukanlah solusi dari suatu masalah, melainkan awal dari masalah yang lebih besar. Maka dari itu, mari kita jaga diri kita, pikiran kita, dan juga tindakan kita agar tetap berada di jalan yang benar. Semoga dengan kesadaran ini, kita semua dapat membangun kehidupan yang lebih harmonis, damai, dan penuh kebahagiaan sejati. Akhir kata, semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan tuntunan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Bonang. Bonang nama lainnya adalah ponggang atau bebonangan, sebuah barungan yang terdiri dari beberapa instrumen pukul yang memakai pencon seperti reog, serompong, kajar, kempli, kempur, dan gong. Gamelan bonang memakai dua buah kendang yang dimainkan memakai panggul. Adapun repertoar dari gamelan ini adalah sejenis lagu-lagu gila di mana trompong berfungsi sebagai pembawa melodi. Kendang sebagai pemurba irama, kajar, kempli, kempur, dan gong sebagai pemangku lagu. Sedangkan reog memainkan kotekan. Gamelan bonang biasanya dipakai untuk mengiringi pawai adat.

gitu-gitu berarti aku kirlan pasir ukir pinake wetu ning karep pasir ranglebur sehana ning malu rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pra

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

Gagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung renjagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargiang darmo. Sane mangkin ngiring ngulangan pikayun, sarang-sarang muncarang buje trisandil.

0: 하잖아 하잖아
1: 말 말 말
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Tidak kerai para pendengar setiap rupa teror Iden Pasar Suara Budaya Bali. Hingga Rajang Wali ini kenyarengin serang titian dayu hari Reng FM 106,4 MHz ke Reng perempat teror Iden Pasar Suara Budaya Bali Reng galah emangkin kentengnya sampul lintang niki Reng galah jam 6 lintang peta 14 menit kentengnya. Hingga di wawon Allah niki aturan titian sampun nge Reng ambara antu syaran surya puja niki sane napi pasane ngangka judul menjaga kesetiaan ring era modern dalam perspektif Hindu sani kedagingin oleh Twin Jayatri Pinaka Angges saking Kementerian Agama Provinsi Bali. Nah, lalu sampun margi niki nggih antuk napa pasane niki ring bisa melontar batur kelawasan renungan nyantos ring pujatri sandia terantitnya ring kalah jam 6 pas di wawu. Nggih mugi-mugi sareng sami presiden manggihan kerahayuan miwah kerahanjangan kenten kira kerai napi jabai-jabai sane kemargian kenten lastung kare margi antar kemanter nala niki presiden puput nggih nyantos oleh jebos kenten. Ingira kerai yening mangke ditia mengulas malih kenten gih ring kawintenan surya puja di wawu ya memang betul gih rakerai ring era modern sane penuh dengan perkembangan teknologi ya media sosial dan juga berbagai tantangan niki ring kehidupan ring kuripane kesetiaan nikelah yang tetap menjadi nilai luhur yang harus dijaga niki gih. Nah piwale ring perspektif Hindu kesetiaan nikan enten jawanta berarti setia pada pasangan saja juga gih sane sampun kebosan di wawu tetapi juga pada setia pada ajaran Dharma, kenten nggih, komitmen, tanggung jawab serta nilai-nilai kebenaran dalam kehidupan sehari-hari niki. Nabi Malir yang ajaran agama Hindu niki rakarai nggih mengajarkan bahwasanya ya hubungan niki dilandasi oleh kejujuran, niki sane paling utama. Nalar menton saling menghormati dan menghargai dan juga pengendalian diri dan kasih sayang akan menciptakan niki rakarai sidang wetawang keharmonisan dalam keluarga maupun masyarakat juga. Nah, ini kesannya Wawina, ini kira-kira ini, setiap individu ini memang perlu memiliki kesadaran spiritualnya ini, yang kuat mangdane presiden tapi menghadapi ya godaan dan pengaruh negatif yang muncul ring era mangkin.

dengerin kira-kira yang ngiring ya sarang-sarang jadikan momentum Niki ya. Api malah Niki rahajang numun majang rakerai sarang suami makin ring rahinane makin naler ring rahina radite kaitan ke sampun merpe ring tapi sana rahina tilam sasih kesada kaitan ya. Ranja numun malah jepas sirem ini rakerai umat sedarma umargi yang sundarma duwe mentan sani membanten durus kaitan ke dan juga mentan sani pacang sarang suami penikingi titiang terang rahajang numun pacang yang gerap puniki rahina jagat galungan miwa kuningan kenten ika sane napi wasane mau nanti teh mau sang ngiring niki jadikan momentum ya hari suci sebagai waktu kenten nge untuk memperkuat kesetiaan nge mengalih niki nge pada dharma keluarga dan nilai-nilai kebaikan. Iya, sengkara idah yang widiwasa ini kira-kira senantiasa ya melimpahkan rahmatnya, keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semua ya. Ngiring rayakan kemenangan dharma atas adharma dengan hati yang tulus ya, penuh syukur serta semangat untuk terus menjaga kesetiaan dan keharmonisan ring kuripan ya. Kira aja nomor kira yang kira ring raina jagat galungan ya. Nge karya sapa nika nge rakarai titian mengulas kide enten untuk kawintanan surya puji diwau niki dados pengeling kemanten ya eling-eling male untuk nilai-nilai dharma sane kesobian sareng dapat saya sane sampun kompeten ring bidangnya neng ya setengkara sami margi antar meniki nge cide manggi kerahyuan biwah kerajaan sane mangke niki lantaran titian nge rakarai program seru duwe kenten nge pacang tapi sane sobia titian ring ambara untuk informasi sani kerinin ring perakhiran cuaca provinsi Bali penikiring rahinan yang mangkin.

Nggih, rak rai niki kita pasti sampun melansir saking bmkg.go.id. Nggih, mau sang ring perakiran cuaca Provinsi Bali rahinane mangkin. Nggih, niki terprediksi ya, sane cuacane cerah kenten nggih niki saking Kabupaten Jembrane, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Buleleng kenten. Ingin lantun niki sane cuacanya terprediksi berawan niki ngiring Kabupaten Badung, Bangli. Ah niki mantan guys, ring Badung sareng Bangli. Nah niki sane terprediksi cerah berawan ingin punika Kota Denpasar. Niki sapi kaping untar niki nggih yang terprediksi hujan ringan niki Karangasem ternyata nggih. Nggih kadiasa punika nggih titik nyobian informasi ring perakiran cuaca Provinsi Bali rahinane mangkin. Astungkare puniki nggih rakerai mele jebos cuacanya nih preside besahabat kenten nggih. Tuning lebih malih niki rakerai sami wasa darma nalar pacanya ngerenggara. Tapi asnane rahine jagat galungan kenten nggih. Sami sudah pada napi asnane metaki-taki. Nggih persiapan nggih benten sane napi asnane niki bolak-balik pasar minap sane istri-istri. Ya yen lanang-lanang minap ning rahinane mangkin napi asnane niki berbagi tugas untuk bersih-bersih marelesik sareng keluarga nggih. Lesekin niki ring pekubon suang-suang ring jero griya kenten nggih utawi rumah masing-masing. Nggih mugi-mugi nangkapi ambeng ring cuaca. Nggih sare mangkin niki lantaran titik antuk arus lalu lintas kaitan nggih titik yang nyobiahin niki ring marga yang murut nomor pitung dasa dan pasar genah titik yang bertugas mangkin titik apa tahu mantan niki rumun antuk lalu lintas ya masih sepi nggih dene niki jering jalan jam 6 lintang napi asane 2 dasa menit kaitan nggih dan kenapi ya memang nentan padat-padat sana kaitan ya masih belum ada ya paling tidak ya niki bentar 5 hingga 6 motor ya mau ngelintang. Ya masih jam-jam segini minap yang jebos jam itu malah update titik infonya ini niki untuk kawentenan arus lalu lintas meja bos nggak utawi baju sering widara keraisa pun api utawi ring cuaca utawi ring kenten napes tadi arus lalu lintas kenten meja bos lebih titik sarang titik yang ya iring titik yang ring ambaru utawi ring WhatsApp. Nggih napi apapun itu ya kerai yening ring cuaca puniki kaya ngering hampur uning kawentanan infonya kadi punika nggih ngirim taki-taki napi sane patut ke bakte minap ring mantul kenten nggih jas hujan niki mandat tetap state ke bakte ya biar napi astane niki kegiatan kerai berjalan lancar ke manten. Nah lering arus lalu lintas seperti biasa niki titian kilang sarala kerai wanti-wanti tiang antuk mandat kerai tetap aman ring tujuan nyatos tujuan kenten nggih tetap makto yang ID pengenal ya tanda pengenal SIM KTP STNK nika wajib ke bakte dadas pengguna jalan tawi margi kenten nggih nyantos tujuan mandel aman dan selamat dan juga sampuna ngebut-ngebut ring margi niki. Nggih, rakerai kadya sapunika nggih titik motor ring perakiran cuaca Provinsi Bali miwah ring arus lalu lintas meje bos wau yen wonten gatresane terkini kaitan nggih sade presiden unggah titik ari ambare setos pacang sobeh titik informasinya ne ya saya kemawon sane mangkin ning titik rakerai sane kandungan nggih mina wonten sane mau tangi ya ngiring biasanya tembang sarang-sarang puniki mana presiden mangge energi malih ya untuk mendapatkan energi kembali mencas lagi energinya. Inge sedang beraktivitas meja bos niki nggih. Niki wonten tembang saking Tot Asmara sane mamude kurenan jegek.

Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh Keluarga Kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Kecil setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai di sini nang petang-petang penyengang gelar derai derai.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Geguntangan. Geguntangan adalah gamelan yang dipakai untuk mengiringi drama tari arca. Sesuai dengan bentuk arca yang menggunakan melodrama dan tembang, maka gamelan yang mengiringi sangat lirih sehingga tembang-tembang yang dinyanyikan para penari dapat terdengar jelas oleh penonton. Nama geguntangan sebenarnya diambil dari nama instrumen yang dipakai, yaitu guntang, tajar, dan guntang kembur. Di samping memakai instrumen di atas, barungan ini juga dilengkapi dengan kendang kerumpungan, kajar, klenang, tawa-tawa, ricik, suling, curing, dan rebana. Dalam perkembangan selanjutnya, arca banyak diiringi oleh gamelan gong kebian. Laras yang dipergunakan dalam gamelan geguntangan adalah laras lendro dan pelok sesuai dengan laras suling, karena ini satu-satunya instrumen yang mempunyai nada fix dalam gamelan tersebut.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Ingin rekan lagi wali-wali sore titian dayuari Ring FM 106,4 MHz Ring Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ingin sepun api nikira kerai Rajang nemen nge niki Rajang rahina mangkin redite tanggal 14 Juni kali tali 6 likur mangkin Rajang maja bos pacang kemargian suagina sukare duwe kentkeni miwa suya darmane dwening mangkin sampun nepe ring rahina suci tilem naler. Ya, sungkara presiden manggih kerohiwan mewah kerajengan dan status sehat niki kerai sarang sami naler pacang nyangre penikinge rahina jagat galungan seni pacang rau mali tiga rahina. Inggih seni mangke niki kira kerai sampun katurang naler ring ambare puniki antuk tembang-tembang miwah informasi ya. Di momentum tembang saking tut asmara sane mamuda kurenan jegek niki nggih. Niki anel istri-istri mangda tetap semangat nggih pacang napi astari ngemargi aktivitas meja bos rayu titiang numun ring ambare. Inggih nggih sane murdane kurenan jegek kutawi istri yang cantik. Nelanang lanang sampunan kalah sang titiang nge wong tangi rayu kede kentane duen nge rabia kentane manda presiden lebih semangat lagi ya siap-siap nike sani ke bos kerjasama kenten dan juga niki rakerai sarang sami ya nih napi asane dada sitiang sebiar yang bareng ya informasinya nge memang lagu niki napi asane saking tetap semara yang memang dirilis pada Februari 2023 kenten nge dan menjadi bagian dari album The Best of January Vol 5 kenten. Ya dengan secara arfiah memang ya rakerai dengan judul kurunan jegek ya artinya istri yang cantik Niki berbahasa Bali tembangnya neng ya menceritakan tentang rasa cintanya kekaguman dan rasa syukur seorang suami yang memiliki istri yang sangat cantik dan baik hati kenten nge para lanang-lanang. Ya Niki dadas nge sebagai pujian untuk sang istri kenten nge sandi presiden memicu keharmonisan rumah tangga dan juga bentuk rasa syukur nge. Ini memang presiden terhibur kemantan niki rakerai sarang sami para pendengar setiap rompat RRI Denpasar nalur mantah go jagat kemantan nge manda nenten fokus nenten terlalu serius juga ya dados fokus tapi ampunan terlalu serius nanti stres. Ingge rakerai nge sana emangnya niki pak titiang kadibas titiang bawu titiang pacang coba informasi sebelum pacang lantaran meja bos ringgalah jam itu interaktif nge niki titiang pacang mengungkah lumen mau sang reinformasi secara general tapi secara umum tentang napi ke nike. Ini niki napi sampun momentum yang pas ya untuk berkumpul dengan keluarga napi malih pacang yang rerainan jagat galungan kenten nge ring rumah ring jero gria pekubuan soal-soal niki sudah pada bagi tugas ya mentan sani mereresi mentan sani metungtak nike ring pewaregan kenten nge tapi mentan ring bali dangin tapi bali daja minap niki nge rakerai sudah berbagi tugas mentan sani menjahitan ngariana minap sesampian-sampian kenten nge. Nah niki tentan dadas ketinggalan ya bentuk hidangan yang setelah rakerai menepi asnya ngemargi yang penike kerja bagi tugasnya semua kenten ya jangan sampai rasa lapar ini sangat menghantui sekali ya sampunang didiamkan ya. Nah niki salah satu hidangan khas Bali ya yang telah mendunia niki nge dan sudah ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda Indonesia niki nge ya sani presiden rakerai dados tapi astane referensi minat meja bos ini tem presiden paling tapi astane meratengan kita nge dados numas ya niki tita pacang membahas gini mau sang ini indek B tutu Bali jakti nih kira-kira ini untuk menjelajah Bali nih kan belum lengkap tanpa menikmati bayam betutunya ya merupakan sajian khas Bali yang sudah mendapatkan penetapan sebagai warisan budaya tak benda biar semakin kuat semakin kental ya aroma menjelang hari raya puniki ya ceruning nanti di hari raya juga numas niki betutu ya atau menyiapkan atau ngareanin minap niki tiang mengingatkan dengan hari ini wah becik pisan berarti niki ya sudah ya pas sekali nih kira-kirai mangkena dados dihidangkan dengan keluarga bersama pacang yang rerainan niki nalar pacang katurang mina betutu ya sebagai pengingat saja niki. Nah niki sampun mali jebos itu yang mengosong sarang rakerai punaping ya ngeninin indik betutu.
Ya memang ya parga perkembangan niki rakaraya betutu nika entah nyuwantah dijadikan sebagai persembahan suci ya dalam upacara ayatnya, tapi juga disajikan sebagai hidangan bagi keluarga raja dumunikinge untuk kebutuhan sosial. Nah niki biasanya rakaraya serang sami sampun uni minatnya menggunakan daging ayam ataupun kampung muda ya, daging ayam kampung muda ataupun bebek maksud titiangge, dan dua jenis hewan niki lah yang memang berperan penting, memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat etnis Bali. Peran penting dalam artian niki rakerai diawali dengan penggunaan bebek dan ayam niki dalam upacara caru atau upacara tawur yang bertujuan untuk memelihara keseimbangan alam semesta, maknanya presiden tetap lestari niki nge. Niki titik lansir saking Indonesia Kaya.com niki sumbernya nge.

Ada kerai, memang ayam betutu atau bebek betutu dibuat dengan racikan bumbu basa genep atau jangkep atau lengkap kaitannya dan bumbu bewangenan. Nah, ada kerai sampun lumrah, sampun ge, sampun sering kepireng ngenenin indik betutu kaitannya tahu bumbu-bumbu yang digunakan. Tak kala pacang ngarianin puniki betutu pantan emas kaitannya suandani niki banyak yang bilang ini sampun ngarianin peragan lebih mantap dan lebih nusuk rasanya. Ingin rakyat baca bos mau lanturan titian malih informasi lebih lengkapnya nih kentan gue mau sang ngedinin ini betutut naler titian pacang matakan serah rakyat pacang identitas rakyat untuk interaktif ngir yang barat yang kalah jam itu nyantos jam siya malih aja bos kira langku kali paletan kentan gue mau sang ngedinin ini betutut ataupun rakyat mau duwe ring formula rahasianya utawi adakah tradisi yang bersinggungan dengan betutu puniki ring widang rakerai soang-soang nggih. Inggih, kadiasa punika dumun sebagai pembuka kenten nggih ya, napi wastane malih aturan titik rahajeng umum mangke rajeng ngemargiang suwe dan medue kenten nggih amina rahaje bos wacamaturan. Nutawi beberapa napi wastane pekarian-pekarian dua pacang nyangre puniki nggih antuk rainan jagat galungan semangat kenten aturan titik miwah rajang nalarnya mugi sami state kena satu mangga yang kerahuan miwah harmonis kenten nggih. Ingin rakerai san mangga yang titian rakerai musandakan dumun doning menten sani jagi aktor titian pina ketembang nalering informasi-informasi sanilianan niki teman-teman niki aturan titian saking bayu kawe sani mamude matumpuk tumpuk.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Tenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itulah hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Bli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja dimarahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Kembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai

Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Selamat pagi Setia. Penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali PKB, simbol yang memiliki makna filosofis mendalam, yakni Siwa Nataraja, selalu dihadirkan sebagai pembuka pawai PKB. Simbol Dewa Siwa sebagai Raja Tari tersebut tidak hanya menjadi logo PKB, tetapi juga merepresentasikan semangat kreativitas, pelestarian budaya, dan perjalanan spiritual masyarakat Bali. Guru Besar Ilmu Pariwisata Budaya dan Agama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriyo Denpasar, Profesor Dr. Dr. Andes Iketut Sumadi Empar, menjelaskan bahwa seni tari sejak zaman prasejarah hingga era modern memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Tari tidak semata-mata menjadi sarana hiburan, melainkan juga media spiritual, penguat solidaritas sosial, serta sarana mengekspresikan nilai-nilai budaya dan keagamaan. Menurut Profesor Sumadi, dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali, seni merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas keagamaan. Berbagai bentuk kesenian seperti tari, tabuh, seni suara, seni rupa, dan kriya dipersembahkan sebagai wujud bakti kepada Ida Sang Yang Widiwasa. Ia menjelaskan, Siwa Nataraja merupakan manifestasi Dewa Siwa sebagai Raja Tari yang menampilkan tarian kosmik atau cosmic dance. Tarian tersebut melambangkan proses penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan alam semesta yang berlangsung secara harmonis. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik.

Inggira Krai, Prabengas, Tia Propa, TRRI, dan Pasar, Suara Budaya Bali. Ingatun Cikian ini kisaran titian dari hari Ring FM 106,4 MHz, Ring Perempat, RRI, dan Pasar, Suara Budaya Bali. Gantan game, mangkit sampung ranjing, Ring Program Acara 2, Niki, Ring Rahajeng Bali, Sani Muatang, Indi Informasi, Makam Iwah, Tembang-Tembang. Inggih mulai niki dayu hari ngaturang rajang nemen majang rah kerai sarang sami kenten nggih rajang rek rahiran mangkin napi se napi je sane sampun katia mang de preside kabi kolehang kenten nggih reng rahina mangkin rahina redite tanggal 14 Juni kali tali 6 likur sampai pisan sareng rahina suci tilom kenten nggih durus margi yang sudar madue umat Hindu sedharma mina pentas sane jagi maturan dumun nggih wau mentaki-taki kenten mau ngaryani persiapan sane pacang nyangre raina jagat galongan mulai tiga rahina kenten durus saki rakerai tetap semangat ya jalani dengan hati yang tulus dan bergembira nge. Ing era kerai kadi bawa siti yang wau kentan ye ring kalah makin pacang irin titi era kerai antum musan pura harus musan dekan male inge niki minam kara efek sedok niki ing era kerai irin titi era kerai antum bawasan ngeninin indik kuliner ye kadi bawa siti yang wau kawentanan betutu sani dados kuliner khas Bali sani kantos makin menjadi daya tarik utama pemalih ring pariwisata kenten. Nah, nanti yang pariwisata Kemantan ni kira-kira inge dari segi budaya juga masuk, nanti dari segi religi juga masuk sekali. Tapi malah yang ngerena jagat galungan niki dado salah satu komponen sani praside katur, nanti macam ide yang widiwasa, nanti. Tapi niki salah satu bentuk syukuri raga sanang saming ye sari pacang katurang mali tiga rahina ingin rakerai di bawah sampun katurang siki tembang sapun api sudah terhibur rati rakerai sarang sami ingin katin titian rakerai sarang sami ring galah makin ring semang ipun iki sederung pacar beraktivitas mang de polis semangat dumun wawu margi aktivitas nintan menten tenaga nak pun api yantum karya ingin di bawah sampun sami pasti ke uning ya. Tawi sani dereng uning niki lagunya nih tutawi temannya nih saking Widi Widiana sani berdua sarang dek ulik entarnya sani mambude menjanji di jalan niki pindah ke lagu pop Bali sani sampun populer ya yang berkisah tentang penantian janji ketika bertemu di jalan dengan perasaan lega akhirnya berjumpa kenten. Nah dumunnya niki sudah napa ya sampun melekat niki ngerakerai dengan penyanyi pop Bali legendaris di era 80-an yang pernikah mentan De Alot kemudian dirilis ulang oleh napa ya stane serta aransemennya kembali dengan vokal khas dari khas Widi Widiana dan juga Dek Uli. Ingin ya nih mau sang menjanji di jalan kenten nge, wah niki yang sani muda-muda kenten nge anom-anom minap yang bagi napi yang sani ibu-ibu nih istri si menjanji di jalan paling niki pacang mutum bahasa nangge netete nyanggera napi yang sani persiapan Banten minap nih apapun itu ya yang penting dijalani dengan napi yang sani hati yang gembira manah yang tulus ya tanpa ada beban sama sekali pasti kesampun sami memargi dengan

0: dengan baik ya, dengan antar, tapi lancar kenten. Ingira kerai sering makin kita yang nyoba kirim kirim informasi sebelum titi yang mungkah ring pesawat telepon. Nah, eling niki kira kerai sering samping ya, sani presiden yang ingin titi yang galah makin. Terus maju pas ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361. Utawi ring WhatsApp sampun yang lali san. Napi pas tani maga terus sering titi yang jantos titi yang kira kerai niki ya gatrenya nih ring 0878982240. Ingira kerai mangkir wawu ngelanjing ring hidangan khas Bali nge kami tenan betutu ingin ayam tawi bebek nih nge yang ditutu dibuat dengan racikan bumbu base genep atau jangkep ya dan bumbu wangenan. Nah niki terdiri dari rempah-rempah antara lain menten bawang merah, kemudian gula merah, kemiri, bawang putih, kencur, kunyit dan lain sebagainya, dan beberapa aromatik juga kenten nge kadi limau, jahe, lengkuas kenten nge dan minyak kelapa. Nah tapi pasane kawin tenan jangu juga nge yang purnanya ketumbar dan tapi pasane niki ke ngeranjing ring bumbu wewangenan kenten dan bumbu pada masakan ayam bututu niki tapi bebek niki mencerminkan bumbu masakan Jawa kuno ya yang salah satunya cirinya mirip dengan jamu yang lebih tajam aromanya. Nah prosesnya kadai pun api maju bos wawu rakerai kentan medwe galah ya nge minta biar nih rakerai napi wastane nepek yang rahinan yang mangkin kentan nge utawi puniki sampun membagi tugas kentan mentan yang meresi utawi mentan sane ring keluargan kentan mentan sane bali daja kadai bos itu yang wawu kentan. Nah niki pas sekali untuk membahas kawentanan betutu puniki. Ingira kali seni mangkat agak ungkat titian ge, ring ambare peniki durus ngelanjut seni pesi denger anjing sarang titian niki ge ring 0361223361 mau sangen ini indek betutu. Ingge sangra titian lumun niki ampun mentas seni ngeranjing om swastiastu.
1: Om swastiastu dahi hari camce.
0: Om swastiastu.
1: Nge.
0: Mbak Indira niki?
1: Nge, bunga di atas meja.
0: Nge, Mbak Indira titian jadi kaper lagi.
1: Nge, itu namanya jodoh.
0: Jodoh banget dong. Nge, Mbak, tapi gak terak, enak.
1: Ya,
0: tentu yang besi. Oh,
1: masa.
0: Kok ngapa anggok korden itu? Ya, yeah, aduh, betara rajin nih. Aduh, ngapa korden pun api, ampun cingain, kentone ide yang surya.
1: Ampun, panggil siang-pirang-siang suara anak dayu hari.
0: Tahu nih kan yang warna kuning, gede, bulat nih kan.
1: Ada kayaknya
0: yang cantik,
1: enak suara
0: lu jangan cantik. Ampun lah, kayaknya ntar nak alat dan
1: tiang. Ini gitu banyak kuburan kecunduk
0: ya. Setengah rembah, kayaknya aduh mon, wau presiden kecunduk. Tan kayaknya pun api, cunduk. Nanti. Cuaca nih kan pun api, mbak?
1: Cuaca kerang saja, Riki, ya.
0: Jadi?
1: Jadi.
0: Iya, Diki.
1: Ini wau ya, ikuan itu enggak.
0: Napi ya?
1: Udah,
0: Be pasti upin Mbak Indira pun kentane gulam nih Diki gelap saja no?
1: Di kamar kan ampun ibu jak ikuan
0: ini. Be ratu jak mau sekap awas tasaknya no?
1: Sekap kan harus mau sekap di mani lah yang bertanding bihu harus nasak gitu.
0: Aduh ton nyenan buah ya kenton matur Mbak Indira atur ya. Oh ini mbak, aduh mbak Indira. Mbak, mangke kan bosan ngeninin ini betutu. Kadi mbak pun api, mbak Nana ngariannya utawi ada apa gitu tentang betutu kadi mbak.
1: Iyan betutu bebek, mbak Nanin mekaryo kayak.
0: Oh ngariannin?
1: Iya.
0: Angin api.
1: Bumbu ini jangkep kan ya. Kenten-kenten mbak nak ngangge nasi dan gumpang aja. Api dan
0: tempat. Ah, nguing.
1: Tonton.
0: Oh, tonton.
1: Kita ngajak niko dan padi tu apa dan sab dan mah pemeklo musim tanahnya.
0: Ambang ah, adi ambang ah. Napi ada ne? Napi ada ne?
1: Mah mas yang sab pada.
0: Was kentan mas kentan?
1: Nah ni langganan mah lu cekong ngabu ben eh.
0: Pas ngabu ben. Oh, ini. Terus berapa mbak?
1: Tapi ada usang, ngangge, aduh, usang bagi orang.
0: Ada.
1: Tapi ada bumbu.
0: Apa
1: kok nanti kita lah kita? Nah, kita mau kaput AJUP.
0: Kaput aja napi?
1: AJUP.
0: Napi kok?
1: Nan buah ni kok napi?
0: Napi malih ni kok ya?
1: Nan buah ni kau ngan ngaput be anu bebek
0: Okay.
1: Upi hangen mah. Mak upi. Kalau wajib don kayu jati tu.
0: Don jati manggen.
1: Yeah, don jati yang ngan ngaput sampun misi bumbu ni kau ngan kan? Oh, benda sedang sanyo mah ngai semangan marang kidang kita.
0: Oh, berarti didiamkan selama 12 jam ya?
1: Iya,
0: kurang lebih. Mau kukus nih kan mbah, napi panggang?
1: Mau kukus malu nih kan gak?
0: Kukus dumun, wos kentan?
1: Entah, ini kok bawa orang mbah kaput?
0: Kaput.
1: Entah, tamus?
0: Tamus.
1: Terus kaya haji, kentan ini kok bawa api, ini kok daging samuk.
0: Oh.
1: Tangkap lagi pasal gede. Kita nape ngebo kan terus mau nganggo api di tengah nih. Ajak apa dah no kayu api bungkalan tu pokoknya satu malam tu pangkini pang gede yo pang itu.
0: Tenten pun dah dos nih mbah.
1: Pun sudah gempur manis semua. Pulun dah bagian jam daso malam tu kan mau menggadang model ni cara nipim.
0: Geng geng.
1: Baunya menyuap sampai ke jalanan.
0: Wah, ini kan pun unik kan?
1: Bahkan nyampat di jalanan, di pelajaran mah ada mobil. Ada boleh ke be, woi boleh bang nih.
0: Be, boleh bang nih, masak sedok deh.
1: Kan sedok nenek.
0: Oke. Tapi nacan mewah mbak ngariana nih bebek, tapi ayam mau tutup kan?
1: Bebek, dawang niko, yang pangkal niwangnya, ni makin kena. Jarang, terus kecuali nak medalang kan ada abang ngasih lawar bebek kan sih. Tau, itu niko nak karena demen ngangon-pangangon merebu lantah niko kek. Itu bebek kentan kek.
0: Tapi beda aja cara ngarian tapi bumbunya menten beda aja di bebek serang kentan siapa niko?
1: Kayak ngeten.
0: Patah kek.
1: Lebihnya don kayu kesimbuan kan kek.
0: Don kayu kesimbuan, angin api?
1: Angin niko mau panggilang amisnya aja don jinten niko kan?
0: Don jinten. Dikukus lah jangin nika kan?
1: Iya, niko mau di don di tengah niko dagingin kentan. Dan kayak pangkan amis pokoknya biar don kesimbuan tuh pengit orang tapi pengit itu berguna sekali gitu.
0: Pengit berguna sekali. kentan nih ya. Emang mangkin tuh ngarian tutu niki?
1: Mungkin dan numas niki ayam nempu lewat niki
0: sugihna numas dengan ayam panggang. Boleh lewat sugih ketemu Pak Male sugih. Nggih.
1: Ayam panggang ini bidan gitu kan beli pemanggang pana gitu masih beli. Kemana?
0: Manggang kali. Berarti jelas mau tidak menapi gadangin deh nih kang ya, Narian. Penglawar nih kibin bermani jak benjang tapi jak lawar bahas tiang.
1: Mana? Topiknya nanti ayam betutu pun kita menyambut dari Raya Galungan kan.
0: Pasti
1: penampakan
0: lawar
1: lawar
0: tonton lawar angin tiang mani talan angin
1: lawar
0: Ada inge mas, susu banget niki rahasia rahasia apa resep rahasianya?
1: Inge. Tapi ada anak-anak padi sun peminat sang satu men makan telur sebesar nyemak padi ya.
0: Hei, ampun di kamar masa kemengke nyemak padi. Ada inge main nira kena satu inge.
1: Nah, niki sebutan sarang sami nge, rayu rajeng, yang re, kenten pengejukan benyang, cumbu nak berkanding mias, yang boleh guling dugun mana neron, dan pun tiang meresek gak, kalau makin, belum masih ke aduh, peragat meresek aneh.
0: Oh, dan kenapin, kan nyicil dadas nih mbak. Oh, niki Tante Jerman nyarangin, biar raja sekali sekretaris grup Janba, dompet nih kembung. Dan ikan on pesa adanya nih kan, apa ini kan on pesa, Kenton?
1: Eh, on pesa ya, on pesa.
0: Nah.
1: On pesa lah juga. Ayo, dikumpul.
0: Kulit jijih nih kan?
1: Nih kan, ini kan on pesa kan gitu. Okay.
0: Oh, Profesor Tante Jerman nih kan pun membawa sih deh, pun bedal nih deh, singgir atuh. Inggris,
1: semua. Mau mandi 90 jam 100.
0: Tansiu bang dia, entle alat yang dumendol nih.
1: Niki macam ini macam nyolek niko.
0: Nah ini.
1: Terus kita wang apa ya mah ini.
0: Pak Putu Widya lalu nyarengin suk semua Pak Putu.
1: Ini sami rambut tiang mengetang kencan bika pera anda jadi kata mungkin semakin enak rahayu sehat yang
0: rahayu siagap
1: ini galungan wan kuningan magi antar macam dayu hari cantik ajang juga
0: suksama
1: tuno langsung ibang cicang matur ampuraya
0: ini suksama main nira
1: Bu Eka BB nyen pangkan opak kagak. Niki bakon panu dalam nyarang ini raja. Sekarang kali yang pas bisa bentuk sama Santi lagi lari yuk
0: Santi tadi Inge, semua banget iki Mbak Indira saking widang tabanan sampun nyarengin. Wah, kan seneng yang nang pun kena niki jek mecuwer, jek nyangi cangkem nih. Inge, semua niki nggih Mbak Indira sampun jo biar informasi naler nggih dumo nanin kocap ngarianen. Tapi wasane bebek tutu kenten ya. Ya, sami sampun pirengin sareng sami niki rakarai kenten nggih prosesnya ya. Niki membuat ke menggadangin kocap nggih memang seperti itu. Nah, tapi hasilnya sapu napi benjangnya nih di jam napi pagi kentangnya disampunna wo matang kentangnya sudah masak sudah matang kentang kanto sering margi nih ke terbau ya tercium aromanya kentang. Oke, nalar balik siki niki antung ngarianin napi asane betuturing ayam iwaring bebek puniki utawi merinya nih kadi bahindiran entel-entelianan ternyata ya. Nah, napi niki nasar mari rakerai sarang sami apakah ada apakah sama nih kira-kirai resepnya juga atau ada yang berbeda nih kira saking rakerai soang-soang ya meja bos wawo lantiran-lantiran male duaning niki wentan sani jagia tutut yang ring ambara atau nikah durus mesandekan
2: koma. Koma merupakan jenis lauk pauk cair yang terbuat dari daging seperti babi, ayam, itik, penyu, dan lain-lain, kulit hati, dan bumbu. Komo biasanya dibuat saat ada upacara keagamaan bersama. Ini juga berlaku saat membuat lauk pauk lainnya seperti lawar. Komo digunakan sebagai hidangan atau sajian. Untuk mengonsumsinya, komo disajikan dengan mangkok kecil dan cara memakannya dapat dilakukan dengan mendekatkan mangkok ke mulut dengan tangan lalu meminumnya. Namun, ada juga yang mengonsumsinya dengan menggunakan sendok makan. Ada juga yang masih mengonsumsi komo ini secara tradisional, yaitu dengan mengepal nasi terlebih dahulu. Kepala nasi kemudian dicelupkan ke dalam cairan komo dan kemudian diangkat dan dimakan. Komo akan terasa lebih nikmat jika dikonsumsi dengan megibung. Megibung merupakan acara makan bersama yang terdiri dari 4 hingga 8 orang.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: sarangnya.
1: Dogma RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Kantor Musik Enrique Reng FM 106,4 MHz, Sarang Dayuari, Rempro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Yang kita kerai di bawah sampun keaturan kali tembang nalurge, niki tembangnya ne, sake gus jadi fit sonya, sana emang muda dukun sakti. Nalar iki benten tembangnya ini Panji Kuning kan ya sane memude pulang kampung ya. Tembang niki dados isyarat dados kode. Inge rak rai minap sudah kangen dengan suasana kampung kentan nggih. Minap male digarahine puniki dari Raina Jagat Galungan presiden niki bertukar kasih dengan orang-orang terdekat dengan orang-orang tersayang rak rai kentan nggih. Nalar asengkare sami presiden puniki membagi antar Ganteng nyantos puput ring Raina suci jagat nalar nge ring Raina suci galungan nge. Ingat di bawah sampun nonton Mbak Indira sana nyampun nyaringin di tiang ambare puniki sampun nang lali nalar semeton lah kerai niki anto monitor sama tiang terus niki ngeranyi ring WhatsApp duwe sampun nang kantor sepi niki WhatsApp tiang niki terus ngeranyi ring 0878988224200. Nah sana makin wawuh ring titiang malah niki lah kerai ring ambare nge terus ngeranyi sana presiden nyaringin di tiang puniki ring 0361223361 mau sangen ini indik betutu niki nge terus sani presiden nge inge niki bentar sani sampun ngeranjeng sang gratit yang dumun om swastiastu
3: om swastiastu rajang semang dayu cantik.
2: Halo rajang semang niki mbak niang yoga
3: bunga di atas menapi gatron niki
2: iya titiang kena niang menapi
3: itu yang kayak
2: enak. Masa?
3: Di TV Mekario jam 3 rau.
2: Jam 3 wawu?
3: Jam 3 langsung ngemas bungo sami ngelonyak tuh dari hari.
2: Nggih, napi malih re nyangre, napi asane Raina jaga niki pasti kesampun ya. Sudah mulai ya niki agak napi ketep-ketep ya harganya.
3: Bunga bedugul 45, mitir 35. Pacah
2: 35. Wow, niko
3: ring. Air 120 sampun.
2: Oh ya?
3: Iya sampun numas busung sampun usan wes sampean gantung.
2: Oh sampun, akeh ngarianan.
3: Akeh niki tetangan, alino ke Jawa di Jawa tiang niki nong ngarianin.
2: Oh kenten, ingin ya, nyicil-nyicil mantan ngarian yang.
3: Ingin, penting semangat. Senang pasti tuh sampun.
2: Inge, pantun enten merasa terbeban.
3: Oke, ini renon tadi di beach udah yu.
2: Oh, kemana kerenon ngapain?
3: Pamerannya lali di tiang langsung orang yang jero taruh belanja.
2: Inge?
3: Bikin di tiang ayo nih yang.
2: Inge?
3: Saking kampung di tiangnya lewat, saking bang pas di desan di tiangnya nih kok.
2: Inge? Iya ratu, ampun jadi.
3: Riko lewat di tiang wawur Riko.
2: Nggih, enggak apa-apa. Bali apa dumunan berarti ya lewat ya.
3: Jam 6 sampun wosan tuh dayu.
2: Nggih, jam 6 sampun wosan. Oh, tapi langsung ke Kenten ae ke Ring Art Center. Napi Katrenon mantan.
3: Udah lumun banyangan, lumun iki kario metupuk-tupuk. Sore mari jebos kario mali jam 5 tuh dayu.
2: Oke. Oh, ma kario Kenten ring. Nggih, betul betul.
3: Atrat niko ana angin arisan. Pantan telas kocak kina ibu-ibu oh mangke narisan maju kentan.
2: Oh kentan inggi beja padat san iki schedule-nya yoga.
3: Yang ngodalin ring tugu antuk ayam tutu atau dayu.
2: Oh inggi ring penampan ya. Patah ayam tutu katora.
3: Ayam dari penampahan ini kok kena bebek. Kenten
2: niko
3: seneng
2: disuruh
3: ada
2: aneh ada dayu. Oh ayam kenten kata
3: orang. Sulit pisan ngariane nalot niko.
2: Oh iya betul nah, sekali.
3: Yang ngariane ayam.
2: Oh niang ngariane napi numbas.
3: Ngariane di kantor nanen di yang numbas
2: tuh dayu. Oh mah makin
3: nak. Jangan basto.
2: Oke kenten. Oke mana napi yang niang ngariane napi asalnya ayam tutul seperti apa kadinian?
3: bahasa jangkep nih. Tapi wonten isen sarang sere nih agak akeh nih ketu dayu.
2: Serenya yang banyakin.
3: Iya, niko cincang, niko mecincang lebih enak bau rasa. Yang no blender kirang tuh dayu.
2: Oh iya, betul karena sudah kecampur sama sari-sarinya ten.
3: Iya. Yang bumbunya di mun ayam no, di dalamnya daging yang daun ubi, daging bumbu. Bukendan jarit, sampun busan masuk bumbu. Tegul di tiang, tekuk nih ke hati sarang kepala tekuk. Kendan abdumul pun bu tiriskan bungkus si tiang saking daun.
2: Daun api.
3: Daun pisang.
2: Daun pisang.
3: Dikukus si kedayu. Kukus sampun asam kukus wau malih menyanyah dayu. Aduh enak.
2: Aduh lapar jadinya loh.
3: Enak tuh dayu.
2: Iya. Oh, didiamin berapa lama nih kenyantos lebeng?
3: Di tiang makario angin bikin penambahan. Wenginnya pun di tiang areanin.
2: Nggih. Patah kadi main dira berarti ya.
3: Iya, cucun di tiangnya seneng ayam-ayamnya mantan, bumbunya pedas kan kangis.
2: Oh.
3: Ini syukur di tiang kan keluarga pedas sudah yuk satu semakin cabai sudah yuk.
2: Iya. Oke, dan iya sih masuk-masuk. Oke, dan.
3: Iya itu dah yuk. Yang nyanggro rainan galungan iki sampun nampak bisa.
2: Iya, berarti yang rainan. Yang
3: kecil matanding dumun.
2: Ya, setengahnya semangat.
3: Hari Senin perpisahan cucu di tengah sarang gurunnya.
2: Oh, hari Senin ambil.
3: Kalau boleh menghadiri. Malis galungan di tengah terjun ke Bangli itu dayu nginep di tengah Bangli.
2: Ingin sampunan kentan PP pulang pergi dalam bayu nih kan.
3: Mohon mantan nak sedo PP di tengah.
2: Oh.
3: Terbiasa. Niki tenaga baja sudah.
2: Asung kare tetap kena nih yang
3: juga. Itu coreng si dewek tiang.
2: Ah nika.
3: Ya pura pun banget Sawitro. Niki pokman palu. Iya niki nge. Ampun kena niki. Alhamdulillah ampura mbak. Atalor niki si ratu kocak. Sarang buat KBB yang tiga kamu enggak. Ini Jerman cantik. Ampura ini rajang yang gro galungan Sawitro sarang sami. Kalau Riki bu ring kapal bu seperti ini nge rajang yang gergalungan tuh dayu.
2: Iya.
3: Udah malih jebol suasana yang margi.
2: Sukses manian.
3: Riki yang pun makan yet tidak sangat furio.
2: Betul sekali sudah kenyu.
3: Hayu ring rau ring griyo salam okay. Sarang sami ring griong ya.
2: Inge sukses manian juga.
3: Semoga lahnya nih tidak mau pamit. Untuk apa untuk promo Santi. Om Santi Santi Santi Oh.
2: Inge semua banget ikini ya juga saking Gunung Karang sampun nyarangin titian. Oh padat sekali memang jadwalnya ya. Sampun curhat cerita menapi schedule kemarin nyantos makin ya apa-apa juga serba naik terkenapi namun le kentan nge mangda presiden sami-sami margi manjarin pengadol makin nge ningadol makin inumasin kentan nge kentan numas dan mesti dah matur-atur kentan dan kenapi nge rakerai mana sami napi jika karyani presiden mesari meja bos minap rakerai pembudaring pasar sane lanang nalar istri minap nge sampun berbagi tugas ke di bawah Titiang Wawu, Durus, Mariang, Astung Karle, penikinya nyantos puput, meja bos, presiden Niki ngawe tuang ring manah nih ke lega ya, lego rasanya, nge, napi malin nenten merasa terbebani, kenten nge, apalagi di dengan contoh kadi niang yoga di Wawu, napi je ke kepadatan kesibukannya, tapi bayu nih ke kantun trimi muda, kenten. Nge, rakerai, semoga bisa, napi asnya dia jelas contoh, semoga bisa diteladani juga, ya, dan tiang juga tetap ngasih semangat sarang lakerai kita tengah turang semangat mari tiga rahina raja napi asin nyanggara ring raina suci galungan kenten pengabdianan napi tetap niki sama-sami presiden mangge kesehatan kesehatan niki tidak bisa dibeli dengan apapun kenten ge tenjeraga sarang serah sarang ide yang widi ten pun presiden niki lakerai ge anteng kemargiang napi sani patut kemargiang. Ingin rakerai niki titiang wacan umum sana ring WhatsApp, nah yo makin tak detail. Cire sana nenten utawi sana sampo monitor sana titi hari wasa makin cek titian oke okay? Niki ni yang sering napi kirimnya niki ados tan preside kewungkah nge pesannya nih durus niki wawannya niangnya diulang lagi nih yang Sri tapi suksumal banget sampo monitor sana titi hari jam berapa nih oh baru jam setengah 8 kenten nah jeng niang coba wawannya malih niki nge ngirim pesannya oke ngelantan niki wenten Aji Dewa Mia Bangli sudah monitor Niki Renjiro Minap nge Susuma Ji sudah rajin mengirimkan bukti berupa video ya sudah monitor sarang perempat RRI Denpasar. Nah Sira mana Niki ada supi suwung mangmung Niki nge WhatsApp yang nge ten kenapi Minap Niki sarang sami sampun disibukkan ya dengan berbagai aktivitasnya ten kenapi nge rakerai kadiwata duit yang wawu yang presiden nyaring ditian durus kenten yang nenten durus margi yang napi sani patut ke Margiang astun kare preside Margianta nyantos puput inggi malih jebos malih titian sobian informasi mosang ngeninin indik betutu puniki ring proses ngarianin kenten nge utawi info-info menarik sani berkaitan dengan betutu puniki inggi malih jebos malih lanturan titian tapi kan ngirim sandekan dumun puniki inggi antuk mirengang niki informasi-informasi sani menarik naler ring tembang-tembang tapi ke durus mesandekan
0: pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini

0: Ay, ngi.
1: Woi, jeng sing ora ngapo, jeng sing ngorco, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI.

0: tips tanggap bencana. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami Samong di Pulau Simeulue. Budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Ada berbagai macam suku dan budaya yang dapat ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Budaya tersebut tidak hanya mencerminkan kekayaan seni yang ada di Indonesia, tetapi juga mengajari bagaimana keberagaman budaya berbagai suku di Indonesia dalam menghadapi bencana atau sering kita sebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana tsunami yang ada di Pulau Simeulue membuat seluruh dunia dibuat heran dengan minimnya jumlah korban akibat tsunami tersebut. Masyarakat di sana melaksanakan kearifan lokal mereka yang bernama Samong. Kearifan lokal Samong di Pulau Simeulue ini telah ada sejak 1907 dan telah terbukti mampu menyelamatkan puluhan ribu jiwa dari Samong atau juga pada tsunami di tahun 2004 lalu, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004. Kearifan lokal Samong memiliki hubungan dekat dengan mitigasi bencana tsunami secara tradisional dan telah disampaikan melalui puisi-puisi yang terkandung dalam Manapi-Napi atau cerita rakyat, Mananga-Nanga atau lagu pengantar tidur, Nandong atau bersenandung yang telah diperkenalkan pada keturunan dari buain sampai usia tua. Kearifan lokal ini terbukti efektif mengingat pada saat itu belum ada sistem peringatan dini terhadap ancaman tsunami di pulau tersebut.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.